0: Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen hari raya besar keagamaan. Sejumlah pedagang mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
1: Banyak faktor sih ya, mungkin karena harga pakan atau apa namanya stok barang ya, kita nggak tahu sih, mungkin harus diceknya ke hulunya. Harapannya sih ya apa namanya bisa menstandarkan lah, standar maksudnya harga gitu ya. Nggak naik karena mungkin dari stok barang atau gimana ya, itu mah kita nggak tahu ya.
2: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasa beli ya segitu kan, 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi malas orangnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada kan nggak habis, mengurangi pembelian dari awal aja. Ya, biasanya 1,5 kintal, paling 1,2, 1,1 gitu.
0: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
3: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
4: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein, gitu aja sih. Tapi untuk harga mah amazing.
0: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi, yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
5: Kalau mengaruh, memberatkan juga, ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah, tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini. Ya abis yang itu yang membelinya keberatan biasa mah, kalau untungnya ya kalau bersihnya paling 200 gitu. Iya. Iya bisa kurang. Iya setengahnya.
0: Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Bagi Anda yang gemar berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, ada berbagai spot kuliner favorit yang bisa dipilih untuk mengisi kembali energi. Mulai dari camilan rebusan sehat, jamu tradisional hingga makanan berat dengan porsi melimpah. Seperti apa pilihan kuliner populer di GBK?
7: Habis olahraga pasti capek dan juga ngos-ngosan nih kayak saya. Nah, biasanya ada beberapa spot-spot favorit di GBK yang suka dicobain orang-orang kalau misalnya mereka lapar, terus pengen ngisi energi lagi nih. Contohnya nanti ada kantin serbaguna dan juga GBK Corner yang pengen saya datengin. Cus, ikutin saya.
8: Di dekat pintu 11 SU GBK ada GBK Corner. Area kuliner yang jadi andalan para pengunjung yang baru selesai olahraga. Dari makanan ringan, makanan berat, sampai minuman tradisional, semua ada di sini. GBK Corner buka 2 sesi, pukul 6 sampai 10 pagi dan 4 sore sampai 8 malam. Karena baru selesai berolahraga, saya memilih menu yang lebih ringan dulu. Rebusan dan kukusan milik Bu Asmira ini pilihannya beragam. Dengan Rp10.000 saja, kita sudah dapat 4-5 macam rebusan dalam satu piring.
7: Nah, kalau kalian habis olahraga, pengen makannya yang sehat-sehat, tadi saya juga pesennya pecel yang isinya tuh sayur-sayur kayak gini. Terus selain itu, ada rebus-rebusan kayak singkong, ada juga jagung rebus sama pisang rebus, yang mana di dalam ini tuh ada karbohidrat yang kompleks yang bisa mengembalikan cadangan energi atau disebutnya glikogen. Selain itu, ada juga jamu. Ini yang kalau diminum tentunya habis olahraga pasti mengembalikan daya energi tubuh kita. Ada pula jamu gendong yang wajib dicoba. Dengan Rp10.000 per gelas, kita bisa mendapatkan aneka jamu sampai racikan empon-empon. Perburuan kuliner berlanjut ke kantin serbaguna GBK di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan, dekat Gedung KONI. Tempat ini ramai setiap hari bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Meski baru buka, warung sudah diserbu pembeli. Menu andalannya mie yamin komplit lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus, dan 2 butir bakso. Ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
9: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
3: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
9: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya mie yamin, mie yaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
7: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul, ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkok harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
3: Yang legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada mie yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Yuk kita cobain. Saya bingung nih untuk harga segini kok bisa kita bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
7: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Dari yang sehat sampai yang memanjakan lidah, semua ada. Dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, habis olahraga, jangan lupa mampir ya. Siapa tahu ada kuliner favorit baru untuk kalian. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
6: Kota Bogor selalu memanjakan lidah dengan beragam sajian kuliner legendaris dan khasnya. Kali ini Mikaira Amar mengajak kita mengikuti proses berliku pembuatan mie glosor. Dari rumah produksi sederhana berusia lebih dari setengah abad hingga mie berwarna kuning ini disajikan menjadi hidangan menggugah selera. Kita simak liputannya.
0: Sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental.
10: Ini aduknya agak terlalu kencang deh.
11: Oh iya, baik. Saya ditegur ya. Katanya harus lebih kencang. Oke, Mas, siap. Sama Bang. Udah bener belum? Udah ya, oke. Udah. Kerja di sini juga cukup menguras keringat ya. Keringat saya bercucuran dari tadi ini, Mas. Jadi untuk buat mie glosor ini ada 2 adonan nih, ada adonan kering dan juga ada adonan basah yang kita aduk tadi. Mas, biar apa sih biar ada adonan kering dan juga adonan basah tadi?
10: Ya, biar jadi tepung ini ya, tepung
11: ini ya. Jadi adonan yang kalis ya, gitu ya?
10: Kalis, biar aja di adonan.
11: Biar mudah campur ya?
10: Ya, mudah
12: warna kuning yang menjadi ciri khas dari mie glosor berasal dari sari kunyit. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kondisi produksi terjadi penyesuaian formulasi.
13: Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
14: Dulu sih pernah pakai kunyit, cuman nggak kunyit, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu.
12: Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala.
13: Waduh, nggak bahaya mas, pakai tangan.
14: Bahaya, risiko ini ya.
13: Iya. Tapi kenapa nggak pakai alat bantu?
14: Gitu? Kalau pakai alat bantu, nanti yang ada ke bawah juga alat bantunya.
13: Oh, oke. Okay. Berarti sama lihat teksturnya juga lebih akurat pakai tangan ya?
12: Sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helayan setiap mie-nya. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan.
13: Hey, mie glosor kita udah dingin, siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita tunggu ya. Wow. Nah, mie glosor ini bakal kita kasih namanya minyak kaca. Ini salah satu ciri khas dari mie glosor Pareman ini. Ini apa ya? Cara ngasihnya di sini. Oke. Tekniknya nggak boleh asal tuang ya. Jadi minyak kacangnya kita tuang ke mie yang sudah dingin, terus disebar-sebarkan ke semua permukaan. Ya udah nih Pak. Ya, selanjutnya diaduk sampai rata ke semua permukaan mie glosornya. Terus juga ya.
12: Pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat. Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
7: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, rawas pisan euy.
12: Mika Ira Abar, Dwi Agung, Jawa Barat.
6: Menyisikan lebih dari 1.600 peserta 36 pebulu tangkis belia yang berasal dari berbagai daerah di tanah air lolos proses audisi umum PB Jarum yang berhak masuk ke tahap berikutnya untuk karantina. Ribuan peserta audisi ini mengikuti tahap seleksi yang digelar di Kudus 9 hingga 13 September 2026.
15: Babak akhir fase turnamen menjadi salah satu penentu lolos atau tidaknya anak-anak peserta audisi umum PB Jarum ini ke tahap karantina. Untuk kategori putra, super tiket untuk melenggang ke tahap karantina diberikan pada para semifinalis fase turnamen. Sementara di kategori putri, hanya para finalis yang berhak mengantungi super tiket. Namun bagi peserta yang sudah tersisih di babak awal fase turnamen, kesempatan untuk lolos ke tahap karantina masih terbuka lewat super tiket tambahan yang diberikan berdasarkan pilihan tim pencari bakat. Suasana haru pun terasa saat anak-anak ini mendapatkan super tiket tambahan yang diberikan langsung oleh pemain-pemain legenda asal klub PB Jarum.
16: Ya, tiba-tiba ngasihin, ya aku kaget.
17: Tapi seneng dong?
16: Seneng.
17: Seneng ya?
16: Iya. Agak percaya walaupun ini kan sampai final kan. Aku kaget karena aku mikir, ah aku masih mainnya jelek gitu. Ternyata masuk final.
18: Lebih bagus mainnya, lebih neken, lebih tenang musuh-musuhnya dan pada bagus-bagus mainnya.
15: Total dari audisi umum di Kudus ini ada 36 atlet muda yang berhak melanjutkan ke tahap karantina. Berlangsung selama 4 minggu, tahap karantina menjadi penentu apakah atlet-atlet muda bulu tangkis ini bisa bergabung menjadi atlet binaan PB Jarum.
19: Dalam kesehariannya kita lihat karakternya seperti apa, disiplinnya juga, kemudian bisa mengikuti arahan atau instruksi pelatih atau tidak, hal seperti itu. Kemudian ada tes fisik juga yang akan kami lakukan.
17: Itu semua di proses karantina ya?
19: Betul, betul.
15: Audisi umum PB Jarum tahun ini berlangsung di Kudus pada 9 hingga 13 September dan total diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta. Sebelum di Kudus, audisi juga sempat digelar di kota Pekanbaru dan Makassar. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Kudus.
6: Sirkuit karting Boyolali kembali menjadi saksi lahirnya calon bintang balap motor masa depan Indonesia dalam gelaran Frame Photo Mini Indonesia Series putaran pertama dan kedua. Selain menampilkan persaingan sengit di lintasan, ajang ini sebagai jembatan mengantarkan pembalap muda meraih tiket bergengsi menuju road to MotoGP.
20: Deru mesin motor kembali menggema di sirkuit karting Boyolali yang menjadi laga pembuka putaran pertama dan kedua ajang balap Frame Photo Mini Indonesia Series 2026 pada akhir pekan ini 12 hingga 13 September 2026. 60 pembalap muda dari berbagai daerah di Indonesia unjuk kebolehan. Sorak-sorai para orang tua dan pelatih rider bergemuruh menjadi latar bagi pertarungan sengit di berbagai tiga kelas yang dilombakan. Mulai dari kelas Junior Oval, GP2 hingga kelas utama Mini GP0 160cc. Di tengah persaingan ketat kelas GP0 160cc, satu nama bersinar terang adalah Muhammad Ali Imamuddin. Pembalap muda dari 43 Racing School ini berhasil meraih podium pertama di kelasnya.
21: Dan saat start, saya sangat percaya diri sekali karena saya yakin pasti bisa ke satu. Start langsung, dari start aku bagus, habis itu langsung mengunci posisi pertama. Aku mencoba untuk konsisten dan tidak membuat satu kesalahan pun.
20: Cerita inspirasi juga hadir dalam Moto Mini Series 2026 ini. Hanin Dia Humaira, di usianya yang masih menginjak 10 tahun, dia menjadi pembalap muda perempuan satu-satunya. Hanin yang bermimpi menjadi pembalap masa depan sudah menekuni balapan sejak umur 6 tahun.
22: Akhirat disusul dan tadi pas last lap udah mau belokan terakhir, saya terlalu maksa dan saya harus jatuh.
20: Kesuksesan para pembalap seperti Muhammad Ali dan Hanin Dia tentu tidak datang secara instan. Di baliknya ada sebuah sistem pembinaan yang terstruktur rapi. Frame Photo Mini GP adalah tangga pertama dalam sebuah jalur road to MotoGP.
23: Kita mengasih kurikulum pelajaran yang bisa dia serap. Bukan tahu tentang balap, tentang hanya bisa ngebut, tapi dengan aturan juga ada.
20: Ajang Moto Mini GP di Boyolali ini diharapkan memberi harapan lahirnya pembalap-pembalap Indonesia untuk ajang balap dunia. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Warga Mongolia melakukan olahraga polo menggunakan unta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Olahraga polo tak selalu dimainkan dengan kuda. Di Gurun Mongolia dalam, para penunggang justru mengandalkan unta. Sementara di Kirgistan, beragam olahraga khas kaum nomaden menarik peserta dari berbagai negara.
2: Debu berterbangan saat unta-unta ini berlari di tengah gurun Alsa, Mongolia dalam, Cina Utara. Para penunggang saling mengejar bola dan mengayunkan tongkat. Permainan ini dikenal sebagai polo unta atau kerap disebut polo gurun. Olahraga ini memadukan ketangguhan balap unta dengan teknik bermain polo. Olahraga tradisional ini biasanya digelar dalam festival Nadam bersama panahan dan catur Mongolia. Di Kirgistan, World Nomad Games baru saja usai. Namun, World Nomad Games telah menarik perhatian atlet dari negara lain. Pesertanya tak hanya datang dari negara yang memiliki tradisi nomaden. Atlet dari Inggris hingga Spanyol turut mencoba panahan berkuda, berburu dengan burung pemangsa, dan tarik tambang.
3: About 8 years ago, a friend asked if I wanted to have a go at horseback archery, and I just got hooked on this amazing sport. So I've been competing for the last 8 years for the Great Britain team.
2: Ada pula kokboru, permainan berkuda yang menyerupai polo. Cabang lainnya tak kalah menantang, mulai dari tarik tongkat hingga mengambil koin dari tanah saat kuda berlari kencang. Bukan sekedar adu ketangkasan, olahraga khas ini menjadi cara masyarakat nomaden menjaga warisan budaya mereka tetap hidup sekaligus memperkenalkannya kepada dunia.
1: Berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
2: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung, sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser, pada 2026 Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.

0: Sejumlah ibu-ibu penumpang mobil odong-odong di Klaten, Jawa Tengah harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis lantaran mobil yang ditumpanginya terguling. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor dengan odong-odong. Saat melintasi jalan yang menanjak, mobil tak kuat, kemudian berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling.
1: Posisi tanjakan persis itu kan ketahan, terus kayak ngoper gigi apa-apa itu kan malah mundur. Lah mundur itu mau dipaksa naik itu nggak bisa, terus malah dia jadi
2: mundur.
1: Nah pas mundur itu sudah kesulitan ngontrol. Nah, ternyata begitu berhenti itu posisi yang box belakang itu sudah di jurang apa di mana itu.
0: Akibat kejadian ini, 11 orang terluka dibawa ke rumah sakit. 8 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan 3 orang menjalani rawat inap. Sementara mobil odong-odong telah dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Sebuah bus pengangkut rombongan besan di kota Depok, Jawa Barat terjun ke kali pada Minggu. Bus diketahui bertolak dari Cibitung dan hendak ke Bojonggede. Saat melintasi jalanan menurun dari arah Narogong, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan masuk ke kali setelah sopir banting setir. Akibat kejadian tersebut, 13 orang yang berada di dalam bus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sementara itu, untuk mengevakuasi bis, petugas menerjunkan 3 unit mobil derek yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 1 km di lokasi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Akhir-akhir ini banyak sekali musibah. Untuk itu jangan lupa untuk selalu berdoa saat mengawali hari. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Good Morning. Karena kami akan menghadirkan beragam informasi penting dan juga menarik, tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi.
4: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut lebih dari 200 orang tenggelam di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Sejumlah penumpang selamat setelah ditolong sejumlah kapal yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian.
1: Berdasarkan informasi dari Basarnas, pencarian penumpang terkendala gelombang laut yang tinggi hingga mencapai 2 meter. Hingga Minggu sore, 6 orang dilaporkan meninggal, sementara lebih dari 100 penumpang masih belum ditemukan.
2: Video amatir memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa.

0: Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Kapal hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Pencarian penumpang kapal masih terus dilakukan tim SAR, namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Bahkan KN Permadi dari Surabaya terpaksa putar haluan karena gelombang tinggi. Hingga Minggu sore, Basarnas menyatakan 6 orang meninggal dunia dan 129 belum ditemukan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan, 2 di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Hingga saat ini, sang adik belum bisa dihubungi.
1: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mbak ya?
2: 8.
1: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
3: Sebagai apa Pak? Saudaranya atau adik?
1: Adik kandung saya itu. Adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
3: Oh, musik ya?
1: Iya, pemain musik.
3: Terakhir kontak sama adiknya?
1: 2 hari lalu.
0: Menurut Basarnas, sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa, kapal mengalami kemiringan di lambung kanan akibat dihantam gelombang tinggi.
4: Kapten kapal juga sudah menyampaikan terkait dengan distress. Namun pada saat kejadian, pada saat diminta ulang oleh operator yang menerima, ini langsung terputus. Sehingga dari hasil laporan yang 0410 ini dari GM PT Virgo yang langsung ke kantor SAR langsung menginfokan ke Basarnas Command Center. Kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
0: Menteri Perhubungan menegaskan, pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Penanganan akan dilakukan secara lebih aktif. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Berikutnya pemirsa, 6 orang nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore.
6: Ya, kapal tersebut tenggelam setelah dihantam ombak besar saat perjalanan menuju bagian laut untuk memancing. Seluruh ABK berhasil selamat usai berpegangan pada puing-puing kapal.
7: Lempar bang.
8: Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat, sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
9: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera

0: menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1,5 jam.
1: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
2: Keenam korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju Pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan selatan Banyuwangi. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Dua bocah di Surabaya tewas setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Kedua bocah kakak beradik berusia 7 dan 5 tahun itu ditemukan tewas dalam kamar yang terkunci dari luar, diduga akibat korsleting listrik.
4: Di lokasi berbeda akibat lupa mematikan kompor saat menjemput anak sekolah, sebuah rumah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
5: Sebuah video amatir memperlihatkan kepanikan warga saat mengevakuasi dua bocah dari rumah yang terbakar di Jalan Simorejo 16 nomor 4 Simomulyo Sukomanunggal Surabaya Minggu petang. Dua bocah yang merupakan kakak beradik masing-masing bernama Kafa Bihi Abdillah 7 tahun dan Kotibul Umam 5 tahun dievakuasi warga dalam kondisi tak bernyawa dari dalam kamar sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Warga menuturkan pintu kamar dalam kondisi terkunci. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik saat kedua bocah diduga sedang bermain dengan HP yang terhubung dengan charger. Sementara kedua orang tua sang bocah keluar rumah untuk melayat.
6: Yang menjaga mungkin dari orang tua mungkin menjaga anaknya ini di dalam, jangan keluar gitu loh. Karena ditinggal orang tuanya, kajian.
7: Gitu. Itu main HP atau seperti apa?
6: Ya main HP, ditinggal orang tuanya. Sama kipas anginnya nyalah.
5: 4 unit pemadam dan 5 unit rescue diterjunkan ke lokasi. Jenazah kedua korban selanjutnya dievakuasi oleh tim Inavis Polrestabes Surabaya dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kepulan asap terlihat membubung dari atap salah satu rumah warga pada Sabtu. Diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat sang pemilik menjemput anaknya dari sekolah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah.
8: Kronologi awalnya dari yang punya rumah saat memasak lupa mematikan kompor dan kemudian merembet, api membesar dan merembet ke sebagian bangunan rumah. Setelah tiba di lokasi kita tadi ada 4 damkar kurang lebih dari Adapura, ada BPBD, damkar Satpol PP dan dari damkar TNI.
5: Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga daging ayam di kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga kini menembus Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam tidak hanya dikeluhkan oleh pembeli, tapi juga oleh para pedagang.
4: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, harga daging ayam di Kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogramnya.
1: Dan mahalnya harga daging ayam ini tidak hanya dikeluhkan oleh para pembeli, namun juga oleh para pedagang termasuk pedagang makanan yang menggunakan bahan utama ayam.
2: Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000, melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
3: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasanya beli ya segitu kan 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi malas orangnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada kan nggak habis, mengurangi pembelian dari awal ya. Ya, biasanya 1,5 kintal, paling 1,2, 1,1 gitu.
2: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
4: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
5: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein, gitu aja sih. Tapi untuk harga mah wah, amazing.
2: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
6: Kalau mengaruh-mengaruh, memberatkan juga, ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah, tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini.
7: Kenapa
6: nggak bisa naik? Ya, abis yang itu yang membelinya keberatan.
2: Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Kebakaran yang melanda kawasan wisata Gunung Bromo membuat pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup 4 pintu masuk. Hal ini membuat sebagian wisatawan yang sudah terlanjur memesan hotel dan kendaraan akhirnya harus kecewa.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih terus terjadi. Padahal masa perpanjangan status tanggap darurat Karhutla akan berakhir pada 15 September. Dengan kondisi kebakaran yang belum mereda, pemerintah daerah kini mempertimbangkan untuk kembali memperpanjang status tanggap darurat.
8: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali berdampak pada aktivitas wisata. Api yang berasal dari kawasan Savana Pengol, Kabupaten Probolinggo meluas hingga wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Kondisi ini membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup sementara seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak Sabtu. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk mendukung penanganan kebakaran dan melindungi wisatawan dari potensi paparan api maupun asap. Wisatawan yang sudah tiba di sekitar Cemoro Lawang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah destinasi utama termasuk Lautan Pasir dan Padang Savana. Sebagian wisatawan pun memilih menikmati pemandangan Gunung Bromo dari rest area di sekitar Cemoro Lawang.
9: Pas sampai sini baru tahu.
10: Baru tahu ya?
9: Iya, sore. Ya.
10: Kaget ini.
9: Iya.
10: Karena sebelumnya...
9: Kemarin kan pernah ditutup, dibuka terus.
8: Hingga kini belum ada kepastian kapan akses wisata akan kembali dibuka. Keputusan tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan hasil penanganan petugas di lapangan. Wisatawan yang telah membeli tiket dapat memilih menjadwalkan ulang kunjungan atau mengajukan pengembalian dana sesuai ketentuan TNBTS. Kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemarau panjang dan kondisi lahan yang kering membuat api mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Di lahan gambut belakang kantor pengadilan agama Sampit misalnya, petugas masih melakukan pemadaman hingga Sabtu sore setelah api membakar lahan sejak Jumat. Data BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.539 hektar. Wakil Koordinator Satgas Karhutla Kota Waringin Timur menyebut status tanggap darurat yang akan berakhir 15 September dipertimbangkan untuk diperpanjang hingga 15 hari ke depan.
11: Tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini posisi kemungkinan besar kita akan perpanjang ya, mungkin sampai 15 hari.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kalteng mencatat ada 7.216 kasus ISPA sepanjang pekan ke-35 dengan 148 pasien yang memiliki penyakit penyerta harus dirawat di rumah sakit dampak dari karhutla yang tak berkesudahan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: dua bulan terakhir musim kemarau menyebabkan kekeringan di 14 kecamatan di Kabupaten Magelang. Selain hanya bisa mengandalkan air dari bak penampungan, warga kini hanya bisa bergantung pada bantuan air bersih.
1: Musim kemarau juga menyebabkan sekitar 5.000 santri di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Demak, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Dan akibatnya para santri ini harus berhemat air baik untuk mandi ataupun mencuci.
2: Dua bulan sudah warga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih imbas dari musim kemarau panjang. Tak terkecuali Dusun Tegal Randu, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur. Debit air sumur milik warga yang mulai mengecil membuat warga terpaksa mengandalkan bak penampungan Pam Simas yang berjarak 500 meter dari perkampungan. Namun warga mengaku sumber mata air di bak Pam Simas tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 400 warga dusun.
3: Ya cuman dari ini, sumber ini, tapi kalau semalam dimatiin, siang dinyaliin, nggak sampai siang udah habis. Jadi warga selalu nyari air bersih untuk nyuci piring, untuk nyuci pakaian.
2: Dari data BPBD Kabupaten Magelang, 31 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Magelang dilanda krisis air bersih dan berdampak kepada 15.000 jiwa. Distribusi air bersih kolaborasi BPBD dan berbagai instansi pun terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air domestik setidaknya hingga Oktober mendatang. Krisis air bersih juga dirasakan 5.000 santri di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Kecamatan Meragen, Demak, Jawa Tengah. Pengurus pondok pun harus membeli air pasokan dari mobil tangki dan PDAM untuk memenuhi kebutuhan mandi hingga bersuci para santri. Para santri diimbau untuk berhemat dengan mengurangi intensitas mandi. Terkait hal ini, Polres Demak bersama jurnalis Demak menyalurkan sebanyak 20.000 liter bantuan air bersih.
4: Biasanya ketika memang sudah tidak ada sumber air yang bisa kita ambil, kita terpaksa harus membeli biasanya. Beli dari PAM, dari PDAM, kita beli setiap hari pakai tangki seperti itu.
2: Dari data BPBD Kabupaten Demak, kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Demak sudah meluas di 9 kecamatan dan menyebar hingga 25 desa, 6 sekolah, dan 3 pondok pesantren. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gurih dan kaya rempah dengan warna khasnya, saat lagi kami hadirkan hidangan hitam pekat nan memikat untuk Anda.
1: Wah, ini kluwaknya ini luar biasa nih pasti ya. Selengkapnya saat lagi tetaplah di Good Morning.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Nusantara begitu kaya dengan ragam kuliner khas yang selalu mengandalkan kekuatan rasa dari aneka bumbu-bumbu rempahnya. Ya. Dan menelisik setiap daerah selalu ada menu yang unik yang tersaji di atas meja.
1: Dan kali ini kita akan ulas beberapa makanan Nusantara berkuah hitam yang menggunakan kluk sebagai primadonanya dalam segmen Foodpedia.

0: Indonesia tuh memang benar-benar negara yang begitu kaya akan rempah-rempahnya ya. Kayak yang ada di depan dan di tangan saya, ini bukan batu sembarang batu ya. Tapi ini merupakan salah satu rempah-rempah yang biasanya menjadi bumbu dapur, namanya kluwak. Nah, bukan hanya aromanya aja yang begitu sedap dan rasanya yang juga nikmat, tapi juga kaya akan vitamin dan mineral. Nah, gimana cara pengolahannya supaya bisa jadi kuliner yang begitu nikmat? Yuk, langsung kita ulik sama-sama.
1: Hidangan Nusantara memang tak lepas dari perpaduan aneka rempah. Yang membuat setiap hidangan berbeda adalah paduan, takaran, dan rempah yang menjadi ciri khasnya. Seperti pada dua hidangan berkuah hitam, rawon, dan brongkos. Keduanya sama-sama menggunakan kluwak sebagai salah satu bumbu utama. Pada tahun 2023, rawon dinobatkan sebagai peringkat pertama sup terenak di dunia oleh Taste Atlas. Rawon versi orisinil merupakan campuran daging sapi, sengkel, tetelan, dan gaji. Namun, agar lebih sehat, Rahayu Kitchen mengganti kondimen rawon dengan daging wagyu premium. Proses pemasakan dimulai dari membuka dan memilih isian kluwak terbaik.
0: Nah, kalau udah di dapur kayak gini, kandungan racunnya ini biasanya sudah hilang karena sudah diproses ya Bu ya, sama petani dari awalnya. Selanjutnya tinggal dipecah-pecahin sampai akhirnya kita bisa mendapatkan warna kluwak yang kita cari ya Bu ya, yang gelap pekat itu jauh lebih
2: bagus
0: dan nanti akan kita pakai. Yeay, ini pekat nih.
1: Selanjutnya, bumbu dasar yang sudah disiapkan diolah bersama kluwak yang bertekstur lembut. Kluwak, kemiri, bawang, jahe, cabai merah, ketumbar, dan lainnya dilumatkan hingga menjadi bumbu hitam. Kemudian dioseng bersama daun jeruk dan serai. Tak lupa, setelah wangi, masukkan potongan daging serta siram dengan kuah kaldu hingga matang dan meresap sempurna. Tara, sup rawon pun sudah jadi dan biasa disajikan bersama nasi hangat, toge, telur asin, dan kerupuk. Siap banget nih buat disantap. Eits, tapi sebelum menikmati versi yang berkuah, ada juga cara lain menyantap rawon kering. Yes, ada menu nasi goreng rawon, sehingga nasi dan daging rawon sudah susut tanpa kuah, bisa dinikmati anti repot.
3: Kluwak itu unik sekali ya, dan mungkin itu satu kekayaan Indonesia juga yang harus kita banggakan. Sehingga akhirnya rawon itu menjadi ikon sup internasional yang cukup ini ya, dikenal cukup kuat, the best soup in the world ya. Ada title itu juga untuk rawon.
1: Yuk deh, kita coba icip-icip. Konon yang berwarna hitam pekat dari kluwak mengajarkan sesuatu yang tampak gelap atau kurang menarik dari luar belum tentu buruk di dalamnya. Nyata betul ya, santapan saya benar-benar sedap. Dagingnya empuk, kuahnya aromatik, dan rasanya begitu hangat meresap.
0: Makanan khas Jawa Timuran tuh nggak pernah salah. Memang ya ini kluwak aja yang biasa rasanya pahit tapi begitu pekat karena ada padu-padan yang juga pas. Rasanya emang cocok banget di lidah dan ketika masuk ke mulut pun aromanya juga nggak main-main. Sedapnya.
1: Pengolahan pasta kluwak tak melulu bisa menjadi rawon. Di Indonesia terdapat sejumlah makanan yang menggunakan kluwak, seperti gabus pucung, sop konro, atau brongkos. Brongkos merupakan kuliner berkuah santan gelap khas Yogyakarta yang berisi lengkap protein hewani dan nabati. Bumbu-bumbu dasar pembuatan brongkos hampir mirip dengan rawon, namun tidak menggunakan kemiri serta ditambah dengan gula jawa dan cabai rawit. Usai bumbu rempah diaduk hingga tercampur, masukkan kluwak sesuai kebutuhan hingga bumbu menghitam. Potong daging kotak-kotak, kemudian tumis bersama telur rebus, bumbu hitam, daun jeruk, serta serai. Dahulu kala, proses pembuatan brongkos mesti memakan waktu selama 2-3 jam dengan api kecil. Namun, kini bisa lebih cepat dan efisien karena bisa menggunakan panci presto.
0: Aroma bumbunya tuh loh udah mulai menyeruak, tapi ternyata prosesnya masih belum selesai ya Mbak ya. Masih ada primadonanya si brongkos ini adalah apa nih Mbak?
4: Itu santan encer.
0: Santan encer. Nah ternyata santan yang digunakan ada dua kali dan dua tipe. Nah apa tuh Mbak bedanya?
4: Dua tipe. dua kali. Oh, santan encer cair sama santan kentalnya.
0: Sama kentalnya. Oke, baik. Jadi langsung kita guyur ya. Masukin ke dalam sini. Boleh langsung, Mbak?
4: Boleh.
1: Sembari menunggu matang, kita siapkan pula kondimen lain brongkos, yakni kacang tolo yang mirip dengan kacang kedelai. Usai direndam selama 2 jam, kacang akan mengembang seperti ini dan siap ditiriskan. Kemudian dicampurkan ke dalam kuah brongkos. Masukkan kacang tolo perlahan ke dalam panci. Kemudian tambahkan santan kental, tunggu hingga matang. Dan yeay, jadi deh hidangan khas Keraton Jogja yang resepnya bahkan sudah tercatat dalam naskah kuno Serat Centini di tahun 1800-an. Gak heran ya, pemerintah akhirnya resmi menetapkan brongkos sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2018. Daripada penasaran, ayo deh kita santap selagi masih hangat. Pas banget nih makan brongkos pakai nasi putih begini.
3: Sama-sama menggunakan kluwek, tapi perbedaannya langsung terasa sejak suapan pertama, apalagi ketika sedang menyeruput kuah kental brongkosnya. Memang ada perbedaannya ya, karena kuah ini mengandung santan yang tadi fresh juga. Ditambah lagi yang saya suka adalah ada padu-padan yang juga pas, ada tekstur yang berbeda yang disajikan di brongkos ini, karena ada tambahan protein nabatinya berupa kacang tolonya. Bikin makin nikmat deh.
0: Lanjut.
1: Kluwek merupakan buah dari pohon bernama kepaya. Biji kluwek yang sudah dipanen nyatanya bukan sekedar pemberi cita rasa masakan, melainkan sumber nutrisi baik bagi tubuh jika diolah dan difermentasi dengan benar pastinya. Namun, pakar kuliner tetap mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi kluwek mentah karena berbahaya, mengandung asam sianida sehingga dapat mengakibatkan keracunan serta penurunan kesadaran.
2: Untuk pemilihannya juga mesti benar, itu harus beratnya yang berbobot. Abis itu pastikan itu tidak kering dan tidak ada berselaput kapas atau jamur. Abis itu kita udah pilih yang bagus, yang bunyi, yang pasti udah tua, udah matang warna coklat itu. Abis itu kita olahnya gimana? Kita buka berbentuknya paste atau pasta, pasti tidak kering. Abis itu baru kita olahnya bagaimana? Kita rendam dulu ke dalam air supaya itu bisa gampang larut atau sebagai empuk. Tergantung kita mau masaknya apa. Abis itu baru kita bumbu-bumbu, kita blender gitu. Baru kita masak, pastiin itu benar-benar matang.
1: Mengolah kluwek memang tak semudah yang terlihat. Harus benar-benar teliti memilih dan mengolahnya agar rasa kuatnya bisa berpadu sempurna dengan rempah Nusantara. Dari rawon hingga brongkos, buah kluwek bisa melahirkan karakter rasa yang berbeda. Dan itulah yang membuatnya istimewa. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
5: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi.
6: Seorang bayi malang ditemukan warga dalam sebuah kardus yang tergeletak di pinggir jalan.
7: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam, very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Sebuah pabrik resleting di Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu petang. Titik api diketahui bersumber dari salah satu gudang di dalam pabrik yang diduga mengalami korsleting listrik.
3: Di lokasi berbeda, perusahaan mebel Jati Ekspor di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar Minggu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Akibatnya pihak perusahaan ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah.
4: Kepulan asap hitam memumbung tinggi akibat kebakaran yang melanda pabrik yang memproduksi resleting di Batu Ceper, Kota Tangerang, Minggu petang. Kapolsek Batu Ceper menuturkan proses pemadaman terkendala kondisi pabrik yang tertutup serta api yang sulit dijangkau. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu gudang di area pabrik. Beruntung tidak ada aktivitas dalam pabrik sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya puluhan personel pemadam dengan 8 armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
5: Dugaan sementara dari konsleting listrik atau apa hubungan arus pendek.
6: Pak, ini produksi apa ya perusahaannya? Pabriknya produksi apa ya?
5: Produksi ya PT Strepen adalah produksi listrik pakaian.
4: Kobaran api juga melahap sebuah usaha mebel yang berlokasi di Desa Jengklik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu malam. Banyaknya bahan kayu jati membuat api cepat membesar hingga ke seluruh bangunan. Menurut pemilik, kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam. Ia pun berusaha memadamkan api dengan air seadanya, namun api terus membesar dan membakar hasil produksi mebel. Padahal produk mebel kayu jati sebanyak 2 kontainer tersebut akan diekspor ke negara Swedia. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.
7: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari tegesan.
8: Oh, dari puntungan rokok?
7: Iya.
8: Terus tahu-tahu
9: api besar. Ya,
7: sudah besar, sudah enggak nutut kita.
4: Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hendak bersilaturahmi ke rumah saudara di Pasawan, Kabupaten Purwakarta, berubah menjadi duka yang mendalam.
3: Seorang warga tewas setelah tercebur ke sumur sedalam 15 meter. Evakuasi berjalan dramatis karena diameter sumur yang kecil.
10: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani, pria berusia 25 tahun, warga Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban tewas di dalam sumur rumah saudaranya di wilayah Pasawahan, Purwakarta, Minggu pagi. Peristiwa naas ini bermula ketika korban berkunjung ke rumah saudaranya. Korban ikut ke kamar mandi. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman dari dalam sumur. Warga yang mengetahui kejadian ini melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta. Evakuasi korban terkendala diameter sumur yang kecil. Petugas juga kesulitan menggunakan alat bantu napas karena ruang gerak di dalam sumur terlalu sempit. Setelah berjuang selama beberapa jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dasar sumur sedalam 15 meter ini.
11: Tidak ada orang kecemplung sumur, katanya. Dia bertamu ke sini, jadi ke saudaranya minta ke air, ikut ke air. Tahu-tahu ada suara.
12: Karena minim oksigen, karena si diameter gelip sumur itu ada di dalam, Pak, di dalam rumah. Jadi meminimkan oksigen untuk masuk ke dalam. Jadi serta mungkin diameter yang terlalu sempit, Pak.
10: Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi. Penyebab kematian korban dalam penyelidikan polisi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
2: Parade kendaraan hias dan gemerlap berbagai hiasan lampu mewarnai pembukaan Shanghai Tourism Festival ke-37.
3: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Nah, jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mutar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
3: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
2: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
4: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.
1: Terkena serpian rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar.
10: Dan ini masih akibat serangan Rusia, kali ini dua gudang di wilayah Odessa, Ukraina juga hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai permukiman warga.
11: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Shmyha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
10: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Pawai sendiri menghiasi sepanjang tepian sungai Wangpu.
1: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhya.
10: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
12: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian Sungai Wangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai redaksi pagi selengkapnya. Pabrik korsleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar hebat akibat korsleting listrik pada Minggu petang. Titik api diketahui bersumber dari salah satu gudang di dalam pabrik.
1: Sementara di Jombang, Jawa Timur, kebakaran terjadi di lahan desa Denayar. Kencangnya tiupan angin dan kondisi lahan yang kering membuat api merambat ke gudang barang bekas.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang memproduksi resleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu petang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun informasi sementara yang diterima Polsek Batu Ceper, kebakaran diduga kuat disebabkan korsleting dari salah satu gudang di dalam pabrik. Petugas damkar mengalami kesulitan dalam proses pemadaman karena kondisi pabrik yang tertutup dan titik api yang sulit dijangkau. Beruntung saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas di dalam perusahaan dan tidak ada korban jiwa. Sementara itu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah lahan desa di Denayar Minggu siang. Akibat tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering, api menjalar dan membakar sebuah gudang barang bekas. Banyaknya material plastik dan kertas yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merobohkan bangunan gudang. Selain merambat ke gudang, api juga merambat ke kandang burung yang berjarak 200 meter dari gudang. Khawatir kebakaran semakin meluas, warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan harta benda.
3: Itu biasanya kan orang
4: membersihkan.
3: Iya, membersihkan, Mas. Sengaja ini enggak tahu.
4: Membersihkan apa ya?
3: Iya. Terus akhirnya saya kan lihat di rumah joglo belakangnya itu. Terus enggak tahu kok langsung kan angin kencang, Mas, kan panas waktu itu. Akhirnya langsung merembet.
2: Petugas damkar akhirnya mengerahkan sejumlah armada untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area usaha serta permukiman warga. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Basarnas hingga saat ini masih mencari 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang di perairan Laut Jawa pada minggu kemarin.
0: Hingga minggu petang, 153 orang penumpang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia.

Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Sementara tim SAR masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8. Namun, proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sundayana mengatakan, kondisi ini membuat proses penyelamatan beresiko bagi tim SAR. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui mengangkut 243 orang. Hingga Minggu petang, 153 orang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso, menyebutkan Basarnas mengerahkan armada laut dan udara bersama TNI dan Polri guna memaksimalkan pencarian terhadap 129 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah serius menangani musibah KM Virgo Transport 8.
1: Pada Minggu sore, Menhub menyatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam karena saat ini kondisinya dalam posisi terbalik dan mengapung. Dudi pun menyebut tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan upaya evakuasi di lokasi kejadian.
0: Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait untuk mengungkap penyebab kecelakaan.
2: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
3: Ya.
2: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT secara profesional, independen dan berbasis dan fakta sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan layanan.
0: Sementara itu, dari komunikasi antara Nakoda dan Basarnas sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa, KMP Virgo Transport 8 diketahui sempat mengalami kondisi darurat dan mengalami kemiringan di lambung kanan akibat dihantam gelombang tinggi pada Minggu pagi. Cuaca buruk menghambat proses pencarian 129 penumpang. Bahkan KN Permadi dari Surabaya terpaksa putar haluan karena gelombang tinggi.
1: Sementara proses evakuasi dan pencarian yang melibatkan kapal tugboat dan nelayan lokal, korban selamat ditemukan tersebar di sejumlah kapal penyelamat. Hingga Minggu sore, Basarnas menyatakan 6 orang meninggal dunia dan 129 lainnya belum ditemukan.
4: Kapten kapal juga sudah menyampaikan terkait dengan distress. Namun pada saat kejadian, pada saat diminta ulang oleh operator yang menerima, ini langsung terputus. Sehingga dari hasil laporan yang 0410 ini, dari GM PT Virgo, yang langsung ke kantor SAR langsung menginfokan ke Basarnas Command Center. Kemiringan kapal tersebut, ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
0: Minggu malam, Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 usai dievakuasi oleh kapal MV Haida di Laut Jawa. Dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis.
1: Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi mencari kabar kerabatnya yang menumpang di kapal nahas itu.
5: Sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi musibah tenggelamnya kapal Virgo 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manduhua yang mencari adiknya Stevi Manduhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi meski hingga saat ini ada 103 penumpang yang berhasil diselamatkan. Freddy Manduhua berharap adiknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat.
6: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7, Ma, ya?
7: 8.
6: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
8: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
6: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
8: Oh, musik ya?
6: Iya, pemain musik.
8: Terakhir kontak sama adiknya?
6: Dua hari lalu.
5: Sementara Istiana, salah seorang keluarga korban, kini bisa bernapas lega setelah menerima kabar keponakannya menjadi penumpang Virgo 8 telah ditemukan dalam kondisi selamat dan kini sudah berada di Banjarmasin. Sebelumnya Istiana mendapat kabar kapal yang ditumpangi pemuda 29 tahun itu tenggelam pada Minggu pagi.
9: Ya kalau dari sini kan belum ada apa-apa. Yang Banyuwangi telepon katanya sudah ketemu.
8: Posisinya sekarang di? Sudah ketemu di?
9: Jadi sudah di Banjarmasin?
3: Sudah di Banjarmasin. Tapi ibu sudah komunikasi dengan adiknya?
9: Bukan adik ponan.
3: Ponannya sudah?
9: Belum, yang komunikasi ibunya.
3: Oh sudah komunikasi sama ibunya. Berarti selamat gitu ya?
9: Katanya sudah selamat.
3: Gimana bu setelah tahu informasi bahwa ponan selamat?
9: Iya bu, alhamdulillah.
5: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Menurut informasi petugas, para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tawuran antar warga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Warga saling serang menggunakan busur dan petasan di jalan raya.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
0: Tawuran antar warga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Warga Adita Rina dan Bitowa Lama saling serang menggunakan busur dan petasan.
1: Dan masih dari Makassar, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan geng motor yang menyerang warga di Jalan Bawah Karang.
5: Tawuran antar warga Adita Rina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Adita Rina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Adita Rina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawah Karang pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala. Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita ditangkap petugas rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur karena menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat makanan ikan tongkol.
0: Sementara dipicu cekcok soal besi hilang, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan membacok temannya karena tidak terima dituduh mencuri besi. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
10: penyelundupan narkoba ke dalam rutan Medaeng Sidoarjo Jawa Timur pada 7 September lalu terekam CCTV. Saat beraksi, SA terlihat gelisah ketika masuk ke area kunjungan dan berinteraksi dengan warga binaan. Hal ini membuat petugas curiga. Petugas pun langsung mengamankan SA serta bekal makanan yang dibawa SA dari luar. Saat diperiksa, terdapat 6 bungkus kristal putih yang diduga sabu dalam olahan makanan ikan tongkol yang dibawa. Kasus ini telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Seorang lansia di Desa Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ditemukan tergeletak usai ditikam tetangganya sendiri pada Minggu. Menurut keterangan warga, kejadian ini bermula saat terdengar cekcok disertai teriakan oleh korban dan pelaku. Sebelum kejadian, korban sedang berolahraga dan melintas di depan rumah pelaku. Diduga, korban diserang dengan pisau yang ditemukan di sekitar tubuh korban. Korban sudah meninggal dunia saat ditemukan warga. Kini polisi masih menyelidiki motif dan kronologi kejadian ini.
11: BP-nya mana? Di Heri.
10: Seorang pria ditangkap di sebuah pondok di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat. Pria tersebut harus berurusan dengan hukum setelah membacok temannya yang menuduh dirinya mencuri besi. Saat kejadian, korban dan pelaku sempat cekcok setelah korban menanyai besi yang hilang. Cekcok pun berakhir perkelahian dengan senjata tajam. Beruntung kejadian ini dapat segera dilerai warga. Usai menerima laporan dari korban, polisi langsung menahan pelaku untuk proses hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagaimana rasanya menjelajah Buana melalui rasa?
1: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.

0: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani saat berkunjung ke rumah saudaranya di wilayah Pasawahan, Purwakarta. Pria berusia 25 tahun ini, warga Jatiluhur, Purwakarta, terperosok ke dalam sumur sedalam 15 meter pada Minggu pagi.
1: Sementara Gunung Ili Leotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Warga dan pendaki diimbau menjauh dari gunung. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani saat berkunjung ke rumah saudara di wilayah Pasawahan, Purwakarta. Pria berusia 25 tahun warga Jatiluhur, Purwakarta ini terperosok ke dalam sumur sedalam 15 meter pada Minggu pagi. Peristiwa naas bermula ketika Dadan berkunjung ke rumah saudaranya. Saat korban ke kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari dalam sumur. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke pemadam kebakaran Purwakarta. Evakuasi berlangsung beberapa jam karena diameter sumur yang sempit dan minimnya oksigen. Korban akhirnya berhasil dievakuasi meski sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Leotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam 6 jam terakhir, petugas pos pengamatan Gunung Ili Leotolog melaporkan telah terjadi 81 kali erupsi. Tak hanya itu, aliran lava terpantau ke sektor tenggara sejauh kurang lebih 300 meter dari bibir kawah. Erupsi masih terus berlanjut dengan intensitas lemah teramati tinggi letusan kurang lebih 50 hingga 200 meter di atas puncak. Meski aktivitas Gunung Ili Leotolog terus mengalami erupsi, masih ada aktivitas pendaki dan wisatawan di puncak Gunung Ili Leotolog. Pengamat Gunung Ili Leotolog mengimbau pendaki dan wisatawan untuk mewaspadai potensi ancaman bahaya guguran, longsoran lava dan awan panas. Selain itu, pendaki atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Leotolog. Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000, melonjak tajam dari harga normal sekitar Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam berdampak juga pada penjualan yang semakin menurun. Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain. Ratusan pelajar dari TK hingga SMA menyerbu dua pesawat tempur usai melakukan latihan penanganan pasca force down atau penanganan terhadap pesawat yang dipaksa mendarat di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu pagi. Pelajar terlihat senang dan gembira saat mendekati pesawat tempur tersebut. Apalagi para pelajar ini diberikan kesempatan untuk bersuafoto bersama kedua pilot pesawat tempur dari TNI AU. Para pelajar mengaku gembira lantaran bisa melihat langsung proses latihan penanganan pasca force down yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat tak kuat menanjak, mobil odong-odong yang mengangkut ibu PKK terguling. Akibatnya sejumlah penumpang dilarikan ke rumah sakit.
0: Sebuah bis pengangkut rombongan besan terjun ke kali setelah lepas kendali saat melintasi jalan menurun di Depok, Jawa Barat.
3: Sejumlah ibu-ibu penumpang mobil odong-odong di Klaten, Jawa Tengah harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis lantaran mobil yang ditumpangi terguling. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor dengan odong-odong. Saat melintasi jalan yang menanjak, mobil tak kuat, kemudian berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling.
4: Pas posisi, pas tanjakan persis itu kan ketahan, terus kayak mau pergi apa itulah, itu kan malah nganu toh, mundur. Lah mundur itu mau dipaksa naik itu nggak bisa, terus malah dia jadi mundur.
3: Akibat kejadian ini, 11 orang terluka dibawa ke rumah sakit. 8 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan 3 orang menjalani rawat inap. Sementara mobil odong-odong telah dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Sebuah bus pengangkut rombongan besan di Kota Depok, Jawa Barat terjun ke kali pada Minggu. Bus diketahui bertolak dari Cibitung dan hendak ke Bojonggede. Saat melintas di jalan menurun dari arah Narogong, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan masuk ke kali setelah sopir membanting setir. Akibat kejadian ini, 13 orang yang berada di dalam bus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu, untuk mengevakuasi bis, petugas menerjunkan 3 unit mobil derek yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 1 km di lokasi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, siapa nih yang kangen atau pengen banget jalan-jalan ke luar negeri?
0: Nah itu dia, udah lama enggak ya?
1: Udah lama enggak, apalagi nih 3 bulan ke depan ini kita enggak ada tanggal merah nih. Merahnya cuma di Sabtu dan Minggu aja. Tapi ini sayangnya, in this economy kita perlu menekan pengeluaran dulu, biar tidak boros.
0: Tapi ternyata keluar negeri enggak harus melulu pesan tiket pesawat. Ada rekan kita nih, anchor CNN Indonesia, Clarissa Radia yang mengajak kita menjelajah buana lewat rasa. Ini dia liputan.
5: Kalau dari makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya. Jadi kita menyajikannya, konsumen itu mengolahnya sendiri.
6: Ayamnya kita marinasi satu malam penuh, kita grill, crispy on the outside and juicy in the inside.
7: Siapa sih yang gak kenal lagu-lagu populer dari negerinya Sahrukan dan Kajol? Hampir semua lagunya bikin kita ikut berjoget. Mirip beberapa menu kuliner khas India berikut yang juga bikin lidah tidak berhenti bergoyang.
8: Jelajah Buana, tak terasa saya sudah sampai di India. Saya mau coba ada ragam kuliner apa aja yang menarik di sini yang bisa saya cicipi, tapi nggak perlu jauh-jauh ke Indianya langsung. Yuk ikutin saya.
7: Rumah makan ini baru dibuka awal tahun 2026 di Taman Cimanggu, Tanah Sareal, Bogor, dan menyajikan hidangan khas Asia Selatan. Pemiliknya keturunan asli India Bangladesh. Jadi cita rasanya tak perlu diragukan. Di dapur mungil ini, kompornya tidak pernah berhenti bekerja. Wajan ini bolak-balik penuh sejak pagi berisi ayam tanpa tulang yang sudah dimarinasi rempah dan bumbu merah khas Timur Tengah. Inilah chicken tikka. Dibakar secara khusus untuk memberi sensasi smoky. Bisa dipadukan dengan nasi putih, paratha, atau nasi biryani.
8: Oh, ternyata kalau makan di sini, satu porsinya aja bisa buat berdua. Ini kayaknya saya juga bertiga deh ini, Bu. Nanti bantuin saya abisin ya, Bu ya. Konon, penyajiannya ini memang berbeda ya. Kalau makan nasi biryani pasti udah biasa, tapi di sini harus penyajiannya di dalam gerabah biar panasnya jadi tahan lama, nikmatnya pun jadi lebih terasa. Yeay, kita isi dulu dengan proteinnya.
7: Nasi biryani bisa diisi ayam, sapi, atau gulai kambing yang berempah melimpah. Gerabah berisi biryani ini dipanaskan kembali dengan api sedang agar rasanya lebih nikmat. Kulineran kali ini tak lengkap tanpa mencicipi street food khas India yang sedang viral, Pani Puri. Puri yang berarti keripik digoreng hingga berbentuk bulat berongga lalu disantap dengan kuah khasnya. Hidangan yang jarang ditemukan di Indonesia ini jadi daya tarik tersendiri.
5: Kita mau jadi pionir ya untuk masakan India di Bogor, karena di Bogor jarang sekali ditemukan restoran India. Kita itu ada dari experience baju India di sini, kalau dari makanan mungkin kita punya panipuri yang bisa dibilang DIY ya. Jadi kita menyajikannya, kita sajikan panipuri, mengolahnya sendiri nanti. Konsumen itu mengolahnya sendiri.
7: Resto ini buka dari jam 11 siang hingga 9 malam dan menyediakan peminjaman kostum penari India secara gratis.
9: Nyobainnya beef curry prata kalau nggak salah, sama beef curry biryani, sama tadi kita sempat nyobain pani puri. Terus buat minumnya aku nyoba orange es jeruk sama lassi mango. Overall rasanya enak banget, berempah. Terus untuk pani purinya tuh cocok banget dimakan siang-siang karena rasanya tuh typical yang refreshing karena ada seger asam gitu.
10: Kalau saya penasaran sama pani puri. Nah, ini kita baru nyoba panipuri ternyata rasanya begini gitu kan. Terus ada paratha, terus ada biryani gitu.
11: Cocok nggak Bu di lidah Ibu Bu?
10: Cocok sih, kalau saya cocok ya.
7: Ragam hidangan menggugah selera sudah tersaji. Aromanya semerbak, apalagi biryaninya. Makanan India lebih nikmat disantap langsung dengan tangan. Paratanya dicocol ke kuah kental kari. Lalu ada panipuri yang bikin penasaran dari tadi. Kerupuknya diketuk sampai berlubang, diisi kentang tumbuk berbumbu, lalu dituang kuah daun mint. Sensasi rasa gurih, asam, dan segar langsung terasa sejak gigitan pertama.
8: Ini segar banget. Karena ada padu-padan dari rempahnya. Ditambah lagi, mungkin kalau orang Indonesia ini nggak biasa kalau ada hidangan snacks berkuah, itu yang dingin. Karena di sini semuanya serba dingin, jadi benar-benar nyegerin banget. Pas untuk menjadi hidangan pencuci mulut sih buat saya setelah dari tadi santapannya banyak banget rempah dan juga kari. Lanjut lagi kita habisin ya.
7: Semakin dekat ke pusat kota Bogor, semakin banyak pilihan restoran cita rasa luar negeri. Salah satunya menyajikan ragam kuliner khas Australia seperti peri-peri chicken. Hidangan ayam panggang dengan saus bumbu peri-peri ini berakar dari Afrika dan dipopulerkan bangsa Portugis hingga ke Australia. Bisa disantap dengan kentang goreng atau versi sehat dengan sayuran segar.
12: Ya, aku hidangin beberapa, contohnya peri-peri chicken. Peri-peri chicken kita tuh berbeda karena kita menggunakan bahan yang fresh, benar-benar fresh. Ayamnya kita marinasi satu malam penuh, benar-benar sampai dia meresap. Dari situ lalu kita grill. Jadi itu outside-nya itu crispy on the outside and juicy in the inside.
7: Dari menu sarapan seperti avo smash pakai sordo, alpukat segar, krim keju, mayo, dan telur. Sampai menu makan malam seperti steak seharga 1 jutaan yang empuk karena proses panjang sebelum dipanggang, semua tersedia di sini. Ada juga menu yang cocok dinikmati rame-rame.
13: Kalian lewat aja ya, lihat-lihat di sini.
14: Terus tempatnya juga lebih bagus. Kayak lebih nyaman gitu. Menarik gitu.
13: Enak sih, enak juga, semua. Enak semua. Dari rasa udah pas. Udah pas.
7: Kini saatnya menyantap hidangan. Setiap olahan daging terasa empuk, bumbunya meresap, dan sausnya sedap.
8: Rasanya sih memang benar-benar lagi ada di Australia ya, apalagi kalau makan menu mewah ini, Australia Beef Wagyu MB7 yang bukan cuma mewah aja penampakannya, tapi juga di rasanya. Dan juga rasa rindu saya semakin terbayar setelah mencicipi dan menikmati chicken peri-peri, ditambah lagi ada kopinya di sini, aneka ragam kopinya yang makin bikin saya kangen banget adalah banyak banget latte art macem-macem, bisa custom juga. Jadi bingung gak sih, ini diminum apa enggak ya? Sayang banget rasanya. Semoga bisa balik lagi ke sini ya.
7: Sebagai penutup, jangan lupa cicipi French toast dengan satu scoop ice cream yang menggugah selera. Dua benua, dua cita rasa, satu kota Bogor. Kalau rindu jalan-jalan ke luar negeri, ternyata lidah kita bisa sampai duluan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Bogor, Jawa Barat.
0: Mengabadikan momen sekaligus menciptakan sumber cuan baru lewat bisnis foto booth.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Topeng cuka iba dengan iringan tabuhan rebana dan lantunan zikir menghidupkan suasana kampung di Halmahera Tengah Maluku Utara setiap tahun.
1: Tradisi unik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi Fanten dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Tarian cuka iba menjadi atraksi paling menarik perhatian di Desa Kibai, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Minggu sore 13 September 2026. Para penari mengenakan topeng khas cuka iba sambil berjalan dan menari menuju lokasi Fanten. Gerakan tarian ini diiringi tabuhan rebana serta syair-syair pujian dan salawat sebagai rangkaian perayaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuka iba atau topeng setan ini simbol bahwa jin dan setan pun merasakan kebahagiaan saat kelahiran sang Nabi. Kegiatan Fanten ini rutin digelar masyarakat setiap tahun sebagai bagian dari tradisi menyambut bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Sebelum acara dimulai, para wanita yang biasa disebut pasukan saldadu mengenakan pakaian berwarna pink dan berjalan mengelilingi kampung. Kegiatan Fanten ini pun berlanjut hingga malam dan bahkan sampai pagi hari dengan zikir, sarafal anam atau barzanji serta tabuhan rebana yang dimainkan para peserta Fanten.
3: Kami mengharap apa sampaikan kepada generasi ke generasi ke depan lebih mempertahankan tentang adat istiadat ini karena menjadi budaya arif lokal. Oleh karena itu, leluhur pada zaman itu sampaikan kepada kami, tolong jaga amanat ini di generasi ke depan. Lebih jaga lagi.
2: Suara zikir dan salawat yang terus berkumandang menjadi bagian penting dalam rangkaian tradisi ini. Bagi masyarakat Kipai, Fanten bukan sekadar sebuah perayaan, melainkan momen untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan kebersamaan, sekaligus mengingat kembali nilai-nilai keislaman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Rusdi Samsi, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
1: Mengabadikan momen di foto booth kini menjadi bagian dari pengalaman sebagian orang saat mengunjungi suatu tempat.
0: Dan tren ini pun dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha untuk menciptakan sumber cuan baru. Salah satunya Risi Foto Booth yang hadir dengan konsep yang portable. Dan informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Bermodal perangkat yang relatif ringkas, sebuah foto booth kini bisa dibawa ke berbagai tempat. Tablet, printer, dan box menjadi komponen utama resip foto booth yang dikembangkan sejuta karya. Konsep ini berangkat dari keinginan membuat bisnis yang mudah sekaligus memberi penghasilan untuk UMKM. Dirancang portable dengan bahan multiplex, bobotnya hanya sekitar 7 kg. Model bisnisnya di

0: B2B atau bisnis to bisnis. Desain box dan branding bisa disesuaikan dengan pesanan. Begitu juga aplikasi sistemnya yang bisa dikustomisasi. Dalam sebulan, sejuta karya bisa memproduksi 45-60 unit photobooth. Harga jual untuk pasar dalam negeri berkisar antara 5,4 sampai 5,8 juta rupiah. Untuk pasar luar negeri, harganya mulai dari 8 sampai 12 juta rupiah termasuk biaya pengiriman.
1: Oke. Nah, untuk omsetnya mungkin ya itu sih, Kak, kisaran aku bisa bilang 200 sampai 400 jutaan mungkin ya. Kalau untuk margin keuntungan mungkin 30-70%. Hanya yang paling banyak kita pastinya Malaysia gitu. Malaysia, terus Thailand juga ada, Singapura, Brunei. Untuk yang paling jauh sih alhamdulillah udah sampai Australia sih, Kak.
0: Bagi pelaku usaha, photobooth bukan hanya sekedar menjual foto. Penyedia jasa sewa resip photobooth ini menerapkan tarif mulai dari 300 sampai 500 ribu rupiah per jam. Ada pula paket harian sekitar 750 ribu rupiah hingga paket bulanan sekitar 5 sampai 6 juta rupiah.
2: Awal-awal pasti bingung ya, gimana strateginya biar kita nggak nunggunya lama. Karena anak Gen Z kan minusnya itu ya, nggak mau nunggu lama. Jadi awal-awal kita nunggu, berbayar per orang yang datang tuh 5.000. Lama nih, kayaknya nggak balik nih, sempat mau menyerah. Akhirnya kita coba merubah strategi marketingnya dengan memasarkannya melalui owner cafe atau tempat, atau langsung ke event, ke panitia eventnya. Akhirnya kita coba buat plottingan harga, sewa per jam, sewa per hari, per bulan, gitu ya kan. Akhirnya ya dari situ cepet lah akhirnya dapat.
0: Resip photobooth biasanya ditempatkan di berbagai kegiatan. Nama tempat atau nama event juga bisa ditampilkan pada frame foto.
3: Cetak. 1, 2, 3. Wah, cepat sekali. Dalam hitungan detik, sebuah momen bisa menjadi foto fisik yang langsung dibawa pulang. Nah, photobooth kini tak lagi identik dengan mesin besar dan dekorasi yang memenuhi ruangan. Bermodal perangkat yang relatif ringkas seperti tablet, printer, dan box, bisnis ini menawarkan peluang baru bagi pelaku bisnis. Oh iya, bisa diunduh juga, terus langsung diupload ke media sosial.
4: Karena penasaran aja sih, Kak. Karena udah sebelumnya kan berbayar terus agak pricey, sini kebetulan dapat bonus makan plus dapat ini foto, jadi nyoba aja.
0: Peluang cuan juga terbuka dari bisnis jasa photobooth, salah satunya dengan memanfaatkan keramaian kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di kawasan ikonik ini, photobooth hadir dengan menjual sensasi berfoto di pinggir jalan. Bermodal kamera jenis DSLR, monitor, dan printer dalam box yang lebih tinggi, tarif foto di sini dibanderol Rp30.000 untuk ukuran A4 dan Rp35.000 untuk ukuran A3. Tambahan cetakan juga cukup menambah biaya Rp15 sampai Rp25.000. Buka sejak pagi hari, kebanyakan pengunjung datang di malam hari. Jumlahnya bisa meningkat pada akhir pekan.
5: Hari weekend itu 50, sekitar 50 orang gitu. Ya sekitaran 1,5 sih, Kak. Kalau yang hari biasa itu 30 orang, gak lebih sih, Kak, gitu. Kita harus mempromosikan gitu sih, Kak. Soalnya kan kalau di setiap booth itu kan kadang ada yang hitam putih aja. Kalau kita kan bisa berbagai warna gitu, Kak. Bisa cari sendiri efeknya gitu.
0: Dan ini dia hasilnya, koran bergaya vintage yang jadi ciri khas template photobooth di Jalan Tunjungan.
6: Karena FOMO aja sih, lebih tepatnya. Kan sekarang kan ini sih musimnya kayak foto koran.
7: Lagi rame yang kayak gini gitu.
8: Ini kalian bakal pajang atau dijual aja nanti?
7: Dipajang, karena biar bisa keinget, oh aku pernah ke Tunjungan sama teman aku gitu.
0: Untuk bertahan di tengah persaingan, bisnis photobooth tak cukup hanya mengandalkan kamera dan printer. Kreativitas justru menjadi salah satu kunci utama. Tema foto terus diperbarui dan desain frame dibuat menarik.
3: Nah, di Jalan Tunjungan ada model stiker kayak gini. Nanti tinggal digunting-gunting, dikelupas, terus ditempelkan. Bisa di laptop, di tumbler, atau di HP.
0: Dari mesin photobooth yang portable hingga layanan photobooth di pinggir jalan, bisnis ini menunjukkan bahwa peluang tidak selalu datang dari produk yang kompleks, kreativitas, dan kemampuan membaca tren jadi modal penting untuk menangkap peluang sehingga menjadikannya super cuan. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Kelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun segera turun tangan, namun pelaku kabur usai kejadian. Setelah polisi datang, situasi SPBU membaik dan proses pengisian BBM konsumen kembali kondusif. Seorang pengedar sabu yang sedang menunggu calon pembeli di lahan kosong di Deli Serdang, Sumatera Utara, diringkus polisi pada Kamis sore. Sejumlah barang bukti diantaranya 2 paket sabu dan 53 butir pil ekstasi siap edar ditemukan petugas di saku celana pelaku. Ketegangan sempat terjadi ketika pihak keluarga dan warga melakukan pengadangan saat pelaku akan dibawa ke kantor polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah menjual sabu dan ekstasi sekitar 1 bulan untuk biaya pernikahan. Saat ini, petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, mari kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga. Terjadi di Jalan Bawah Karaing, satu unit motor yang ditinggalkan kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
1: Tawuran antar warga Aditarina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Aditarina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Aditarina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
2: Warga antara kelompok Aditarina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Dr. Regu, Jatan Ras, dari Polsek maupun Intel, personal dari Intel turun semua ke jalan. Jadi kita terkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah
1: beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawah Karaing pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
3: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil KTKT ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
1: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, warga di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Sementara di lokasi lainnya, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
1: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
4: dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
1: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
5: Orang popo.
1: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
6: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita, ini ada barang buktinya. Beberapa kain masih ada darahnya, darah dari seorang bayi tersebut.
1: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hamil di luar nikah, sepasang kekasih yang merupakan pelajar SMK di Semarang nekat mengaborsi kandungannya. Jasad bayinya kemudian dikubur di area perkebunan. Pasangan kekasih itu kini sudah ditangkap polisi.
7: Inilah video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah tinggi kejuruan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tersangka kasus aborsi bayi. Kedua tersangka yang merupakan warga Bandungan yakni WAP 19 tahun dan VA 17 tahun. Kejadian aborsi ini terjadi pada tanggal 3 September dini hari di kamar mandi rumah tersangka VA. Ironisnya proses persalinan dilakukan dengan cara mandiri atau tanpa bantuan medis. Karena panik dan malu diketahui oleh pihak keluarga, proses persalinan yang terburu-buru itu membuat sang bayi berjenis kelamin perempuan meregang nyawa akibat gangguan pernafasan sebelum akhirnya dikubur di dekat lingkungan rumah mereka secara diam-diam pada tanggal 3 September lalu. Pada sore harinya, orang tua WAP merasa curiga karena ada gundukan tanah baru. Setelah dibongkar, ternyata berisi bayi dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat.
8: Ya, modusnya bahwa tersangka WAP dan pelaku anak VA menjalani hubungan pacaran dan melakukan hubungan di luar nikah hingga VA mengalami kehamilan. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, sebenarnya ingin memberitahu orang tua, namun karena merasa malu dan belum berani, sehingga sampai terjadi proses persalinan sendiri.
7: Sementara itu, tersangka VA saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tersangka VA mengalami infeksi akibat persalinan secara mandiri.
9: Kondisi korban memang saat ini memang mau tidak mau butuh penanganan psikologis dan kami juga dari DPTK AKP melakukan pendampingan ke salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan dari korban tersebut, pelaku. Kemudian pasca itu mungkin nanti juga akan diproses hukumnya.
7: Akibat perbuatannya, tersangka WAP dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara tersangka VA juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, namun karena masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, seorang perempuan lanjut usia tewas mengenaskan setelah diduga jadi korban pembunuhan yang dilakukan cucunya di dalam rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah Alfonsius disambut isak tangis keluarga.
10: Seorang perempuan lanjut usia bernama Kartini ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher di dalam rumah di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju Darat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bilah pisau dan 1 buah gunting. Polisi menangkap terduga pelaku berinisial AS alias BT yang tidak lain adalah cucu korban sendiri. Menurut Kasubit Humas Bidhumas Polda Sumatera Selatan, Kompol I. Putu Suryawan, terduga pelaku diketahui baru keluar dari penjara usai menjalani hukuman terkait kasus narkotika. Sebelum kejadian, pelaku diduga sempat cekcok dengan korban.
11: Yang mana awalnya peristiwa itu terjadi ketika tetangganya ataupun tetangga dari korban itu mendengar teriakan dari dalam rumah dan ternyata nenek tersebut telah dianiaya dan ditusuk lehernya oleh cucunya sendiri, inisial AS. Yang mana saat ini tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti berupa senjata tajam dan juga gunting, serta korban berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara, itu mengalami luka robek di bagian leher sehingga mengakibatkan korban kehabisan banyak darah dan akhirnya tidak tertolong lagi.
10: Polisi masih terus mendalami motif pembunuhan sadis ini. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pesawat kasa Polda NTT Sabtu sore. Peti jenazah digotong anggota TNI Kodim 1603 Sika menuju ambulans, kemudian dibawa ke rumah duka di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Alor Barat. Kedatangan jenazah Alfonsius didampingi istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah hingga diarak dan tiba di rumah duka. Istri korban dan keluarga menangis histeris saat jenazah tiba di rumah duka. Sambil menangis, keluarga hanya bisa meratapi foto dan peti jenazah korban di rumah duka. Jenazah Alfonsius dimakamkan Senin 14 September di depan rumah orang tuanya.
12: Atas nama pemerintah Kabupaten Sika, kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Alman. Semoga semua keluarga besar diberi kekuatan dan ketabahan. Kami sudah berkoordinasi nanti di upacara pemakaman yang nanti akan kita dapat informasi dari keluarga, sehingga prosesi dan upacara pemakamannya nanti akan kita siapkan.
10: Alfonsius ditembak saat menjalankan tugas sebagai dokter hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya untuk menyalurkan bantuan pangan dan bibit ternak kepada masyarakat di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca saat kericuhan Pejompongan Jakarta 27 Agustus lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
13: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
14: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
15: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
16: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
17: Kalau begini.
14: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
18: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
14: Agar publik mendapat kejelasan.
19: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
20: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
21: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
22: data ini, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
21: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
22: tidak
21: tadi.
22: Tidak hanya
21: kan begitu. MBG, betul.
14: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
2: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga 45 juta rupiah dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsnal Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
3: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
17: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
3: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
2: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penadah seharga 5 juta rupiah.

0: diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto. Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
1: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
0: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadah kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penadah sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Albi Pratama. Hari ketujuh operasi pencarian 5 jurnalis yang masih hilang status dalam pencarian terus dilakukan. Dalam konversi yang digelar Basarnas pada Senin pagi, total ada 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Kapal dan 1 heli dikerahkan dalam proses pencarian hari ini, meliputi pencarian di 6 sektor laut dan 1 sektor udara dengan sektor X menjadi fokus pencarian. Total area pencarian di perairan mencapai 4.586 nautical miles persegi, sementara area pencarian udara mencapai 2.063 nautical miles persegi. Satu helikopter rescue HR-3604 milik Basarnas juga disiagakan untuk mendukung pencarian dari udara. Selain penyisiran laut dan juga udara, penyisiran kepulauan di sekitar Gunung Anak Krakatau juga terus dilakukan.
1: Untuk sektor X, karena memang di wilayah tersebut terdapat beberapa temuan dari mulai hari ketiga sampai dengan kemarin, sehingga itu nanti akan kita lakukan penyisiran ulang dan lebih fokus, makanya kita perbanyak untuk alut di wilayah tersebut.
0: 6 orang nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kapal tersebut tenggelam setelah dihantam oleh ombak besar saat perjalanan menuju bagian laut untuk memancing. Seluruh ABK berhasil selamat usai berpegangan pada puing-puing kapal.
2: Lepar bang.
3: Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan

0: Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat, sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
1: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat, berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1,5 jam.
2: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
0: Ke-6 korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju Pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan selatan Banyuwangi. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut lebih dari 200 orang tenggelam di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin pada Minggu pagi. Sejumlah penumpang selamat telah ditolong oleh beberapa kapal yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari Basarnas, pencarian penumpang terkendala gelombang laut yang tinggi hingga mencapai 2 meter. Hingga Minggu sore, 6 orang dilaporkan meninggal, sementara lebih dari 100 penumpang masih belum ditemukan.
4: Video amatir memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Kapal hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Pencarian penumpang kapal masih terus dilakukan tim SAR. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Bahkan KN Permadi dari Surabaya terpaksa putar haluan karena gelombang tinggi. Hingga Minggu sore, Basarnas menyatakan 6 orang meninggal dunia dan 129 belum ditemukan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan, 2 di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Hingga saat ini, sang adik belum bisa dihubungi.
5: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mbak ya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
6: Sebagai apa Pak? Saudaranya atau adik?
5: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
6: Oh, musik ya?
5: Iya, pemain musik.
6: Terakhir kontak sama adiknya?
5: 2 hari lalu.
4: Menurut Basarnas, sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa, kapal mengalami kemiringan di lambung kanan akibat dihantam gelombang tinggi.
7: Kapten kapal juga sudah menyampaikan terkait dengan distress. Namun pada saat kejadian, pada saat diminta ulang oleh operator yang menerima ini langsung terputus. Sehingga dari hasil laporan yang 0410 ini dari GM PT Virgo yang langsung ke kantor SAR, kantor SAR langsung menginfokan ke Basarnas Command Center. Kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
4: Menteri Perhubungan menegaskan, pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Penanganan akan dilakukan secara lebih aktif. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan guna mengetahui kondisi terkini pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8, sudah terhubung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dora, bagaimana update proses pencarian korban pada pagi hari ini? Apakah sudah ada temuan lagi korban yang berhasil diselamatkan ataupun ditemukan? Silakan, Dora.
8: Selamat pagi Albi, hingga hari ini operasi SAR terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 terus dilakukan dengan mengerahkan unsur laut dan udara. Sementara mulai kemarin hingga hari ini di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sudah didirikan posko terpadu untuk kecelakaan KM Virgo Transport 8 dengan melibatkan sejumlah unsur baik untuk Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian Basarnas, serta Polda Jatim. Jadi lokasi posko terpadu ini berada di dalam Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak. Dan dari pagi tadi saya tiba di sini, saya menyaksikan terdapat sejumlah keluarga yang melapor terkait keluarganya atau anggota keluarganya yang masih belum ditemukan, sehingga mereka mendatangi posko ini sambil memantau data penumpang yang telah dievakuasi. Nah, di sini juga sudah ada catatan atau informasi keterangan ya mengenai apabila keluarga atau kerabat yang dicari belum ditemukan dalam data, maka anggota keluarga bisa melapor ke posko DVI untuk mendapatkan informasi dan penanganan lebih lanjut. Jadi suasana di sini terdapat sejumlah keluarga yang melapor maupun menunggu anggota keluarganya yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Bukan hanya melapor saja Albi, bahkan ada sejumlah anggota keluarga yang sampai harus menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya karena belum kunjung mendapatkan kabar atau informasi terkait anggota keluarga yang sedang menjadi korban dari kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu keluarga yang menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Bapak permisi bisa ke sini? Iya. Dengan Bapak siapa?
9: Nama saya Sampang Priyono dari Purbalingga.
8: Pak Sampang dari Purbalingga, Jawa Tengah. Iya. Pak Sampang, sebelumnya saya menyatakan turut prihatin karena ada anggota keluarga Bapak yang menjadi korban dari kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Nah, Bapak bisa Anda ceritakan siapa anggota keluarga Anda yang menjadi korban dalam kecelakaan kapal ini?
9: Ya, keponakan saya atas nama Abdul Fikri dan kernetnya Muhammad Taufik Ismail. Muhammad Taufik Ismail itu kernetnya alamatnya di Banjarnegara, itu Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Banjarnegara. Dan keponakan saya Abdul Fikri beramat di Desa Langgar, RT 1 RW 6, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
8: Nah, jadi dua nama tersebut sudah disampaikan secara lengkap. Semoga ini bisa membantu nanti ya proses pencarian korban juga. Nah, aktivitas apa yang dilakukan kedua korban ini Pak di dalam kapal? Apakah menjadi penumpang atau juga membawa kendaraan?
9: Itu membawa truk bawa barang. Ya, keponakan saya yang jadi supir itu membawa barang dari Jakarta ke Banjarmasin. Gitu.
8: Jadi dari Jakarta ke Surabaya menggunakan jalur darat dengan mengendarai truk, kemudian menaiki kapal menuju Banjarmasin. Nah, kemudian bagaimana Anda mengetahui terkait kecelakaan kapal ini, Pak?
9: Secara kebetulan saya pribadi selaku anggota paguyuban supir Purbalingga masuk di asosiasi supir seluruh Indonesia itu. Saya langsung di calling sama teman-teman sopir, ada ada penumpang, kru mobil truk itu berasal dari Purbalingga. Jadi langsung menghubungi saya dan saya cross check ternyata adalah keponakan saya sendiri gitu.
8: Dan sampai sekarang belum ditemukan Pak ya kabarnya. Berarti namanya belum tertulis dalam data penumpang yang telah dievakuasi itu.
9: Ya. Selama ini saya dari tadi malam jam 7 malam nyampe detik ini belum ada kabar gitu. Saya ya cuma hanya bisa berdoa semoga keponakan saya ketemu dengan selamat, atau misalkan Allah menghendaki yang lain ya bisa ketemu jasadnya gitu.
8: Nah, Bapak kabarnya menginap juga di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mengapa demikian dan bagaimana kondisi Anda sekarang, Pak?
9: Saya menginap di sini nih, tidurnya di sini nih, sofa yang di sini, karena saya serombongan itu bawa 7 orang, satu keluarga, termasuk ada bapaknya korban, pamannya korban yang kernet, dan kakak-kakaknya korban gitu, keluarganya. Jadi kita di sini nginepnya, tidurnya di sini, tidur apa adanya gitu. Ya, kita menunggu informasi ke dari Basarnas atau itu apa, semoga keponakan saya ketemu dan kernetnya gitu.
8: Nah, ini kan Anda masih belum mendapat kepastian, Pak ya, dan masih harus menginap di sini. Apa kemudian langkah yang Anda lakukan ke depannya, Pak, sambil menunggu kabar ini?
9: Saya mencari dan menunggu dan berdoa. Insya Allah kita tunggu sampai nanti malam, karena kita punya keyakinan, ya kita juga mengharap ada kabar yang terbaik untuk keponakan saya dan kernetnya itu.
8: Jadi masih akan menunggu sampai malam nanti ya. Ya, terima kasih Pak Sampang atas waktunya. Semoga Anda diberi ketabahan dan segera mendapatkan kabar ya Pak terkait keluarganya. Anda juga jaga kesehatan Pak karena harus menginap di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ya Albi, jadi tadi adalah cerita salah satu anggota keluarga yang terpaksa harus menginap ya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena menanti kabar terkait anggota keluarga lainnya yang masih belum ditemukan. Dan saya sudah mengkonfirmasi ke pihak pelabuhan, otoritas pelabuhan, bahwa sebenarnya terdapat ruang tunggu sementara yang bisa digunakan untuk para anggota keluarga yang menunggu kepastian terkait informasi korban yang telah dilakukan evakuasi. Sementara hingga pagi tadi sudah dinyatakan juga oleh Kabasarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i bahwa terdapat 243 penumpang KM Virgo Transport 8 dan yang telah dilakukan evakuasi adalah sebanyak 108 penumpang dinyatakan selamat, 108 itu. Sementara ada juga 6 penumpang yang dilakukan evakuasi tapi dinyatakan meninggal dunia. Untuk itu, sampai pagi ini, jumlah penumpang yang masih terus dilakukan pencarian mencapai 129. Nah, tentu kita sama-sama berharap agar operasi SAR ini berjalan lancar karena sudah melibatkan banyak pihak untuk melakukan pencarian. Berikut juga kita berharap agar para keluarga diberikan ketabahan dan segera mendapatkan informasi terkait pencarian korban dari kecelakaan KM Virgo Transport 8. Albi.
3: Ya baik, terima kasih Dora atas laporannya. Semoga 128 korban yang masih dalam proses pencarian bisa segera ditemukan. Terima kasih atas laporan Anda, Dora. Selamat bertugas kembali. Kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo membuat pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sementara 4 pintu masuk kawasan Bromo. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Harga daging ayam di Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogramnya. Mahalnya harga daging ayam ini tidak hanya dikeluhkan oleh para pembeli, namun juga oleh para pedagang, termasuk pedagang makanan yang menggunakan bahan utama ayam.
9: Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000, melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
10: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasanya beli ya segitu kan 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi malas orangnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada kan nggak habis, mengurangi pembelian dari awal ya. Ya biasanya 1,5 kintal, paling 1,2, 1,1 gitu.
9: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
11: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
12: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein. Gitu aja sih, tapi untuk harga mah amazing.
9: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
13: Kalau mengaruh-mengaruh, memberatkan juga. Ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini.
14: Kenapa nggak bisa naik?
13: Ya, abis yang itu yang membelinya keberatan.
9: Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
8: Kebakaran yang melanda kawasan wisata Gunung Bromo membuat pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup 4 pintu masuknya. Hal ini membuat sebagian wisatawan yang sudah terlanjur memesan hotel dan kendaraan akhirnya harus kecewa.
15: Dati asli nih guys.
9: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali berdampak pada aktivitas wisata. Api yang berasal dari kawasan Savana Pengol, Kabupaten Probolinggo meluas hingga wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Kondisi ini membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup sementara seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak Sabtu. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk mendukung penanganan kebakaran dan melindungi wisatawan dari potensi paparan api maupun asap. Wisatawan yang sudah tiba di sekitar Cemoro Lawang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah destinasi utama termasuk Lautan Pasir dan Padang Savana. Sebagian wisatawan pun memilih menikmati pemandangan Gunung Bromo dari rest area di sekitar Cemoro Lawang.
16: Pas sampai sini baru tahu.
17: Baru tahu ya?
16: Iya, sore. Ya.
17: Kaget ini.
16: Iya.
17: Ya, karena sebelumnya...
16: Kemarin kan pernah ditutup, dibuka.
9: Hingga kini belum ada kepastian kapan akses wisata akan kembali dibuka. Keputusan tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan hasil penanganan petugas di lapangan. Wisatawan yang telah membeli tiket dapat memilih menjadwalkan ulang kunjungan atau mengajukan pengembalian dana sesuai ketentuan TNBTS. Kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemarau panjang dan kondisi lahan yang kering membuat api mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Di lahan gambut belakang kantor pengadilan agama Sampit misalnya, petugas masih melakukan pemadaman hingga Sabtu sore setelah api membakar lahan sejak Jumat. Data BPBD Kalimantan Tengah mencatat luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 2.539 hektare. Wakil Koordinator Satgas Karhutla Kota Waringin Timur menyebut status tanggap darurat yang akan berakhir 15 September dipertimbangkan untuk diperpanjang hingga 15 hari ke depan.
18: Tanggap status darurat kita ini berakhir pada tanggal 15 September ini dan kami akan laksanakan rapat nanti tanggal 14 bulan September pada hari Senin pukul 2 siang. Nah, untuk kemungkinan besar kita lihat nanti ramalan cuaca, tapi kalau dengan saat ini posisi kemungkinan besar kita akan perpanjang ya, mungkin sampai 15 hari.
9: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kalteng mencatat ada 7.216 kasus ISPA sepanjang pekan ke-35 dengan 148 pasien yang memiliki penyakit penyerta harus dirawat di rumah sakit dampak dari karhutla yang tak berkesudahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia membuat dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Len, ke PMM aja, PMKR gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia. Dua truk di area SPBU terbakar. Kejadian ini membuat warga sekitar menjadi panik.
1: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
0: Ribuan drone menghiasi langit Hong Kong dalam acara peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheung. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheung yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheung sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar di Hong Kong dan sekitarnya.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosa Liu dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga kebutuhan pokok kembali melonjak di Bandung. Harga daging ayam mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogram. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dapat diresmikan pada bulan September ini. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kondisi ini menekan pasar minyak global dengan harga minyak mentah sempat menembus $100 Amerika Serikat per barrel. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, harga daging ayam di kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli.
1: Harga daging ayam di kota Bandung melambung tinggi. Di pasar Kosambi kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000. Melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong di kota Bandung sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan kebelakang. Saat ini menurut para pedagang harga tertinggi ayam potong di kota Bandung bisa mencapai Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen hari raya besar keagamaan. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
2: Banyak faktor sih ya, mungkin karena harga pakan atau stok barang ya, kita nggak tahu sih. Mungkin harus diceknya ke hulunya. Harapannya sih ya bisa menstandarkan lah, standar maksudnya harga gitu ya. Nggak naik karena mungkin dari stok barang atau gimana ya, itu mah kita nggak tahu ya.
3: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasanya beli ya segitu kan, 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi malas orangnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada kan nggak habis, mengurangi pembelian dari awal ya. Ya biasanya 1,5 kintal, paling 1,2 kintal, 1,1 gitu.
1: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
4: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
5: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein, gitu aja sih. Tapi untuk harga mah amazing.
1: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
6: Kalau mengaruh, memberatkan juga ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini. Ya abis yang itu yang membelinya keberatan biasa mah, kalau untungnya ya kalau bersihnya paling 200 gitu. Iya. Iya, bisa kurang.
4: Jadi setengahnya?
6: Iya, setengahnya.
1: Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Diskusi melibatkan akademisi, mahasiswa, hingga praktisi. Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik Jumat sore menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Penentuan desil berperan menentukan kelompok masyarakat yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial.
7: Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan desil untuk bantuan sosial. Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos.
8: Salah satu menjadi data yang bisa kita gunakan adalah salah satunya adalah dari sensus ekonomi 2026. Saya mohon nanti dengan kualitas data sensus ekonomi di mana partisipasi Bapak Ibu semua di sini menjadi bagian penting dari sensus ekonomi yang bisa tidak hanya mengcapture kegiatan ekonomi di masyarakat.
0: Ke depan, perlindungan sosial diarahkan menggunakan mekanisme berbasis permintaan on demand. Masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah akan memeriksa kelayakan menggunakan DITISEN dan data administrasi lainnya. Eko Budi, Jakarta. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada Minggu pagi. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Namun sejumlah SPBU masih kehabisan stok. Sementara aturan ganjil genap, antrian di SPBU dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2

0: atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawah Karaeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrian kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
1: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
0: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
2: Seperti itu, Pak.
3: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Ya. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan, itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
2: Menurut Anda bagaimana?
4: Menurut saya tidak bisa, karena sulit.
2: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya. Atau bagaimana?
4: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
0: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Antrean di seluruh SPBU di Makassar bahkan bisa mencapai lebih dari 1 km dengan waktu tunggu tiap kendaraan bisa mencapai 4 jam. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
5: Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto paparkan transformasi sektor pangan Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2026 yang digelar di India pada Minggu waktu setempat. Presiden juga mengajak seluruh negara-negara anggota BRICS untuk bersatu dan bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat dan dapat memiliki peran penting dalam kancah global. Dalam sesi pertemuan bertema Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping for the Future for Inclusive Global Growth, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia telah mengalami perubahan penting dari negara yang selama bertahun-tahun bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan menjadi negara yang mulai mampu melakukan ekspor. Presiden Prabowo mengungkapkan perubahan tersebut tidak hanya penting bagi ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran dalam rantai nilai global. Di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membangun konektivitas rantai pasok antar negara anggota BRICS.
6: Hospitality. I would also, Indonesia for many years was the biggest importer of grain, of rice, and of maize. Now we are an exporter, and we will be able to increase the support for the entire world. It can make the green economy an opportunity and strengthen our position in global value chains. BRICS is already a supply chain. Our task is to connect and optimize it so this existing strength can become a source of greater value for all of us. Therefore, let me offer something concrete. Let us industrialize together and let us optimize the resources and capacities that we hold together.

0: Excellencies, in 4 years we will reach 2030, the target year of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We agreed on the Sustainable Development Goals. We made clear commitments to lift our people out of poverty, to protect our planet, to build stronger institutions.
1: Pemirsa, matoa, salah satu komoditas pangan lokal di Manokwari, Papua Barat, mulai dikembangkan menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Melalui program ekspedisi Patriot dari Kementerian Transmigrasi, masyarakat diberi pendampingan untuk mengolah dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian, sekaligus memperluas peluang usaha.
2: Kampung Dine, Distrik Waimare, buah matoa tak lagi hanya dijual dalam kondisi segar. Tim Ekspedisi Patriot Universitas Erlangga memberikan pelatihan pada masyarakat untuk mengolah matoa menjadi beragam produk. Mulai dari selai, dodol, es krim, teh herbal hingga sambal. Upaya ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.
3: Jadi ini juga ada semacam hilirisasi matoa, bukan hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi juga nanti ada sambal matoa, es krim matoa, dodol matoa, dan produk-produk turunan lainnya. Pada prinsipnya, sekali lagi rekan-rekan wartawan, kami ingin hadir memberikan solusi bagi persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat.
2: Nela Narce Sayori adalah salah satu warga Dine yang mendapatkan pelatihan olahan matoa ini. Nela merasa terbantu dengan kehadiran mahasiswa ekspedisi Patriot karena bisa meningkatkan kualitas produk olahan yang diproduksi.
4: Kalau kita rasa yang kita buat sendiri, yang kemarin mahasiswa belajar, itu kita rasa itu lebih enak daripada yang kita beli di toko, di kios-kios. Jadi kita bersyukur. Ya, kami mama-mama Dine ini, khususnya Distrik Waimare, tapi mama-mama Dine ini kita bersyukur karena ada mahasiswa bisa belajar kita di beberapa hal yang kita sudah lakukan di lapangan.
2: Pengolahan produk lokal juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui upaya pemberian nomor induk berusaha atau NIB, melalui Pemkab Manokwari, pemerintah juga menargetkan upaya ini tidak berhenti pada pelatihan, ke pengembangan usaha dalam skala lebih besar.
3: Ketika ibu-ibu ini hanya melakukan tugas untuk bertani, ladang berpindah, ya, produknya terbatas, pendapatannya per bulan sekitar Rp700.000 saja. Sementara dengan produk dodol matoa ini, insya Allah akan meningkat menjadi Rp2,4 juta per bulannya.
2: Untuk memastikan program tetap berjalan setelah masa pendampingan ekspedisi Patriot berakhir, Pemkab Manokwari menyatakan akan melanjutkan dan mengimplikasi program.
5: Strategi kita untuk memastikan bahwa program ini bisa berkelanjutan ke depan adalah program replikasi. Jadi kita menjadikan program ini sebagai program pemerintah Kabupaten Manokwari, dan nanti kita juga akan memberikan dukungan terhadap apa yang sudah dirintis dengan baik oleh tim ekspedisi Universitas Airlangga di tempat ini.
2: Dukungan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat modal, peralatan produksi, hingga akses besar. Dengan bekal pengetahuan dan pendampingan, potensi pangan lokal Manokwari diharapkan tak hanya menjadi hasil panen, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Fajar Bolivia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan LRT rute Kelapa Gading Manggarai dapat diresmikan pada September 2026. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dapat diresmikan pada bulan September ini. Pramono memastikan seluruh kebutuhan utama dari sistem persinyalan hingga armada kereta telah siap sepenuhnya. Selain itu, penataan fasilitas pendukung di area bawah stasiun juga telah dirapikan untuk memudahkan integrasi dengan moda transportasi lain seperti TransJakarta. Dari hasil uji coba terakhir, waktu tempuh LRT Jakarta dari Kelapa Gading menuju Manggarai hanya membutuhkan waktu 28 menit. Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar lebih dari 600 miliar rupiah untuk memulai pembangunan lanjutan rute Manggarai hingga Duku Atas sepanjang 2,1 kilometer.
5: Saya berharap bahwa peresmian mudah-mudahan bisa diadakan pada bulan September ini. Karena kenapa? Yang pertama memang sudah siap dan sudah selesai sepenuhnya, baik itu persinyalan, perkeretaapian, dan semuanya. Dan seperti teman-teman ketahui, sekarang yang di bawah juga sudah mulai kita rapikan. Sehingga dengan demikian kesiapan itu sudah siap untuk baik untuk LRT-nya maupun untuk transportasi di bawahnya yang merupakan transportasi TransJakarta maupun kemudian juga untuk publik. Dan konektivitas yang kita lakukan di hampir semua stasiun yang ada sekarang ini antara LRT nanti dengan TransJakartanya sudah terkoneksi dengan baik. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan kemarin juga sudah dilakukan uji coba kembali dan betul-betul waktu tempuhnya dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai itu 28 menit.
4: Kawasan Blok M Jakarta Selatan kini tak hanya menjadi simpul transit, tapi juga ruang ketiga bagi anak muda. Melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD dan juga Place Making, Blok M mengakomodasi beragam gaya hidup dan aktivitas komunitas. Namun sejauh mana transformasi ini mampu menjaga fungsi sosial di tengah kepentingan ekonomi? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung.
6: Berpindah dari titik A ke titik B. Karena sejak kawasan transit seperti Blok M diintegrasikan dengan konsep place making, maka seolah anak muda di Jakarta memiliki tempat pulang yang baru. Lantas, seberapa inklusifkah kawasan transit publik ini? Mari saya ajak Anda untuk eksplor kawasan Blok M yang belakangan kembali menjadi viral.
7: Pergerakan urban Jakarta yang biasanya identik dengan ketergesaan kini menemukan titik jeda di kawasan Blok M Hub. PT MRT Jakarta tidak lagi sekedar memosisikan diri sebagai penyedia jasa transportasi rel, melainkan urban platformer dan city regenerator yang berfokus untuk menciptakan ekosistem yang menghidupkan kembali kawasan kota yang terbengkalai. Strategi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara nilai komersial dan nilai layanan sosial. Bagi MRT Jakarta, target finansial bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
8: Memang MRT tidak dalam tanda kutip misinya mencari profit sebesar-besarnya, Mbak, dari price making. Kami punya target pastinya sebagai BUMD dari Pemprov untuk profit, tapi begitu profit ini tercapai, sebetulnya yang kami lihat dampak sekelilingnya tadi itu, Mbak. Kalau kawasan placemakingnya kayak Blok M yang hidup, wah ini hotel-hotel sekitar ternyata okupansinya naik nih. Gitu, terus dari kawasan sekitar ternyata gedung-gedung kantornya jadi hidup lagi karena kantornya gampang nih. Nanti pegawainya mau pulang, tinggal naik TransJakarta atau MRT, bisa makan dulu kuliner di Blok M. Nah, sebetulnya dampak yang utamanya itu justru surrounding ya, Pak. Bukan apa yang MRT dapatkan secara langsung, tapi bagaimana sekitarnya ini hidup, memberikan ekonomi yang besar.
7: Langkah mempertemukan kemudahan transportasi dan kenyamanan ruang terbuka ini mendapat perhatian pengamat sosial. Konsep placemaking di ruang urban dinilai memberi efek psikologis yang signifikan bagi generasi muda yang membutuhkan ruang kebebasan berekspresi di tengah padatnya ibu kota.
9: Ruang yang paling tidak memberikan kebebasan untuk anak muda untuk berekspresi itu saya kira kok penting gitu ya, tanpa harus kemudian kebebasan berekspresinya lagi-lagi kemudian diapropriasi atau dikooptasi pada kepentingan bisnis kita gitu ya. Itu saya kira bisa menjadi suatu yang paling tidak itu Gen Z bisa menemukan istilahnya gini, istilahnya adalah rupa.
7: Bagi Gen Z, keberadaan TOD Blok M menjadi jawaban atas kebutuhan tempat kumpul yang mudah diakses dan ramah kantong. Kemudahan integrasi transportasi membuat kawasan ini jadi destinasi favorit untuk nongkrong hingga berburu event tanpa harus terjebak macet.
10: Menurut saya Blok M ini tempatnya strategis juga, jadi mudah digapai untuk anak-anak remaja ya lebih tepatnya. Terus untuk aksesnya di sini tuh lebih dominan sama anak-anak Gen Z. Untuk kayak kafe, terus juga suka ada pameran event.
11: Kadang-kadangnya MRT kayaknya lebih mudah sih kemana-mana, jadi kayak akses buat nongkrong ke mall itu beneran mudah banget sih. Apalagi kalau misalnya ke Blok M kan sekarang banyak tempat-tempat viral gitu kan. Jadi dengan adanya MRT, TransJakarta dan lain-lain kayak jadi lebih mudah sih, lebih gampang dan lebih cepat gak kena macet.
7: Kunci keberhasilan placemaking perkotaan sejatinya terletak pada konsistensi merawat inklusivitas. Blok M telah membuktikan bahwa ruang transit mampu berevolusi menjadi wadah interaksi sosial yang hangat dan berwarna.
12: Menikmati sore sambil kulineran di kawasan Blok M menjadi penutup yang pas setelah seharian saya mengeksplor kawasan transit ini. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menjaga agar ruang publik ini bisa tetap inklusif, lintas generasi, lintas kelas. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
4: Keselamatan transportasi tak hanya menyangkut keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pesan yang dibawa Jasa Raharja melalui The Just Friend Ride. Kegiatan yang digelar minggu kemarin ini diikuti sekitar 70 pengendara yang mengusung tiga pesan, safety riding, solidarity sharing, dan community caring. Jasa Raharja juga membagikan helm berstandar SNI kepada pengemudi ojek online sebagai bagian dari edukasi keselamatan. Langkah ini dinilai penting mengingat mobilitas di jalan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyebut keselamatan transportasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain keselamatan, kegiatan ini juga diisi penggalangan donasi bagi korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Melalui acara ini, Jasa Raharja mendorong tiga nilai yaitu protection, prevention, dan juga participation.
13: Just Friend menjadi sebuah Jasa Raharja Friend for Road Safety Empowerment Network. Selama punya visi, misi, dan strategi yang sama untuk kepentingan keselamatan transportasi, saya rasa kita dukung semuanya. Satu adalah protection. Hari ini kita bicara tentang safety riding. Kita peduli dengan komunitas. Karena ada mandat kita untuk juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena protection, prevention, dan participation itu penting. Bagian dari kontribusi kita semua untuk kita terus bisa menjaga keselamatan transportasi di Indonesia.
4: Pameran Franchise Bisnis dan Usaha atau IFBC kembali hadir bagi warga Surabaya. Pameran ini jadi jembatan bagi para pelaku

0: In memulai usaha, event ini jadi titik temu krusial untuk membuka peluang dan memutar roda bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi.
1: Dan memang Surabaya selalu masuk di agenda event tahunan kami, tiap tahunnya. Terdapat 180 merek di pameran ini dari 89 stand yang kami hadirkan. Beragam, memang trennya masih di kuliner. Kuliner masih di angka 50-60% animo masyarakat. Kemudian peringkat kedua itu di usaha pendidikan, kemudian wellness, kemudian jasa lainnya. Itu masih menjadi menarik ya bagi animo masyarakat Jawa Timur.
0: Beragam kemudahan mulai dari potensi pasar ditawarkan para peserta pameran untuk menarik minat calon mitra bisnis. Dengan investasi mulai puluhan juta rupiah hingga potensi bisnis berbasis syariah, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin memulai usaha.
2: Sebenarnya kriteria pengunjung yang datang ke booth kami itu tidak ada permasalahan dengan harga dari outlet kami atau apapun yang mereka bingungkan. Tapi di sini kriterianya sepertinya mereka mau memulai bisnis yang sangat besar gitu ya. Di sini kita ada yang 25 juta sampai ada yang 98 juta juga ada. Tapi tapi kita itu ada promo. Jadi
3: kita mulai dari kemudahan dulu ya. Kalau kemudahan di kami untuk bergabung bersama kami itu nanti untuk mekanismenya sangat mudah. Nah, lalu kemudian untuk potensi pasarnya karena ini memang islamik untuk klinik kecantikannya. Jadi memang target pasarnya sebenarnya paling luas. Karena apa? Karena dengan kata islamik tentunya sudah sesuai dengan aturan-aturan halalnya. Nah, bagaimana dengan yang di luar dari Islam itu tentunya boleh karena biasanya kami memang jangkauannya untuk seluruhnya. Jadi nanti dengan adanya kata islamik, mudah-mudahan orang-orang Islam tidak ragu lagi dengan bahan yang digunakan. Jadi potensinya sangat bagus.
0: Seiring berkembangnya zaman, bisnis waralaba pun semakin beragam dan inovatif. Pengunjung yang datang dalam pameran pun mengaku pameran ini sekaligus membuka mata mereka bahwa banyak peluang bisnis menarik yang bisa dicoba.
4: Ya, jadi banyak pandangan terkait bisnis-bisnis di luar Jawa Timur maupun di Jawa Timur ya. Termasuk banyak juga, terutama ada franchise-franchise baru seperti ya kalau saya lihat tadi ada terkait apotek sama layanan antar paket tadi juga ada kalau salah gitu ya.
0: Tak cuma menyediakan opsi waralaba potensial, pameran ini juga membekali calon wirausahawan baru dengan edukasi dan wawasan agar modal yang diputar bisa berbuah manfaat. Ya, Clarissa Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini karena pelaku pasar masih mencermati sentimen eksternal terutama arahan kebijakan suku bunga The Fed dan pergerakan harga minyak dunia. Kami akan membahasnya dalam segmen Market Watch bersama dengan praktisi pasar modal Hans Kui sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, pasar keuangan domestik Indonesia dinilai mulai lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir. DBS Research menilai stabilitas ini didukung oleh arus modal yang kembali masuk serta pertumbuhan ekonomi yang kuat pada paruh pertama tahun ini. Senior Economist DBS Group Radhika Rao menyebut kondisi pasar keuangan domestik saat ini lebih stabil dibandingkan 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Menurutnya, meski pergerakan imbal hasil obligasi jangka panjang masih dipengaruhi perkembangan global, pergerakan pada jangka pendek relatif stabil. Radhika juga menyebut arus modal yang sebelumnya tertekan kini mulai kembali masuk ke pasar domestik. Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada paruh pertama tahun ini turut memperkuat sentimen terhadap perekonomian Indonesia.
1: Apart from the current account, fiscally also we are optimistic. The narrative have certainly stabilized. Even compared to 2-3 months back, we are actually seeing the onshore financial markets being a lot more stable. You have seen the long end of the yield curve is of course reacting to what's happening outside, but if you see the short end, it's relatively more stable. If you have seen flows, they have come back. Growth had a very strong first half of the year, so that is, all of these things have kind of stabilized the narrative and helping to even push that stability onto the onshore financial markets as well. Credit growth for industrial credit growth has been picking up quite strongly, consumer not so much.
0: Pergerakan IHSG pekan ini berpeluang kembali volatile setelah IHSG terkoreksi 1,43% sepanjang pekan lalu. Pasar kini dihadapkan pada dua katalis atau sentimen besar, yaitu harga minyak yang sempat menembus $100 Amerika Serikat per barrel serta pengumuman kebijakan suku bunga The Fed pekan ini. Lalu seperti apa proyeksi IHSG dan strategi investor di tengah dua sentimen tersebut? Kita sudah tergabung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hans Kui, praktisi pasar modal. Selamat pagi Pak Hans, apa kabar?
2: Ya, selamat pagi Bu Rosa, kabar baik.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Pak Hans nih, kalau kita bicara mengenai kinerja IHSG secara mingguan Pak, pekan lalu turun 1,4%, padahal kalau kita lihat pekan lalu juga sempat tembus 6.700 ya di hari Rabu. Nah, kemudian setelah pelemahan ini, terutama kalau bicara pagi hari ini di pembukaan perdagangan juga sudah melemah kisaran 1%. Sebenarnya seperti apa gambaran sentimen pasar memasuki pekan ini, dan Anda mereview seberapa jauh sih Pak tekanan yang terjadi?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat pasar kita lebih difaktor oleh global ya. Dalam hal ini ada tiga hal yang mempengaruhi pasar kita. Pertama, konflik di Timur Tengah yang masih terus berlanjut sehingga harga minyak di atas 100. Yang kedua adalah yield obligasi jangka panjang US yang terus naik. Yang ketiga adalah peluang kenaikan Fed Fund Rate pada pertemuan September ini semakin meningkat gitu. Nah, tiga faktor ini yang menyebabkan indeks kita tertekan turun ke bawah. Nah, faktor pertama yang kita lihat paling mempengaruhi pasar saat ini memang dari konflik Timur Tengah ya. Dari sejak akhir Agustus ya, eskalasi konflik terus meningkat ya, setelah AS menyerang dua peluncur rudal di Pulau Larak milik Iran gitu ya. Kemudian mulai terjadi saling serang, dan kalau kita lihat September itu tanggal 9-an itu kayak puncaknya ya, terjadi saling tembak kapal tanker ya. Jadi Iran menyerang 10 kapal tanker, militer Amerika menyerang 5 kapal tanker minyak Iran ya, bahkan sampai tenggelam gitu ya. Dan ini menyebabkan minyak terus merangkak naik. Ekspektasi orang damai ya, tadinya di Agustus sudah 80-an, sekarang minyak udah 100 lebih, sehingga kalau kita lihat tentu ini jadi masalah gitu ya. Apalagi ada juga Houthi ya yang ternyata juga melakukan serangan, sehingga diperkirakan minyak yang diproduksi oleh Arab itu bergerak turun. Jadi kombinasi ini tentu tidak menguntungkan. Dan kalau kita lihat dari US sendiri, data terakhir kan menunjukkan PPI dan CPI US itu relatif tinggi. Nah, jadi dengan minyak yang tinggi itu tidak menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian di sisi lain, minyak yang tinggi juga menyebabkan perkiraan inflasi US akan tetap tinggi, sehingga probabilitas kenaikan Fed Fund Rate ini cenderung berpeluang naik ya, sampai 87% ya diperkirakan akan naik pada pertemuan September ini.
0: Baik, ada dua sentimen yang kemudian cukup signifikan ya, tadi bicara mengenai tekanan dari geopolitik dan juga proyeksi hawkish dari The Fed. Nah, tekanan ini terlihat dari sisi investor asing ya Pak ya, kalau di sepanjang pekan lalu sendiri asing mencatatkan net sell yang cukup signifikan. Review dari Pak Hanskui, apakah kemudian ini menunjukkan asing memang lebih mulai defensif terhadap pasar Indonesia tadi atas situasi yang terjadi secara geopolitik dan juga penantian The Fed, atau sebetulnya masih sebatas profit taking nih Pak Hans?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau dari global itu tingkat kepercayaan mulai kembali pada Indonesia ya. Jadi dari bulan Juli market kita sudah bergerak naik, Agustus juga bergerak naik. Kemudian kita lihat investor asing mulai melakukan aksi pembelian ya masuk ke pasar kita. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan gitu ya bahwa biasanya memang market itu naik oleh lokal dulu ya yang naikin gitu, baru investor asing masuk untuk mendorong kenaikan berlanjut gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh gitu, dan kalau kita lihat aksi yang terjadi saat ini, kita pikir asing itu benar-benar profit taking, dan memang di global ini tidak terlalu menguntungkan bagi Indonesia ya. Kita net importer minyak, jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tentu impor kita akan meningkat, menyebabkan demand US dollar lebih tinggi, bisa menyebabkan defisit pada neraca perdagangan kita, dan ujungnya itu memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Faktor kedua adalah pada fiskal kita, di mana pemerintah memberikan subsidi pada Pertalite, kemudian solar dan LPG 3 kilo ya. Dengan harga minyak dan gas global yang tinggi, ini konsekuensinya adalah tentu ini akan menyebabkan tekanan ya, artinya defisit fiskal kita cenderung lebih lebar ya. Ini yang menyebabkan asing mungkin bergerak keluar dulu dari pasar kita sementara. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi katalis positif kita. Pertama adalah kalau kita lihat fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, kemudian kalau kita cek fundamental emiten kita, rata-rata emiten kita menunjukkan pertumbuhan pada penjualan, ya, pada pada pertumbuhan kuartal apa semester 2 tadi tumbuh penjualannya. Yang ketiga adalah valuasi kita masih murah. Jadi kita lihat aksi profit taking yang dilakukan asing ini bersifat sementara.
0: Oke. Okay. Pak Hanswi, tadi di tengah kondisi dan juga ya resiko bahwa kita memang net importer minyak yang besar dan harga minyak juga tadi sempat menembus level 100 dolar Amerika Serikat per barrel Pak, karena kemudian meningkatnya resiko geopolitik dan juga kekhawatiran soal gangguan pasokan. Nah, ini kemudian seberapa besar Pak sentimen ini tadi Anda katakan bisa menekan IHSG? Anda lihat ini apakah kemudian akan berdampak sampai dengan jangka menengah, mungkin karena kenaikan harga minyak kan bukan hanya berdampak terhadap saham-saham energi nantinya begitu, tapi tadi khawatirnya meningkatkan tekanan inflasi, dan kalau harga minyak memang bertahan terus di atas, ada risiko lebih lanjut yang lebih besar bagi pasar saham, Pak?
2: Ya, memang kalau kita lihat dulu, ya awal-awal konflik terjadi, kemudian minyak naik di atas 100, awalnya dulu minyak itu lebih volatile dari saat ini ya, karena baru terjadi orang cenderung panik gitu ya, jadi dia cepat naik ke atas, sekarang lebih lambat kenaikannya. Nah, yang kedua di pasar saham pun meresponnya juga mulai berubah ya, kalau dulu begitu minyak di atas cepek 100, pasarnya langsung terkoreksi dalam. Sekarang lebih selektif ya orang melihatnya, karena memang semua orang berekspektasi bahwa konflik di Timur Tengah ini mungkin nggak akan lama terjadi ya, karena Amerika sendiri tidak berminat dalam perang jangka panjang gitu. Yang kedua adalah juga selalu ada saja peluang Rusia dan Ukraina itu berdamai ya. Jadi kalau itu terjadi, kita akan melihat harga minyak akan cenderung bergerak turun ke bawah gitu. Jadi beberapa faktor ini yang mempengaruhi. Nah, ada yang menarik juga yang ketiga gitu ya. Jadi tadinya kalau yield obligasi US naik gitu ya, ini kita lihat yang 10 years naik ya sampai 30 years naik, biasanya indeks dolar menguat, kemudian memberikan tekanan pada pasar saham, nilai tukar rupiah melemah gitu. Biasanya nggak bagus gitu. Sekarang ada yang menarik.

0: ketika yield 10 years US naik bahkan menjelang 5% gitu ya, itu ternyata indeks dolar malah melemah gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata pelemahan yield yang terjadi di US tadi ini terjadi lebih karena ketidakpercayaan mereka karena tumpukan hutang US yang sangat besar, kemudian anggaran militer US yang sangat besar untuk mendanai perang Iran menyebabkan mereka harus menerbitkan surat utang lebih banyak, kemudian belum lagi surat utang mereka yang jatuh tempo cukup besar, mereka harus refinancing dengan yield yang tinggi. Nah, ini menyebabkan mereka tidak flight ke US lagi, tetapi bergerak malah dananya masuk ke emerging market, termasuk ke pasar obligasi. Ini yang menyebabkan kita cukup yakin bahwa pasar saham kita masih cukup kuat ya. Artinya yang terjadi sekarang, mereka malah bergerak ke negara-negara yang dianggap valuasinya murah, fundamentalnya masih bagus.
1: Oke. Okay. Pak Hanswi, tadi kita sudah kemudian bahas cukup banyak begitu ya dinamika dari segi geopolitik dan sejauh apa terkait dengan tadi kenaikan harga minyak secara global juga bisa berdampak terhadap Indonesia. Tapi saya ingin kemudian menyoroti juga tadi salah satu fokus utama yang Pak Hans sempat katakan terkait dengan proyeksi The Fed yang diperkirakan akan hawkish atau menaikkan suku bunga. Sejauh apa ini kemudian akan berdampak ke pasar saham Indonesia dan sejauh apa proyeksi dari Pak Hans sendiri menilai Bank Indonesia akan meresponi kebijakan suku bunga The Fed nih dalam realisasi di Indonesia sendiri?
0: Ya, kenaikan Fed Fund Rate ini biasanya memang tidak terlalu positif bagi pasar saham. Tetapi kita harus melihat bahwa ini kenaikan satu kali ya, kemungkinan tidak berlanjut kenaikannya. Jadi The Fed benar-benar melakukan kenaikan ini karena kalau kita lihat kemarin data PPI dan CPI ya, Producer Price Index dan Consumer Price Index itu relatively tinggi gitu. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa keluar data tenaga kerja kemarin non-farm payroll itu penambahan pekerja itu 162 ribu gitu ya. Ini angka yang 3 kali lipat daripada konsensus yang memperkirakan hanya 53 ribu gitu. Jadi dengan data ekonomi US masih kuat, pasar tenaga kerja kuat, pertumbuhan ekonomi kuat, manufaktur yang kuat, tapi inflasi masih tetap tinggi, ini memaksa The Fed untuk menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat konsensus pasar menunjukkan kelihatannya The Fed cuma menaikkan 1 kali suku bunga. Sehingga kalau kita lihat impact-nya mungkin ini hanya jangka pendek pada pasar saham Indonesia. Kemudian kalau kita lihat pergerakan pasar kita sendiri gitu ya, memang dipengaruhi oleh faktor katalis tadi dan aksi profit taking ya menyebabkan pasar kita terkoreksi. Nah, untuk BI sendiri memang sekarang konsensus menunjukkan kemungkinan BI bisa menaikkan kembali suku bunga 25 basis poin. Tapi itu mungkin spare sampai akhir tahun. Nah, BI akan melihat nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat tadi dari yang saya jelaskan ketika yield obligasi naik di 10 tahun dan 30 tahun, ternyata US dollar malah melemah. Ini malah membuat peluang kalau rupiah tetap kuat, kita pikir BI mungkin tidak akan melakukan perubahan tingkat suku bunga. Tetapi bila sesudah The Fed naikin bunga, kemudian rupiah melemah, kemungkinan BI akan mengikuti dengan melakukan kenaikan tingkat suku bunga.
1: Baik, masih ada sejumlah dinamika yang kemudian kita nantikan dari kondisi dalam negeri sendiri. Tapi Pak Hans, ini terkait dengan proyeksi tadi ya, terkait dengan kenaikan suku bunga. Sejauh apa kemudian investor retail dari dalam negeri perlu mencermati hal ini? Dan kalau bicara mengenai secara sektoral, sektor-sektor apa saja yang kemudian akan terdampak signifikan terkait dengan pelemahan atau yang punya peluang cukup signifikan nih, Pak Hans?
0: Ya, jadi kalau kita lihat mungkin efeknya jangka pendek ya. Jadi hari ini seperti kita lihat ya, pasar terkoreksi dari pekan lalu gitu ya, karena peluang kenaikan suku bunga US, kemudian konflik Timur Tengah yang menyebabkan minyak di atas 100 gitu ya. Ini yang menyebabkan pasar terkoreksi gitu. Tetapi kalau kita lihat ini efeknya mungkin jangka pendek ya. Jadi sesudah kenaikan bunga pasar tentu akan adjust kembali. Nah, untuk investor ya tidak terlalu panik gitu ya, kalau kita lihat pergerakan pasar kita fundamental dalam negeri masih cukup bagus. Nah, tentu ada sektor-sektor yang lebih diuntungkan dalam periode seperti ini ya. Ketika minyak tinggi, sektor energi ya, minyak dan gas itu cenderung lebih diuntungkan, Medco, Akta, Akra, Pegas ini emiten-emiten yang lebih diuntungkan. Kemudian kalau kita lihat sektor batu bara ya, ternyata harga batu bara naik cukup tinggi. Memang ada dua faktor yang menyebabkan batu bara naik cukup tinggi ya. Pertama, suplainya terganggu karena El Nino yang terjadi di Indonesia itu kita lihat sungai itu turun ya tingkat air apa ketinggian airnya. Itu menyebabkan kapal tongkang yang dipakai itu berkurang ya apa besarnya ya yang jadi lebih kecil. Biaya angkut lebih mahal, ya, supply lebih sedikit, harga batu bara naik. Yang kedua karena memang konflik di Timur Tengah, ya, ini menyebabkan pasokan gas global terganggu, sehingga kalau kita lihat demand batu bara itu akan tetap tinggi dalam 3 tahun ke depan. Bahkan dibantu lagi dengan potensi AI, ya. Jadi kalau kita lihat AI yang masih booming, itu menyebabkan butuh lebih banyak data center, lebih banyak supply energi. Nah, faktor-faktor ini yang menyebabkan batu bara menarik ya. Jadi emiten seperti ada ADI, PTBA, ITMG ini juga masih menarik. Nah, tetapi ada sektor yang tentu tidak terlalu diuntungkan kalau kita lihat seperti transportasi, logistik, penerbangan ya, harga minyak tinggi, aktur tinggi ya, GIAA, Garuda Indonesia, emiten logistik mungkin tidak terlalu diuntungkan. Kemudian kayak emiten manufaktur ya, konsumer juga dengan bahan baku yang bergerak naik ya. Kemudian emiten keuangan mungkin yang bisa kita cermati bank-bank besar itu lebih menarik ya daripada bank yang lebih di KBLBI 3 ataupun 2 itu cenderung lebih tertekan karena kemungkinan bunga yang tinggi ya yang berpeluang tetap bertahan tinggi ini menyebabkan likuiditas ya apalagi kalau yield government bond bergerak naik ini tentu ada perebutan likuiditas di sana.
1: Baik, dari Pak Hansku itu kemudian review bagaimana kemudian investor retail tidak perlu terlalu panik terlebih dahulu karena kita harapkan kemudian proyeksinya ini hanya berlaku jangka pendek ya tadi terkait dengan sektor-sektor juga sudah disebutkan bagaimana kemudian kita perlu mewaspadai dan juga lebih berhati-hati melihat kemudian mana yang kemudian diproyeksikan untung dan juga mengalami pelemahan di pekan ini. Terima kasih banyak Pak Hanskui, praktisi pasar modal sudah berbagi informasi dan juga insight bersama kami di CNN Indonesia Business. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Hans.
0: Ya, terima kasih Bu.
1: Pemirsa CNN Indonesia Business akan segera kembali usai.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Sejumlah penumpang kapal Virgo Transport 8 berhasil selamat setelah ditolong sejumlah kapal yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Sepekan berlalu, sejak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga kini berharap operasi pencarian tidak berhenti dan terus diperluas hingga keberadaan 5 jurnalis dan awak kapal ditemukan. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, kembali berdampak pada aktivitas wisata. 4 pintu masuk Bromo ditutup oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain 3 topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya bersama saya Albi di CNN Indonesia News Hour. Inilah selengkapnya. Dua bocah di Surabaya meregang nyawa setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Kedua bocah kakak beradik berusia 7 dan 5 tahun ditemukan tewas dalam kamar yang terkunci dari luar, diduga akibat korsleting listrik. Di lokasi berbeda, akibat lupa mematikan kompor saat menjemput anak sekolah, sebuah rumah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sebuah video amatir memperlihatkan kepanikan warga saat mengevakuasi dua bocah dari rumah yang terbakar di Jalan Simorejo 16 nomor 4 Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya Minggu petang. Dua bocah yang merupakan kakak beradik masing-masing bernama Kafabihi Abdillah, 7 tahun, dan Kotibul Umam, 5 tahun, dievakuasi warga dalam kondisi tak bernyawa dari dalam kamar sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Warga menuturkan pintu kamar dalam kondisi terkunci. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik saat kedua bocah diduga sedang bermain dengan HP yang terhubung dengan charger. Sementara kedua orang tua sang bocah keluar rumah untuk melayat.
2: Kan menjaga mungkin dari orang tua, mungkin menjaga anaknya ini di dalam, sehingga keluar gitu loh. Karena ditinggal orang tuanya, kajian.
3: Gitu. Itu main HP atau seperti apa?
2: Ya, main HP, ditinggal orang tuanya. Sama kipas anginnya nyala.
1: 4 unit pemadam dan 5 unit rescue diterjunkan ke lokasi. Jenazah kedua korban selanjutnya dievakuasi oleh tim Inavis Polrestabes Surabaya dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kepulan asap terlihat membubung dari atap salah satu rumah warga pada Sabtu. Diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat sang pemilik menjemput anaknya dari sekolah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah.
4: Kronologi awalnya dari yang punya rumah saat memasak lupa mematikan kompor dan kemudian merembet, api membesar dan merembet ke sebagian bangunan rumah. Setelah tiba di lokasi kita tadi ada 4 damkar kurang lebih dari Adapura, ada BPBD, damkar Satpol PP dan dari damkar TNI.
1: Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah pabrik ritsleting di Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu petang. Titik api diketahui bersumber dari salah satu gudang di dalam pabrik yang diduga mengalami korsleting listrik. Di lokasi berbeda, perusahaan mebel Jati Ekspor di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ludes terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Akibatnya, pihak perusahaan ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah.
1: Kepulan asap hitam membumbung tinggi akibat kebakaran yang melanda pabrik yang memproduksi resleting di Batu Ceper, Kota Tangerang, Minggu petang. Kapolsek Batu Ceper menuturkan proses pemadaman terkendala kondisi pabrik yang tertutup serta api yang sulit dijangkau. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu gudang di area pabrik. Beruntung tidak ada aktivitas dalam pabrik sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya puluhan personel pemadam dengan 8 armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
5: Dugaan sementara dari korsleting listrik atau apa hubungan arus pendek.
6: Pak, ini produksi apa ya perusahaannya? Pabriknya produksi apa ya?
5: Produksi ya PT Spreden atau produksi listrik pakaian.
1: Kobaran api juga melahap sebuah usaha mebelan berlokasi di Desa Jengklik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu malam. Banyaknya bahan kayu jati membuat api cepat membesar hingga ke seluruh bangunan. Menurut pemilik, kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam. Ia pun berusaha memadamkan api dengan air seadanya, namun api terus membesar dan membakar hasil produksi mebel. Padahal produk mebel kayu jati sebanyak 2 kontainer tersebut akan diekspor ke negara Swedia. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.
7: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari Tegesan.
8: Oh, dari puntungan rokok?
7: Iya.
8: Terus tahu-tahu
9: api yang besar?
7: Ya, tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutut kita.
1: Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jenazah Dr. Alphonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua oleh kelompok bersenjata, dimakamkan di kampung halamannya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman jenazah Dr. Alphonsius Albinus Mehan di kediaman orang tuanya. Upacara kedinasan dan misa requiem dilakukan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Almarhum Dr. Alphonsius Albinus Mehan wafat dalam usia 35 tahun. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Jabatan terakhir yang diemban adalah sebagai dokter hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Selama menjalankan tugas, korban dikenal sebagai pribadi yang memiliki integritas tinggi, rendah hati, profesional, serta memiliki dedikasi besar terhadap pelayanan publik. Wakil Bupati Sika mengatakan, mengutuk keras penembakan di Papua yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pemkab Sika juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
10: Tadi kami mengutuk keras penembakan ini karena ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana kita sesama warga Indonesia tapi saling menghakimi, ya saling membunuh, ini sangat tidak manusiawi. Kita berharap bahwa kasus ini bisa diusut secara tuntas dan kita berharap juga perhatian dari Presiden, TNI Polri untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini secara tuntas.
0: Akibat tidak kuat menanjak, mobil odong-odong yang mengangkut ibu PKK terguling di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya, sejumlah penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sementara, sebuah bus pengangkut rombongan besan terjun ke kali setelah lepas kendali saat melintasi jalan menurun di Depok, Jawa Barat.
11: Lagi wae lur, kejadian neng Gunung Pegat.
12: Sejumlah ibu-ibu penumpang mobil odong-odong di Klaten, Jawa Tengah harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis lantaran mobil yang ditumpangi terguling. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor dengan odong-odong. Saat melintasi jalan yang menanjak, mobil tak kuat, kemudian berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling.
13: Pas posisi, pas tanjakan posisi itu kan ketahan, terus kayak ngoper gigi apa itu lah, itu kan malah nganu toh, mundur. Lah mundur itu mau dipaksa naik itu nggak bisa, terus malah dia jadi
14: mundur.
12: Akibat kejadian ini, 11 orang terluka dibawa ke rumah sakit. 8 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan 3 orang menjalani rawat inap. Sementara mobil odong-odong telah dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Sebuah bus pengangkut rombongan besan di kota Depok, Jawa Barat terjun ke kali pada Minggu. Bus diketahui bertolak dari Cibitung dan hendak ke Bojonggede. Saat melintas di jalan menurun dari arah Narogong, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan masuk ke kali setelah sopir membanting setir. Akibat kejadian ini, 13 orang yang berada di dalam bus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu, untuk mengevakuasi bis, petugas menerjunkan 3 unit mobil derek yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 1 km di lokasi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada Minggu pagi. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Namun, sejumlah SPBU masih kehabisan stok. Sementara aturan ganjil genap antrean di SPBU dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan para pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
9: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
14: Seperti itu, Pak.
15: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Ya. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan, itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
14: Menurut Anda bagaimana?
16: Menurut saya tidak bisa, karena sulit.
14: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin
16: ya,
14: atau bagaimana?
16: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
1: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Antrean di seluruh SPBU di Makassar bahkan bisa mencapai lebih dari 1 km dengan waktu tunggu tiap kendaraan bisa mencapai 4 jam. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Basarnas mengerahkan unsur udara dalam upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kapal Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Sejumlah penumpang selamat setelah ditolong oleh sejumlah kapal yang sedang melintas. Menurut Basarnas, pencarian penumpang terkendala gelombang laut yang tinggi hingga mencapai 2 meter.
1: Video amatir memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Kapal hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Pencarian penumpang kapal masih terus dilakukan tim SAR. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Bahkan KN Permadi dari Surabaya terpaksa putar haluan karena gelombang tinggi. Hingga Minggu sore, Basarnas menyatakan 6 orang meninggal dunia dan 129 belum ditemukan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan, 2 di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Hingga saat ini, sang adik belum bisa dihubungi.
2: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mbak ya? 8. Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
3: Sebagai apa Pak? Saudaranya atau adik?
2: Adik kandung saya itu. Adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
3: Oh, musik ya?
2: Iya, pemain musik.
3: Terakhir kontak sama adiknya?
2: 2 hari lalu.
1: Menurut Basarnas, sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa, kapal mengalami kemiringan di lambung kanan akibat dihantam gelombang tinggi.
4: Kapten kapal juga sudah menyampaikan terkait dengan distress. Namun pada saat kejadian, pada saat diminta ulang oleh operator yang menerima, ini langsung terputus. Sehingga dari hasil laporan yang 0410 ini dari GM PT Virgo yang langsung ke kantor SAR langsung menginfokan ke Basarnas Command Center. Kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
1: Menteri Perhubungan menegaskan, pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Penanganan akan dilakukan secara lebih aktif. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 melibatkan sejumlah unsur pesawat udara. Basarnas mengerahkan unsur udara sejak laporan kecelakaan diterima dengan dukungan Skadron 400 TNI AU Surabaya. Operasi juga diperkuat satu helikopter Willy Maule, pesawat CN-235 milik TNI AL, serta satu pesawat Karakal dari BNPP yang sebelumnya tengah melaksanakan patroli. Selain unsur udara, operasi SAR melibatkan personel gabungan di darat yang dikoordinasikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bersama unsur kementerian dan instansi terkait yang telah bersiaga di lokasi. Basarnas memastikan seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.
6: Basarnas mengoperasikan sejak ada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung satu pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235, dan mulai tadi siang kita diperbantukan satu pesawat yang sedang melaksanakan karhutlah, yaitu pesawat karakan dari BNPB.
5: Sementara itu, Kantor SAR Makassar mengerahkan kapal negara Kamajaya untuk bergabung melakukan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Alutsista milik SAR ini akan membawa 35 orang dengan berbagai potensi SAR yang dimiliki. 19 orang kru KN SAR Kamajaya, 11 orang tim rescue SAR Makassar, 4 kru KN 212, dan 1 orang tenaga medis.
7: Kami dari Kantor SAR Makassar akan berangkat dengan menggunakan Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa.
5: Dua kapal milik Koarmada 2 Surabaya, yaitu KRI Nala dan KRI Pulau Fani, juga diberangkatkan dari Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada Minggu siang. Dua KRI ini membawa sekitar 108 personil yang langsung menuju ke titik tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain kedua KRI itu, Koarmada 2 Surabaya juga memberangkatkan KRI I Gusti Ngurah Rai yang diberangkatkan pada Minggu malam. KRI I Gusti Ngurah Rai juga dilengkapi helikopter untuk membantu proses. Ketiga kapal KRI ini akan ikut dalam operasi SAR tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora, yang saat ini berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, Dora. Saat ini tercatat sudah ada sekitar 108 penumpang selamat yang berhasil dievakuasi. Namun ada sekitar lebih dari 120 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian dan dinyatakan hilang. Seperti apa update-nya sampai saat ini, Dora?
8: Selamat siang Albi, operasi SAR terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih dilakukan sampai sekarang dan berdasarkan data per jam 9 pagi tadi, data ini saya dapatkan dari posko SAR yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat 243 penumpang yang terdapat dalam KM Virgo Transport 8, kemudian 114 diantaranya sudah berhasil dilakukan evakuasi. Dari 114 penumpang yang dilakukan evakuasi, 108 diantaranya dinyatakan selamat dan 6 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara dari jumlah itu terdapat jumlah penumpang yang masih dilakukan pencarian mencapai 129 orang. Sementara jika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, posko SAR masih didirikan di sana. Berikut juga masih terdapat update data atau update informasi dari Kabasarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i. Di lokasi lain tempat saya melaporkan sekarang adalah di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tempat ini adalah menjadi pos terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8. Nah, di posko terpadu ini terdapat sejumlah unsur yang melayani laporan dari anggota keluarga, baik dari Bidokes Polda Jatim, kemudian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian juga dari Basarnas, dan masih ada sejumlah unsur lainnya. Nah, dari kemarin posko terpadu ini didirikan di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, dan sejumlah keluarga sedari kemarin hingga sekarang saya melaporkan, saya melihat masih berdatangan untuk menuju posko ini dan melaporkan anggota keluarganya yang masih belum dilaporkan berhasil dievakuasi. Sebenarnya di sisi belakang saya, Albi, terdapat data yang menunjukkan identitas atau nama-nama korban atau penumpang yang sudah dilakukan evakuasi. Nah, jadi para anggota keluarga ini bisa mengacu atau membaca data tersebut, dan jika ada anggota keluarganya yang belum masuk dalam data tersebut, maka mereka bisa langsung melapor ke posko terpadu ini. Beberapa anggota keluarga saya tanya sudah ada yang melapor dari kemarin. Ada juga yang masih kebingungan harus melapor kemana, bahkan ada juga yang sampai menginap atau tidur di Pelabuhan Tanjung Perak demi menanti kabar dari anggota keluarganya yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu anggota keluarga yang kabarnya dari kemarin juga mendatangi posko terpadu ini untuk melaporkan anggota keluarganya yang sampai sekarang belum ditemukan kabarnya. Oh, sampaknya masih dilakukan pendataan sebentar oleh petugas, dan sesaat lagi saya akan mencoba bertanya kepada anggota keluarga. Dan untuk tadi beberapa anggota keluarga yang saya wawancara sempat bermalam juga atau tidur di Pelabuhan Tanjung Perak untuk menanti kepastian dari anggota keluarga korban yang menjadi penumpang dari KM Virgo Transport 8. Tapi mereka mengatakan terpaksa menunggu di sini sambil menunggu kepastian, meskipun harus tidur di kursi, kemudian istirahat dengan kondisi seadanya. Dan satu harapan yang juga mereka sampaikan adalah berharap agar perwakilan dari perusahaan kapal juga datang langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk menenangkan atau mungkin menemani.

0: Warga, permisi, Mbak bisa berdiri sebentar. Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Mbak, dengan Mbak siapa?
1: Elvira, Kak.
0: Ya, Mbak Elvira. Mbak Elvira, saya turut prihatin ya dan berduka atas anggota keluarga Anda yang menjadi korban dari kecelakaan kapal ini. Nah, bisa Anda sampaikan siapa yang menjadi korban di sana dan apakah sebelumnya ada komunikasi yang Mbak lakukan dengan anggota keluarga?
1: Ada, Kak. Awal itu pagi pamit mau ke Banjar. Lah, naik kapal Virgo, kata itu. Terus habis itu tak WA, enggak aktif sampai sekarang. Terus ada berita kalau kecelakaan kapal Virgo itu, akhirnya kesini cari informasi, ternyata data yang enggak ada. Iya. Kakek, Kak.
0: Iya, kakek. Kakeknya Mbak ya, berarti sudah dikonfirmasi naik juga ke KM Virgo Transport 8 ya. Nah, kemudian Mbak datang ke sini, sudah melakukan pelaporan kemana saja ini, Mbak?
1: Belum, ini mau lapor, Kak. Ini mau lapor kalau datanya enggak ada, gitu.
0: Terus apakah ada data yang perlu Anda siapkan saat melapor ke sini, Mbak?
1: Ada, kakak, cuma kakak aja yang punya. Iya. Kalau KTP-nya kan udah hilang lama, Kak. Cuma ada kakak. Oke,
0: kakak. Nah, ini Anda melapor di mana ini, Mbak? Bidokes Polda Jatim ya?
1: Iya, Bidokes. Ya. Belum, ini masih antri. Iya. Sama ibu.
0: Ini atau
1: juga dari kemarin siang ke sini. Siang terus habis maghrib pulang jam 9 malam ke sini lagi, tetap enggak ada informasi lebih lanjut. Terus tadi pagi ke sini lagi, enggak ada lagi. Harapannya semoga cepat ketemu. Takutnya kan enggak ketemu gitu, Kak. Tak kan jam-jam segitu jam-jam waktunya tidur. Harapannya semoga cepat ketemu dan entah masih hidup atau udah meninggal, enggak apa-apa, sudah ikhlas, yang penting ketemu gitu, Kak. Iya.
0: Terima kasih Mbak Elvira. Saya turut prihatin sekali lagi dan turut berduka. Meskipun nanti akhirnya dinyatakan meninggal dunia ditemukannya, tapi tetap berharap bisa dibawa ya Mbak untuk bisa dimakamkan secara layak ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kuat ya Mbak yang tabah bersama ibunya. Ibu, terima kasih ya Ibu. Semoga tabah. Ya, Albi. Jadi tadi adalah salah satu pernyataan ya yang di anggota keluarga. Bahwa meskipun nanti pada akhirnya anggota keluarganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, anggota keluarga mengatakan sudah ikhlas, yang jelas berharap agar jenazah bisa dibawa ke anggota keluarga dan bisa dimakamkan dengan layak. Dan tentu saja kami berharap ya, operasi SAR yang dilakukan ini juga berjalan dengan lancar, meskipun juga terdapat sejumlah kendala misalnya terkait ombak. Nah, maka kita bersama-sama berharaplah bagaimana nanti proses dari pencarian ini berjalan dengan lancar. Sementara untuk anggota keluarga yang mendengarkan siaran ini dan masih ingin mencari tahu atau belum mendapatkan kepastian, bisa datang langsung ke posko terpadu yang ada di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menyampaikan laporan jika terdapat anggota keluarga yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 dan dinyatakan belum berhasil dievakuasi, bisa segera melapor ke lokasi ini. Albi.
2: Ya baik Dora, jadi artinya itu sampai saat ini sudah ada 108 orang yang selamat, ini sudah dikabarkan dan masih menunggu informasi terkait 129 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Kita berharap semoga bisa segera ditemukan. Baik Dora, terima kasih atas laporannya, selamat menjalankan tugas Anda kembali. Terima kasih. Sebuah kapal motor tujuan Samarinda, Kalimantan Timur tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 awak kapal dalam kondisi selamat. Di lokasi lain, 6 orang nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Bomo. Kapal tenggelam setelah dihantam oleh ombak besar.
3: Sebuah kapal motor tujuan Samarinda, Kalimantan Timur, tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi berhasil mengevakuasi 7 awak kapal dalam kondisi selamat setelah sempat terombang-ambing di laut lepas sekitar 70 nautical mile dari pelabuhan Belang-Belang, Mamuju pada Minggu. Sebelumnya, kapal yang ditumpangi ketujuh korban dilaporkan bergerak dari pelabuhan Belang-Belang Mamuju tujuan Samarinda, Kalimantan Timur pada 10 September lalu. Namun 24 jam setelah perjalanan, kapal dilaporkan hilang kontak. Berdasarkan keterangan para korban, kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Para korban berhasil menyelamatkan diri menggunakan rakit serta mengapung pada rumah.

0: kapal nelayan.
1: Operasi SAR kita mulai dari tanggal 12 dan setelah melakukan pencarian DKMS 3, POB DKMS 3 berhasil kita temukan sekitar 70 nautical mil dari Pelabuhan Belang-Belang menuju ke Samarinda. 7 POB tersebut berhasil kita selamatkan dalam kondisi selamat, dan menurut informasi dari ketujuh POB tersebut bahwa kapal DKMS 3 tenggelam.
2: Lebar bang, lebar bang. Yang tua yang belakang.
0: Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Belimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rumpon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Keenam korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1.5 jam.
0: Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan Selatan Banyuwangi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali berdampak pada aktivitas wisata. 4 pintu masuk Bromo ditutup oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
1: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
0: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
2: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Palangkaraya juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Asap karhutla juga memicu peningkatan kasus ISPA. Untuk menekan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo, Orang Utan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Bahkan hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat karhutla. Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan namun dengan pengawasan ketat. Selain itu, Borneo Orang Utan Survival Foundation membangun perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
2: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
1: Sementara itu, asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Kondisi ini berdampak pada kualitas udara yang terus memburuk dan memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah mencatat sepanjang periode 31 Agustus hingga 7 September 2026 ada 7.816 kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Untuk menekan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang dipusatkan di titik nol kawasan Bundaran Besaran Telawang, Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut koordinasi dengan sejumlah pihak terus dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla.
3: Tentunya untuk mengantisipasi yang lainnya, ya tentu ini suplai yang lainnya gitu ya kan. Untuk kami terus berkolaborasi dengan Forkopimda ya, TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat yang ada ya. Bahkan ini sedengar juga mahasiswa mau bergabung juga dan apa namanya dan kontak untuk apa namanya mengantisipasi karhutla ini.
1: Pemprov Kalteng juga menyediakan rumah oksigen dan layanan kesehatan gratis di sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak paparan asap karhutla yang beresiko menyebabkan gangguan pernafasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran lahan juga melanda kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Hal ini membuat pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup 4 pintu masuknya. Hal ini membuat sebagian wisatawan yang sudah terlanjur memesan hotel dan kendaraan akhirnya harus kecewa.
4: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali berdampak pada aktivitas wisata. Api yang berasal dari kawasan Savana Pengol, Kabupaten Probolinggo meluas hingga wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Kondisi ini membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup sementara seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak Sabtu. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk mendukung penanganan kebakaran dan melindungi wisatawan dari potensi paparan api maupun asap. Wisatawan yang sudah tiba di sekitar Cemoro Lawang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah destinasi utama termasuk Lautan Pasir dan Padang Savana. Sebagian wisatawan pun memilih menikmati pemandangan Gunung Bromo dari rest area di sekitar Cemoro Lawang.
5: Pas sampai sini baru tahu.
6: Baru tahu ya?
5: Iya, sore.
6: Ya. Kaget ini.
5: Iya.
6: Karena sebelumnya...
5: Kemarin kan pernah ditutup, dibuka, terus...
4: Hingga kini belum ada kepastian kapan akses wisata akan kembali dibuka. Keputusan tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan hasil penanganan petugas di lapangan. Wisatawan yang telah membeli tiket dapat memilih menjadwalkan ulang kunjungan atau mengajukan pengembalian dana sesuai ketentuan TNBTS. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutla yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan menjalar ke Taman Nasional Berbak, Jambi. Api berkobar cepat menghabiskan kedua taman nasional tersebut karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
7: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu, terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di dua taman nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat. Pemadaman hanya mengandalkan helikopter waterbombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
8: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada. Dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
7: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nozzle sunbud atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
0: Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia. Dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Masih akibat serangan Rusia, kali ini gudang di wilayah Odessa, Ukraina juga hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai pemukiman warga.
1: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Shbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
0: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Pawai menghiasi sepanjang tepian sungai Huangpu. Sementara itu ribuan drone menghiasi langit Hong Kong. Ini menjadi peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheung.
2: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang menghiasi sepanjang tepian sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheung yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheung sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar di Hong Kong dan sekitarnya.
0: Beralih ke informasi olahraga. Menyisihkan lebih dari 1.600 peserta, 36 pebulu tangkis belia yang berasal dari berbagai daerah di tanah air lolos proses audisi umum PB Jarum dan berhak masuk ke tahap karantina. Sementara ribuan peserta audisi ini mengikuti tahap seleksi yang digelar di Kudus pada 9 hingga 13 September 2026.
3: Babak akhir fase turnamen menjadi salah satu penentu lolos atau tidaknya anak-anak peserta audisi umum PB Jarum ini ke tahap karantina. Untuk kategori putra, super tiket untuk melenggang ke tahap karantina diberikan pada para semifinalis fase turnamen. Sementara di kategori putri, hanya para finalis yang berhak mengantungi super tiket. Namun bagi peserta yang sudah tersisih di babak awal fase turnamen, kesempatan untuk lolos ke tahap karantina masih terbuka lewat super tiket tambahan yang diberikan berdasarkan pilihan tim pencari bakat. Suasana haru pun terasa saat anak-anak ini mendapatkan super tiket tambahan yang diberikan langsung oleh pemain-pemain legenda asal klub PB Jarum.
4: Ya, tiba-tiba ngasihin, ya aku kaget.
5: Tapi seneng dong?
4: Seneng.
5: Seneng ya?
4: Iya. Agak percaya walaupun ini kan sampai final kan. Aku kaget karena aku mikir, ah aku masih mainnya jelek gitu. Ternyata masuk final.
6: Lebih bagus mainnya, lebih neken, lebih tenang musuh-musuhnya dan pada bagus-bagus mainnya.
3: Total dari audisi umum di Kudus ini ada 36 atlet muda yang berhak melanjutkan ke tahap karantina. Berlangsung selama 4 minggu, tahap karantina menjadi penentu apakah atlet-atlet muda bulu tangkis ini bisa bergabung menjadi atlet binaan PB Jarum.
7: Dalam kesehariannya kita lihat karakternya seperti apa, disiplinnya juga, kemudian bisa mengikuti arahan atau instruksi pelatih atau tidak, hal seperti itu. Kemudian ada tes fisik juga yang akan kami lakukan.
5: Itu semua di proses karantina ya?
7: Betul, betul.
3: Audisi umum PB Jarum tahun ini berlangsung di Kudus pada 9 hingga 13 September dan total diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta. Sebelum di Kudus, audisi juga sempat digelar di kota Pekanbaru dan Makassar. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Kudus.
0: PBVSI melepas tim nasional bola voli Pantai Putra dan Indoor Putri pada minggu pagi untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya. Bertempat di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, tim voli Pantai Putra ditarget medali emas, sedangkan tim voli Indoor Putri ditarget masuk 5 besar.
8: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo menyebut persiapan dua tim nasional yang terdiri dari Timnas Putri Indoor dan Timnas Putra Voli Pantai tersebut sudah mencapai 100%. Persiapan tim voli tersebut dinilai cukup panjang setelah menjalani berbagai event seperti FVC Cup dan FVC Continental serta friendly match dengan tim voli dari Korea Selatan. Imam menambahkan saat ini kedua tim yang dilepas tersebut tinggal berjuang di event Asian Games ke-20 yang bakal digelar di negeri Jepang pada pertengahan September 2026 ini. Imam menyebut 12 atlet voli putri indoor adalah pilihan terbaik saat ini. Adapun tim putra voli pantai yang dikirim mewakili Indonesia saat ini dinilai selalu tampil terbaik di beberapa pertandingan internasional jelang Asian Games.
9: Dengan anak-anak ini adalah 12 yang indoor putri ini yang terbaik. Dari yang ada, kita pilih 12 yang terbaik, itulah yang berangkat. Kemudian tim pantainya kita tahu ada si Bintang sama Sopian itu kan selalu tampil terbaik ya. Kemudian ditambah dua lagi, Pairos dan Imam. Dan tentu kita punya target ke sana itu kan. Karena persiapan sudah panjang, diharapkan anak-anak main yang terbaik di sana, main total ya. Tidak ada beban gitu kan untuk negeri tercinta kita Merah Putih, tentu kita ada target. Kalau kita bertanding tidak ada target itu berarti kita muspro latihan kita.
8: Sementara itu atlet voli Pantai Putra Bintang Akbar menyebut target emas tersebut dinilai cukup berat di ajang Asian Games Jepang pada kali ini. Namun pihaknya meminta doa terbaik dari para fans dan masyarakat Indonesia untuk dapat meraih medali tertinggi. Kelemahan mental dan teknik bermain tim seperti servis dan teknik permainan sudah diperbaiki di pemusatan latihan.
10: Lawannya yang paling berat sih ada satu, cuman Qatar, Iran sama Thailand yang diwaspadai itu.
8: Sementara itu atlet voli putri indoor Medios Stiovani Yoku menyebut timnya siap berjuang untuk memberikan yang terbaik di ajang Asian Games 2026.
11: Iya, target dari ketum tadi kan sudah jelas ya. Kita fokus utama di memenangkan pertandingan melawan Nepal. Setelah itu di 8 besar kemungkinan kalau Thailand yang juara pool, kita ketemu Thailand. Ya, terlepas dari itu semua saya berharap, ini kan kebanyakan pemain-pemain muda semua ya. Saya berharap semuanya bisa bermain lepas aja, bermain and enjoy. Gak usah mikirin target apapun itu hasilnya. Yang penting kita bisa mendapatkan pengalaman. Karena kita juga baru pertama ini, rata-rata semuanya baru pertama ikut Asian Games.
8: Sebagai informasi, Asian Games ke-20 bakal digelar pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Bertempat di Prefektur Aichi dan Nagoya, tim bola voli putra dan putri Indonesia bakal bertarung untuk memenuhi ambisi membawa nama baik Indonesia ke level lebih tinggi di ajang multi-event internasional tersebut. Agung Happy Pranedia, Sentul, Jawa Barat.
0: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Hio. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Dio. Kita ke informasi Minggu malam, Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 usai dievakuasi oleh kapal MV Haida di Laut Jawa. Dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi mencari kabar kerabatnya yang menumpang kapal naas itu.
1: Sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi musibah tenggelamnya kapal Virgo 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manduhua yang mencari adiknya Stevi Manduhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi meski hingga saat ini ada 103 penumpang yang berhasil diselamatkan. Freddy Manduhua berharap adiknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat.
2: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7, Ma, ya?
3: 8.
2: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
4: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau
2: adik kandung saya itu, adik saya sebagai player organ tunggal di kapal.
4: Oh, musik ya?
2: Iya, pemain musik.
4: Terakhir kontak sama adiknya?
2: Dua hari lalu.
1: Sementara Istiana, salah seorang keluarga korban, kini bisa bernapas lega setelah menerima kabar keponakannya menjadi penumpang Virgo 8 telah ditemukan dalam kondisi selamat dan kini sudah berada di Banjarmasin. Sebelumnya Istiana mendapat kabar kapal yang ditumpangi pemuda 29 tahun itu tenggelam pada Minggu pagi.
5: Ya kalau dari sini kan belum ada apa-apa. Yang Banyuwangi telepon katanya sudah ketemu.
6: Posisinya sekarang di? Sudah ketemu di?
5: Ya sudah di Banjarmasin.
6: Sudah di Banjarmasin. Tapi ibu sudah komunikasi dengan adiknya?
5: Bukan adik, ponaan.
6: Ponaan ya, sudah?
5: Belum, yang komunikasi sama ibunya.
6: Oh, sudah komunikasi sama ibunya. Berarti selamat gitu ya?
5: Iya, katanya sudah selamat.
6: Gimana Bu setelah tahu informasi bahwa ponakan selamat?
5: Iya, alhamdulillah.
1: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Menurut informasi petugas, para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
7: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 melibatkan sejumlah unsur pesawat udara. Basarnas mengerahkan unsur udara sejak laporan kecelakaan diterima dengan dukungan Skadron 400 TNI AU Surabaya. Operasi juga diperkuat satu helikopter Willy Maule, pesawat CN-235 milik TNI AL, serta satu pesawat Karakal dari BNPB yang sebelumnya tengah melaksanakan patroli. Selain unsur udara, operasi SAR melibatkan personel gabungan di darat yang dikoordinasikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bersama unsur kementerian dan instansi terkait yang telah bersiaga di lokasi. Basarnas memastikan seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.
8: Basarnas mengoperasikan sejak ada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung satu pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235, dan mulai tadi siang kita diperbantukan satu pesawat yang sedang melaksanakan karhutlah, yaitu pesawat Karakan dari BNPB.
7: Sementara itu, Kantor SAR Makassar mengerahkan kapal negara Kamajaya untuk bergabung melakukan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Alutsista milik SAR ini akan membawa 35 orang dengan berbagai potensi SAR yang dimiliki. 19 orang kru KN SAR Kamajaya, 11 orang tim rescue SAR Makassar, 4 kru KN 212, dan 1 orang tenaga medis.
3: Kami dari Kantor SAR Makassar akan berangkat dengan menggunakan Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa.
7: Dua kapal milik Koarmada 2 Surabaya, yaitu KRI Nala dan KRI Pulau Fani, juga diberangkatkan dari Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada Minggu siang. Dua KRI ini membawa sekitar 108 personil yang langsung menuju ke titik tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain kedua KRI itu, Koarmada 2 Surabaya juga memberangkatkan KRI I Gusti Ngurah Rai yang diberangkatkan pada Minggu malam. KRI I Gusti Ngurah Rai juga dilengkapi helikopter untuk membantu proses. Ketiga kapal KRI ini akan ikut dalam operasi SAR tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah benda kembali ditemukan tim SAR gabungan saat menyisir perairan Selat Sunda dalam pencarian 5 jurnalis beserta awak kapal dan pemandu yang hilang kontak. Temuan ini tersebar di beberapa titik, namun hingga kini belum ada konfirmasi benda-benda tersebut berkaitan dengan speedboat Arupadatu 1. Memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan sejumlah benda di beberapa titik perairan Selat Sunda. Dalam operasi kali ini, total 14 alat utama pencarian dikerahkan, terdiri dari unsur TNI AL, Polair, Basarnas, serta speedboat masyarakat. Dari hasil penyisiran, sedikitnya ditemukan 3 life jacket, 2 terpal, dan 1 galon. Seluruh temuan ini kemudian dikumpulkan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan asal dan keterkaitan benda-benda tersebut dengan speedboat Arupadatu 1.
9: Objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung, termasuk ke VTS, untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat. Hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi, itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut.
0: Sementara itu, di hari ke-7 pencarian speedboat yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal, tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda. Hari ini sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan dengan total area pencarian mencapai 6.649 nautical mile persegi. Operasi dimulai dengan membagi area pencarian menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Total area pencarian di perairan mencapai 4.586 nautical mile persegi. Sementara area pencarian udara mencapai 2.063 nautical mile persegi. Pencarian hari ke-7 juga kembali mengoptimalkan sektor X. Wilayah ini sebelumnya menjadi salah satu area dengan temuan barang dalam beberapa hari operasi. Karena itu penyisiran di area tersebut kembali diperkuat dengan sejumlah alutsista.
3: Untuk total luas area pencarian pada hari ke-7 ini adalah 6.649 nautical mile persegi. Untuk jumlah alut yang memang kita gunakan pada hari ke-7 ini, untuk alut laut terdapat 18 kapal

0: unit helikopter HR-3604 milik Badan SAR Nasional. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
1: Memasuki hari ketujuh pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak. Apa perkembangan upaya pencarian dari lapangan? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini berada di Pandeglang, Banten. Baik, selamat siang Dea. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus pencarian sejauh ini? Silakan.
2: Baik, selamat siang Ocha. Saat ini saya berada di Carita, Pandeglang, Banten. Dan betul saat ini sudah memasuki hari ketujuh pencarian speedboat Arupa Datu 1 yang sebelumnya ditumpangi oleh 5 jurnalis. Kemudian ada 2 awak kapal dan juga 1 guide. Dan memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tadi pagi ada konversi yang dilaksanakan oleh Basarnas. Tercatat bahwa hari ini itu luas pencariannya itu mencapai di angka 6.649 nm persegi, dan kemudian ini terdiri dari 4.586 nautical mile persegi untuk pencarian laut, dan juga tentunya akan dilakukan pencarian melalui udara dengan luas pencarian 2.063 nautical mile. Untuk pencarian melalui udara sendiri ini nanti menggunakan helikopter dengan kode HR-3604 milik Basarnas yang tadi sudah berangkat pukul 11. Nah, helikopter ini tadi pagi berangkat dari Bogor, kemudian turun di lapangan Jenderal Pandeglang, Banten, dan akan mencari melalui udara kira-kira bagaimana pemantauan lewat udara, dan kemudian apakah ada informasi dan objek-objek yang bisa ditemukan melalui atas. Kemudian untuk hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, ada 18 alut yang diturunkan, dan ini memang lebih banyak daripada kemarin karena memang ini sudah memasuki hari ke-7. Dan seharusnya melalui pedoman itu hari ke-7 merupakan hari terakhir, tapi nanti sore di pukul 5 sore itu akan dilakukan rapat evaluasi lagi oleh tim SAR gabungan mengenai kelanjutan besok, apakah akan dilanjutkan atau pencarian akan dihentikan, seperti itu. Kemudian hari ini sektor X akan kembali difokuskan lagi sama seperti kemarin, karena sektor X adalah sektor di mana ditemukan benda-benda sebelumnya, dan nanti di sektor X ini akan ada 8 alut yang diturunkan, yakni KN SAR Tetuka, kemudian ada juga RBB Pecang, RIB 02 Basarnas Banten, ada pula RIB 02 Basarnas Lampung, KP 2016, KP 2013, KM Garuda, dan KM 5. Untuk luasnya sendiri, sektor S ini nanti akan ada seluas 681 nautical mile persegi, dengan lokasi area itu dekat atau berada di sebelah selatan Gunung Anak Krakatau. Sehingga memang wilayah ini menjadi salah satu titik fokus pencarian baik kemarin maupun hari ini. Kemudian selain sektor X, ada beberapa sektor lain seperti U, P, W, Y, dan juga Z. Nah, nanti itu akan melalui laut dan juga menghubungkan dan kemudian mencari di pesisir-pesisir pulau. Itu seperti ada di pesisir Carita tentunya, kemudian Anyer, Pulau Sertung, Pulau Rakata, kemudian ada juga Pulau Panjang. Dan seperti yang sudah disampaikan, ada juga sektor yang dilaksanakan melalui udara, itu disebutnya adalah sektor H. Kemudian untuk helikopter sendiri, apakah akan melakukan pencarian sampai sore, sampai malam, atau bagaimana, itu kembali lagi ditentukan dari visibilitas udara, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terkadang helikopter itu tidak jadi melakukan pencarian, atau mungkin pencariannya hanya dilakukan dengan durasi yang sebentar, dikarenakan abu dari Krakatau dan juga polusi yang ada di sini itu mengakibatkan visibilitas itu cukup rendah, sehingga terkadang pencarian itu harus dihentikan, begitu, seperti itu. Kemudian tadi seperti ada yang di laut dan juga di udara. Nah, untuk di darat sendiri, ketika tim itu sampai di pesisir dan juga melakukan identifikasi, kemudian melakukan pencarian di darat, mereka juga kemarin bercerita bahwa mereka menggunakan peluit, karena peluit itu menghasilkan suara dengan suara frekuensi suara yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu unsur yang bisa didengar apabila memang korban berada di pulau tersebut. Kemudian Ocha, untuk cuaca sendiri pada hari ke-7, hari ini disampaikan bahwa memang tidak ada tanda-tanda erupsi dari Krakatau, kemudian cuacanya cukup cerah, berawan, dengan kecepatan angin di angka 5 hingga 20 knot, dan gelombang itu sekitar 0,5 hingga 2,5 meter, dan ini tergolong sedang, begitu. Kemudian juga sebelumnya memang semalam disampaikan bahwa terdapat temuan barang di hari ke-6 dan itu tercatat terdapat 6 barang. Di mana 6 barang ini, yang pertama KRI Teluk Gili Manuk itu menemukan satu life jacket berwarna oranye dan satu terpal di sekitar perairan Pulau Sangiang. Dan juga Kal Anyer tercatat menemukan satu life jacket di sekitar Teluk Belimbing Lampung. Kemudian tidak hanya itu, ada benda lain seperti KM Bima tercatat menemukan satu life jacket berwarna oranye di sekitar Pulau Rakata. Sementara ada RIB Basarnas Lampung itu menemukan terpal. Dan ada galon juga, kemarin ada galon minuman itu di sisi selatan Pulau Sangiang. Namun tadi pagi saat kami melakukan konvers dan juga mendengarkan hasil temuan tersebut, diinformasikan bahwa memang temuan-temuan ini dikonfirmasi bukan milik di speedboat Arupa Datu yang ditumpangi oleh jurnalis tersebut. Kemudian tidak hanya hari ke-6, sebelumnya memang ada temuan-temuan lain yang tercatat itu pada temuan awal itu pada hari ketiga, yakni di hari Kamis 10 September, bahwa Kal Anyer itu menemukan life jacket berwarna oranye dan juga sebuah pelampung berwarna putih. Lalu ada temuan di hari ke-4 itu juga lagi-lagi temuan life jacket oleh Kal Anyer. Kemudian di hari ke-5 itu ada beberapa benda seperti jerigen plastik berwarna biru, helm plastik berwarna merah, dan juga life jacket berwarna oranye. Namun semua benda-benda atau objek yang ditemukan dari hari ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 hingga kemarin memang dikonfirmasi belum ada satupun yang diidentifikasi merupakan speedboat Arupa Datu. Karena memang juga ini disandingkan, sempat berbicara juga dengan pemilik Arupa Datu 2, disandingkan barang-barang yang sudah ditemukan dengan apa yang ada di Arupa Datu 2 itu memang berbeda begitu. Kemudian tadi sempat ada pertanyaan juga, dan kemarin mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, apakah pencarian bawah laut itu akan dilakukan, karena sejauh ini hanya melalui laut, udara, dan juga melakukan pencarian lewat darat. Tadi disampaikan oleh Basarnas, jika pencarian di bawah laut itu atau menyelam itu belum memungkinkan saat ini, karena memang sebetulnya ada metode bernama ROV atau juga nama lainnya adalah sonar, jadi side sonar, yang mana jika ingin menggunakan metode ini harus ditemukan dulu satu atau dua objek yang pasti itu merupakan Arupa Datu, sehingga kemudian Basarnas bisa melakukan temuan lebih lanjut. Jika memang ini belum ada objek ataupun temuan dari barang-barang yang dikonfirmasi merupakan Arupa Datu, metode tersebut belum dapat dilakukan karena kedalaman arus laut, kemudian kecepatan arus laut, dan juga luasnya laut yang ada di area hilangnya speedboat Arupa Datu tersebut. Kemudian kemarin juga pada hari ke-6, kami sempat tim CNN sempat berbicara dengan keluarga korban, yaitu keluarga atau istri dari Herianto, yang mana adalah pemandu dari kapal, dan juga orang tua Bagus, salah satu jurnalis. Ketika kami berbicara dan berbincang dengan keluarga, keduanya sama-sama optimis dan juga berharap bahwa pencarian ini akan terus dilanjutkan, dan mereka memang terus berharap bahwa keluarga itu bisa ditemukan, kemudian setiap hari mendapat informasi baru. Karena memang setiap hari kami melakukan pemantauan di sini, setiap pagi itu keluarga akan datang dan juga mencari informasi, datang kepada Basarnas dan melihat bagaimana agenda atau rencana pencarian yang dilakukan. Nah, memang di sini juga ada posko pendampingan dari sisi psikologis untuk keluarga. Kemarin juga istri dari Herianto menyebutkan bahwa setiap hari mereka datang ke posko tersebut, atau ketika mereka menunggu di tempat menunggu itu, mereka juga didatangi oleh para psikolog-psikolog untuk memberikan mendampingi secara psikologis, karena memang juga mereka cukup terpukul dengan situasi yang terjadi. Nah, kemudian terakhir untuk pencarian sendiri, memang ini hari ke-7 sesuai pedoman IAMSAR, ini harusnya menjadi hari terakhir, namun ini masih belum dapat dipastikan lagi karena bisa saja akan dilanjutkan besok, tapi lagi-lagi kami masih menunggu konfirmasi dari Basarnas. Dan memang ada indikator untuk pencarian ini bisa dilanjutkan. Jadi indikator tersebut yang pertama adalah hasil penyisiran di laut, penyisiran udara, kemudian penyisiran pesisir dan pulau, kemungkinan juga ada petunjuk-petunjuk baru, cuaca, keselamatan, serta perkembangan informasi mengenai kemungkinan lokasi korban. Jika memang belum ada informasi lebih lanjut, ataupun mungkin nanti akan mendapat atensi yang lebih besar, dan juga hasil diskusi dan evaluasi dari tim SAR gabungan, maka ada kemungkinan bahwa pencarian ini akan dilanjutkan, tapi itu akan menunggu rapat di jam 5 sore nanti. Kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih informasi yang sudah dihadirkan oleh dia Kirana langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali, tetap jaga keamanan dan juga kesehatan. Sepekan berlalu sejak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga kini berharap operasi pencarian tidak berhenti dan terus diperluas hingga keberadaan seluruh penumpang dan awak kapal ditemukan.
3: Sepekan sudah speedboat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal hilang kontak di perairan Selat Sunda. Hingga kini keberadaan mereka masih belum ditemukan. Keluarga pun berharap operasi pencarian terus dilanjutkan dan diperluas hingga seluruh korban ditemukan. Satu minggu setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar tentang keberadaan mereka. Meski sejumlah benda telah ditemukan dalam proses penyisiran, hasil identifikasi masih dinantikan. Sementara tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Bagi keluarga, setiap perkembangan pencarian masih menjadi alasan untuk mempertahankan harapan. Mereka berharap operasi tidak berhenti sebelum keberadaan seluruh rombongan ditemukan.
4: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang, harus sampai ketemu gitu.
3: Harapan itu juga datang dari keluarga M. Bagus Koirunas, jurnalis foto Antara yang turut hilang dalam perjalanan tersebut. Sang ayah menyebut keluarga akan terus berdoa dan berikhtiar sambil mempertahankan optimisme terhadap keselamatan Bagus dan rekan-rekannya.
5: Hanya kita ngadu aja lah, berdoa supaya, jadi ya pada hakikatnya ya kita, ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya anak saya ini dan rekan-rekannya.
3: Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan operasi SAR akan bergantung pada evaluasi hasil pencarian dan petunjuk yang diperoleh tim di lapangan. Bagi keluarga, setiap petunjuk masih membuka peluang untuk menemukan korban, sehingga mereka berharap upaya pencarian dapat terus dilakukan hingga ada kepastian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
1: Pemirsa, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami sebanyak 81 kali erupsi dalam 6 jam terakhir. Masyarakat hingga wisatawan dihimbau untuk tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 hingga 3 km dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok.
6: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi disertai aliran lava ke sektor tenggara sejauh kurang lebih 300 meter dari bibir kawah. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam 6 jam terakhir, petugas pos pengamatan Gunung Ili Lewotolok melaporkan telah terjadi 81 kali erupsi. Tak hanya itu, terpantau adanya aliran lava ke sektor tenggara sejauh kurang lebih 300 meter dari bibir kawah. Erupsi masih terus berlanjut dengan intensitas melemah. Teramati tinggi letusan kurang lebih 50 hingga 200 meter di atas puncak. Meski aktivitas Gunung Ili Lewotolok terus mengalami erupsi disertai aliran lava dan lontaran lava pijar, terpantau masih adanya aktivitas pendakian dan wisatawan di puncak Gunung Ili Lewotolok.
7: Untuk satu minggu ke belakang sih masih dari pantauan kami masih ada para pendaki atau wisatawan mendaki di puncak Gunung Api Lewotolok. Untuk para pendaki atau wisatawan, dan dari rekomendasi kami untuk tidak melakukan aktivitas di 2 km dari pusat erupsi untuk radius, sedangkan untuk sektoral Timur Tenggara sejauh 3 km dari pusat erupsi.
6: Saat ini Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok maupun pengunjung, pendaki dan wisatawan diimbau agar tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 hingga 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Arnold Welianto, Lembata, Nusa Tenggara Timur.
1: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita.

0: berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, sebanyak 12 majelis lomba dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah bergulir pada Minggu. Salah satu lomba yang digelar adalah tilawah disabilitas netra.
2: Ahmad Zainuddin, Kori disabilitas netra asal Kota Semarang, Jawa Tengah ini menjadi salah satu peserta Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31. Bagi Zainuddin, keikutsertaannya dalam MTQ Nasional bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Ia datang membawa niat sederhana, yakni belajar lebih dalam tentang seni tilawah Al-Quran. Sejak berusia 16 tahun, Zainuddin mulai serius mendalami Al-Quran dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Khairat Jepara. Sejumlah prestasi pun berhasil diraih Zainuddin. Prestasi tertingginya adalah meraih juara 2 pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Pati dan Tegal. Untuk tampil di ajang nasional, Zainuddin mengaku telah mempersiapkan diri secara serius selama setahun. Namun setelah seluruh ikhtiar dilakukan, ia memilih tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil perlombaan.
3: Harapan saya di tahun ini, saya itu bukan niat cari juara, saya niatnya untuk mempelajari tilawah Al-Quran itu lebih dalam. Karena dengan saya mengikuti MTQ Nasional, saya dapat pembina-pembina yang Masya Allah sangat luar biasa. Beliau pengalamannya sangat luas, seperti Ustadz Yasir Arafat, Yai Safwan Hadi, ada Pak Yai Sofyan Hadi, ada Ustadz Mursyid Qori, ada Yai Fatullah Halwasi, itu adalah beliau guru-guru saya yang membina saya ketika saya mau naik nasional.
2: Selain Zainuddin, ada pula Koriah disabilitas netra asal Kalimantan Timur, Siti Nurjana. Nurjana mengaku telah mempersiapkan diri selama 9 bulan untuk mengikuti MTQ Nasional ke-31 ini.
4: Oh, maksud saya, mudah-mudahan saya masuk finalis, alhamdulillah.
5: Persiapannya berapa lama, Bu? Berlatih berapa lama, Bu?
4: Berapa lama? 9 bulan, katanya.
5: Ibu untuk tahun kemarin juga sudah pernah ikut, Bu?
4: Sudah pernah ikut, harapan satu.
5: Harapan satu. Ya. Targetnya untuk tahun ini, Bu?
4: Mudah-mudahan harapan juara satu. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Total peserta tilawah disabilitas netra berjumlah 40 orang dari 37 provinsi. Adapun babak penyisihan berlangsung Minggu hingga Kamis, sedangkan babak final dijadwalkan pada Jumat.
1: Matoa, salah satu komoditas pangan lokal di Manokwari, Papua Barat, mulai dikembangkan menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Melalui program Ekspedisi Patriot dari Kementerian Transmigrasi, masyarakat diberi pendampingan untuk mengolah dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian, sekaligus memperluas peluang usaha.
6: Kampung Dine, Distrik Waimare, Buah Matoa tak lagi hanya di

0: bagi persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat.
1: Nela Narce Sayori adalah salah satu warga Dine yang mendapatkan pelatihan olahan matua ini. Nela merasa terbantu dengan kehadiran mahasiswa ekspedisi Patriot karena bisa meningkatkan kualitas produk olahan yang diproduksi.
2: Kalau kita rasa yang kita buat sendiri, yang kemarin mahasiswa belajar, itu kita rasa itu lebih enak daripada yang kita beli di toko, di kios-kios. Jadi kita bersyukur. Ya, kami mama-mama Dine ini, khususnya istri kemarin, tapi mama-mama Dine ini kita bersyukur karena ada mahasiswa bisa belajar kita di beberapa hal yang kita sudah lakukan di lapangan.
1: Pengolahan produk lokal juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui upaya pemberian nomor induk berusaha atau NIB, melalui Pemkab Manokwari, pemerintah juga menargetkan upaya ini tidak berhenti pada pelatihan, ke pengembangan usaha dalam skala lebih besar.
0: Ketika ibu-ibu ini hanya melakukan tugas untuk bertani, ladang berpindah, ya, produknya terbatas, pendapatannya per bulan sekitar Rp700.000 saja. Sementara dengan produk dodol matoa ini, insya Allah akan meningkat menjadi Rp2.4 juta per bulannya.
1: Untuk memastikan program tetap berjalan setelah masa pendampingan ekspedisi Patriot berakhir, Pemkab Manokwari menyatakan akan melanjutkan dan mengimplikasi program.
3: Strategi kita untuk memastikan bahwa program ini bisa berkelanjutan ke depan adalah program replikasi. Jadi kita menjadikan program ini sebagai program pemerintah Kabupaten Manokwari, dan nanti kita juga akan memberikan dukungan terhadap apa yang sudah dirintis dengan baik oleh tim ekspedisi Universitas Airlangga di tempat ini.
1: Dukungan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat modal, peralatan produksi, hingga akses besar. Dengan bekal pengetahuan dan pendampingan, potensi pangan lokal Manokwari diharapkan tak hanya menjadi hasil panen, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Fajar Bolivia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
4: Pemirsa, pameran franchise bisnis dan usaha atau IFBC kembali hadir untuk warga Surabaya, di mana pameran ini menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk membesarkan skalanya di tengah ketatnya persaingan. Mulai dari membuka akses pasar yang lebih luas hingga menjaring jejaring bisnis baru.
5: Memulai bisnis di situasi yang sulit mungkin penuh tantangan dan butuh keberanian. Namun daripada dana simpanan tergerus inflasi, nggak ada salahnya kita coba investasikan ke dalam skema bisnis yang sudah teruji.
6: Info Franchise Business Concept atau IFBC Expo 2026 diselenggarakan di Kota Pahlawan dengan menghadirkan ratusan peluang baru dalam bisnis waralaba. Diselenggarakan sejak tanggal 11 hingga 13 September, event ini berhasil menyedot antusias masyarakat. Mulai dari pelaku usaha, calon investor, calon mitra, hingga masyarakat umum yang ingin memulai usaha, event ini jadi titik temu krusial untuk membuka peluang dan memutar roda bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi.
7: Dan memang Surabaya selalu masuk di agenda event tahunan kami, tiap tahunnya. Terdapat 180 merek di pameran ini dari 89 stand yang kami hadirkan. Beragam, memang trennya masih di kuliner masih di angka 50-60% animo masyarakat. Kemudian peringkat kedua itu di usaha pendidikan, kemudian wellness, kemudian jasa lainnya, itu masih menjadi menarik ya bagi animo masyarakat Jawa Timur.
6: Beragam kemudahan mulai dari potensi pasar ditawarkan para peserta pameran untuk menarik minat calon mitra bisnis. Dengan investasi mulai puluhan juta rupiah hingga potensi bisnis berbasis syariah, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin memulai usaha.
8: Sebenarnya kriteria pengunjung yang datang ke booth kami itu tidak ada permasalahan dengan harga dari outlet kami atau apapun yang mereka bingungkan. Tapi di sini kriterianya sepertinya mereka mau memulai bisnis yang sangat besar gitu ya. Di sini kita ada yang 25 juta sampai ada yang 98 juta juga ada. Tapi tapi kita itu ada promo. Jadi
9: kita mulai dari kemudahan dulu ya. Kalau kemudahan di kami untuk bergabung bersama kami itu nanti untuk mekanismenya sangat mudah. Nah, lalu kemudian

0: Untuk potensi pasarnya, karena ini memang islamik untuk klinik kecantikannya, jadi memang target pasarnya sebenarnya paling luas. Karena apa? Karena dengan kata islamik tentunya sudah sesuai dengan aturan-aturan halalnya. Nah, bagaimana dengan yang di luar dari Islam? Itu tentunya boleh, karena biasanya kami memang jangkauannya untuk seluruhnya. Jadi nanti dengan adanya kata islamik, mudah-mudahan orang-orang Islam tidak ragu lagi dengan bahan yang digunakan. Jadi potensinya sangat bagus.
1: Seiring berkembangnya zaman, bisnis waralaba pun semakin beragam dan inovatif. Pengunjung yang datang dalam pameran pun mengaku pameran ini sekaligus membuka mata mereka bahwa banyak peluang bisnis menarik yang bisa dicoba.
2: Ya, jadi banyak pandangan terkait bisnis-bisnis di luar Jawa Timur maupun di Jawa Timur ya. Termasuk banyak juga, terutama ada franchise-franchise baru seperti ya kalau saya lihat tadi ada terkait apotek sama layanan antar paket tadi juga ada kalau salah gitu ya.
1: Tak cuma menyediakan opsi waralaba potensial, pameran ini juga membekali calon wirausahawan baru dengan edukasi dan wawasan agar modal yang diputar bisa berbuah manfaat. Ya, Clarissa Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: siapa melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Beragam jenis durian bisa dinikmati dalam gelaran Trans Durian Festival yang kali ini digelar di Transmart Cipadung, Kota Bandung. Pengunjung bisa memilih durian yang ingin disantap dengan harga terjangkau, mulai dari Rp50.000 saja.

0: Festival Durian kembali digelar di Transmart Cipadung, Kota Bandung. Dalam gelaran Trans Durian Roadshow ini, pengunjung bisa menikmati durian segar dan berkualitas, mulai dari varian lokal Nusantara hingga durian kualitas premium. Ada belasan jenis durian tersedia, mulai dari musangking, durian montong, hingga beragam durian lokal seperti matahari, petruk, sitokong, silayung, atau ketan. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang diburu oleh penggemarnya. Selain bisa melihat langsung dan mencoba durian yang menjadi incaran, pengunjung pun bisa langsung menikmati durian di area makan yang telah disediakan. Saya juga tak mau ketinggalan untuk mencoba beragam durian yang tersedia. Nah, kali ini saya mencoba dua jenis durian lokal, ada yang matahari dan juga ini yang varian atau jenis ketan. Dan masing-masing ini punya karakteristik tersendiri ya, sama-sama enak. Tapi saya sendiri pribadi lebih suka yang matahari karena ini teksturnya lembut, lalu juga dagingnya cukup tebal. Selain itu untuk cita rasanya ada manis, gurih dan juga creamy. Enak banget kalau buat dimakan. Antusiasme para pecinta durian sudah terlihat sejak pagi hari. Area tempat beragam durian ditampilkan langsung diserbu pengunjung untuk memilih durian yang ingin dicicipi. Mereka pun mengaku puas dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan, serta harga yang terjangkau.
1: Tadi ibu milihnya yang ini nih, agak kuning-kuning. Terus ini agak-agak apa ya, kayak blenu-blenu gitu ini mah. Gak tahu. Tapi yang ini, nah kan beda ya teh ya. Ini mah agak ini, memang putih juga dalamnya tapi manis. Kalau ini mah, wah mantep, bijinya juga kecil tuh, segede gini. Yang ini, kalau yang ini belum dicoba, tapi manis sih.
2: Milihnya yang tebal, yang manis, bijinya kecilnya, yang seperti inilah, yang agak-agak lumer gitu, enak iya. Banyak pilihannya, jadi bingung pas begitu datang tawarin, nggak tahu, nggak ngerti, pokoknya nanti aja mau nyoba-nyoba gitu.
0: Dicobain aja. Dalam gelaran Trans Durian Roadshow, Transmart berkolaborasi dengan pelaku bisnis dan UMKM durian di Indonesia, seperti Ala Durian, Karim Durian, dan Kalisa Durian. Masing-masing menawarkan aneka jenis durian berkualitas yang bisa masuk selera berbagai kalangan.
3: Untuk favorit di sini kita bedakan setiap brand mempunyai kelasnya masing-masing, gitu ya. Jadi dari mulai kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas ada semua di sini. Semuanya ada. Mulai dari 50.000 aja ya. Mulai dari 50.000 itu berbentuk durian utuh ya. Berbentuk durian utuh, frozen ya, kupasan ada. Jadi kita start from 50.000 sampai jutaan pun ada.
0: Festival Durian di Transmart Cipadung ini digelar mulai 11 September hingga 27 September 2026. Sebelumnya, Festival Durian telah sukses digelar di Trans Studio Mall serta Transmart Buah Batu Bandung. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Pemirsa, dua kabar terbaru hadir dari para bintang K-pop, grup vokal wanita Hearts to Hearts. Kembali menyapa penggemar lewat single Moonride yang mengusung nuansa dreamy dengan sentuhan electropop. Sementara itu Jisoo Blackpink juga kembali dengan karya solo terbarunya, Click. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Sukses dengan perilisan Lemon Tank, Heart to Heart kembali lewat single terbaru Moonride. Dalam singlenya kali ini, Moonride mengusung genre electropop yang memadukan beat ringan dan ceria dengan vokal lembut para member Heart to Heart. Single bernuansa dreamy ini menceritakan tentang kebebasan, eskapisme, dan keintiman emosional dengan orang spesial. Penyanyi Jisoo Blackpink resmi merilis single terbarunya bertajuk Click. Dalam liriknya, Click menggambarkan hubungan yang rumit dan ikatan batin kuat yang datang secara spontan. Meskipun logika menganggap hubungan tersebut sulit dijelaskan. Proyeknya kali ini menjadi langkah terbaru dalam perjalanan solo Jisoo. Setelah sebelumnya merilis sejumlah karya termasuk mini album Amortage pada 2025. Jisoo mulai memasuki babak baru dengan mempersiapkan album penuh solo pertamanya dengan Klik sebagai pembuka menuju proyek tersebut.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Mayfri Syari. Asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali meluas hingga ke Singapura. Kualitas udara di negara kota itu masuk kategori tidak sehat. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya sejumlah informasi penting lain di antaranya. Kebakaran hutan terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador. Warga turut membantu petugas memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Ada Giorgia Meloni, perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Italia, memimpin pemerintahan terlama di negaranya sejak Perang Dunia Kedua. Kita ke informasi pertama, aksi menentang imigrasi kembali digelar di sejumlah kota Eropa. Di Portsmouth, Inggris, demonstran bentrok dengan polisi. Sementara itu di Milan, Italia, kelompok nasionalis menuntut pengetatan perbatasan dan pemulangan para migran.
1: Ratusan demonstran anti-imigran memadati pusat kota Portsmouth, Inggris, 13 September. Sambil membawa bendera Inggris dan spanduk South Coast Patriot, massa menyerukan penghentian kedatangan perahu-perahu pencari suaka. Ketegangan pecah saat sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan polisi. Aksi anti-imigran ini diadang kelompok Stand Up to Racism yang menggelar demonstrasi tandingan di Guildhall Square. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan antara kedua kelompok.
2: If you want your country back, you have to have power. The only way you can have power is if you get your party as a majority in parliament.
1: Sedikitnya 3 orang ditangkap, polisi menyatakan penangkapan lain masih mungkin dilakukan setelah petugas memeriksa rekaman video aksi. Protes ini merupakan lanjutan dari aksi pada akhir pekan sebelumnya. Kala itu sekitar 140 migran tiba di Portsmouth dengan satu perahu karet berukuran besar. Meski aksi penolakan terus terjadi, data pemerintah Inggris menunjukkan jumlah kedatangan dengan perahu kecil turun 23% dalam setahun terakhir. Sehari sebelum aksi Portsmouth ini, puluhan aktivis nasionalis juga berunjuk rasa di Milan, Italia. Di depan Basilika Santa Maria delle Grazie, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Remigrasi menyelamatkan Eropa". Massa menuntut perbatasan Eropa diperketat serta menyerukan kebijakan remigrasi atau pemulangan migran ke negara asal.
3: Dell'Europa, quelli che sono gli europei, noi siamo nativi e se noi diciamo sacrifichiamo questo nostro diritto comunque all'autodeterminazione, ad avere un territorio che possiamo chiamare casa, poi non abbiamo nessun altro posto in cui andare.
1: Aksi di Inggris dan Italia ini menunjukkan menguatnya perdebatan mengenai imigrasi di Eropa. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sementara, para penentangnya memperingatkan munculnya sentimen rasisme dan diskriminasi.
0: Terkena serpian rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, ada 2 truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Masih akibat dari serangan Rusia, kali ini ada 2 gudang di wilayah Odessa, Ukraina, yang hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai permukiman warga.
4: Detik-detik 2 truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
0: Kita ke informasi lainnya, kebakaran hutan melanda Pulau Brak di Kroasia dan meluas hingga mendekati permukiman warga di Loziska dan Bobovska. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar, membakar vegetasi dan hutan di sejumlah wilayah pulau itu. Dalam rekaman pada Sabtu malam ini memperlihatkan api berkobar dan menjalar di antara vegetasi. Hingga Sabtu pagi, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan sekitar 1.500 hektar padang rumput, semak belukar, vegetasi rendah, hingga kawasan hutan. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, sementara angin kencang menjadi salah satu faktor yang membuat api dengan cepat meluas. Kebakaran hutan juga melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara itu petugas terus berjuang dalam mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video ini memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas setempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Pada Sabtu siang, Lucas Fire telah membakar sekitar 4.008 hektar lahan dan api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis lalu, 10 September. Penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Sementara itu, petugas terus berupaya memperlambat laju api dan mencegahnya untuk meluas ke wilayah lainnya. Sementara itu, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador. Warga turut membantu petugas dalam memadamkan kebakaran yang muncul pada Minggu 13 September. Dengan menggunakan selang, ember, hingga botol air, warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya menghentikan perambatan api. Dinas Pemadam Kebakaran Quito mengerahkan hampir 60 petugas dengan dukungan 14 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebuah helikopter juga terlihat beroperasi di sekitar lokasi kebakaran dan pemadam kebakaran menyatakan warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran saat ini belum berada dalam bahaya. Meski demikian, petugas masih berupaya mengendalikan sebagian titik api. Hingga kini tidak ada laporan korban meninggal maupun terluka akibat kebakaran ini. Sementara itu, asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali berdampak hingga ke negara tetangga. Pada Senin pagi, langit Singapura diselimuti kabut asap. Sementara itu, kualitas udara di negara kota itu masuk dalam kategori tidak sehat. Langit Singapura terlihat kelabu dan diselimuti kabut asap. Kondisi ini terjadi pada Senin 14 September ketika asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terbawa angin melintasi perbatasan. Data perusahaan pemantau kualitas udara Swiss IQ Air menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di Singapura mencapai 181 pada pukul 10 pagi waktu setempat. Angka ini masuk dalam kategori tidak sehat. Kabut asap lintas batas negara ini terutama dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di Indonesia. Angin membawa asap dari wilayah Sumatera ke arah Semenanjung Malaysia dan Singapura. Sementara kebakaran di sejumlah wilayah hutan dan lahan gambut Indonesia juga terus meluas. Emisi berbahaya meningkat, terutama di provinsi-provinsi yang terdampak parah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kita ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan transformasi sektor pangan Indonesia dalam KTT BRICS 2026 yang digelar di India pada Minggu waktu setempat. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk bersatu dan bekerja sama demi kesejahteraan rakyat dan dapat memiliki peran penting dalam kancah global. BRICS. Prabowo menegaskan Indonesia telah mengalami perubahan yang penting. Dari negara yang selama bertahun-tahun bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan, menjadi negara maju dan mampu melakukan ekspor. Presiden Prabowo mengungkapkan perubahan itu tidak hanya penting bagi ketahanan pangan dalam negeri saja, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran dalam rantai nilai global. Di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membangun konektivitas rantai pasok antar negara anggota BRICS.
5: But these four ideas, Indonesia for many years was the biggest importer of grain, of rice, and of maize. Now we are an exporter, and we will be able to increase the support for the entire world. It can make the green economy an opportunity and strengthen our position in global value chains. BRICS is already a supply chain. Our task is to connect and optimize it, so this existing strength can become a source of greater value for all of us. Therefore, let me offer something concrete. Let us industrialize together, and let us optimize the resources and capacities that we hold together. Excellencies, in 4 years, we will reach 2030, the target year of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We agreed on the Sustainable Development Goals. We made clear commitments to lift our people out of poverty, to protect our planet, to build stronger institutions.
0: Perdana Menteri Perempuan Italia, Giorgia Meloni, mencetak rekor pemimpin pemerintahan terlama di negaranya sejak Perang Dunia Kedua. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu protes di kota Azaz, Provinsi Aleppo Utara, Suriah. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok, sekaligus menambah beban warga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan pasca perang. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Suriah hingga mengganggu lalu lintas di ruas jalan utama, termasuk jalur Aleppo, Damaskus, dan Rakatal Abyad. Kementerian Energi Suriah menyebutkan kenaikan ini sebagai kebijakan sementara akibat melonjaknya biaya pengadaan bahan bakar di pasar global.
11: Wallahi ma bi hada min al-talin hadha min kayfu. Ma bi hada talah hena min tib khatru. Kullatna al-mawjudin nhab ad-dawla, bas ma nhab tasarrufhum. تصرفهم خلاص ما نحبه. احنا بلد نصدر لكل العالم نفط. نفط نستورد استيراد. طب اضحكم على حاكم لا تضحكون علينا. حسبي الله ونعم الوكيل بكم.
0: Kelangkaan solar mulai mengancam produksi pangan di Departemen Santa Cruz, Bolivia. Para petani kesulitan mengoperasikan mesin untuk memanen bunga matahari dan sorghum, sekaligus menyiapkan lahan bagi musim tanam berikutnya. Di San Julian, antrean kendaraan juga mengular hingga 5 blok di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Jatah solar bagi produsen kini dibatasi hanya 120 liter per bulan, padahal satu mesin panen ini membutuhkan sekitar 400 hingga 500 liter setiap harinya. Petani memperingatkan jika pasokan solar tidak segera pulih, maka luas tanam kedelai dan jagung juga akan menurun, sehingga berisiko memicu kekurangan pangan dan menekan ekspor Bolivia.
12: Necesita siempre para que funcione para la cosecha, las máquinas, y eso nos está perjudicando. Ahorita, como no hay combustible, no hay como cosechemos, alistar la para la otra siembra, para la otra campaña, y los cultivos se caen y es una pérdida para todos los que estamos sembrando.
0: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kondisi ini menekan pasar minyak global dengan harga minyak mentah sempat menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga energi juga memicu kekhawatiran baru terhadap inflasi di Amerika Serikat, di mana kondisi ini berpotensi membuat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed semakin sulit memangkas suku bunga.
13: Flaring tensions between the United States and Iran again putting pressure on global oil markets.
14: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
13: U.S. strikes on Iranian oil tankers, along with Iranian and Iran-backed Houthi missile attacks on American interests in the region, pushing oil prices higher, briefly hitting $100 a barrel Wednesday for the first time since July. Gasoline is up too. According to AAA, the national average jumped more than 7 cents in one day, the biggest single-day increase since May 1st. The new average, $4.22 a gallon. With the price of diesel also soaring, economists warn there's likely to be increased pressure on inflation, which could make it harder for the Fed to cut interest rates.
15: The Iran war is unsettled, and it's unsettling Wall Street because it doesn't seem to be ending.
13: Adding to that uncertainty, new concern about Iran's nuclear program. A new think tank report from a group of analysts who reviewed 6 years of satellite imagery shows, quote, a clear surge in construction activity at Pickaxe Mountain, a suspected Iranian nuclear site. The new construction raising concerns the conflict could further escalate as the Trump administration aims to stamp out Iran's nuclear ambitions.
16: I think this administration would likely reevaluate strikes again, potentially on some of these sites. But to really get at the heart of securing that nuclear material, it would take boots on the ground.
13: In Washington, I'm Michael Yoshida.
0: Di tengah upaya Aleppo bangkit dari konflik, dua warganya berjuang menjaga warisan kota agar tidak punah. Seorang perempuan menghidupkan kembali pabrik sabun keluarganya, sementara itu seorang perajin mewariskan seni lukis kayu kepada putranya.
1: Tumpukan sabun Laurel kembali memenuhi pabrik tua di kawasan kota lama Aleppo. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Aisyah Al-Jubaili pulang untuk membuka kembali pabrik sabun milik ayahnya, Nasir Al-Jubaili. Pabrik yang juga pernah dikelola sang kakek itu terbengkalai sejak 2012. Bagi Aisyah, menghidupkannya kembali berarti menjaga kenangan dan tradisi keluarga.
17: والدي كان دائما بتحس انه روحه موجوده بهذا المكان، روحه معلقه بهذا المكان، مثل ما انا كنت اجي وانا صغيره مع والدي للمصبنه، كمان والدي كان يجي مع والده يشوف العمل، فالاستمراريه بهذا الارث العائلي كان انا بشوف انه لازم يكمل لانه
1: Perjuangan Aisyah tidak mudah. Bangunan pabrik harus direhabilitasi setelah terbengkalai selama sekitar 14 tahun. Sabun Laurel Aleppo dibuat dari minyak zaitun dan laurel, kemudian dikeringkan selama berbulan-bulan. Kerajinan ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2024. Semangat serupa dijaga Aiman Said melalui seni dekorasi kayu tradisional yang dikenal sebagai Achami atau lukisan Damaskus. Aiman mempelajari kerajinan ini dari pamannya sejak berusia 12 tahun. Setelah menekuninya selama 31 tahun, kini ia mengajarkan teknik tersebut kepada putranya.
18: كانت أول تستخدم للقصور للقاعات مثلا الاجتماعات مثل قاعة العرش بقلعة حلب في مسجد الأقصى في من هذا العمل ومهنة هي سورية حصرا بامتياز يعني بكل دول العالم بتلاقي كل الفنون متشابهة لبعض إلا هاي المهنة منفردة فيها بس بسوريا.
1: Achami memadukan ukiran timbul, lukisan, dan motif rumit pada panel kayu. Karyanya selama berabad-abad menghiasi rumah, istana, dan bangunan keagamaan. Namun proses pembuatannya memakan waktu, sedangkan pendapatan perajin seringkali tidak menutup biaya bahan dan sewa tempat. Kondisi ini membuat banyak perajin memilih pekerjaan lain.
0: Kita ke informasi lainnya, di negara yang terkenal kerap berganti pemerintahan, Giorgia Meloni justru mencetak rekor. Perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Italia itu kini memimpin pemerintahan terlama di negaranya sejak Perang Dunia Kedua. Dan berikut ini Person of the Week edisi kali ini.
19: Perjalanan Giorgia Meloni di lingkaran pemerintahan dimulai pada 2008. Dalam usia 31 tahun, ia dilantik menjadi menteri pemuda termuda dalam sejarah Republik Italia. Namanya melonjak setelah Partai Nasionalis Brothers of Italy memenangkan pemilu 2022. Dalam kampanyenya, Meloni menjanjikan pemerintahan yang lebih tegas membela kepentingan nasional Italia.
20: In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
19: Meloni dilantik pada 22 Oktober 2022 sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama Italia. Ia memimpin koalisi sayap kanan dengan agenda utama penegakan hukum dan pembatasan imigrasi ilegal. Pemerintahannya dinilai berhasil memulihkan kepercayaan terhadap keuangan publik Italia. Namun, reformasi administrasi, kesehatan, dan pendidikan dinilai belum banyak bergerak. Di luar negeri, hubungan Meloni dengan Donald Trump yang pernah dekat memburuk akibat perbedaan sikap mengenai perang Iran. Meloni kemudian secara terbuka membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat itu.
20: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.
19: Meski menghadapi kekalahan referendum dan tekanan politik, Partai Meloni masih menjadi yang terpopuler di Italia. Ketahanan koalisinya menjadikan Meloni salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Eropa.
0: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI kembali memicu kekhawatiran soal keselamatan. Sejumlah peneliti menilai bahwa model AI berkemampuan super intelijensi bisa segera terwujud dan kondisi ini memunculkan kekhawatiran jika nantinya kemampuan AI ini kelak melampaui kemampuan manusia untuk bisa memahami, mengendalikan, bahkan mematikannya.
21: Holy shit, they actually might do it.
22: An artificial intelligence researcher says there's increasing evidence that Anthropic and OpenAI will create AI models that reach super intelligence. Several workers in that field are raising safety concerns that AI could soon hit that state where it will go beyond humans' capability to understand it, restrain it, or shut it down, and calling on others to pay attention.
21: You can listen to the warnings not just coming from inside the AI industry, but from independent experts.
22: Earlier this week, former Anthropic researcher Jacob Coxon posted his resignation on social media while sounding the alarm. The 27-year-old, who also worked for OpenAI, saying, quote, "The people building AI earnestly believe it could kill us all by the end of the decade."
23: I've never seen an AI safety tweet go this crazy. I think it's because people saw the cyber attacks in the last couple of months. They're also starting to internalize the rate of progress.
22: A more senior Anthropic employee chimed in on Coxon's post, saying that Coxon was correct. And Anthropic's own latest risk report for catastrophic events acknowledged the concern, but adding that present AI poses little chance of gaining such power. Wednesday, Anthropic said it believes the world would benefit from the industry working together on pacing the release of powerful models. In a report published after the company blocked accounts from developing bioweapons, Anthropic said it considers biological misuse one of the, quote, most serious risks to AI models. I'm Sherelle Hubbard reporting.
0: US Open melahirkan dua juara yang sama-sama menorehkan sejarah di dunia tenis internasional. Ada Elena Rybakina dan Alexander Zverev resmi menjadi juara US Open 2026. Informasinya usai jeda.

0: kita mempunyai sekitar 88.000 artefak dan sekarang ini kebanyakan itu di storage di gudang ya, tidak bisa dipamerkan karena tempatnya tidak ada. Dengan adanya nanti museum yang lebih besar dan lebih representatif, kita bisa memamerkan eksibit temuan-temuan benda-benda budaya peninggalan-peninggalan Majapahit yang jumlahnya cukup banyak dengan berbagai fasilitas digital dan juga ruang perpustakaan, mungkin ruang pertunjukan dan lain-lain.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini
4: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: US Open melahirkan dua juara yang sama-sama menorehkan sejarah di dunia tenis internasional. Di nomor putri, Elena Rybakina resmi menjadi juara US Open 2026. Sementara itu, Alexander Zverev akhirnya mengangkat trofi US Open setelah mendudukkan petenis tuan rumah Ben Shelton.
1: Elena Rybakina resmi mencatatkan sejarah baru di dunia tenis internasional. Rybakina mengalahkan Arina Sabalenka dengan skor 6-4, 5-7, dan 6-2. Bermain dengan ketenangan luar biasa di Flushing Meadows, Rybakina berhasil memutus rentetan 20 kemenangan beruntun Sabalenka di US Open. Petenis berusia 27 tahun ini sempat dihantui cedera ankle menjelang turnamen. Namun Rybakina mampu membuktikan ketangguhannya dan mengamankan gelar Grand Slam ketiganya. Sebelumnya, Rybakina sukses menjuarai Wimbledon 2022 dan Australian Open 2026. Gelar US Open 2026 sekaligus memperkokoh posisi Rybakina di puncak peringkat dunia WTA. Drama serupa juga terjadi di nomor putra. Alexander Zverev akhirnya mengangkat trofi US Open setelah menundukkan petenis tuan rumah Ben Shelton. Unggulan teratas asal Jerman itu menang dalam 4 set dengan skor 6-3, 7-6, 5-7, dan 6-2. Pada final US Open 2022, Zverev sempat unggul 2 set atas Dominic Thiem. Namun keunggulannya itu lepas dan gelar juara pun melayang. Kali ini, Zverev datang dengan mental juara. Setelah meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros pada Juni, ia tampil lebih tenang dan matang.
0: Dua penghuni kebun binatang di Chile dan Amerika Serikat menikmati perayaan istimewa. Ada individu orang utan yang menyantap hidangan khas pesta kemerdekaan Chile. Sementara itu panda raksasa merayakan ulang tahun dengan kue buah beku. Informasinya akan menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Bukan hanya warga Chili yang bersiap menyambut Fiestas Patrias atau perayaan Hari Nasional Chili. Sandai, orangutan Kalimantan di Buinzu juga mendapatkan hidangan khusus untuk merayakan pesta nasional tersebut. Sandai menyantap sopai pias, adonan goreng khas Chili yang telah disesuaikan dengan pola makannya menggunakan buah, sayuran, dan pakan khusus. Ia juga mencoba Terremoto, hanya saja versi Sandai dibuat tanpa alkohol dan diganti dengan jus buah alami. Perayaan berlanjut ke Washington DC, Amerika Serikat. Chingpo, panda raksasa betina di Smithsonian's National Zoo, merayakan ulang tahunnya yang kelima. Ini menjadi ulang tahun keduanya sejak tiba di Amerika Serikat pada 2024. Sebagai hadiah, pengelola kebun

Kebun binatang menyiapkan kue es dari jus anggur dan apel. Kue dikelilingi makanan favorit Ching Po, mulai dari wortel, ubi jalar, hingga apel. Perayaan juga dimeriahkan kegiatan budaya Tiongkok bertema panda. Para pengunjung dapat mencoba kaligrafi dan lukis wajah sambil menyaksikan Ching Po menikmati pesta ulang tahunnya.

0: Motor listrik VinFast menjadi pilihan Ziko Maloy, karyawan swasta yang setiap hari berkendara dari BSD menuju Jakarta. Beralih dari motor bensin ke motor listrik, Ziko mengaku bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp700.000 per bulannya.
1: Ya, saya sebelumnya user bensin udah lama juga sih. Terus kenapa beralih ke listrik? Ya seperti yang ditahu ya, harga bensin juga lumayan mahal. Terus kalaupun ganti ke yang murah, ngantrinya lama. Sedangkan saya kan perlu mobilitasnya tinggi sih, untuk bolak-baliknya itu sih. Dari yang sebelumnya saya bensin, yang bolak-balik dari rumah ke kantor daerah Jakarta itu kan bensin mau habis 1 jutaan ya. Terus setelah pakai motor listrik, jadi hemat sekitar 700 ribuan sih.
2: Itu per bulan?
1: Per bulannya ya. Sangat untungnya sekali sih. Okay.
0: Motor listrik VinFast Viper yang digunakan Ziko dibanderol sekitar Rp20 juta. Seluruh motor listrik VinFast juga dirancang menggunakan 2 baterai LFP berkapasitas 1,5 kWh yang memiliki daya tahan tinggi serta standar keamanan yang baik. Penempatan 2 baterai di bawah jok tidak hanya memudahkan proses pemasangan dan penukaran baterai, tetapi juga tetap menjaga ruang penyimpanan tetap optimal. Konsumen juga diberikan pilihan, mulai dari menyewa baterai, menukar baterai, hingga membeli motor lengkap dengan baterainya.
3: Motor VinFast ini bisa 2 pengisian daya. Pertama bisa melakukan pengecasan di rumah, juga bisa melakukan penukaran baterai di BSS. Ya, BSS VinFast ini juga udah tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada di Planet Ban, ada di Circle K, ada di Lawson, ada di Dandan, Dewa Motor, dan masih banyak lagi.
0: Saat ini, 3 tipe motor listrik VinFast tersedia di Indonesia. VinFast Evo yang bergaya klasik retro dijual seharga Rp17.500.000. VinFast Velis 2 dengan tampilan modern yang dinamis dan fleksibel dijual seharga Rp18.500.000. Dan VinFast Viper dengan karakter visual yang gagah dan sporty dijual seharga Rp20 juta. Minat terhadap motor listrik tak hanya terlihat di Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, kendaraan listrik juga mulai dipilih sebagai sarana transportasi harian. Salah satunya karena motor listrik dinilai lebih irit, minim perawatan, serta nyaman dikendarai.
4: Ya, minim perawatan, seperti tidak ada sama biaya pajak tahunan lebih murah. Untuk pengendaraannya lebih nyaman tentunya, yang pertama karena dia tidak ada mesin, jadi untuk ketika kita duduk dan berkendara itu tidak ada getaran dari mesin. Terus juga ramah suara karena tidak ada pelampungnya.
0: Saat pembelian motor listrik, konsumen juga dapat memilih skema kepemilikan baterai, baik menyewa maupun membelinya. Untuk sewa, biaya satu baterai sekitar Rp84.000 per bulan. Sementara harga pembelian baterai berkisar Rp4.500.000 per baterainya.
5: Kalau spare part, ya kita selalu ready ya. Kita ada model swap baterai, di mana swap baterai ini kita punya ekosistem sendiri yang namanya BSS ya, Baterai Swap Station. Itu ada di sementara di Semarang ini ya, itu ada di Planet Ban, Lawson, dan bisa melihat di aplikasi VinFast e-scooter. Di situ nanti akan muncul semua mana letak BSS-nya.
0: Tak hanya di kota besar, perkembangan minat terhadap motor listrik juga mulai terlihat di berbagai daerah. Efisiensi biaya, perawatan yang minim, serta kemudahan pengisian dan penukaran baterai menjadi sejumlah alasan motor listrik mulai dilirik masyarakat.

Selamat bergabung dan menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 14 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Basarnas terus melakukan pencarian terhadap 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Laut Jawa pada minggu kemarin. Petugas gabungan Balai Besar Bromo Tengger Semeru harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. 60 pembalap muda bersaing dalam gelaran Moto Mini GP di Boyolali. Ajang ini diharapkan melahirkan talenta-talenta balap MotoGP.

Basarnas hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 yang karam di perairan Laut Jawa pada minggu kemarin. Hingga minggu petang, 153 orang penumpang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia.

0: Video amatir ini memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Sementara tim SAR masih berupaya mencari penumpang kapal Virgo Transport 8. Namun, proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sundayana mengatakan, kondisi ini membuat proses penyelamatan beresiko bagi tim SAR. Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Laporan hilang kontak kapal Virgo Transport 8 diterima Basarnas Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui mengangkut 243 orang. Hingga Minggu petang, 153 orang dalam perjalanan evakuasi, termasuk 6 diantaranya meninggal dunia. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso, menyebutkan Basarnas mengerahkan armada laut dan udara bersama TNI dan Polri guna memaksimalkan pencarian terhadap 129 penumpang yang masih dinyatakan hilang. Hingga berita ini dibuat, proses pencarian masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Perhubungan menegaskan pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Dalam jumpa persnya di Banjarmasin pada Minggu sore, menyatakan bahwa KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa belum tenggelam, dalam posisi terbalik dan mengapung. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan upaya evakuasi di lokasi kejadian. Menhub menegaskan penanganan akan dilakukan secara lebih aktif dengan melibatkan KNKT dan pihak terkait.
2: Dari 243 penumpang, tim evakuasi atau tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas telah berhasil mengevakuasi sejumlah 107 penumpang yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
3: Ya.
2: Kami meminta semua pihak dapat memberikan kesempatan kepada KNKT untuk secara profesional, independen, dan berbasis dalam fakta, sehingga hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan lainnya.
1: Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 setelah dievakuasi oleh kapal Haida di Laut Jawa Minggu malam. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi mencari kabar kerabatnya.
4: Sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi musibah tenggelamnya kapal Virgo 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi meski hingga saat ini ada 103 penumpang yang berhasil diselamatkan. Freddy Manuhua berharap adiknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat.
5: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7, Maya?
6: 8.
5: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
7: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
5: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
7: Oh, musik ya?
5: Iya, pemain musik.
7: Terakhir kontak sama adiknya?
5: Dua hari lalu.
4: Sementara Istiana, salah seorang keluarga korban, kini bisa bernapas lega setelah menerima kabar keponakannya menjadi penumpang Virgo 8 telah ditemukan dalam kondisi selamat dan kini sudah berada di Banjarmasin. Sebelumnya Istiana mendapat kabar kapal yang ditumpangi pemuda 29 tahun itu tenggelam pada Minggu pagi.
8: Ya kalau dari sini kan belum ada apa-apa. Yang Banyuwangi telepon katanya sudah ketemu.
7: Posisinya sekarang di? Sudah ketemu di?
8: Ya, sudah di Banjarmasin.
7: Tapi ibu sudah komunikasi dengan adiknya?
8: bukan adik ponan.
3: Ponaannya sudah.
8: Belum, yang komunikasinya ibunya.
3: Oh, sudah komunikasi sama ibunya. Nah. Berarti selamat gitu ya.
8: Katanya sudah selamat.
3: Gimana Bu setelah tahu informasi bahwa ponan selamat
8: gitu? Ya,
3: Bu,
8: alhamdulillah.
4: Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Menurut informasi petugas, para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 6 orang nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kapal tersebut mengalami tenggelam setelah dihantam ombak besar saat perjalanan menuju bagian laut untuk memancing. Seluruh ABK berhasil selamat usai berpegangan pada puing-puing kapal.
6: Lepar bang.
9: Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu sore. Peristiwa tenggelamnya kapal nelayan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rompon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan evakuasi. 4 nelayan yang berada di rompon berhasil dievakuasi terlebih dahulu dalam kondisi selamat, sementara 2 nelayan lain berhasil dievakuasi di bagan laut.
10: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1.5 jam.
6: Bawa pelampung ya? Bawa pelampung!
9: Ke-6 korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju Pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang.

0: putar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Balai Besar Bromo Tengger Semeru kembali menutup 4 pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo pada Sabtu. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di kawasan Bukit Teletabis yang semakin membesar. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 4 pesawat terpaksa menunda keberangkatan Sabtu sore setelah jarak pandang di sekitar Bandara Cilik Riut menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan.
6: Petugas gabungan sempat panik saat api tiba-tiba membesar dan dengan cepat membakar hamparan savana di Lembah Watangan atau Bukit Teletabis Bromo di perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Tiupan angin kencang membuat api terus menjalar ke arah Jemplang, Kabupaten Malang. Petugas yang melakukan pemadaman dengan air kesulitan menjangkau titik api karena kondisi medan dan kencangnya embusan angin.
7: Hari ini di Watangan bahkan sudah mengarah sudah ke Jemplang ya.
8: Jemplang
7: di Watangan untuk yang di Blok Penggol mengarah ke atas. Saat ini sedang diupayakan untuk pemadaman oleh teman-teman.
6: Melalui rilis resmi di akun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total sejak 12 September. Penutupan dilakukan di 4 pintu yakni dari wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.
9: Keadaan yang jarak pandangan yang sangat mengecil. Dan informasi dari pihak bandara mengarahkan Anda semua untuk kembali ke ruang tunggu.
6: Pengumuman penundaan penerbangan ini disampaikan kru saat ratusan penumpang sudah berada di dalam pesawat selama 1 jam. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah menurun. 4 pesawat pun harus menunda keberangkatannya, yakni Citilink, Super Airjet, dan Lion Air tujuan Surabaya, serta Super Airjet tujuan Jakarta.
10: Jadi nggak masalah ya?
6: Informasi terbaru operasional Bandara Cilik Riwut sudah kembali normal pada Minggu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Karhutlah yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan menjalar ke Taman Nasional Berbak, Jambi. Api berkobar cepat menghabiskan kedua Taman Nasional tersebut karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
11: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di 2 taman nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat.

0: Pemadaman hanya mengandalkan helikopter water bombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
1: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada. Dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
0: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nozzle sunbud atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Ke informasi selanjutnya, pabrik resleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar hebat akibat konsleting listrik pada Minggu petang. Sementara di Jombang, Jawa Timur, kebakaran lahan desa merambat ke gudang barang bekas. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan harta benda.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang memproduksi resleting pakaian di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Minggu petang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun informasi sementara yang diterima Polsek Batu Ceper, kebakaran diduga kuat disebabkan korsleting dari salah satu gudang di dalam pabrik. Petugas damkar mengalami kesulitan dalam proses pemadaman karena kondisi pabrik yang tertutup dan titik api yang sulit dijangkau. Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada aktivitas di dalam perusahaan dan tidak ada korban jiwa. Sementara itu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah lahan desa di Denanyar, Minggu siang. Akibat tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering, api menjalar dan membakar sebuah gudang barang bekas. Banyaknya material plastik dan kertas yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merobohkan bangunan gudang. Selain merambat ke gudang, api juga merambat ke kandang burung yang berjarak 200 meter dari gudang. Khawatir kebakaran semakin meluas, warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan harta benda.
4: Itu biasanya kan orang
5: membersihkan.
4: Iya, kan, membersihkan, Mas. Sengaja ini enggak tahu.
5: Membersihkan apa ya?
4: Terus akhirnya saya kan lihat di rumah joglo belakangnya itu. Terus enggak tahu kok langsung kan angin kencang, Mas, kan panas waktu itu. Akhirnya langsung merembet.
3: Petugas damkar akhirnya mengerahkan sejumlah armada untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area usaha serta permukiman warga. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga terbungkus kardus di tepi jalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Hendak bersilaturahmi ke rumah saudara di Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, berubah menjadi duka yang mendalam. Seorang warga tewas setelah tercebur ke sumur sedalam 15 meter. Evakuasi berjalan dramatis karena diameter sumur yang kecil.
1: Nasib naas dialami Dadan Ramdhani, pria berusia 25 tahun, warga Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban tewas dalam sumur rumah saudaranya di wilayah Pasawahan, Purwakarta, Minggu pagi. Peristiwa naas ini bermula ketika korban berkunjung ke rumah saudaranya. Korban ikut ke kamar mandi. Namun tiba-tiba terdengar suara dentuman dari dalam sumur. Warga yang mengetahui kejadian ini melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta. Evakuasi korban terkendala diameter sumur yang kecil. Petugas juga kesulitan menggunakan alat bantu napas karena ruang gerak di dalam sumur terlalu sempit. Setelah berjuang selama beberapa jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dasar sumur sedalam 15 meter ini.
2: Kebetulan ada orang tercebur sumur, katanya dia bertamu ke sini, jadi ke saudaranya minta ke air, ikut ke air, tahu-tahu ada suara.
3: Karena minim oksigen, karena si diameter sumur itu ada di dalam, Pak, di dalam rumah. Jadi mengirimkan oksigen untuk masuk ke dalam. Jadi untuk si rescuer, kita akan coba mengambil oksigen, serta mungkin diameter yang terlalu sempit, Pak.
1: Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi. Penyebab kematian korban dalam penyelidikan polisi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Warga di Pedurungan, Kota Semarang menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Di lokasi lain, bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
4: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket. Di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari Puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
5: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WFC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
4: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi.
6: Ora apa-apa.
4: Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Lamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
7: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Lamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita Ini ada barang buktinya, beberapa kain masih ada darahnya, darah dari seorang bayi tersebut.
4: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 60 pembalap muda bersaing jadi yang tercepat dalam ajang Moto Mini GP. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
4: Harga daging ayam di Kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli.
5: Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000. Melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram.
6: Kenaikan harga ayam potong di Kota Bandung sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan kebelakang. Saat ini menurut para pedagang harga tertinggi ayam potong di Kota Bandung bisa mencapai Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen hari raya besar keagamaan.
5: Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
7: Banyak faktor sih ya, mungkin karena harga pakan atau stok barang ya, kita nggak tahu sih ya. Mungkin harus diceknya ke hulunya. Harapannya sih ya bisa menstandarkan lah, standar maksudnya harga gitu ya. Nggak naik karena mungkin dari stok barang atau gimana ya, itu mah kita nggak tahu ya.
8: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasanya beli ya segitu kan, 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi malas orangnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada kan nggak habis, mengurangi pembelian dari awal ya. Ya biasanya 1,5 kintal, paling 1,2, 1,1 gitu.
5: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
9: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
10: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein, gitu aja sih. Tapi untuk harga mah amazing.
5: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
11: Kalau mengaruh, memberatkan juga, ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah, tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini.
9: Kenapa
11: nggak bisa? Ya, abis yang itu yang membelinya keberatan. Biasa mah, kalau untungnya ya, kalau bersihnya paling 200 gitu. Iya. Iya, bisa kurang.
9: Jadi
11: berapa setengahnya? Iya,
5: setengahnya. Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Bagi Anda yang gemar berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, ada berbagai spot kuliner favorit yang bisa dipilih untuk mengisi kembali energi. Mulai dari camilan rebusan sehat, jamu tradisional hingga makanan berat dengan porsi melimpah. Seperti apa pilihan kuliner populer di GBK?
12: Habis olahraga pasti capek dan juga ngos-ngosan nih kayak saya. Nah, biasanya ada beberapa spot-spot favorit di GBK yang suka dicobain orang-orang kalau misalnya mereka lapar, terus pengen ngisi energi lagi nih. Contohnya nanti ada kantin serbaguna dan juga GBK Corner yang pengen saya datengin. Cus, ikutin saya.
13: Di dekat pintu 11 SU GBK ada GBK Corner. Area kuliner yang jadi andalan para pengunjung yang baru selesai olahraga. Dari makanan ringan, makanan berat, sampai minuman tradisional, semua ada di sini. GBK Corner buka 2 sesi, pukul 6 sampai 10 pagi dan 4 sore sampai 8 malam. Karena baru selesai berolahraga, saya memilih menu yang lebih ringan dulu. Rebusan dan kukusan milik Bu Asmira ini pilihannya beragam. Dengan Rp10.000 saja, kita sudah dapat 4-5 macam rebusan dalam satu piring.
12: Nah, kalau kalian habis olahraga, pengen makannya yang sehat-sehat, tadi saya juga pesennya pecel yang isinya tuh sayur-sayuran kayak gini. Terus selain itu, ada rebus-rebusan kayak singkong, ada juga jagung rebus sama pisang rebus, yang mana di dalam ini tuh ada karbohidrat yang kompleks yang bisa mengembalikan cadangan energi atau disebutnya glikogen. Selain itu, ada juga jamu. Ini yang kalau diminum tentunya habis olahraga pasti mengembalikan daya energi tubuh kita.
13: Ada pula jamu gendong yang wajib dicoba. Dengan Rp10.000 per gelas, kita bisa mendapatkan aneka jamu sampai racikan empon-empon. Perburuan kuliner berlanjut ke kantin serbaguna GBK di sekitar Jalan Pintu 1 Senayan dekat Gedung KONI. Tempat ini ramai setiap hari bukan cuma oleh para olahragawan, tapi juga pekerja kantoran. Yang sudah sangat terkenal di sini, Mie Gaul Senayan. Warung ini sudah berjualan sejak 1993 dan mulai buka pukul 6.30 pagi. Meski baru buka, warung sudah diserbu pembeli. Menu andalannya Mie Yamin komplit lengkap dengan ayam kecap, pangsit rebus dan 2 butir bakso. Ada juga mie ayam gurih dan asin. Untuk porsi komplit harganya Rp26.000.
14: Karena harganya oke, affordable, terus rasanya juga enak, kenyang juga, segar, terus suasananya juga enak gitu, banyak pilihannya gitu.
15: Apa yang ngebedain Mie Gaul ini sama yang lain?
14: Kayaknya rasanya deh ya, kalau misalnya biasanya tuh favoritnya Mie Yamin, Mie Yaminnya enak gitu, nggak yang terlalu medok rasanya, tapi pas.
13: Kebiasaan komunitas olahraga yang sering singgah juga ikut membuat Mie Gaul semakin dikenal lewat media sosial. Tepat di depan Mie Gaul, ada sop buah ipung yang tak kalah ramai. Satu mangkuk harganya Rp18.000 dan isinya melimpah.
12: Yang legend banget di sini, orang tuh biasanya pesen mie ayam Gaul Senayan. Tadi saya pesen ada mie ayam yang rasanya asin katanya. Terus ini ada Mie Yamin yang nanti dominan manis. Terus juga di depan saya boleh dilihat ini ada sop buah yang kepotongan buahnya gede-gede banget terus numpuk sampai di atas. Saya nggak sabar mau cobain gimana ya rasanya ya. Yuk kita cobain. Saya bingung nih untuk harga segini kok bisa kita bisa dapat banyak sekali buah dalam satu mangkok. Saya mau lanjut cobain deh. Buat kalian kalau misalnya mau ke GBK harus dicobain si buah ini, si sop buah ini.
13: Kenyang dan puas setelah kulineran di GBK. Dari yang sehat sampai yang memanjakan lidah, semua ada. Dengan harga yang ramah di kantong. Jadi, habis olahraga, jangan lupa mampir ya. Siapa tahu ada kuliner favorit baru untuk kalian. Dea Kirana, Indra Hadi, Jakarta.
4: Kota Bogor selalu memanjakan lidah dengan beragam sajian kuliner legendaris dan khasnya. Kali ini Mikaira Amar mengajak kita mengikuti proses berliku pembuatan mie glosor. Dari rumah produksi sederhana berusia lebih dari setengah abad hingga mie berwarna kuning ini disajikan menjadi hidangan menggugah selera. Kita simak liputannya.
16: Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental.
17: Ini aduknya agak terlalu kencang, Teh.
18: Oh iya, baik. Saya ditegur ya. Karena awalnya harus lebih kencang. Oke, Mas, siap. Sama Bang. Udah bener belum? Udah ya, oke. Udah. Kerja di sini juga cukup menguras keringat ya. Keringat saya bercucuran dari tadi, Bang. Jadi untuk buat mie glosor ini ada 2 adonan nih. Ada adonan kering dan juga ada adonan basah yang kita aduk tadi. Mas, biar apa sih biar ada adonan kering dan juga adonan basah tadi?
17: Ya, biar jadi tepung ini ya. Tepung
18: ini ya. Jadi adonan yang kalis ya, gitu ya?
17: Kalis, biar aja di adonan.
18: Udah mulai campur ya?
17: Ya, udah campur.
18: Oh.
16: Pada awalnya, warna kuning yang menjadi ciri khas dari mie glosor berasal dari sari kunyit. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kondisi produksi terjadi penyesuaian formulasi.
18: Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
17: Dulu sih pernah pakai kunyit, cuman nggak kunyit, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, yaitu pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu. Gitu.
16: Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala.
18: Waduh, nggak bahaya Mas, pakai tangan.
17: Bahaya. Aduh. Risiko ini ya.
18: Aduh.
17: Ya.
18: Tapi kenapa nggak pakai alat bantu? Gitu?
17: Kalau pakai alat bantu, nanti yang ada ke bawah juga alat bantunya.
18: Oh, oke. Okay. Berarti sama lihat teksturnya juga lebih akurat pakai tangan ya?
17: Ya, betul.
18: Okay. Tapi hati-hati ya, Mas ya.
16: Jika adonannya sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi-manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya.
18: Nah, ini penampakan mie yang udah direbus dan juga didinginkan langsung dimasukin ke dalam ember. Direndamnya berapa lama, Mas?
19: Saya antara 1 jam.
18: Biar
19: dia berkembang gitu.
18: Oh,
16: selain menjadi menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan.
18: Hey, mie glosor kita udah dingin, siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita tunggu dulu ya. Wow. Nah, mie glosor ini bakal kita kasih namanya minyak kaca. Ini salah satu ciri khas dari mie glosor Maleman ini. Ini apa ya? Cara ngasihnya di segini. Oke. Tekniknya nggak boleh asal tuang ya. Jadi minyak kacangnya kita tuang ke mie yang sudah dingin, terus disebar-sebarkan ke semua permukaan. Ya udah nih Pak. Ya. Selanjutnya di, aduh, sampai rata ke semua permukaan mie glosornya. Terus juga ya.
16: Harga pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat. Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
12: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, lawas pisan euy.
16: Mika Ira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.
4: Menyisikan lebih dari 1.600 peserta 36 pebulu tangkis belia yang berasal dari berbagai daerah di tanah air lolos proses audisi umum PB Jarum yang berhak masuk ke tahap berikutnya untuk karantina. Ribuan peserta audisi ini mengikuti tahap seleksi yang digelar di Kudus 9 hingga 13 September 2026.
19: Babak akhir fase turnamen menjadi salah satu penentu lolos atau tidaknya anak-anak peserta audisi umum PB Jarum ini ke tahap karantina. Untuk kategori putra, super tiket untuk melenggang ke tahap karantina diberikan pada para semifinalis fase turnamen. Sementara di kategori putri, hanya para finalis yang berhak mengantungi super tiket. Namun bagi peserta yang sudah tersisih di babak awal fase turnamen, kesempatan untuk lolos ke tahap karantina masih terbuka lewat super tiket tambahan yang diberikan berdasarkan pilihan tim pencari bakat. Suasana haru pun terasa saat anak-anak ini mendapatkan super tiket tambahan yang diberikan langsung oleh pemain-pemain legenda asal klub PB Jarum.
20: Ya, tiba-tiba ngasihin, ya aku kaget.
19: Tapi seneng dong?
20: Seneng.
19: Seneng ya?
20: Iya. Agak percaya walaupun ini kan sampai final kan. Aku kaget karena aku mikir, ah aku masih mainnya jelek gitu. Ternyata final.
21: Lebih bagus mainnya, lebih neken, lebih tenang musuh-musuhnya dan pada bagus-bagus mainnya.
19: Total dari audisi umum di Kudus ini ada 36 atlet muda yang berhak melanjutkan ke tahap karantina. Berlangsung selama 4 minggu, tahap karantina menjadi penentu apakah atlet-atlet muda bulu tangkis ini bisa bergabung menjadi atlet binaan PB Jarum.
22: Dalam kesehariannya kita lihat karakternya seperti apa. Disiplinnya juga, kemudian bisa mengikuti arahan atau instruksi pelatih atau tidak, hal seperti itu. Kemudian ada tes fisik juga yang akan kami lakukan.
19: Itu semua di proses karantina ya?
22: Betul, betul.
19: Audisi umum PB Jarum tahun ini berlangsung di Kudus pada 9 hingga 13 September dan total diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta. Sebelum di Kudus, audisi juga sempat digelar di kota Pekanbaru dan Makassar. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Kudus.
4: Sirkuit karting Boyolali kembali menjadi saksi lahirnya calon bintang balap motor masa depan Indonesia dalam gelaran Frame Photo Mini Indonesia Series putaran pertama dan kedua. Selain menampilkan persaingan sengit di lintasan, ajang ini sebagai jembatan mengantarkan pembalap muda meraih tiket bergengsi menuju road to MotoGP.
16: Deru mesin motor kembali menggema di sirkuit karting Boyolali yang menjadi laga pembuka putaran pertama dan kedua ajang balap Frame Photo Mini Indonesia Series 2026 pada akhir pekan ini 12 hingga 13 September 2026. 60 pembalap muda dari berbagai daerah di Indonesia unjuk kebolehan. Sorak-sorai para orang tua dan pelatih rider bergemuruh menjadi latar bagi pertarungan sengit di berbagai tiga kelas yang dilombakan. Mulai dari kelas Junior Oval, GP2 hingga kelas utama Mini GP0 160cc. Di tengah persaingan ketat kelas GP0 160cc, satu nama bersinar terang adalah Muhammad Ali Imamuddin. Pembalap muda dari 43 Racing School ini berhasil meraih podium pertama di kelasnya.
1: Dan saat start, saya sangat percaya diri sekali karena saya yakin pasti bisa ke satu. Start langsung, dari start aku bagus, habis itu langsung mengunci posisi pertama. Aku mencoba untuk konsisten dan tidak membuat satu kesalahan pun.
16: Cerita inspirasi juga hadir dalam Moto Mini Series 2026 ini. Hanin Diah Humaira, di usianya yang masih menginjak 10 tahun, dia menjadi pembalap muda perempuan satu-satunya. Hanin yang bermimpi menjadi pembalap masa depan sudah menekuni balapan sejak umur 6 tahun.
2: Akhirnya disusul dan tadi pas last lap udah mau belok-belokan terakhir, saya terlalu maksa dan saya harus jatuh.
16: Kesuksesan para pembalap seperti Muhammad Ali dan Hanin Diah tentu tidak datang secara instan. Di baliknya ada sebuah sistem pembinaan yang terstruktur rapi. Tim Moto Mini GP adalah tangga pertama dalam sebuah jalur road to MotoGP.
3: Kita mengasih kurikulum pelajaran yang bisa dia serap. Bukan tahu tentang balap, tentang hanya bisa ngebut, tapi dengan aturan juga ada.
16: Ajang Moto Mini GP di Boyolali ini diharapkan memberi harapan lahirnya pembalap-pembalap Indonesia untuk ajang balap dunia. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Warga Mongolia melakukan olahraga polo menggunakan unta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Olahraga polo tak selalu dimainkan dengan kuda. Di gurun Mongolia dalam, para penunggang justru mengandalkan unta. Sementara di Kirgistan, beragam olahraga khas kaum nomaden menarik peserta dari berbagai negara.
2: Debu berterbangan saat unta-unta ini berlari di tengah gurun Alsa, Mongolia dalam, Cina Utara. Para penunggang saling mengejar bola dan mengayunkan tongkat. Permainan ini dikenal sebagai polo unta atau kerap disebut polo gurun. Olahraga ini memadukan ketangguhan balap unta dengan teknik bermain polo. Olahraga tradisional ini biasanya digelar dalam festival Nadam bersama panahan dan catur Mongolia. Di Kirgistan, World Nomad Games baru saja usai. Namun, World Nomad Games telah menarik perhatian atlet dari negara lain. Pesertanya tak hanya datang dari negara yang memiliki tradisi nomaden. Atlet dari Inggris hingga Spanyol turut mencoba panahan berkuda, berburu dengan burung pemangsa, dan tarik tambang.
3: About 8 years ago, a friend asked if I wanted to have a go at horseback archery, and I just got hooked on this amazing sport. So I've been competing for the last 8 years for the Great Britain team.
2: Ada pula kokboru, permainan berkuda yang menyerupai polo. Cabang lainnya tak kalah menantang, mulai dari tarik tongkat hingga mengambil koin dari tanah saat kuda berlari kencang. Bukan sekedar adu ketangkasan, olahraga khas ini menjadi cara masyarakat nomaden menjaga warisan budaya mereka tetap hidup sekaligus memperkenalkannya kepada dunia.
1: Berawal dari serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait Israel, operasi Houthi di Laut Merah kini berkembang menjadi konflik terbuka dengan Arab Saudi. Eskalasi terbaru bahkan mengancam dua jalur penting pengiriman energi dunia.
2: Pada November 2023, Houthi dari Yaman menyerbu sebuah kapal kargo di Laut Merah dan berjanji menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sejak saat itu serangan terus berlangsung, sejumlah kapal rusak dan tenggelam memicu Amerika Serikat, Inggris, serta Israel melancarkan serangan balasan ke Yaman. Konflik bergeser, pada 2026 Houthi mulai menyerang fasilitas Saudi dan pasukan pemerintah Yaman dan didukung Riyadh. Kelompok ini juga merebut pelabuhan Mocha lalu mencapai Pulau Perim di mulut Selat Bab al-Mandab. Eskalasi itu kini mencapai jantung jalur energi Saudi. Serangan drone merusak fasilitas pipa timur barat hingga memaksa pemerintah Saudi menutupnya sementara. Pipa ini sebelumnya menjadi jalur alternatif Saudi untuk menghindari Selat Hormuz. Namun dengan Houthi menguat di Bab al-Mandab, dua pintu utama pengiriman energi dunia kini sama-sama terancam.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Menghadirkan kesaksian penumpang kapal feri Virgo Transport 8 yang terbalik di empas gelombang Laut Jawa. Penumpang panik di tengah gelap malam. Miris, kakak adik jadi tulang belulang usai dibunuh pacar 5 tahun lalu di Banyuasin, Sumatera Selatan. Potret hidup bertetangga dengan bisingnya kereta di Kota Pahlawan, Surabaya hadir di Sisi Kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pasokan BBM. Sejumlah SPBU masih kehabisan stok, sementara aturan ganjil genap antrean dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di Kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
2: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
3: Seperti itu, Pak.
4: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Yeah. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan? Itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
3: Menurut Anda bagaimana?
5: Menurut saya tidak bisa. Karena sulit.
3: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya. Atau bagaimana?
5: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
1: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Sementara itu sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi mendapatkan informasi terbaru anggota keluarga yang belum ditemukan.
6: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imron yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
7: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
8: Oh, naik kapal. Nah,
7: kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
8: Terus Bapak tanya naik kapal?
7: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya
8: perusahaan itu katanya ikut kapal ini.
6: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik.
9: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
10: Setelah ajan sama abang ini, setelah ajan apa ajan? Udah mau ngapain juga? Iya, ajan aja kita mau ngapain.
11: Bukan ajan.
10: Bukan, kita yang ajan. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke sepoci.
9: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
12: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
11: Masih terang.
12: Ya, nggak lama begitu, sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
11: Terus sampai lari kemana?
12: Lilingi kapal, Pak.
11: Lilingi kapal.
12: Lilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
9: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi pertama dari Surabaya, Jawa Timur, ini ada 2 bocah yang meregang nyawa setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Mereka terkunci di dalam kamar saat kebakaran terjadi. Tangisan pecah saat warga menemukan dan juga mengevakuasi 2 bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci. Sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar yang masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Informasi berikutnya dari harga komoditas yang terus naik. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Di pasar Kosambi, harga daging ayam saat ini mencapai Rp43.000 sampai Rp44.000 per kilogram. Harga ini melonjak tajam dari sebelumnya, yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak pada turunnya penjualan. Pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam sehingga mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain. Para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam juga terkena dampak. Mereka harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk berjualan, namun tidak berani untuk menaikkan harga jual makanan dagangan mereka. Berikutnya kita ke Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hari Minggu kemarin warga menggelar tradisi yang menghadirkan tarian Cokaiba dan juga tabuhan rebana. Ya, tarian tradisional yang menghadirkan topeng Cokaiba menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian di Desa Kipai di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Diiringi tabuhan rebana, zikir dan juga solawat, arak-arakan berjalan menuju ke lokasi tradisi Fanten. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi Fanten tidak hanya menjadi warisan budaya dari masyarakat setempat, tapi juga menjadi wujud pelestarian nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal. Tradisi ini terus dipertahankan dan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk juga generasi muda. Misteri hilangnya kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan tinggal kerangka di dalam rumah kosong. Kasus ini viral yang memiriskan siapapun yang mendengarnya. 2 korban yang masih duduk di bangku sekolah ini dieksekusi pelaku dan rekannya hanya karena sakit hati. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Korban pembunuhan sekaligus pemerkosaan sadis yang dilakukan 5 tahun lalu. HN tidak menyangka, bahkan curiga sama sekali, pelaku utama yang menghabisi 2 buah hatinya adalah sosok yang selama ini ia kenal dekat. Ia mengungkap pelaku RM sempat ikut membantu keluarga mencari 2 korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Ibu korban mengatakan pelaku RN dan anaknya R berpacaran sudah hampir 1 tahun lebih. Pelaku RN bahkan setiap hari datang bersilaturahmi. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
1: Ya, soalnya ada pembuatan. Ya, ujung-ujung ini. Enggak. Tidak sama sekali. Saya tahu, itu dikabarnya katanya si pelaku ini karena sakit hati dilamat dipicul oleh keluarga, apa betul?
2: Enggak ada teriakan kayak itu. Enggak ada yang misalnya yang menangnya mau ngajak nikah, enggak.
0: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan Perumahan Amanah, Talang Kalapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan 2 kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, 2 kerangka ini berinisial R dan A, 2 kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu.
3: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya 2 kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
0: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
3: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke

0: Setelah mendapatkan laporan dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya dua tas, sepatu, seragam sekolah, dan sepeda motor. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad dua korban ditemukan.
1: Untuk pelaku pihak tersangka itu, si tersangka RS itu merasa sakit hati. Karena pada saat itu dia, kalau menurut dia ya, menurut keterangan dia, dia sudah minta izin ke orang tuanya korban ini, almarhumah ini, atas nama RN itu. Jadi dia sudah minta izin, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya.
0: Penyidik kepolisian masih mengumpulkan keterangan lanjutan dan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara.
2: Dan pelaku ini sudah melakukannya itu sudah sangat terencana, dimulai dari korban melintas di lokasi TKP. Lalu pelaku ini menikam dan mengajak korban. Kita tidak tahu apa motif di balik belakang ini, tapi menurut kepolisian pelaku kena dendam karena cintanya tadi ditolak. Dan keluarga korban berharap pelaku ini dapat hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya.
0: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
3: Selanjutnya, kita akan melihat keseharian warga di sebuah permukiman di Surabaya, Jawa Timur yang sangat akrab dengan kereta api. Akan kami hadirkan usai jeda, redaksi akan segera kembali.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000 sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Di tengah padatnya kota Surabaya, ada sebuah kampung yang kehidupan warganya berdampingan dengan lalu lalang kereta api. Di sekitar permukiman ini bahkan terdapat lebih dari satu jalur kereta. Bagi sebagian orang, suara dan getaran kereta mungkin akan mengganggu. Namun bagi warga di kampung ini, bunyi kereta sudah menjadi bagian dari keseharian. Sisi Kota akan mengajak Anda menyusuri dan kenal lebih dekat dengan warga di kampung yang berdekatan dengan rel kereta api.

0: Di antara suara gemuruh kereta api, getaran yang merambat ke rumah dan debu yang terbang, warga Kampung Gembong 2 DKA Kelurahan Kapasari, Genteng, Surabaya tetap menjalani kehidupan. Ada yang lahir dan besar di sini, ada pula yang datang dari Madura, Gresik, Lamongan, dan daerah lain. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun memiliki alasan yang hampir sama mencari tempat tinggal yang terjangkau di kota. Uniknya, permukiman ini diapit dua jalur kereta api. Satu rel di bagian bawah dilintasi kereta penumpang dengan jarak waktu yang relatif singkat, sementara di bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih jarang.
1: Begitu mendengar suara tanda peringatan dari kereta api, kami bergegas mencari titik aman sambil menahan suara bising dan debu yang berterbangan. Itu bagi kami yang hanya datang beberapa jam ke kampung ini. Tapi bagi warga di sini, suara itu menjadi semacam penanda waktu. Mereka tahu kapan kereta datang hingga akhirnya kembali hening.
0: Salah satu warga yang sudah akrab dengan suara kereta adalah Nur Hasanah. Puluhan tahun ia sekeluarga tinggal di kampung ini karena keterbatasan ekonomi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri meski kecil lebih memungkinkan ketimbang harus membayar kontrakan atau indekos. Dari rel, rumah Nur berjarak kurang dari 2 meter.
1: Satu, dua. Rumah Bu Nur berjarak tak sampai 2 meter dari rel. Saat kereta api melintas, saya merasakan getaran dan suara yang bising. Tapi di sini, Bu Nur tetap beraktivitas tanpa rasa takut. Bersiap untuk melangkahkan kaki, mengais rezeki.
2: Bu, kali ini bikin berapa martabak?
0: 70. Menyusuri rel di bawah terik matahari, Nur menjajakan martabak mie seharga Rp2.000. Dari berjualan, ia mendapat penghasilan Rp125.000 sampai Rp150.000. Tapi itu tidak setiap hari. Jika kondisinya lelah atau kakinya sakit, ia tidak berjualan. Selain martabak, terkadang Nur berjualan bihun, mie kuning, kolak, rombeng atau rongsokan. Pekerjaan membuat bumbu untuknya juga datang 1-2 kali dalam sebulan dengan bayaran Rp100.000. Jika mengandalkan penghasilan suaminya yang hanya menjadi kuli bangunan, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Masih jualan gini, kadang ya utang orang, kadang nggak bayar. Kadang ya ikut bumbu itu, Mbak, tapi satu bulan satu kali, dua kali. Ya kurang, Mbak, buat makan. Buat makan, buat bayar ini, kurang. Apalagi anaknya sekolah.
0: Di RT 8, salah satu RT di Kampung Gembong 2 DKA, sekitar 300 kepala keluarga tercatat tinggal. Selain warga tetap, terdapat pula penghuni indekos dan kontrakan. Bagi warga, tinggal di kawasan ini berarti menerima satu konsekuensi, berbagi ruang dengan kereta api.
4: Biasa itu, wes. Udah lama itu, Mbak. Langganan nanti itu. Masih tidur aja, wes. Enak. Nggak ganggu itu. Masih tidur gak ganggu, enak wis. Gak bising sekali, gak ada suara kok kalau tidur.
5: Sekolah tak anterin. Kalau ada kereta ya saya suruh minggir dulu gini. Kalau gak ada ya jalan.
6: Ya daripada ngontrak setiap tahun bayar mahal-mahal. Ya wis daripada enak di sini aja gitu. Mau umur hidup kan. Beli dulu tanah. Bangun sendiri.
7: Memangnya murahnya berapa kok lebih murah daripada kontrak?
6: Ya, cuman habis berapa dulu zaman dulu? Cuman berapa 10 juta mungkin.
0: Soal keamanan, warga sudah hafal dengan suara kereta dan jalurnya. Mereka saling mengingatkan ketika kereta datang.
8: Untuk keamanan itu kan udah

0: tahu Mbak, udah hafal kalau yang di sebelah barat itu ada bunyi dari apa? Dari rel kereta api itu. Cuman kalau yang lainnya itu, kalau yang di atas itu saling mengingatkan. Mengingatkan kalau ada kereta api itu di apa ya? Diteriakin, kereta api gitu.
1: Kedekatan dengan rel juga melahirkan bentuk tanggung jawab warga terhadap lingkungannya. Bagi warga, tinggal di kawasan ini bukan hanya soal menerima manfaat tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga menjaga lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
0: Untuk RT 8 itu setiap bulan untuk kerja bakti rel kereta api yang di sebelah rumah. Yang di bawah ini rel kerja bakti gitu. Ya gimana ya Mbak, ya sini tuh numpang di kereta api, jadi kita balas untuk kebaikan kereta api yang memberi kita tempat.
1: Kereta sudah menjadi bagian dari cerita hidup warga. Di antara rel atas dan bawah, mereka membangun rumah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjaga satu sama lain. Bagi warga Gembong 2 DKA, tinggal di tengah kota tak selalu tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang menemukan ruang untuk bertahan hidup. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Usai jeda, kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di California, Amerika Serikat.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
7: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Informasi selanjutnya, terbakarnya hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat dan juga menghanguskan sekitar 4.008 hektar lahan. Kepanikan terjadi di lokasi. Sementara di Suriah, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu aksi protes keras. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi.
9: Kebakaran hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara petugas terus berjuang mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas setempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Sabtu siang, kebakaran telah menghanguskan 4.008 hektar lahan. Namun api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis 10 September. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas terus berupaya memperlambat laju api dan mencegahnya meluas ke wilayah lain. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu protes di kota Azaz, Provinsi Aleppo Utara, Suriah. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok sekaligus menambah beban warga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan pasca perang.
10: ما بحد طالع هنا من طيب خاطره كلنا الموجودين نحب الدولة بس ما نحب تصرفهم خالص ما نحبه احنا بلد نصدر لكل العالم نفطنا نستورد استيراد طب اضحكم على حالكم لا تضحكون علينا حسبي الله ونعم الوكيل بكم.
9: Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Suriah hingga mengganggu lalu lintas di ruas jalan utama termasuk jalur Aleppo, Damaskus dan Raqqa, Tal Abyad.
8: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Mayfri Syari. Siang ini Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung terhubung bersama dengan rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda yang saat ini berada di Istana Negara Jakarta. Selamat siang menjelang sore, Adi. Adi, apakah Anda sudah mengetahui informasi apa yang menjadi alasan Presiden hari ini memanggil sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih?
7: Ya, itu terkait bahwa hari ini Presiden Prabowo ini kembali memanggil sejumlah menterinya. Tadi hanya sejumlah menteri sudah hadir di kawasan istana kepresidenan. Salah satunya adalah Pratikno yang merupakan Menko PMK. Tadi kami sempat berbincang sedikit gitu ya, sebelum ia akhirnya masuk ke dalam istana negara. Ia menyebut nantinya akan ada pelantikan, tapi ia tidak menyebut posisi mana saja yang nanti akan dilakukan pelantikan, karena memang infonya yang sangat terbatas. Bahkan tadi Pratikno menyebut dirinya baru dikabari untuk menghadiri acara di sana ini beberapa jam sebelum akhirnya ia tiba sekitar pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Kalau berdasar dari pernyataan Pratikno sendiri sebagai Menko PMK, ia menyebut nantinya acara akan berlangsung sekitar pada pukul 3 sore. Artinya ini seharusnya sudah dimulai karena kami juga sudah diminta untuk kembali masuk ke dalam istana negara untuk mengikuti jalannya acara yang nanti akan dilakukan di dalam istana negara sendiri. Artinya memang kalau berdasarkan informasi dari Menko PMK sendiri, tapi kan menyebut nantinya akan ada pelantikan. Tidak disebutkan berapa jumlahnya atau jabatan mana saja yang nantinya akan dilakukan pelantikan, tapi bisa dipastikan bahwa hari ini akan ada pelantikan di istana negara yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita flashback gitu ya, itu di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024 lalu, ini sudah tercatat 6 kali melakukan reshuffle ataupun pelantikan di pejabat menteri atau pejabat menteri, di mana terakhir adalah pada bulan April 2026 lalu. Dan saat ini kami masih melantikan siapa-siapa saja yang nanti akan dilantik untuk mengisi pos-pos apa saja. Karena ini kami dari wartawan istana pun juga masih menunggu info ya terkait siapa-siapa saja, karena kami juga baru saja mendapat info ini sekitar pukul 13:30. Jadi ini infonya memang sangat mendadak sekali bagi kami jurnalis yang juga meliput di sana pada hari ini. Kami juga terkejut ya, karena mendengar info ada pelantikan ini. Tadi kami juga sempat mengonfirmasi selain dari Menko PMK sendiri sudah hadir, tadi ada Flamen Q, yaitu adalah soal Isil Nagara yang tadi juga hadir. Terus kemudian beberapa saat kemudian ada istrinya juga yang sudah hadir di Istana Negara untuk mengikuti pelantikan yang sudah dikonfirmasi oleh Pratikno selaku Menko PMK. Tentu kita masih harus melihat ya, sebetulnya agenda apa yang akan dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto ini pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi,
6: menurut pengamatan Anda, dinamika apa yang terjadi sehingga membuat sejumlah menteri ini kemudian juga dipanggil ke istana, dan mengutip apa yang disampaikan oleh Pratikno tadi bahwa direncanakan akan ada pelantikan sesaat lagi di istana?
7: Ya, betul sekali Messi, kalau kita dinamika apa yang sebetulnya terjadi di istana negara sendiri ataupun yang terjadi dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga para kabinetnya, kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri baru saja tiba di Indonesia pada dini hari tadi malam usai menghadiri KTT pada hari Sabtu dan juga minggu kemarin. Jadi ini memang suasananya ataupun pelantikan ini terjadi cukup cepat ya isunya ini, bahkan beberapa pejabat yang hadir di Istana Negara ini juga mendapat info juga cukup mendadak, bahkan beberapa menit atau jam sebelum mereka hadir di istana pada 14:45 waktu Indonesia Barat. Karena seharusnya ini acara yang kata dari Menko PMK ini adalah pelantikan, ini seharusnya tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami masih belum mengetahui secara pasti sebetulnya pelantikan apa-apa saja jabatan yang nanti akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, karena memang infonya sangat terbatas sekali. Karena Presiden Prabowo Subianto ini juga baru kembali ke tanah air, baru tiba ke tanah air ini pada dini hari tadi malam usai menghadiri KTT BRICS yang diadakan di India pada tanggal 12 dan juga 13 September ataupun hari Sabtu dan juga minggu kemarin. Kita masih menunggu sama-sama itu, kami juga finalis yang meliput di Sara ini masih standby ya, tepat di depan pintu masuk dari Sara, pintu masuk dari depan Sara Negara ini tempat dilakukannya acara pelantikan yang acaranya akan diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini.
6: Baik, rencananya pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu sudah menunjukkan lewat 15:06 ya. Kita masih tunggu perkembangan atau dinamikanya seperti apa. Tapi yang pasti Adi, yang kembali ingin saya tanyakan, tadi kami sempat melihat dari tayangan yang Anda kirimkan dari istana bahwa Pratikno ini sempat menyampaikan beberapa hal. Boleh disampaikan kembali kepada kami di sini apa saja yang tadi disebutkan atau dijabarkan oleh Pratikno saat diwawancara oleh wartawan istana?
7: Terus kali ini sih, kami tadi sempat menanyakan ya sebetulnya apa alasan dari Menko PMK Pratikno ini untuk kemudian hadir di Istana Negara lengkap dengan jas, kemudian dasi berwarna biru yang memang ini identik dengan acara pelantikan ataupun reshuffle gitu ya, yang kerap diadakan di Istana Negara di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Tadi kami sempat menanyakan soal agenda apa yang nanti akan ada di Istana Negara ini. Kemudian Pratikno ini menjawab akan ada pelantikan, lalu kami bertanya kembali nanti siapa yang akan dilantik, apakah Pratikno nanti akan dilantik ke jabatan baru atau seperti apa. Ia tidak menjelaskan secara detail karena dirinya mengaku juga baru dikabarkan oleh Sekretariat Presiden ini beberapa saat sebelum dia tiba di Istana Negara pada pukul 14:45. Tadi kami juga sempat ingin mewawancarai Wamen Q Malaysia Negara ini tentang alasan dirinya hadir di Istana Negara ini untuk apa. Tapi ia tidak memberikan pernyataan apapun, ia hanya menyampaikan kepada kami bahwa ia ditelepon untuk hadir di Istana Negara pada pukul 3 sore. Tapi ia tidak menjelaskan akan ada agenda pelantikan ini. Jadi memang infonya sangat terbatas sekali. Jadi kami sampai saat ini kami masih melihat dua pejabat tersebut yang kemudian hadir di Istana Negara untuk mengikuti agenda yang akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini.
6: Baik, selain itu sejauh ini apakah Anda juga sudah melihat ada menteri lain dari Kabinet Merah Putih yang hadir, atau mungkin pihak-pihak lain yang juga mengenakan tadi yang Anda sampaikan, jas ada beserta baju putih dan dasi berwarna biru muda yang menjadi biasanya identik dikenakan saat melakukan kegiatan kenegaraan termasuk pelantikan menteri di Kabinet?
7: Ya, betul sekali. saat ini sudah berada di kawasan dalam dari istana negara ini, jadi kami tidak bisa memantau secara pasti ya, siapa-siapa saja yang hadir. Setelah tadi ada Wamenkyu, kemudian ada Menko PMK yang sudah hadir dalam istana negara ini. Kami tidak bisa memantau secara pasti, namun yang pasti bahwa seluruh tamu undangan yang tadi kami lihat ini memakai kemudian dasi berwarna biru yang memang sudah identik dengan acara pelantikan provinsi atau bahkan tadi isi dari Malaysia negara sini juga ini memakai kebaya ya, yang ini merupakan salah satu busana formal khas juga pada saat pelantikan. Jadi mungkin ini kami juga bisa berbicara bahwa akan ada pelantikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini di negara, karena ini kalau kita lihat dari dress code-nya ini memang beberapa kali pelantikan tersebut sampai ini menggunakan dress code yang sama saat dikenakan oleh para pejabat yang hadir di istana negara pada hari ini. Namun kalau ada pertanyaan siapa-siapa lagi yang tadi sudah hadir setelah Pak Menteri Sulawesi Negara ataupun Menko Penta dari pelantikan di sini, kami tidak bisa memantau karena kami saat ini sudah berada di kawasan dalam dari istana negara ini. Jadi untuk tamu-tamu yang hadir ini memang melewati kawasan sektor ya, di kawasan di luar istana negara, tapi saat ini kami sudah bergeser ke area dalam istana negara. Jadi kami belum bisa memantau lagi siapa-siapa lagi yang sudah hadir di kawasan istana negara.
6: Baik, Adi, dari gambar yang kami saksikan bersama sejak tadi ini juga tampak selain adanya Pratikno dan juga Suhasil, kita juga lihat ada seorang perempuan mengenakan kebaya berwarna merah muda atau pink ya. Dan ini merupakan Ibu Nia Suhasil yang merupakan istri dari Bapak Suhasil Nazara yang merupakan Wakil Menteri Keuangan. Ketika keluar dari mobil dan bertemu dengan rekan-rekan media, apakah ada statement yang juga disampaikan?
7: Ya, tidak ada statement yang tadi disampaikan oleh Ibu Suhasil Nazara sendiri ketika ia tiba di istana negara. Bahkan kami juga sempat menghampiri begitu ya, ingin menanyakan secara pasti kehadirannya ini sebagai apa, apakah mendampingi suaminya untuk kemudian dilantik menjadi ataupun mendapat jabatan tertentu. Ini dari Ibu Suhasil itu tidak menyebut ya. Jadi yang termasuk memang kalau misalkan kita melihat jam sendiri tadi, Ibu Suhasil ini tiba beberapa menit sebelum pukul 3, jadi ini memang agak buru-buru mungkin ya Messi, jadi sehingga ia juga tidak sempat ataupun mungkin juga ia tidak tahu sebetulnya kehadirannya di sana ini untuk menghadiri apa, pelantikan suaminya di jabatan apa, mungkin gitu, ia juga belum tahu. Makanya ia juga tidak ingin memberikan statement ataupun mendahului acara yang nanti akan diadakan sekitar pukul 3 sore di sana negara ini Messi.
6: Baik, tentunya kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dan kami akan kembali terhubung bersama Anda ya Adi sesaat lagi, dan kita tunggu perkembangan terbaru langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Adi Dwinanda, ini adalah sosok-sosok yang tadi pada sekitar pukul 2 siang sampai 3 sore ini sudah hadir di Istana Negara Jakarta, di mana yang saat ini sedang kita lihat adalah Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia di Kabinet Merah Putih setelah dilantik pada 21 Oktober 2024. Sementara ini adalah Menko PMK Pratikno yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat hadir tadi memang menegaskan bahwa hari ini diagendakan akan ada pelantikan dari Kabinet Merah Putih. Namun Pratikno enggan menyatakan siapa-siapa saja atau apa saja agenda detail dari pelantikan yang akan berlangsung hari ini di Istana Negara atau Istana Kepresidenan. Yang pasti Menko PMK Pratikno tadi mendatangi area Istana Kepresidenan Jakarta dan juga menyatakan pada Senin siang ini bahwa akan ada pelantikan. Namun ketika ditanya oleh awak media, Pratikno tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai agenda di sore hari ini. Dirinya hanya mengaku bahwa menerima undangan untuk bisa datang ke istana.
8: Ya, acaranya kan direncanakan pukul 3 ini terkait pelantikan katanya.
9: Bapak
8: yang
9: datang
8: apa seperti apa, Pak? Nggak tahu. Nanti kita tunggu ya.
9: Bapak juga akan dilantik, Pak.
8: Apa ya?
9: Bapak juga akan dilantik.
8: Kita tunggu aja lah ya.
9: Info undangannya diterima?
8: Ini tadi undangan sudah kami terima, makanya langsung hadir ya.
10: Tadi nukun siapa? Kalau mungkin jam berapa ditemukan?
8: No, enggak, kita dikasih tahu.
10: Hanya kamu.
8: Kita tunggu ya. Makasih.
10: Ini infonya dadakan Pak, atau udah dari kemarin sih sebenarnya Pak?
8: Ya, acaranya kan direncanakan pukul 3 ini. Jadi bentar lagi teman-teman juga banyak yang datang.
6: Dan CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
5: CNN Indonesia Breaking News.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: CNN Indonesia

0: Breaking News.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kita masih memantau bagaimana kemudian nanti perkembangan terkini dari Istana Kepresidenan Jakarta. Karena pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Kabinet Merah Putih seperti yang terlihat pada layar. Kita lihat bahwa Suhasil Nazara yang merupakan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia tiba di Istana pada siang hari ini. Suhasil Nazara menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah dilantik pada 21 Oktober 2024. Sementara ini merupakan Menko PMK Pratikno yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga tadi sempat menyampaikan kepada rekan media atau wartawan istana yang sudah menunggu, dirinya menyatakan bahwa menerima undangan dan disebutkan dalam undangan tersebut bahwa terkait dengan pelantikan. Namun Menko PMK Pratikno memang tidak secara detail memberitahu apakah dirinya yang akan dilantik atau dirinya memang hadir ke istana sebagai tamu yang akan menghadiri pelantikan yang rencananya akan dilakukan pada Senin sore hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ditanyakan lebih lanjut, siapa-siapa saja nama-nama menteri maupun sektor apa saja yang mungkin akan dilakukan pelantikan terhadap jajaran menterinya, Menko PMK Pratikno juga menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui hal tersebut dan meminta wartawan juga untuk menunggu. Yang pasti sudah menerima undangan bahwa akan ada pelantikan. Oleh karena itu, undangan tersebutlah yang membuat Pratikno langsung hadir ke istana. Wartawan istana juga tadi sempat bertanya kepada Menko PMK apakah mungkin salah satu sektor yang juga akan dirotasi adalah sektor ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Pratikno juga kembali menyatakan enggan berkomentar. Di sisi lain, yang saat ini Anda sedang saksikan adalah gambar atau tampilan dari Ibu Kristina Pusporini Mesak atau dikenal sebagai Ibu Nia Suhasil yang merupakan istri dari Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tadi tiba pula di istana disusul oleh suaminya, Bapak Suhasil Nazara yang merupakan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dilantik pada 21 Oktober 2024 dan diberikan peran untuk membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan usai dilantik pada Oktober 2024. Namun sayangnya memang Wakil Menteri Keuangan ini enggan berkomentar, menyampaikan apa kemudian tujuannya hadir ke istana. Seperti tadi yang sempat kami sampaikan atau saat sempat terhubung bersama dengan Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia, baju yang dikenakan oleh para menteri yang hadir di Istana Kepresidenan ini adalah satu kesatuan yang biasanya identik dengan pelantikan dari jajaran kabinet. Dan tentunya hal ini juga dikonfirmasi dengan pernyataan dari Menko PMK Pratikno yang tadi menyatakan bahwa dirinya memang menerima undangan terkait dengan pelantikan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan hal ini atau pemanggilan anggota Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, kita langsung terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan yang saat ini juga berada di kawasan istana. Arief, perkembangan terbaru seperti apa yang bisa Anda laporkan kepada kami?
2: Ya, selamat siang Mayfri. Betul sekali, memang persiang hari ini memang banyak sekali dinamika yang terjadi di Kompleks Istana Kepresidenan. Dan tadi sudah masuk itu ada tiga menteri, yaitu Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga ada Menko Polhukam Jamari Caniago, dan terakhir tadi barusan saja itu adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan. Tapi tadi ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada Zulkifli Hasan, beliau menolak berkomentar dan hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam gerbang untuk masuk ke Istana Negara. Dan memang tadi dari pantauan kami di sini, para menteri tersebut memang menggunakan pakaian sipil lengkap, menggunakan jas, kemeja, lalu juga disertai oleh menggunakan peci, dan memang itu identik seperti diduga kuat akan terjadi reshuffle di Kabinet Merah Putih. Nah, ini ada lagi salah satu pejabat juga yang datang. Ini adalah Yusril Iza Mahendra.

0: salah satu kabinet menteri di kabinet merah putih, beliau juga sudah datang. Dan memang ini acara pada hari ini terkesan mendadak ya, karena semuanya serba cepat.
1: Saya juga belum tahu apa-apa ini, karena mendadak diundang katanya ada pelantikan menteri jam 3 katanya.
2: Di infonya tadi jam berapa Prof? Nyampe info
1: jam 3.
3: 3 menteri ya, Prof.
1: Enggak tahu saya jam 3.
0: Ya, tadi keterangan dari Yusril Iza Mahendra, bahkan tadi Prof. Yusril juga mengatakan dirinya diundang mendadak dan baru bisa datang ini tadi sekitar pukul 15 lewat. Dan memang sebelumnya memang sudah terdengar kabar bahwa memang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle 9 menteri kabinet merah putih. Dan tadi sebelum 3 menteri yang tadi saya sebutkan datang, sebelumnya sudah ada juga Menlu Sugiono, lalu juga Menteri PMK Pratikno, dan juga Wamenq ini Suhasil Nazara. Dan kita masih menunggu apakah sore hari ini akan datang lagi sejumlah menteri-menteri lain di kabinet merah putih. Dan tadi saya juga sempat mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Biro Pers apakah betul akan dilaksanakan reshuffle, tapi dari pihak Biro Pers mengaku tidak mengetahui informasi tersebut dan hanya meminta agar awak media mengikuti saja rangkaian acara yang akan digelar pada sore hari ini. Dan sebagai informasi, ini juga sejumlah menteri yang tadi hadir, ini mereka langsung menuju ke Kompleks Istana Negara. Dan memang di acara tersebut berlangsung tertutup, tapi bisa tetap diakses oleh awak media. Dan kita masih menunggu nih, Mayfri, apakah akan ada lagi menteri-menteri yang datang, karena memang tadi tim kami ketika masuk ke dalam Kompleks Istana Kepresidenan itu memang ramai sekali mobil dari eselon-eselon dan juga dari pihak ASPRI-ASPRI dari pihak kementerian. Dan memang jika melihat dari ramainya area parkir di Kompleks Istana Kepresidenan, bisa dipastikan agenda pada sore hari ini memang terkesan mendadak. Dan memang tidak ada informasi sebelumnya sama sekali, tidak ada pemberitahuan dari pagi hari atau dari satu hari sebelumnya. Jadi memang ini nampaknya kepulangan Presiden dari mengikuti acara BRICS di India. Ini semuanya langsung berlangsung dengan cepat, dan kita bisa memantau dan melihat secara langsung kondisi dinamika yang terjadi di Istana Kepresidenan. Dan memang saya juga belum bisa memastikan secara pasti apakah akan dilakukan reshuffle, tapi memang ada di Istana Kepresidenan. Jadi jika acaranya hanya ratas, rapat terbatas, itu biasanya pakaian dari menteri-menteri itu tidak selengkap pakaian sipil yang dikenakan pada hari ini. Jadi biasanya mereka memakai pakaian sipil sopan, tapi tidak selengkap pada hari ini. Tidak menggunakan jas, tidak menggunakan dasi. Biasanya menteri-menteri hanya menggunakan kemeja lengan panjang, lalu hanya jas saja, tidak menggunakan dasi. Nah, memang indikasi kuat akan terjadi reshuffle memang sudah terlihat di Kompleks Istana Kepresidenan. Terutama memang ada sejumlah nama-nama juga yang sudah disebut, yang diduga kuat akan di-reshuffle posisinya. Tapi ini sekali lagi saya tekankan, belum terkonfirmasi. Memang dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini, yang informasi di status yang kami dapatkan ini, Suhasil Nazara, Wamenq ini dikabarkan akan menempati posisi sebagai Menteri Keuangan. Lalu Menlu Sugiono ini dikabarkan akan menempati posisi Menko PMK. Sementara untuk posisi lain, ini kita belum dapatkan informasi lebih lanjut. Jadi kita masih menunggu, Mayfri, bagaimana nanti acara yang akan berlangsung di Istana Negara pada sore hari ini. Mayfri.
4: Sampaikan atau kita bisa lihat bersama ya, Arief, bagaimana kemudian suasana di kawasan atau di dalam Istana Negara tempat biasanya pelantikan diselenggarakan. Kita simak bersama bahwa jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih bersiaga di sana. Di sisi lain, tampak pula Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, ini berdiri sendiri di tengah-tengah ruangan di hadapan mikrofon atau tepat di depan mikrofon yang biasanya dilakukan ketika akan mengambil sumpah jabatan. Yang jadi pertanyaan, apakah kemudian Menteri Keuangan saat ini, yakni Purbaya Yudi, juga hadir di istana, sepengamatan Anda, Arief?
0: Ya, Mayfri, memang pada saat kami tiba di sini, sejujurnya saya belum melihat ada kehadiran dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa. Tapi memang dari pantauan kami, tadi juga saya sempat mengkonfirmasi pada Biro Pers, itu nama Purbayudi Sadewa belum terlihat atau mungkin tidak hadir dalam acara di sini. Yang tadi terlihat adalah

0: Menko Infrastruktur AHY, lalu juga Menko Polhukam Jamar Rechaniago, lalu juga Menko Hukum Yusri Iza Mahendra, dan Menko Pangan yaitu Zulkifli Hasan. Dan sebelumnya sudah ada juga hadir itu dari Wamenkyu, Suhasil Nazara, lalu juga ada Menko PMK Pratikno, dan Rosan juga tadi hadir, CEO dari Danantara. Nah, dari luar nama-nama tersebut kami belum melihat lagi, tapi memang tadi dari pengakuan sejumlah menteri yang hadir, seperti pengakuan dari Pak AHY, lalu Jamar Rechaniago, sampai dengan Pratikno, itu mereka menyebutkan bahwa mereka menerima undangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di Istana Negara. Tapi untuk agenda lebih jelasnya, mereka enggan untuk memberikan informasi lebih lanjut, yang hanya meminta untuk mengikuti acara, rangkaian acara yang akan berlangsung di Istana Negara pada sore hari ini. Mevri.
1: Baik, Arief, terakhir apakah kemudian ada analisa atau perkembangan terkini terkait dengan dinamika yang terjadi di istana mengingat pemanggilan yang secara tiba-tiba memang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Apakah Anda dapat informasi tersebut?
0: Ya, Mevri, sebetulnya kami juga mendapatkan informasi bahwa memang kabar reshuffle ini dilakukan memang untuk lebih meningkatkan performa dari Kabinet Merah Putih. Dan kami baru mendapat informasi ini Presiden Prabowo Subianto sudah hadir di Istana Negara di tengah-tengah acara yang akan berlangsung. Namun yang pasti rencana dugaan reshuffle ini memang untuk lebih mengintensifkan atau maksimalkan performa dari Kabinet Merah Putih.
1: Baik.
0: Itu untuk lebih pastinya itu semua nanti akan dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Baik, Arief, terima kasih.
0: Presiden.
1: Baik, Arief, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan langsung bergabung di dalam kawasan Istana Negara Republik Indonesia.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 ketika dan seterusnya ditetapkan di Jakarta.

0: Apakah saudara beragama Kristen?
1: Siap beragama Kristen Protestan.
0: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
1: Siap bersedia.
0: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji.
1: Demi Tuhan saya berjanji.
0: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
0: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya
1: kepada bangsa dan negara
0: bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
1: akan menjunjung tinggi etika jabatan
0: bekerja dengan sebaik-baiknya
1: dengan penuh rasa tanggung jawab
0: kiranya Tuhan menolong saya
2: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.

Kepada pendamping pejabat yang dilantik, dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.

0: Baik, kita tadi saksikan bersama bahwa Suhasilna Zahra sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan, di mana Presiden Prabowo melantik Suhasilna Zahra sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sisa masa jabatan hingga 2029. Inilah keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Suhasilna Zahra.
1: Yang saya banggakan semuanya, tadi kita telah lihat acara pelantikan dan Bapak Presiden tadi melantik saya sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Nah, tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya, dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan mengenai proses saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini. Seperti itu.
2: Pak, ada komunikasi apa terbayang atau sebelumnya? Belum dilantik ini ada komunikasi apa terbayang?
1: Enggak ada, hari ini enggak.
3: Arahan khusus dari Presiden mungkin apa, Pak?
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden. Menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Ada perombakan cukup besar, Pak, untuk yang ini, Pak. Mungkin kita kaitkan itu seperti perombakan
1: yang nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ.
5: Alasannya nggak tahu waktu di telepon untuk diganti.
1: Lanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 Indonesia, untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
3: Defisit akan tetap di bawah 3%.
1: Defisit akan tetap di bawah 3%.
6: Pak, tadi ditelepon langsung Presiden apa?
1: Ditelepon oleh Istana dan tadi saya menghadap Bapak Presiden.
3: Prioritasnya apa, Pak, nanti?
1: Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan program prioritas pemerintah. Mungkin APBN dalam proses ini. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah. Mungkin dalam proses ini teman-teman media mengikuti dan mengcover terus selama ini yang namanya program kerja prioritas nasional. Itu adalah prioritas dari negara kita dan telah mendapatkan arahan dari Presiden maupun Kabinet bahwa itu yang harus kita fokuskan, prioritaskan di situ.
4: Mungkin nanti dengan Menteri Keuangan sebelumnya akan koordinasi, Pak, untuk agar transisinya berjalan mulus.
1: Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik, dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa. Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di bagian belanja tentu kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien, tapi menghasilkan output yang kemudian sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN. Jadi efisiensi itu bukan hanya sekedar potong belanja, efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
4: Pak, kalau Pak Purba sendiri,
1: nanti tanya Pak Purbaya kalau itu. Secara umum adalah Presiden memberikan arahan untuk terus menjaga keuangan negara kita, menjaga kesehatan keuangan negara dan menjaga kredibilitasnya ke depan terus.
7: Ya.
1: Tentu nanti kita lihat ya, tapi kan pasar punya logikanya sendiri, silakan saja, tapi menurut saya ini bukan perubahan yang ini adalah kelanjutan aja, bukan perubahan, kelanjutan. Kan teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan. Jadi kita akan terus bekerja, katakan kita akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik. Demikian, terima kasih teman-teman media, mohon dukungannya.
8: Bangsa Indonesia harus mandiri.
0: Ya, itu tadi pernyataan resmi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dirinya memang mengaku tadi sempat dihubungi oleh istana pada Senin pagi dan ketika sampai di istana langsung bertemu dan menghadap Presiden Prabowo Subianto. Saat tadi sempat ditanya oleh wartawan apakah ada arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan bahwa Presiden menekankan agar terus menjaga kesehatan dan kredibilitas negara. Hal ini dilakukan dengan memastikan APBN sebagai bagian keuangan negara yang harus sehat dan kredibel untuk terus bisa menjalankan program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto. Tadi yang menarik adalah juga sempat ditanyakan oleh wartawan apakah sebagai yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sempat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelumnya yakni Purbaya Yudi Sadewa, di mana Suhasil Nazara menyatakan sepanjang hari ini belum ada komunikasi atau koordinasi yang dirinya lakukan dengan Menteri Keuangan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, pelantikan ini memang dilakukan tadi kita saksikan bersama pada sore hari di mana Suhasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya dilantik pada 8 September 2025 lalu yang juga menggantikan Sri Mulyani. Dan tentunya CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
9: CNN Indonesia Breaking News. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
9: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: CNN Indonesia Breaking News.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, di mana hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara.
7: Dengan pengangkatan saudara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Kristen?
12: Siap, beragama Kristen Protestan.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
12: Siap, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji.
12: Demi Tuhan saya berjanji.
7: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
12: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
12: akan menjunjung tinggi etika jabatan
7: Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya.
13: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, Profesor Suhasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya dilantik pada 8 September 2025 lalu menggantikan Sri Mulyani. Di mana Suhasil Nazara ini berdasarkan profil yang kami himpun dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perjalanan karir Suhasil dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 1999 hingga kemudian menjadi guru besar di bidang ilmu ekonomi pada tahun 2009. Berikutnya, di lingkungan akademik, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Kepala Lembaga Demografi, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Suhasil Nazara juga pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal di tahun 2009 hingga 2011. Berikutnya menjabat pula sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilanjutkan sebagai Koordinator Pokja Kebijakan

0: di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2010 hingga 2015. Pada 2013 hingga 2014, dirinya juga menjabat sebagai anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional. Bicara soal karir dari Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan, kian signifikan ketika ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Dan pada 25 Oktober 2019, dirinya juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan saat itu mendampingi Menteri Keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Suhasil Nazara meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994 dan kemudian melanjutkan studinya ke Cornell University Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Science di tahun 1997. Selain itu, Suhasil Nazara, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo ini, juga menyelesaikan program doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign dan meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD di bidang ekonomi pada tahun 2003. Dan hal ini diyakini oleh dirinya akan semakin memperkuat kapasitasnya di bidang akademik dan kebijakan ekonomi. Terlebih saat usai dilantik tadi, Suhasil Nazara juga sempat menyatakan bahwa dirinya mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini mengaku bahwa Presiden menekankan agar dirinya dan tim dari Kementerian Keuangan ini bisa terus menjaga kesehatan dan kredibilitas negara melalui upaya memastikan APBN yang dihasilkan ini bisa terus kredibel dan juga sehat dalam menjalankan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dan itulah tadi rangkaian dari acara atau upacara pelantikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan demikianlah Breaking News edisi hari ini. Saya Mikri Syari pamit undur diri. Terima kasih.
1: CNN Indonesia Breaking News. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Kecemasan masih menyelimuti keluarga penumpang kapal naas tersebut, baik yang menunggu di pelabuhan maupun yang menanti kabar di rumah jauh di tempat kejadian.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaraan untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk, salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imran yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
2: Kemarin itu buat histori naik kapal.
3: Oh, naik kapal. Ya.
2: Kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
3: Terus Bapak tanya, naik kapal?
2: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor, yang punya
3: perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini.
1: Selain di pelabuhan, suasana cemas juga menyelimuti warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Menurut Kepala Desa Situ Saur, ada 32 warganya yang jadi korban dengan rincian 2 korban tewas, 10 korban masih dalam pencarian, sementara 11 korban sudah ditemukan selamat. Pihak keluarga dari penumpang yang meninggal diminta datang ke Banjarmasin untuk proses identifikasi SAR. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat, penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter pun dikerahkan.
4: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
5: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
4: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
6: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya anak saya ini dan rekan-rekannya.
4: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
7: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
4: Sebelumnya, tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada diduga truk overload muatan sekam padi terguling. Truk penuh muatan sekam padi yang melaju di Jalan Raya Bandung, Tulungagung, Jawa Timur menuju Trenggalek ini terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibda Nanang Murdianto dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulungagung dan belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Selanjutnya, peristiwa tragis terkunci di kamar saat kebakaran dua bocah dilaporkan tewas. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Momulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Selanjutnya, wisatawan Australia jatuh dari tebing pantai Kelingking. Kita simak informasinya. Wisatawan perempuan asal Australia, Cronin Brianna Lani, ditemukan tewas di pantai Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung. Korban diduga tergelincir saat menempuh jalur alternatif menuju pantai seorang diri, lantas jatuh dari tebing setinggi 80 meter. Evakuasi lewat laut dibatalkan karena gelombang cukup tinggi dan tim SAR unit Nusa Penida pun membawa jenazah dengan tandu menapaki ratusan anak tangga. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.
8: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
9: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
8: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap.

0: Pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
1: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas areal kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
2: Usai jeda, kami punya inspirasi bisnis yang simple dan sederhana saja, pemirsa ya. Ada bisnis jualan telur tapi dimasak oleh pembeli yang digandrungi para siswa dan siswi. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura

0: berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Jajan telur goreng tapi pembelinya masak sendiri. Ya, konsep unik ini digunakan oleh Ridwan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembelinya adalah siswa-siswi sekolah dasar saat jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, Ridwan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp100.000.
1: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda. Karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya. Bagi anak-anak, memasak sendiri jajanan telur menjadi pengalaman seru yang menyenangkan.
2: Gimana sensasinya masak sendiri jajan tapi masak sendiri gimana?
3: Seru.
2: Serunya kayak gimana?
3: Bisa masak.
2: Kalau di rumah suka masak nggak? Suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari?
3: Seru.
2: Seru gitu ya. Barang-barang gitu ya.
3: Barang-barang.
2: Kalau dibumbuinnya biasa mau dibumbuin apa sama Arna?
3: Asin. Balado.
1: Berjualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Pria yang akrab disapa Yuan ini mengaku ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak, karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
4: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak masih ide. Coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ mulai diam dulu. Udah diam gitu, barulah terbesit beli alat-alat semuanya. Pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
1: Setiap hari, Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Selain diminati anak-anak, konsep jajan telur dengan masak sendiri juga disambut baik orang tua siswa.
5: Senang sih, jadi kelihatannya si anak itu udah bisa mandiri.
6: Mandiri, ngajarin itu.
5: Iya, belajar.
1: Setiap hari Ridwan menggelar lapak jajanan telur di 2 lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Radian, Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga

Daging ayam di Kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus angka Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli. Dan berikut laporan Laisa Nisa dalam update on location.

0: harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000. Melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong di Kota Bandung sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan kebelakang. Saat ini menurut para pedagang, harga tertinggi ayam potong di Kota Bandung bisa mencapai Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen Hari Raya Besar Keagamaan. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun. Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
1: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan? Kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
2: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein. Gitu aja sih, tapi untuk harga mah amazing.
0: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang. Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Seperti apa ya? Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, mari merapat. Kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya itu nggak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.

Halo pemirsa, selamat sore. Sepekan berlalu sejak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga kini berharap operasi pencarian tidak berhenti dan terus berluas hingga keberadaan seluruh penumpang dan awak kapal ditemukan. Perkembangan terkininya nanti kami sajikan langsung dari lapangan. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Memasuki hari kedua operasi pencarian dan pertolongan korban kapal Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kini menyiapkan operasi underwater search. Operasi ini untuk mengoptimalkan pencarian korban di bawah permukaan laut. Langkanya bahan bakar minyak yang memicu antrian panjang di Makassar mengganggu proses belajar mengajar. Akibatnya pola pembelajaran jarak jauh ditempuh agar pembelajaran lebih efektif dan kondusif. Yang juga menjadi perbincangan hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sarewa. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan Bendahara Negara.

0: Pemirsa, upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 melibatkan sejumlah unsur pesawat udara. Basarnas mengerahkan unsur udara sejak laporan kecelakaan diterima dengan dukungan Skadron 400 TNI AU Surabaya. Operasi juga diperkuat satu helikopter Willy Maule, pesawat CN-235 milik TNI AL, serta satu pesawat Karakal dari BNPB yang sebelumnya tengah melaksanakan patroli. Selain unsur udara, operasi SAR melibatkan personel gabungan di darat yang dikoordinasikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bersama unsur kementerian dan instansi terkait yang telah bersiaga di lokasi. Basarnas memastikan seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.
2: Basarnas mengoperasikan sejak ada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung satu pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235, dan mulai tadi siang kita diperbantukan satu pesawat yang sedang melaksanakan karhutlah, yaitu pesawat Tarakan dari BNPB.
1: Sementara itu, Kantor SAR Makassar mengerahkan kapal negara Kamajaya untuk bergabung melakukan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Alutsista milik SAR ini akan membawa 35 orang dengan berbagai potensi SAR yang dimiliki. 19 orang kru KN SAR Kamajaya, 11 orang tim rescue SAR Makassar, 4 kru KN 212, dan 1 orang tenaga medis.
3: Kami dari Kantor SAR Makassar akan berangkat dengan menggunakan Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa.
1: Dua kapal milik Koarmada 2 Surabaya, yaitu KRI Nala dan KRI Pulau Fani, juga diberangkatkan dari Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada Minggu siang. Dua KRI ini membawa sekitar 108 personil yang langsung menuju ke titik tenggelamnya kapal Virgo

0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
1: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
2: Oh, naik kapal. Ya,
1: kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
2: Terus Bapak tanya, naik kapal?
1: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya,
2: punya perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini. Ya.
0: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan korban kapal Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kini menyiapkan operasi underwater search. Operasi underwater research pada kali ini merupakan rangkaian pendukung percepatan pencarian dan pertolongan terhadap penumpang yang hilang di perairan Laut Jawa. Operasi SAR hari kedua turut melibatkan unsur pesawat udara untuk memperluas cakupan area pencarian. Tim SAR gabungan sendiri akan mengoptimalkan seluruh unsur yang diterjunkan baik dari laut, udara maupun tim penyelam untuk mempercepat penemuan dan evakuasi para korban. Di hari kedua operasi pencarian total ada 22 armada diterjunkan. Ini terdiri dari 17 unsur laut dan 5 unsur udara.
4: Dari Kopaska, TNI AL dan juga teman-teman tim penyelam yang akan kita siapkan. Tentunya operasi ini bisa kita laksanakan dengan atas dasar safety. Artinya mudah-mudahan cuaca bagus sehingga memungkinkan untuk kita laksanakan operasi underwater. Begitu juga dari kapal Kanopus ini sendiri juga memiliki drone yang bisa nanti dioperasikan di bawah air. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam pelaksanaan operasi.
3: Sementara itu TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Senin 14 September. 3 korban alami cedera dan langsung mendapatkan penanganan medis. 22 korban yang dievakuasi adalah korban KMP Virgo Transport 8 yang sebelumnya diselamatkan dan ditampung oleh di KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa. Ini terdiri dari 21 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang alami cedera dan mendapatkan penanganan medis pertama. Seluruhnya kemudian dibawa ke KRI Nala 363 yang akan mengantar mereka ke posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal. 129 orang korban masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Pemirsa, kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa dan pada minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan bahwa rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik. Berikut informasinya.

0: Rian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
1: Setelah ajar nama orang sama abang ini, setelah ajar apa ajar? Udah mau ngapain kita? Iya, ajar kita mau ngapain?
2: Oke, ajar. Bukan ajar tumbuh-tumbuhan ya?
1: Bukan, kita yang ajar.
2: Iya. Bukan
1: apa-apa. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di sini, di tengah laut. Setelah aku beres, tanya sama orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke apa? Ke sepoci.
0: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
3: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
2: Oh, masih terang.
3: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
2: Terus sampai lari kemana?
3: Lilingi kapal, Pak.
2: Keliling kapal.
3: Keliling kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
0: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
4: Pasca insiden terbaliknya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya ini tetap normal. Tidak ada penundaan pemberangkatan kapal di pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya pada Senin. Ada 6 kapal yang berangkat dari pelabuhan KSN Tanjung Perak dengan tujuan Maumere, Lembar NTB, Lombok NTB, NTT, Kumai Kalimantan Tengah, dan Balikpapan Kalimantan Timur. Sejumlah penumpang mengaku khawatir dengan perjalanan mereka. Namun karena sudah terlanjur membeli tiket dan harus menunaikan tanggung jawab di kota tujuan, mereka memutuskan bahwa tetap berangkat dengan kapal laut.
5: Harus tetap pulang ke sana karena ada keluarga di sana.
6: Tapi mau bagaimana, Mas? Kita tetap melanjutkan perjalanan karena keluarga di sana.
4: Pemirsa, berulangnya kecelakaan laut tentu bukan lagi sekadar persoalan teknis atau musibah semata. Bagaimana sistem keselamatan pelayaran kita dijalankan dan diawasi? Informasi hadir dengan pembahasan, tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.

0: Informasi selanjutnya, sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arlu pada Tusatu hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Nah, sementara itu tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan.
1: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
2: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
1: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
3: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
1: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
4: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
1: Sebelumnya tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupa Datu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Pemirsa, berulangnya kecelakaan tentu bukan lagi sekadar persoalan teknis atau musibah semata. Ada pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem keselamatan pelayaran kita dijalankan dan diawasi. Rentetan kecelakaan kapal ini merupakan alarm untuk mengevaluasi sistem keselamatan transportasi laut secara menyeluruh. Lantas, di mana letak persoalannya? Apakah pada kelayakan kapal, pengawasan operator, standar keselamatan, atau justru lemahnya pengawasan pemerintah? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Huda, apa kabar?
5: Salam sore, kabar baik Mas.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu, sedianya kami juga ikut mengundang dari Kepala Basarnas untuk update terkini, tapi masih di lapangan, masih di perairan untuk memantau langsung ke lapangan, tidak cocok jamnya di newsroom. Mas Huda, langsung saja, teman-teman DPR melihat kecelakaan kapal ini sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau sudah bisa kita anggap sebagai pola kegagalan pemerintah dalam menjamin keselamatan kelautan?
5: Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas tragedi ini. Sekali lagi, dalam kacamata saya, tragedi semacam ini bisa kita hindari sejak dari awal. Nah, karena itu kita ingin sekali lagi peristiwa beruntun transportasi laut kita betul-betul menjadikan kita sangat terpukul. Dan peristiwa ini lagi-lagi merenggut

0: nyawa yang semestinya tidak perlu terjadi. Yeah. Nah, karena itu kita kasih warning yang sifatnya keras, karena ini sudah beruntun. Kita ingin sekali lagi ada evaluasi total. Kalau perlu di moratorium dulu, memastikan semua kelaikan kapal-kapal transportasi laut kita betul-betul dipastikan laik jalan. Tentu kita nggak bisa lagi membuat penjelasan bahwa ini karena tiba-tiba cuaca buruk dan kemudian kapal tetap laik untuk bisa jalan dan seterusnya gitu. Nah, saya kira kita sudah berdiskusi panjang menyangkut soal bagaimana perbaikan evaluasi total itu perlu terus kita lakukan. Nah, karena itu ini saatnya betul-betul kita ingin semua standar menyangkut soal isu keselamatan dan keamanan transportasi publik kita, terutama laut, betul-betul harus tidak bisa lagi menjadi ruang kompromi atas berbagai ketidaksiapan dan atas berbagai persoalan yang kita hadapi selama ini.
1: Oke.
0: Sekali lagi ini nyawa yang kita pertaruhkan. Karena itu sekali lagi kita ingin ada evaluasi total, pembaharuan total terkait dengan transportasi publik kita. Karena sepanjang tahun ini menuju 8-9 bulan kita dapati begitu banyak masyarakat kita, rakyat kita yang tertimpa musibah dan akhirnya meninggal karena ada faktor-faktor yang menurut saya ada kelalaian yang perlu dipertanggungjawabkan.
1: Okay.
0: Ada kelalaian yang karena itu perlu diperbaiki sistem transportasi publik kita.
1: Oke, okay. Kelalaian itu dari mana sumbernya, Mas? Menyasar ke pejabat atau regulator yang bertanggung jawab apabila ditemukan kapal yang tidak layak atau memenuhi standar, atau justru sebaliknya yang di lapangan yang bertanggung jawab?
0: Nah, terkait dengan ini kita sudah sampaikan berulang-ulang.
1: Ya.
0: Dan termasuk terakhir kami memanggil semua stakeholder, Kementerian Perhubungan, termasuk yang terakhir ketika peristiwa kapal yang terakhir, kita minta apakah sudah memenuhi standar atau belum, menyangkut soal tiket kapal yang masih bermasalah, antara manifest dengan jumlah penumpang yang masih belum sama, rem cek kapal yang kita minta untuk tidak hanya checklist tapi betul-betul dilakukan secara substantif, secara sempurna dan seterusnya dan seterusnya.
1: Okay.
0: Kita dapati ada beberapa yang sifatnya kira-kira mengindikasikan dalam banyak hal kita perlu perbaikan ke depan.
1: Ini langkah berikutnya apakah akan segera memanggil Menhub ke DPR, terutama Dirjen Perhubungan Laut mungkin ya Mas ya, untuk mengevaluasi semua hal ini, kecelakaan laut yang terjadi, Mas?
0: Ya, tentu. Kita akan secepatnya melakukan pemanggilan. Berikut saya kira memang ada beberapa opsi yang saya kira perlu untuk jadi semacam upaya kita untuk memitigasi dari A sampai Z-nya secara menyeluruh dari transportasi laut kita. Mungkin opsi membentuk panja untuk memastikan berbagai persoalan yang misalnya selama ini belum bisa kita dapatkan detail masalahnya, saya kira nanti panja bisa kita dorong untuk memastikan berbagai detail masalah yang ada di lapangan, menyangkut soal rem cek kapal, terus kemudian apakah sudah betul-betul disempurnakan ketika dipastikan cuaca buruk. Lalu izin itu tidak dikeluarkan untuk berlayar dan seterusnya itu. Dan terutama kelaikan transportasi laut kita.
1: Bagaimana kemudian Mas Huda membuat hati tenang,

0: warga masyarakat tidak panik. Ini kalau kita catat tadi teman-teman di lapangan melaporkan sejumlah keberangkatan kapal sudah normal kembali ya dari pelabuhan GSN Tanjung Perak dengan tujuan beberapa tujuan begitu ya. Tapi mereka khawatir Mas untuk melakukan perjalanan tapi terlanjur membeli tiket. Apa yang bisa Anda yakinkan ke calon penumpang dengan hal itu?
1: Ya ini yang sering kita sampaikan bahwa masyarakat tidak punya opsi memang Mas.
0: Oke.
1: Okay. Itu sangat terbatas opsi masyarakat kita karena transportasi laut kita betul-betul menjadi tulang punggung bagi negara yang berkepulauan ini gitu. Dan masyarakat kita juga punya betul-betul agenda dan kepastian yang untuk berlayar itu mungkin tidak bisa ditunda. Nah karena itu ini kembali kepada penyelenggaraan transportasi laut kita yang saya kira tidak boleh sekali lagi ada ruang kompromi. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan sekarang waktunya para penumpang mengambil peran aktif dalam situasi transisi semacam ini. Saya kira penumpang bisa secara kolektif bersama dengan penumpang lain untuk saling meminta update apakah cuaca untuk berlayarnya memungkinkan, apakah manifest betul-betul sudah sesuai dengan tingkat kehadiran dan termasuk jumlah kendaraan dan kendaraan apa yang di dalamnya yang dimuat dan seterusnya tidak overload dan seterusnya. Saya kira saya mendorong dalam situasi ini untuk penumpang agak betul-betul diberi ruang kepada penyelenggara untuk memastikan beberapa isu keselamatan dan keamanan nyampe ke mereka dan akhirnya membuat mereka yakin bahwa dalam perjalanan akan aman. Saya kira begitu.
0: Oke.
1: Tapi khusus menyangkut soal cuaca, saya kira nggak bisa dikompromikan. Saya kira kita minta semua sah bandar SOP untuk memastikan koordinasi betul dengan teman-teman BMKG. Begitu ada cuaca yang tidak memungkinkan, kita minta supaya pelayaran ditunda dan dipastikan penumpang tidak rugi karena itu.
0: Oke. Mas Huda, terakhir ini relate dengan peristiwa jurnalis yang berangkat ke anak Gunung Krakatau untuk meliput. Ya sudah sepekan speedboatnya masih belum ditemukan keberadaan mereka. Apa atensi DPR dengan hal ini untuk Anda?
1: Ini kebetulan DPR sudah oke, ini kalau nggak salah ini hari terakhir masa pencarian 7 hari.
0: Ya.
1: Di dalam aturan masih ada 2-3 alasan untuk tetap dilaksanakan pencarian. Saya sendiri mendorong untuk teman-teman jurnalis ini semoga bisa diketemukan. Nah karena itu saya minta pencarian ini diperpanjang. Nah untuk bisa diperpanjang ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi supaya teman-teman Basarnas bisa tetap jalan. Yang pertama permintaan dari keluarga korban. Yang kedua evaluasi dari perkembangan di lapangan, apakah ada tanda-tanda baru dari pencarian ini. Yang ketiga menyangkut soal situasi dan kondisi di lapangan. Kalau tetap dimungkinkan, masih bisa dilakukan perpanjangan pencarian ini.
0: Okay.
1: Saya sekali lagi mendorong kepada teman-teman Basarnas dan saya sudah menyampaikan secara terbuka kepada Kepala Basarnas untuk dilakukan perpanjangan. Okay. Supaya sekali lagi dunia jurnalistik yang sedang berkabung ini bisa kita berikan hadiah dengan mereka bisa kita ketemukan dalam perpanjangan masa pencarian ini.
0: Baik, langkah yang tepat begitu Mas dengan langkah tadi. Semoga ini bisa menjadi langkah yang diambil oleh tim gabungan. Terima kasih untuk waktunya Mas Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI bersama Newsroom. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Mas.
0: Kita ke informasi lain, langkanya bahan bakar minyak telah memicu antrian panjang di Makassar, Sulawesi Selatan yang mengganggu proses belajar mengajar. Akibatnya pola pembelajaran jarak jauh ditempuh agar pembelajaran lebih efektif dan kondusif.
2: Aktivitas masyarakat Kota Makassar antri untuk mendapatkan bahan bakar minyak.

0: banyak meningkat pada pekan lalu. Kendaraan roda 2 dan 4 harus masuk dalam barisan antri yang panjangnya lebih dari 1 km menuju stasiun pengisian bahan bakar umum. Kendaraan ini mengular hingga ke jalan raya menimbulkan kemacetan. Tidak hanya kemacetan yang ditimbulkan, ternyata proses belajar mengajar ikut terganggu.
1: Kesimpulan bahwa guru pun ataupun siswa juga yang banyak tinggal agak jauh dari sekolahnya, ini juga membutuhkan sarana dan transportasi tentunya. Dan langkah ini yang kami ambil untuk pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini sekolah secara daring ya, secara online.
0: Sementara itu kondisi 25 SPBU di Kota Makassar mulai lengang. Hanya SPBU Pengayoman yang masih menimbulkan kemacetan lantaran antrian mobil masih mengular hingga 200-an meter. Sedangkan antrian kendaraan roda 2 umumnya normal. Langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan sistem pengisian ganjil genap mampu mengurai antrian.
2: Teman-teman, percayalah bahwa stok ini terus kita jaga, Bapak. Kita menjaga antrian itu berubah terus angkanya, makanya ini di top up setiap hari. Setiap 2 hari sekali, setiap hari, setiap 3 hari sekali, sehingga kita jaga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mengingat kebutuhan ini sangat dinamis, tentu lonjakan stok maupun juga masukan kami juga menyesuaikan.
0: Rencananya proses belajar mengajar sistem pembelajaran jarak jauh akan dihentikan seiring kondisi kelangkaan bahan bakar minyak yang mulai terkendali. Bahkan pembelajaran tatap muka rencananya akan dimulai hari Rabu atau Kamis mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan gantikan Purbaya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian.
5: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
6: Your heart is strong, madam. Very strong.
5: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 serta penguatan program strategis pemerintah. Rapat ini merupakan rangkaian pembahasan verifikasi dan juga validasi terkait dengan kooperasi desa Merah Putih serta penandatanganan surat keputusan yang merupakan surat keputusan SKB Ruang Bersama Indonesia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8: Sejumlah menteri mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2026 serta penguatan program strategis pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah pemerintah daerah secara virtual. Salah satunya adalah pembahasan Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini dirancang untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak di tingkat kelurahan desa. Selain itu, rapat koordinasi ini juga membahas tahapan verifikasi dan validasi terhadap lebih dari 24.000 koperasi desa Merah Putih.
9: Dilakukan verifikasi validasi oleh Kementerian PU, BPKP, dan aparat pengawas internal pemerintah APIP, Inspektorat. Bagi daerah-daerah yang jejaring BPKP dan PU-nya kurang bisa. Nah, setelah diverifikasi apakah ini sesuai spek atau enggak, baru nanti berita acara telah terima kepala desa. Tapi kalau seandainya itu enggak sesuai, belum spek, dikembalikan lagi untuk perbaiki.
8: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa, puluhan ribu bangunan telah rampung. Pemerintah pusat mendorong pembentukan tim khusus di daerah agar proses pengecekan fisik dapat segera diselesaikan.
10: Fisik gudang gerai dan alat kelengkapan KDKMP yang menurut catatan di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa yang sudah 100% selesai 23 ribuan dan yang menurut surat dari PT Aginas Pangan Nusantara yang sudah siap untuk dilakukan verifikasi validasi sekitar 718 ribuan. Nah, ini yang akselerasi ini yang dimaksud adalah bahwa berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, seluruh provinsi, kabupaten, kota harus membentuk tim verval yang diketuai oleh Sekda ex officio dalam hal ini dan para wakilnya adalah Dinas Koperasi masing-masing provinsi dan kabupaten kota.
11: Pada
8: nantinya
11: yang
8: proses verifikasi
11: Bapak
8: dan validasi dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga akan melibatkan BPKP serta aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian pemeriksaan rampung pada akhir bulan September ini. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa pada hari ini. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah sebelumnya Purbaya dilantik pada tanggal 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Suhasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
12: Nah, tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya, dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan mengenai proses saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini. Seperti itu.
13: Arahan khusus dari Presiden mungkin apa, Pak?
12: Menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet. Pergantian menteri kembali memunculkan pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Presiden? Apakah ini murni evaluasi kinerja untuk membuat pemerintahan lebih efektif? Atau ada kalkulasi politik yang lebih besar di balik perombakan kabinet pada kali ini? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Bahtera Banong, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, Bang Bahtera dan juga Mas Adi. Apa kabar keduanya?
14: Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Adi.
2: Baik.
15: Selamat sore.
2: Oke, clear ya suaranya keduanya. Saya mau langsung dulu ke Bang Bahtera. Bang Bahtera, Pak Suhasil menyebut dititipkan Pak Presiden untuk menjaga kesehatan, kredibilitas keuangan negara. Artinya selama ini satu tahun oleh Pak Purbaya tidak sehat ya? Bagaimana Mas Tang?
14: Ya, pertama tentu kami menghormati keputusan Presiden yang kemudian melakukan pergantian kabinet karena berkenaan dengan reshuffle memang kewenangan penuh dari Presiden. Kami juga melihat bahwa Menteri Keuangan yang baru yang ditunjuk oleh Presiden, Pak Suhasil, memang punya jejak rekam yang panjang di terutama di fiskal kita ya, karena beliau juga pernah menjadi kepala PLT BKF, terus kemudian menjadi kepala BKF, dan beliau juga bukan orang baru di Kementerian Keuangan, dan selain itu beliau juga sedang menjabat Wakil Menteri Keuangan. Artinya memang ini adalah keputusan yang tepat, orang yang tepat yang ditunjuk untuk menangani fiskal kita, karena Pak Suhasil memang punya jejak rekam yang panjang berkenaan dengan di Kementerian Keuangan. Artinya itu sejalan dengan harapan kita semua. Kemudian tentu Pak Suhasil akan ditugaskan ke sana dalam rangka bagaimana menangani perbaikan fiskal kita, karena memang Pak Presiden pengen agar pertumbuhan ekonomi kita ya agar capaiannya bisa lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu tentu kami diapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Presiden berkenaan dengan pergantian Kementerian Keuangan.
2: Ya, keputusan diambil hari ini, timingnya kenapa baru sekarang? Karena Santer pernah gosipnya begitu ya, informasi yang beredar Pak Menkyu sebelumnya, Pak Burbaya juga sempat diisukan digantikan oleh Katib Basri. Bang Batra.
14: Ya kalau soal timingnya saya pikir Presiden tentu yang punya hak itu ya, karena setiap saat kan Presiden boleh melakukan pergantian ataupun reshuffle karena itu memang kewenangan prerogatif dari Presiden kita sendiri. Jadi setiap saat bisa melakukan pergantian jika dianggap bahwa butuh perbaikan-perbaikan dan pengen Pak Presiden kan bikin bekerja lebih cepat, lebih ini, dan itu mungkin berdasarkan evaluasi dari apa namanya waktu ke waktu.
2: Okay.
14: Kemudian pada saat ini momentum yang pas, yang tepat, kemudian dilakukan pergantian kabinet.
2: Okay. Baik, saya bergeser ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita pantau IHSG 6480, artinya pasar menyukai Purbaya diganti, sempat anjlok lebih 2% tadinya. Respon Anda?
11: Ya, saya kira memang sejak awal dari beberapa survei, Purbaya itu selain paling populer salah satu menteri, tapi termasuk menteri yang sebenarnya diminta ya untuk diresapel sebenarnya oleh publik karena dinilai tidak perform kinerjanya secara maksimal. Satu sisi pertumbuhan ekonomi memang 5,9%, tapi daya beli masyarakat dan penyerapan terhadap sektor kerja informal itu kan dianggap lemah. Ya. Itulah yang disebut sebagai sesuatu yang sifatnya paradoksal. Itulah yang kemudian sebenarnya dalam banyak hal wajar kalau kemudian kinerja di bidang ekonomi kita, dalam hal ini di bidang keuangan, itu mendapatkan sorotan yang cukup luar biasa, Mas.
2: Okay.
11: Saya melihat bagaimana Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang betul-betul tangguh, bukan hanya ngomongnya besar, kira-kira begitu, tapi pada level implementasinya mampu memberikan respon-respon yang cukup positif terkait dengan situasi ekonomi yang saat ini sedang berkembang.
2: Okay.
11: Itulah yang berkembang dalam arti harapan-harapannya akan semakin positif di tengah gejolak geologi politik, di tengah stimulus ekonomi yang saat ini juga turun naik. Itulah yang kemudian membuat kenapa sektor keuangan dalam hal ini menterinya itu sering mendapatkan kritik untuk diganti. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu, APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten di seluruh Indonesia, juga meminta kepada Presiden untuk mengganti Purbaya karena dinilai punya komunikasi yang cukup buruk dan dalam banyak hal tidak pernah memberikan tanggapan yang cukup positif terkait dengan pemangkasan dana daerah yang dalam banyak hal telah membuat sulit kawan-kawan di daerah. Tapi di atas segala-galanya, Mas Herano, bagi saya jabatan politik itu bisa hilang kapanpun. Jadi ketika diberikan jabatan dan amanah oleh Presiden, maka kerjalah

0: maksimal mungkin dan berilah sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya kira sederhana itu saja.
1: Iya, padahal umurnya masih seumur jagung gitu ya, setahun Pak Purbaya menjabat, kemistrinya belum dapat atau memang banyak yang tidak menyukai beliau di pasar atau bagaimana Mas ya? Respon pasar internasional juga bagaimana?
0: Kalau saya melihat murni karena faktor kinerja, misalnya soal terhadap UMKM itu kan dianggap terlampau memberatkan dan bahkan kelas menengah dalam banyak hal juga komplain terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak Purbaya. Serapan karena apa tenaga kerja di bidang formal itu kan juga mendapatkan komplain. Sementara pada saat yang bersamaan kan pertumbuhan ekonomi relatif agak positif. Ada disparitas yang cukup panjang yang kemudian dianggap gagal diterjemahkan oleh Menteri Keuangan yang baru ini. Dan bagi saya secara politik ya ini menjadi alarm nih kepada menteri-menteri yang ada di kabinet di masa-masa yang akan datang bahwa soal kemungkinan reshuffle yang akan terjadi selanjutnya sangat mungkin terjadi. Bukan hanya persoalan kinerja tentu saja, terutama bagi partai-partai politik yang loyalitasnya nggak 100% kekuasaan bisa saja menjadi pertimbangan untuk dilakukan reshuffle Mas. Karena depan itu sudah tahun politik, pemerintah pasti sedang mengkalkulasi betul siapa partai politik dan para menterinya yang betul-betul 100% ingin bersama dengan Prabowo Subianto ataukah setengah hati. Itulah yang saya sebut. Ini bisa sinyal yang kuat soal kemungkinan reshuffle-reshuffle yang akan terjadi di kemudian hari.
1: Iya, benarkah perspektif tadi Bang Batra dari Mas Adi?
2: Ya tentu pekerjaan Kementerian Keuangan ya sudah cukup baik sejauh ini, tetapi kan kita tahu sendiri bahwa respon publik juga terus menuntut agar perbaikan ekonomi kita ada percepatan. Nah barangkali itu juga menjadi momentum terus kemudian bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo selalu mendengarkan aspirasi berbagai pihak, mendengarkan aspirasi publik yang pengen agar bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi kita bisa terus dilakukan di pemerintahan era Presiden Prabowo. Nah maka dari itu kalau kita lihat, menyaksikan tadi dengan adanya pergantian Kementerian Keuangan, respon pasar begitu baik dan bahkan ya kalau kita lihat tadi apa namanya IHSG kita sempat turun dalam tetapi kemudian naik kembali dan bahkan positif ya, jauh meningkat, artinya juga kehendak pasar juga merespon positif dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru dan itu menjadi harapan segar, angin segar bagi kita semua. Mudah-mudahan juga itu menjadi tonggak baru agar bagaimana kedepannya pertumbuhan ekonomi kita sesuai dengan harapan Presiden Prabowo dan tentu itu yang menjadi harapan kita semua sebagai publik.
1: Baik, atau jangan-jangan indikator perombakan kabinet itu berasal juga dari survei masyarakat, Mas. Saya bacakan ini survei dari ASI ya, Arus Survei Indonesia pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2006 banyak yang menginginkan perombakan kabinet. Bang Batra.
2: Ya, ya saya pikir aspirasi berbagai pihak publik, pemerintah juga tidak pernah abai ya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa harapan kita semua kan ada percepatan pertumbuhan ekonomi dan walaupun sebetulnya kinerja Kementerian Keuangan sudah cukup baik, tetapi tidak cukup dengan itu. Publik terus mendorong agar bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi ini dan itu juga mungkin yang menyebabkan Pak Presiden Prabowo mengambil keputusan agar mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan kita bersama tentunya. Dan kalau kita lihat hari ini ya, alhamdulillah ya, respon pasar, respon begitu positif. Jadi ini juga bisa kita jadikan tolak ukur, mudah-mudahan seterusnya juga demikian ya. Kemudian bisa kita lakukan percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan publik, harapan masyarakat kita semua.
1: Baik, ini yang juga perlu Anda jawab, informasi yang berkembang, beberapa sumber menyebutkan bahwa tidak hanya Menkyu hari ini sejatinya akan digantikan posisinya. Ada posisi Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Menko PMK akan diganti. Ini kenapa last minute tidak jadi dilakukan pada hari ini? Apa yang terjadi, Bang Batra?
2: Ya sekali lagi kami ingin menegaskan ya berkenaan dengan reshuffle kabinet itu kan murni hak prerogatif dari Presiden. Saya pikir setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk apa namanya mengintervensi Presiden karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti tentu hanya beliau yang apa namanya yang tahu dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden. Jadi beliau yang paham siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan.

0: keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan apa namanya kemauan presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini, sepenuhnya diserahkan kepada presiden.
1: Baik, analisa Anda Mas Adi, apakah ada pengaruh Solo di sini?
2: Ya, saya kira tidak ada Solo ataupun non-Solo ya. Karena bagi saya presiden yang sesungguhnya di negara kita hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Di luar itu ya hanya sebatas gosip dan hanya sebatas hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi. Saya termasuk yang cukup ya bahwa sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu, Pak Presiden Prabowo Subianto pasti lepas preferensi politik dan preferensi tersendiri dalam segala menentukan keputusan apapun. Karena dalam sistem presidensial, Mas, presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat, mandatnya dari rakyat dan bukan mandat dari yang lainnya.
1: Baik, baik. Saya konfirmasi lagi ke Bang Batra untuk terakhir. Benar Pak Pratikno tengah sakit, Bang Batra, sehingga ingin mengundurkan diri. Ini informasi yang berkembang di lapangan dan nantinya akan
0: menjabat sebagai Wakil Pres. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi ya berkenaan dengan beliau ingin mengundurkan diri atau sakit. Tapi yang paling penting adalah bahwa berkenaan dengan reshuffle kabinet itu murni hak prerogatif presiden. Jadi setiap saat ingin dilakukan pergantian atau perombakan kabinet, tentu karena usernya adalah presiden, jadi beliau yang paham. Dan itu juga berdasarkan mungkin dari evaluasi-evaluasi, karena kan Pak Prabowo ini kan orang lapangan ya, pengen bekerja cepat agar semua program-program strategis pemerintah yang sudah dirancang, yang sudah berjalan juga yang cukup baik ini butuh percepatan. Dan itu juga yang menjadi harapan Presiden Prabowo agar bagaimana seluruh program-program pemerintah bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
1: Kami nantikan leap of service itu untuk program-program ini jalankan dengan baik dan kita merasakan semuanya masyarakat Indonesia ini dengan pergantian kabinet. Terima kasih untuk waktunya Bang Batra Banong, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia bersama Newsroom. Assalamualaikum, Bapak-Bapak.
0: Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Adi.
2: Bang Batra, terima kasih, Bang.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren ke PMM aja, PMM Mukhtar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000 sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.

0: Saatnya kita ke mancanegara. Asap kebakaran hutan lahan di Indonesia kembali berdampak hingga ke negara tetangga. Pada Senin pagi, langit Singapura diselimuti oleh kabut asap. Sementara itu, kualitas udara di negara kota itu masuk kategori tidak sehat. Langit Singapura terlihat kelabu dan diselimuti oleh kabut asap. Kondisi ini terjadi pada hari Senin 14 September ketika asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terbawa angin melintasi perbatasan. Data perusahaan memantau kualitas udara Swiss IQ Air menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di Singapura telah mencapai 181 pada pukul 10 pagi waktu setempat. Angka ini masuk kategori tidak sehat. Kabut asap lintas batas negara ini terutama dipicu kebakaran hutan lahan gambut di Indonesia. Angin membawa asap dari wilayah Sumatera ke arah Semenanjung, Malaysia, dan Singapura. Kebakaran di sejumlah wilayah hutan dan lahan gambut di Indonesia terus meluas. Emisi berbahaya meningkat terutama di provinsi-provinsi yang terdampak parah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kita ke benua Amerika, kebakaran hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara itu petugas terus berjuang mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas tempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Pada Sabtu siang, Lucas Fire telah membakar sekitar 4.008 hektar lahan dan api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis 10 September. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara itu, petugas terus berupaya untuk memperlambat laju api dan mencegahnya meluas ke wilayah lain. Di lokasi lain, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador. Warga turut membantu petugas memadamkan kebakaran yang muncul pada Minggu 13 September. Dengan menggunakan selang, ember hingga botol air, warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya untuk menghentikan perambatan api. Dinas Pemadam Kebakaran Quito mengerahkan hampir 60 petugas dengan dukungan 14 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebuah helikopter juga terlihat beroperasi di sekitar lokasi kebakaran. Pemadam kebakaran menyatakan bahwa warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran pada saat ini belum berada dalam bahaya. Meski demikian, petugas masih berupaya untuk mengendalikan sebagian titik api. Hingga kini tidak ada laporan korban meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran ini. Berikutnya, aksi menentang imigrasi kembali digelar sejumlah kota Eropa. Di Portsmouth, Inggris, demonstran bentrok dengan polisi. Nah, sementara itu di Milan, Italia, kelompok nasionalis menuntut pengetatan perbatasan dan pemulangan migran.
1: Ratusan demonstran anti-imigran memadati pusat kota Portsmouth, Inggris, 13 September. Sambil membawa bendera Inggris dan spanduk South Coast Patriot, massa menyerukan penghentian kedatangan perahu-perahu pencari suaka. Ketegangan pecah saat sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan polisi. Aksi anti-imigran ini diadang kelompok Stand Up to Racism yang menggelar demonstrasi tandingan di Guildhall Square. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan antara kedua kelompok.
2: If you want your country back, you have to have power. The only way you can have power is if you get your party as a majority in parliament.
1: Sedikitnya 3 orang ditangkap, polisi menyatakan penangkapan lain masih mungkin dilakukan setelah petugas memeriksa rekaman video aksi. Protes ini merupakan lanjutan dari aksi pada akhir pekan sebelumnya. Kala itu sekitar 140 migran tiba di Portsmouth dengan satu perahu karet berukuran besar. Meski aksi penolakan terus terjadi, data pemerintah Inggris menunjukkan jumlah kedatangan dengan perahu kecil turun 23% dalam setahun terakhir. Sehari sebelum aksi Portsmouth ini, puluhan aktivis nasionalis juga berunjuk rasa di Milan, Italia. Di depan Basilika Santa Maria delle Grazie, Mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Remigrasi menyelamatkan Eropa". Massa menuntut perbatasan Eropa diperketat serta menyerukan kebijakan remigrasi atau pemulangan migran ke negara asal.
2: Dell'Europa, quelli che sono gli europei, noi siamo nativi e se noi diciamo sacrifichiamo questo nostro diritto comunque all'autodeterminazione ad avere un territorio che possiamo chiamare casa, poi non abbiamo nessun altro posto in cui andare.
1: Aksi di Inggris dan Italia ini menunjukkan menguatnya perdebatan mengenai imigrasi di Eropa. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sementara para penentangnya memperingatkan munculnya sentimen rasisme dan diskriminasi.
0: Di tengah upaya Aleppo bangkit dari konflik, dua warganya berjuang menjaga warisan kota agar tidak punah. Ada seorang perempuan menghidupkan kembali pabrik sabun keluarganya, sementara seorang perajin mewariskan seni lukis kayu kepada putranya.
1: Tumpukan sabun Laurel kembali memenuhi pabrik tua di kawasan kota lama Aleppo. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Aisha Al-Jubaili pulang untuk membuka kembali pabrik sabun milik ayahnya, Nasir Al-Jubaili. Pabrik yang juga pernah dikelola sang kakek itu terbengkalai sejak 2012. Bagi Aisha, menghidupkannya kembali berarti menjaga kenangan dan tradisi keluarga.
3: والدي كان دائما بتحس انه روحه موجوده بهذا المكان، روحه معلقه بهذا المكان، مثل ما انا كنت اجي وانا صغيره مع والدي للمصبنه، كمان والدي كان يجي مع والده يشوف العمل، فالاستمراريه بهذا الارث العائلي كان انا بشوف انه لازم يكمل
1: لانه Perjuangan Aisyah tidak mudah. Bangunan pabrik harus direhabilitasi setelah terbengkalai selama sekitar 14 tahun. Sabun Laurel Aleppo dibuat dari minyak zaitun dan laurel, kemudian dikeringkan selama berbulan-bulan. Kerajinan ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2024. Semangat serupa dijaga Aiman Said melalui seni dekorasi kayu tradisional yang dikenal sebagai Achami atau lukisan Damaskus. Aiman mempelajari kerajinan ini dari pamannya sejak berusia 12 tahun. Setelah menekuninya selama 31 tahun, kini ia mengajarkan teknik tersebut kepada putranya.
4: كانت أول تستخدم للقصور للقاعات مثلا الاجتماعات مثل قاعة العرش بقلعة حلب في مسجد الأقصى في من هذا العمل ومهنة هاي سورية حصرا بامتياز يعني بكل دول العالم بتلاقي كل الفنون متشابهة لبعض إلا هاي المهنة منفردة فيها بس بسوريا.
1: Achami memadukan ukiran timbul, lukisan dan motif rumit pada panel kayu. Karyanya selama berabad-abad menghiasi rumah, istana dan bangunan keagamaan. Namun proses pembuatannya memakan waktu. Sedangkan pendapatan perajin seringkali tidak menutup biaya bahan dan sewa tempat. Kondisi ini membuat banyak perajin memilih pekerjaan lain.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit, tetaplah bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku

0: Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan korban kapal Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kini menyiapkan operasi Underwater Search. Operasi Underwater Search kali ini merupakan rangkaian pendukung percepatan pencarian dan pertolongan terhadap penumpang yang hilang di perairan Laut Jawa. Operasi SAR hari kedua turut melibatkan unsur pesawat udara untuk memperluas cakupan area pencarian. Tim SAR gabungan sendiri akan mengoptimalkan seluruh unsur yang diterjunkan, baik dari laut, udara maupun tim penyelam untuk mempercepat penemuan dan evakuasi para korban. Di hari kedua operasi pencarian, total 22 armada diterjunkan, terdiri dari 17 unsur laut dan 5 unsur udara.
1: Operasi yang kita laksanakan hari ini, kita nanti sore akan melaksanakan dari Kopaska, TNI AL dan juga teman-teman tim penyelam yang akan kita siapkan. Tentunya operasi ini bisa kita laksanakan dengan atas dasar safety, artinya mudah-mudahan cuaca bagus sehingga memungkinkan untuk kita laksanakan operasi underwater. Begitu juga dari kapal Kranopus ini sendiri juga memiliki drone yang bisa nanti dioperasikan di bawah air dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam pelaksanaan operasi.
0: Lalu bagaimana upaya pencarian korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8? Kita sudah tergabung dengan M. Risanta, jurnalis Transmedia di sana. Selamat sore, Bang Risanta. Tadi juga tim SAR mengatakan bahwa pencarian akan dilakukan secara safety, artinya melihat bagaimana kondisi cuaca di sana. Mungkin bisa jelaskan bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan saat ini dan bagaimana update pencariannya, Bang Risanta, silakan.
2: Oke, selamat petang, Bang Ruli. Perlu kami informasikan kepada pemirsa semua bahwa kondisi saat ini masih di hari kedua operasi SAR masih dilakukan dalam rangka mencari para penumpang kapal yang masih belum diketemukan sampai hari ini. Ternyata memang ada 108 yang sudah diketemukan termasuk 6 jenazah yang dievakuasi. Saat ini masih menunggu proses evakuasi terhadap para penumpang yang lain. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi rencananya sekitar pukul 8 jika estimasi ini akan datang juga sejumlah kapal yang membawa para korban yang berhasil dievakuasi. Tercatat sedikitnya ada 22 orang penumpang yang kemungkinan besar nanti akan dibawa ke Banjarmasin terutama di terminal dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Untuk saat ini memang tengah diupayakan di pasca hari kedua ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Basarnas Nasional bahwa upaya-upaya untuk melakukan penyisiran termasuk juga melakukan pola operasi dengan sistem underwater research yang dengan menerjunkan nantinya sejumlah para penyelam-penyelam profesional termasuk dari TNI Angkatan Laut dan beberapa satuan pendamping lainnya untuk nantinya mencari para korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan juga perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini prosesnya masih berlangsung dan juga masih dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pencarian. Jadi kami masih belum mendapatkan informasi karena sebentar lagi juga dilakukan konferensi pers di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Perlu juga kami menginformasikan bahwa barusan tadi juga satu orang dari penumpang berhasil dievakuasi menggunakan pesawat helikopter dan sudah tiba di rumah sakit.

0: Hasan Ulin di Banjarbaru dan masih menjalani perawatan secara intensif. Kami juga melihat kesiapan dari tim dari kepolisian dalam rangka melakukan identifikasi para korban yang meninggal dunia. Sudah disiapkan posko antimortem. Dan sejauh ini Polda Kalimantan Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa kehilangan untuk memastikan secara keseluruhan identitas daripada keluarganya yang dinyatakan hilang ataupun yang masih menunggu kabar kepastian dari situasi terakhir. Data yang disampaikan ini adalah data yang terakhir oleh tim terpadu, khususnya tim SAR gabungan yang sejak pagi hari ini sudah melakukan operasi hari kedua. Ruli.
1: Baik. Bang Risan, tadi Anda mengatakan bahwa satu orang sudah berhasil dievakuasi melalui helikopter, melalui jalur udara, dan ada 22 lainnya akan menuju ke pelabuhan di Banjarmasin untuk sudah berhasil dievakuasi melalui jalur laut. Dan kalau Anda lihat sejauh ini, apakah ada informasi terbaru lagi terkait dengan data-data korban yang masih terus dicari atau masih belum ditemukan, ataupun sudah berhasil ditemukan, sudah berhasil dievakuasi, dan sedang menuju lagi ke pelabuhan Banjarmasin? Dan mungkin Anda juga bisa tambahkan sedikit, Bang Risan, sejauh ini bagaimana keluarga para penumpang yang belum mendapatkan kabar dari sanak keluarga mereka yang masih dikhawatirkan masih berada di kapal KM Virgo Transport ini. Bagaimana mereka di sana untuk mendapatkan informasi, mungkin juga untuk menginap. Apakah mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti proses pencarian bersama dengan tim SAR gabungan ini? Bang Risanta, silakan.
0: Ya, sampai saat ini memang masih dilakukan pencarian ya. Tapi untuk keluarga korban sendiri masih berada di seputaran dari terminal kedatangan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka memang sejak tadi malam sampai saat ini masih berada. Bahkan ada beberapa di antaranya datang langsung dari Surabaya, kemudian juga ada beberapa daerah termasuk juga Bandung untuk memastikan bahwa keluarga mereka itu nantinya bisa pulang dan kembali ke bersama keluarga. Memang saat ini belum ada para keluarga yang mengikuti proses pencarian sampai ke titik di perairan laut Jawa karena masih dilakukan pendataan-pendataan. Karena sejauh ini juga tim SAR masih melakukan proses pencarian termasuk juga melakukan evakuasi. Dan juga perlu kami informasikan bahwa yang tadi bahwa satu orang dari penumpang yang selamat itu adalah bernama Mia, warga Kendal dari Jawa Tengah dan sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan juga perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini warga korban yang berada di seputaran dari ruang tunggu di seputaran di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini masih bertahan hingga sekarang. Meskipun saat ini juga di posko induk SAR Nasional sudah diberikan data-data para penumpang yang dievakuasi sejak kemarin sampai saat ini. Dan mereka masih juga menunggu di sini karena sampai saat ini ada beberapa nama, beberapa orang keluarga mereka yang masih belum ada daftar namanya orang-orang yang ditemukan. Jadi ada tercatat, saya mencatat sesuai dengan data posko, ada sekitar 109 orang yang masih dalam pencarian. Jadi masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR di hari kedua ini untuk mencari para penumpang yang masih hilang di perairan laut Jawa. Ruli.
1: Baik, Bang Risanta, terima kasih banyak atas informasi Anda di mana tim SAR gabungan menerjunkan 22 armada baik dari udara, laut maupun juga tim penyelam untuk melakukan evakuasi korban di KM Virgo Transport 8. Bang Risanta, terima kasih banyak informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan Anda juga di sana, Bang Risanta. Dan dari Banjarmasin, kita sekarang beralih ke wilayah Pandeglang, Banten, di mana memasuki hari ketujuh pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak. Lalu apa perkembangan upaya pencarian dari lapangan? Kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini berada di Pandeglang, Banten. Selamat sore menjelang malam, Dea. Apakah sudah informasi terbaru terkait dengan update pencarian jurnalis hilang kontak di wilayah Banten saat ini? Dea, silakan dengan laporan Anda. Silakan Dea.
2: Selamat sore, Ruli. Jadi saat ini saya berada di depan posko SAR, di mana di belakang saya saat ini

0: Sedang diadakan rapat evaluasi operasi SAR pencarian rombongan speedboat Arupa Datu yang ditumpangi oleh 5 wartawan, 1 kapten, 1 ABK dan juga 1 pemandu. Adapun di dalam rapat ini itu sedang dihadiri oleh gubernur, kemudian juga ada Bupati Pandeglang dan Rem, ada juga Danlanal, Dirpolair, Dirhumas, Polda Banten, kemudian ada Dandim dan berbagai instansi lainnya termasuk BMKG. Kemudian tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa keluarga korban ikut turut diajak ke dalam dan juga mendengarkan apa hasil evaluasi yang nantinya akan menjadi hasil, apakah memang pencarian akan dilanjutkan esok hari ataupun akan dihentikan. Kemudian memang untuk indikator kelanjutan pencarian itu ada beberapa hal, bahwa memang tercatat standar durasi untuk Basarnas melakukan pencarian awalnya itu hanya dilakukan selama 7 hari, namun memang jika ada indikator-indikator lainnya seperti kemungkinan ada seperti hasil penyisiran laut, kemudian hasil pencarian udara, petunjuk baru dan ada juga tanda-tanda korban, maka pencarian ini akan dilanjutkan kembali. Memang awal masuk laporan diterima ini adalah pada hari Selasa di tanggal 8 September 2026, dan itu dilaporkan diterima pada pukul 13.55 WIB, dan sekarang sudah masuk hari ketujuh pencarian. Maka dari itu di belakang saya sedang dilakukan rapat evaluasi dari jam 5 WIB tadi, dan sekarang tercatat sudah sekitar 45 menit rapat tersebut dilaksanakan dan memang belum ada hasil yang bisa kami sampaikan begitu. Kemudian untuk hari ini sendiri pada hari ketujuh sesuai SOP, catatannya memang hari terakhir tapi kami masih menunggu lagi. Alut yang memang dikerahkan untuk hari ini lebih banyak dari kemarin, tercatat ada 18 alut untuk bagian penyisiran laut dan juga ada 1 helikopter 3604 yang dikerahkan untuk melakukan penyisiran melalui udara. Dan hari ini memang tim CNN Indonesia berkesempatan langsung untuk ikut tim Basarnas untuk melihat bagaimana situasi pantauan dari udara. Dan kami tadi berangkat bersama ada 3 kru dan juga 3 kru penerbang dan beberapa kru lainnya. Dan durasi pencarian itu dilaksanakan sekitar 2 jam pada operasi di hari ketujuh ini. Dan untuk kondisi cuaca yang kami perhatikan tadi dan juga disampaikan oleh kapten adalah berawan dengan kondisi penerbangan memang lebih baik dari hari sebelumnya, karena di hari-hari sebelumnya visibilitas cukup rendah. Namun tadi disampaikan hari ini visibilitas cukup baik, dari jarak 3 km itu dari atas ke bawah memang cukup terlihat dengan jelas. Namun sayangnya memang belum ada hasil dari pencarian melalui udara ini tersebut. Namun memang tadi sempat kapten itu melihat ada objek berwarna oranye yang memang dipikir itu sebagai pelampung. Namun setelah berputar-putar kemudian melakukan penyisiran bolak-balik di atas objek tersebut, itu dipastikan bukan pelampung, sehingga pencarian dihentikan untuk hari siang karena tadi berangkat jam 12 WIB, kemudian setelah 2 jam turun, dan tadi sepertinya saya juga melihat ada helikopter itu kemudian naik lagi untuk melakukan pencarian. Nah memang Ruli, penemuan-penemuan objek itu tidak hanya didapatkan hari ini ataupun hari kemarin. Sejak hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu selalu ditemukan objek-objek baru. Yang tercatat adalah pada hari ketiga kemarin ditemukan bahwa ada life jacket berwarna orange. Pada 10 September itu ditemukan oleh Kal Anyer. Kemudian di hari keempat ada temuan berikutnya, yaitu life jacket lagi ditemukan oleh 2 kapal. Dan di hari kelima ditemukan ada 4 benda seperti jerigen plastik berwarna biru, ada helm plastik merah, life jacket berwarna oranye dan merah. Dan terakhir hari keenam kemarin itu ditemukan juga seperti galon minuman, kemudian juga ada life jacket dan ada terpal berwarna biru. Namun semua penemuan yang didapatkan dari hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu dikonfirmasi bukan milik kapal Arupa Datu 1 yang ditumpangi oleh wartawan, karena sudah dibandingkan dengan milik kapal Arupa Datu 2. Pemiliknya menyebut bahwa memang temuan-temuan yang ditemukan itu bukan milik kapal Arupa Datu begitu. Kemudian juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan, di belakang saya ini keluarga turut diajak mengikuti rapat evaluasi karena untuk melibatkan serta juga kemarin tim CNN Indonesia sempat berbincang dengan dua keluarga, yaitu istri dari Herianto, pemandu yang ikut turut di speedboat tersebut, serta juga ayah dari jurnalis Antara Bagus. Dan keduanya memiliki harapan yang sama, Ruli. Mereka ingin bahwa pencarian ini berbuah hasil, begitu, karena mereka masih optimis dan ingin pencarian ini terus dilanjutkan, seperti itu. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa memang di sini ada pendampingan untuk keluarga, karena memang mereka cukup terpukul dengan adanya situasi seperti ini, dan juga dengan hari ketujuh belum menemukan hasil apapun, tentunya mereka juga merasa sangat terpukul. Begitu, kembali ke Anda, Ruli.
1: Baik, Dea, terima kasih banyak laporan Anda dari Pandeglang, Banten, di mana saat ini sedang berlangsung rapat evaluasi terkait dengan hari ketujuh pencarian jurnalis dan juga kru kapal, apakah pencarian akan dilanjutkan atau dihentikan. Namun keluarga berharap bahwa pencarian terus dilakukan dan mereka optimis masih ada secah harapan terkait keluarga mereka yang hingga saat ini masih hilang kontak. Dea, terima kasih banyak laporan Anda, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan Anda di sana. Dan kita beralih ke informasi lain, tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas transportasi udara dan laut. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dibatalkan, sementara pelayaran rute Parepare, Nunukan terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Semuanya akibat kabut asap.
2: Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membatalkan sejumlah penerbangan domestik menuju wilayah yang terdampak kabut asap karhutla Senin pagi. Berdasarkan pantauan jadwal penerbangan, sedikitnya 5 penerbangan menuju Balikpapan, Pontianak, Padang, Batam, dan Banjarmasin mengalami pembatalan dan penundaan. Hal itu dilakukan karena kondisi visibilitas atau jarak pandang yang menurun, sehingga berdampak pada keselamatan penumpang dan operasional penerbangan. Akibatnya ratusan penumpang yang terdampak memadati area Bandara Suta. Mereka berharap ada kompensasi dari maskapai maupun bandara karena kerugian yang mereka alami akibat pembatalan dan penundaan penerbangan ini.
3: Harusnya nanti terbang jam 1, terus di reschedule jadi jam 3, Pak.
4: Karena apa sih alasannya, Bang?
3: Kurang kopi sih, Pak. Mungkin karena kabut asap yang di Balikpapan itu.
4: Abang udah dapat kompensasi nggak dengan di reschedule ini?
3: Belum ada sih.
2: Gangguan akibat kabut asap juga terjadi di jalur laut. Aktivitas pelayaran rute Parepare Nunukan terganggu karena jarak pandang yang terbatas serta kondisi cuaca buruk. Kabut asap terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di sepanjang rute pelayaran, terutama daerah yang berdekatan dengan daratan. Jarak pandang di laut terbatas hingga sekitar 1 mil saja. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 2 meter membuat nahkoda harus meningkatkan kewaspadaan. Kondisi tersebut membuat waktu tempuh kapal bertambah 1 hingga 2 jam.
5: Pada saat pelayaran dari Nunukan ke Parepare ini, di laut sih masih tenang. Maksudnya masih daya nampaknya masih bagus.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
3: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.

0: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Hingga kini BPBD Jawa Timur dan tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
1: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperang melawan waktu di lapangan.
2: Bromo ini adalah juga kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya, tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo, karena jika memang terjadi lagi sebarannya itu bisa cukup cepat gitu Mbak, karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
1: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
3: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun sekarang kecil-kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
1: Hingga saat ini, tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Kia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Harga daging ayam di Kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini dikeluhkan para pedagang maupun pembeli.
4: Harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000, melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong di Kota Bandung sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan kebelakang. Saat ini, menurut para pedagang, harga tertinggi ayam potong di Kota Bandung bisa mencapai Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen Hari Raya Besar Keagamaan. Sejumlah pedagang mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
5: Banyak faktor sih ya, mungkin karena harga pakan atau apa namanya stok barang ya, kita nggak tahu sih ya. Mungkin harus diceknya ke hulunya. Harapannya sih ya apa namanya bisa menstandarkan lah, standar maksudnya harga gitu ya, nggak naik karena mungkin dari stok barang atau gimana ya, itu mah kita nggak tahu ya.
6: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasanya beli ya segitu kan, 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi malas orangnya. Ya, ya jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada kan nggak habis, mengurangi pembelian dari awal aja. Ya biasanya 1.5 kintal, paling 1.1, 1.2, 1.1 gitu.
4: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
7: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
8: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein, gitu aja sih. Tapi untuk harga mah amazing.
4: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
9: Kalau mengaruh, memberatkan juga. Ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini. Kenapa nggak bisa naik? Ya, abis yang itu yang membelinya keberatan. Biasa mah kalau untungnya ya kalau bersihnya paling 200 gitu. Iya. Iya bisa kurang.
7: Jadi berapa setengahnya?
9: Iya setengahnya.
4: Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Diskusi melibatkan akademisi, mahasiswa, hingga praktisi.
10: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik Jumat sore menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Penentuan desil berperan menentukan kelompok masyarakat yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial.
11: Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan DSR untuk bantuan sosial. Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos.
12: Salah satu menjadi data yang bisa kita gunakan adalah salah satunya adalah dari sensus ekonomi 2026. Saya mohon nanti dengan kualitas data sensus ekonomi di mana partisipasi Bapak Ibu semua di sini menjadi bagian penting dari sensus ekonomi yang bisa tidak hanya mengcapture kegiatan ekonomi di masyarakat.
10: Kedepan, perlindungan sosial diarahkan menggunakan mekanisme berbasis permintaan on demand. Masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah akan memeriksa kelayakan menggunakan DITISEN dan data administrasi lainnya. Eko Budi, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free, selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Event West Java Paragliding Championship resmi dibuka di Sumedang. Hadiri 88 atlet dari 13 negara termasuk 55 atlet asing yang bersaing di lokasi terbaik dunia untuk paragliding. Ajang olahraga udara ini digelar di Kabupaten Sumedang, tepatnya di lokasi Batu Dua Dharma Jaya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir hadir langsung untuk membuka ajang bergengsi ini. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kerja keras panitia penyelenggara, utamanya karena kegiatan ini berhasil diwujudkan tanpa menggunakan anggaran belanja pemerintah daerah. Event West Java Paragliding memiliki banyak manfaat bagi daerah. Ajang kejuaraan ini tak hanya menyaring bibit atlet unggul, juga menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang UMKM.
6: Tentunya bagi kami ini akan berikan manfaat dan dampak pertama untuk menginformasikan tempat-tempat wisata yang ada di Sumedang, terutama para layang ini. Kemudian berikan wahana berupa atlet para layang. Yang ketiga bisa menggerakkan ekonomi dan menjadikan masyarakat sejahtera. Ini ada variasinya. Jadi ini Ujung Jaya, kita akan angkat juga daerah wilayah timur, tidak terus-terusan di kota.
5: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kondisi ini menekan pasar minyak global dengan harga minyak mentah sempat menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga energi juga memicu kekhawatiran baru terhadap inflasi di Amerika Serikat. Kondisi ini berpotensi membuat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, semakin sulit memangkas suku bunga.
7: Flaring tensions between the United States and Iran again putting pressure on global oil markets.
8: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
7: U.S. strikes on Iranian oil tankers, along with Iranian and Iran-backed Houthi missile attacks on American interests in the region, pushing oil prices higher, briefly hitting $100 a barrel Wednesday for the first time since July. Gasoline is up too. According to AAA, the national average jumped more than 7 cents in one day, the biggest single-day increase since May 1st. The new average, $4.22 a gallon. With the price of diesel also soaring, economists warn there's likely to be increased pressure on inflation, which could make it harder for the Fed to cut interest rates.
9: The Iran war is unsettled, and it's unsettling Wall Street because it doesn't seem to be ending.
7: Adding to that uncertainty, new concern about Iran's nuclear program. A new think tank report from a group of analysts who reviewed 6 years of satellite imagery shows, quote, a clear surge in construction activity at Pickaxe Mountain, a suspected Iranian nuclear site. The new construction raising concerns the conflict could further escalate, as the Trump administration aims to stamp out Iran's nuclear ambitions.
10: I think this administration would likely reevaluate strikes again, potentially on some of these sites. But to really get at the heart of securing that nuclear material, it would take boots on the ground.
7: In Washington, I'm Michael Yoshida.
5: Di negara yang terkenal kerap berganti pemerintahan, Giorgia Meloni justru mencetak rekor. Perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Italia itu kini memimpin pemerintahan terlama di negaranya sejak Perang Dunia Kedua. Berikut Person of the Week kali ini.
11: Perjalanan Giorgia Meloni di lingkaran pemerintahan dimulai pada 2008. Dalam usia 31 tahun, ia dilantik menjadi menteri pemuda termuda dalam sejarah Republik Italia. Namanya melonjak setelah Partai Nasionalis Brothers of Italy memenangkan pemilu 2022. Dalam kampanyenya, Meloni menjanjikan pemerintahan yang lebih tegas membela kepentingan nasional Italia.
12: In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia? Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
11: Meloni dilantik pada 22 Oktober 2022 sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama Italia. Ia memimpin koalisi sayap kanan dengan agenda utama penegakan hukum dan pembatasan imigrasi ilegal. Pemerintahannya dinilai berhasil memulihkan kepercayaan terhadap keuangan publik Italia. Namun, reformasi administrasi, kesehatan, dan pendidikan dinilai belum banyak bergerak. Di luar negeri, hubungan Meloni dengan Donald Trump yang pernah dekat memburuk akibat perbedaan sikap mengenai perang Iran. Meloni kemudian secara terbuka membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat itu.
12: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.
11: Meski menghadapi kekalahan referendum dan tekanan politik, Partai Meloni masih menjadi yang terpopuler di Italia. Ketahanan koalisinya menjadikan Meloni salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Eropa.
5: US Open 2026 melahirkan dua juara yang sama-sama menorehkan sejarah di dunia tenis internasional. Di nomor putri, Elena Rybakina resmi menjadi juara US Open 2026. Petenis Kazakhstan itu sukses menumbangkan juara bertahan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set yang dramatis. Drama serupa juga terjadi di nomor putra. Alexander Zverev akhirnya mengangkat trofi US Open setelah mendudukkan petenis tuan rumah Ben Shelton. Kemenangan ini menjadi penebusan atas kepahitan 6 tahun silam. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.
11: Elena Rybakina resmi mencatatkan sejarah baru di dunia tenis internasional. Rybakina mengalahkan Aryna Sabalenka dengan skor 6-4, 5-7, dan 6-2. Bermain dengan ketenangan luar biasa di Flushing Meadows, Rybakina berhasil memutus rentetan 20 kemenangan beruntun Sabalenka di US Open. Petenis berusia 27 tahun ini sempat dihantui cedera ankle menjelang turnamen. Namun Rybakina mampu membuktikan ketangguhannya dan mengamankan gelar Grand Slam ketiganya. Sebelumnya, Rybakina sukses menjuarai Wimbledon 2022 dan Australian Open 2026. Gelar US Open 2026 sekaligus memperkokoh posisi Rybakina di puncak peringkat dunia WTA. Drama serupa juga terjadi di nomor putra. Alexander Zverev akhirnya mengangkat trofi US Open setelah menundukkan petenis tuan rumah Ben Shelton. Unggulan teratas asal Jerman itu menang dalam 4 set dengan skor 6-3, 7-6, 5-7, dan 6-2. Pada final US Open 2022, Zverev sempat unggul 2 set atas Dominic Thiem. Namun keunggulannya itu lepas dan gelar juara pun melayang. Kali ini, Zverev datang dengan mental juara. Setelah meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros pada Juni, ia tampil lebih tenang dan matang.

0: Hadirkan kesaksian penumpang kapal feri Virgo Transport 8 yang terbalik di empas gelombang Laut Jawa. Penumpang panik di tengah gelap malam. Miris, kakak adik jadi tulang belulang usai dibunuh pacar 5 tahun lalu di Banyuasin, Sumatera Selatan. Potret hidup bertetangga dengan bisingnya kereta di Kota Pahlawan, Surabaya hadir di Sisi Kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pasokan BBM. Sejumlah SPBU masih kehabisan stok, sementara aturan ganjil genap antrean dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di Kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
2: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
3: Seperti itu, Pak.
4: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Yeah. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan? Itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
3: Menurut Anda bagaimana?
5: Menurut saya tidak bisa. Karena sulit.
3: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya. Atau bagaimana?
5: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
1: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Sementara itu sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi mendapatkan informasi terbaru anggota keluarga yang belum ditemukan.
6: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imron yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
7: Apa kemarin itu buat story naik kapal.
8: Oh, naik kapal. Nah,
7: kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
8: Terus Bapak tanya naik kapal?
7: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya
8: perusahaan. Ya, perusahaan itu katanya ikut kapal ini.
6: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik.
9: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
10: Setelah ajar nama abang ini, setelah ajar apa? Udah mau ngapain kita? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
11: Bukan ajar, ya?
10: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke apa? Sepoci.
9: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
12: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
11: Oh, masih terang.
12: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
11: Terus sampai lari kemana?
12: Lilingi kapal, Pak.
11: Lilingi kapal.
12: Lilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
9: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi pertama dari Surabaya, Jawa Timur, ini ada 2 bocah yang meregang nyawa setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Mereka terkunci di dalam kamar saat kebakaran terjadi. Tangisan pecah saat warga menemukan dan juga mengevakuasi 2 bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar yang masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Informasi berikutnya dari harga komoditas yang terus naik. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Di pasar Kosambi, harga daging ayam saat ini mencapai Rp43.000 sampai Rp44.000 per kilogram. Harga ini melonjak tajam dari sebelumnya, yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak pada turunnya penjualan. Pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam sehingga mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain. Para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam juga terkena dampak. Mereka harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk berjualan, namun tidak berani untuk menaikkan harga jual makanan dagangan mereka. Berikutnya kita ke Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hari Minggu kemarin warga menggelar tradisi yang menghadirkan tarian Cokaiba dan juga tabuhan rebana. Ya, tarian tradisional yang menghadirkan topeng Cokaiba menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian di Desa Kipai di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Diiringi tabuhan rebana, zikir dan juga solawat, arak-arakan berjalan menuju ke lokasi tradisi Fanten. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi Fanten tidak hanya menjadi warisan budaya dari masyarakat setempat, tapi juga menjadi wujud pelestarian nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal. Tradisi ini terus dipertahankan dan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk juga generasi muda. Misteri hilangnya kakak beradik di Banyu Asin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan tinggal kerangka di dalam rumah kosong. Kasus ini viral yang memiriskan siapapun yang mendengarnya. 2 korban yang masih duduk di bangku sekolah ini dieksekusi pelaku dan rekannya hanya karena sakit hati. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Korban pembunuhan sekaligus pemerkosaan sadis yang dilakukan 5 tahun lalu. HN tidak menyangka, bahkan curiga sama sekali, pelaku utama yang menghabisi dua buah hatinya adalah sosok yang selama ini ia kenal dekat. Ia mengungkap pelaku RM sempat ikut membantu keluarga mencari dua korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Ibu korban mengatakan pelaku RN dan anaknya R berpacaran sudah hampir 1 tahun lebih. Pelaku RN bahkan setiap hari datang bersilaturahmi. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
1: Jadi seorang ada pembuatan, ya, ujung-ujungnya ini? Enggak. Tidak sama sekali. Saya itu enggak. Itu mencoburnya, katanya si pelaku ini karena sakit hati dilamar dan dikucil oleh korban. Enggak ada teriakan kayak itu. Enggak ada yang misalnya yang menangnya mau ngajak nikah.
0: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan perumahan Amanah, Talang Kalapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan dua kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, dua kerangka ini berinisial R dan A, dua kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu.
2: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya dua kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
0: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
2: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, shelter rumah yang ada di sini, dan disinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Otong, ayo Pak Otong. Ke rumah kosong ini.
3: Ini sementara kita ke sini kan, mau mencari kayu. Kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
2: Lalu?
3: Lalu ya kita lihat kerangka motor ini kan. Jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
0: Polisi mengakui di tahun 2021 menerima laporan orang hilang. Namun seiring berjalannya waktu, korban tidak kunjung ditemukan. 5 tahun berselang, jasad ini terungkap. Setelah mendapatkan laporan dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 tas, sepatu, seragam sekolah, dan sepeda motor. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad dua korban ditemukan.
4: Untuk pelaku, pihak tersangka itu, si tersangka RS itu merasa sakit hati. Karena pada saat itu dia, kalau menurut dia ya, menurut keterangan dia sudah minta izin ke orang tuanya korban ini, almarhumah ini, atas nama RN itu. Jadi dia sudah minta izin, tapi tidak disetui oleh orang tuanya.
0: Penyidik kepolisian masih mengumpulkan keterangan lanjutan dan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara.
2: Dan pelaku ini sudah melakukannya itu sudah sangat terencana. Dimulai dari korban melintas di lokasi TKP. Lalu pelaku ini menikam dan mengajak korban. Kita tidak tahu apa motif di balik belakang ini. Tapi menurut kepolisian pelaku kena dendam karena cintanya tadi ditolak. Dan keluarga korban berharap pelaku ini dapat hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya.
0: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
5: Selanjutnya, kita akan melihat keseharian warga di sebuah permukiman di Surabaya, Jawa Timur yang sangat akrab dengan kereta api. Akan kami hadirkan usai jeda, redaksi akan segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

dari satu jalur kereta. Bagi sebagian orang, suara dan getaran kereta mungkin akan mengganggu. Namun bagi warga di kampung ini, bunyi kereta sudah menjadi bagian dari keseharian. Sisi Kota akan mengajak Anda menyusuri dan kenal lebih dekat dengan warga di kampung yang berdekatan dengan rel kereta api.

0: Di antara suara gemuruh kereta api, getaran yang merambat ke rumah dan debu yang terbang, warga Kampung Gembong 2 DKA Kelurahan Kapasari, Genteng, Surabaya tetap menjalani kehidupan. Ada yang lahir dan besar di sini, ada pula yang datang dari Madura, Gresik, Lamongan, dan daerah lain. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun memiliki alasan yang hampir sama menjadi tempat tinggal yang terjangkau di kota. Uniknya, permukiman ini diapit dua jalur kereta api. Satu rel di bagian bawah dilintasi kereta penumpang dengan jarak waktu yang relatif singkat, sementara di bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih jarang.
1: Begitu mendengar suara tanda peringatan dari kereta api, kami bergegas mencari titik aman sambil menahan suara bising dan debu yang berterbangan. Itu bagi kami yang hanya datang beberapa jam ke kampung ini. Tapi bagi warga di sini, suara itu menjadi semacam penanda waktu. Mereka tahu kapan kereta datang hingga akhirnya kembali hening.
0: Salah satu warga yang sudah akrab dengan suara kereta adalah Nur Hasanah. Puluhan tahun ia sekeluarga tinggal di kampung ini karena keterbatasan ekonomi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri meski kecil lebih memungkinkan ketimbang harus membayar kontrakan atau indekos. Dari rel, rumah Nur berjarak kurang dari 2 meter.
1: Satu, dua. Rumah Bu Nur berjarak tak sampai 2 meter dari rel. Saat kereta api melintas, saya merasakan getaran dan suara yang bising. Tapi di sini, Bu Nur tetap beraktivitas tanpa rasa takut. Bersiap untuk melangkahkan kaki, mengais rezeki.
2: Bu, kali ini bikin berapa martabak?
0: 70. Menyusuri rel di bawah terik matahari, Nur menjajakan martabak mie seharga Rp2.000. Dari berjualan, ia mendapat penghasilan Rp125.000 sampai Rp150.000. Tapi itu tidak setiap hari. Jika kondisinya lelah atau kakinya sakit, ia tidak berjualan. Selain martabak, terkadang Nur berjualan bihun, mie kuning, kolak, rombeng atau rongsokan. Pekerjaan membuat bumbu untuknya juga datang 1-2 kali dalam sebulan dengan bayaran Rp100.000. Jika mengandalkan penghasilan suaminya yang hanya menjadi kuli bangunan, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Masih jualan gini, kadang ya diutang orang, kadang nggak bayar. Kadang ya ikut bumbu itu, Mbak, tapi satu bulan satu kali, dua kali. Ya kurang, Mbak, buat makan, buat bayar ini, kurang. Apalagi anaknya sekolah.
0: Di RT 8, salah satu RT di Kampung Gembong 2 DKA, sekitar 300 kepala keluarga tercatat tinggal. Selain warga tetap, terdapat pula penghuni indekos dan kontrakan. Bagi warga, tinggal di kawasan ini berarti menerima satu konsekuensi, berbagi ruang dengan kereta api.
4: Biasa itu, wis. Udah lama itu, Mbak. Langganan nanti itu. Masih tidur aja, wis. Enak. Nggak ganggu itu. Masih tidur nggak ganggu, enak, wis. Nggak bising sekali, nggak ada suara kok kalau tidur.
5: Sekolah tak anterin. Kalau ada kereta ya saya suruh minggir dulu gini. Kalau nggak ada ya jalan.
6: Ya daripada ngontrak setiap tahun bayar mahal-mahal. Ya wis daripada enak di sini.

0: aja gitu, mau coba umur hidup kan, beli dulu tanah, bangun sendiri.
1: Memangnya murahnya berapa kok lebih murah daripada kontrak?
0: Ya cuman habis berapa dulu, zaman dulu cuman berapa, 10 juta mungkin.
2: Soal keamanan, warga sudah hafal dengan suara kereta dan jalurnya. Mereka saling mengingatkan ketika kereta datang.
3: Untuk keamanan itu kan udah tahu Mbak, udah hafal. Kalau yang di sebelah barat itu ada bunyi dari apa? Dari rel kereta api itu. Cuman kalau yang lainnya itu, kalau yang di atas itu saling mengingatkan. Mengingatkan kalau ada kereta api itu di apa ya? Diteriakin, kereta api gitu.
2: Kedekatan dengan rel juga melahirkan bentuk tanggung jawab warga terhadap lingkungannya. Bagi warga, tinggal di kawasan ini bukan hanya soal menerima manfaat tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga menjaga lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
3: Untuk RT 8 itu setiap bulan untuk kerja bakti rel kereta api yang di sebelah rumah. Yang di bawah ini rel kerja bakti gitu. Ya gimana ya Mbak, ya sini itu numpang di kereta api, jadi kita balas untuk kebaikan kereta api yang memberi kita tempat.
2: Kereta sudah menjadi bagian dari cerita hidup warga. Di antara rel atas dan bawah, mereka membangun rumah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjaga satu sama lain. Bagi warga Gembong 2 DKA, tinggal di tengah kota tak selalu tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang menemukan ruang untuk bertahan hidup. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Usai jeda, kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di California, Amerika Serikat.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, terbakarnya hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat dan juga menghanguskan sekitar 4.008 hektar lahan. Kepanikan terjadi di lokasi. Sementara di Suriah, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu aksi protes keras. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi.
2: Kebakaran hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara petugas terus berjuang mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas setempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Sabtu siang, kebakaran telah menghanguskan 4.008 hektar lahan. Namun, api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis 10 September. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas terus berupaya memperlambat laju api dan mencegahnya meluas ke wilayah lain. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu protes di kota Azaz, Provinsi Aleppo Utara, Suriah. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok sekaligus menambah beban warga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan pasca perang.
3: ما بي حدا طالع هنا من طيب خاطره كلنا الموجودين نحب الدولة بس ما نحب تصرفهم خلاص ما نحبه احنا بلد نصدر لكل العالم نفط ما نستورده استيراد طب اضحكم على حاكم لا تضحكون علينا حسبي الله ونعم الوكيل بكم

0: Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Suriah hingga mengganggu lalu lintas di ruas jalan utama, termasuk jalur Aleppo, Damaskus, dan Raqqa, Tal Abyad.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Kecemasan masih menyelimuti keluarga penumpang kapal naas tersebut, baik yang menunggu di pelabuhan maupun yang menanti kabar di rumah jauh di tempat kejadian.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaraan untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk, salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imran yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
2: Kemarin itu buat histori naik kapal.
3: Oh, naik kapal. Ya.
2: Kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
3: Terus Bapak tanya naik kapal?
2: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor, yang punya
3: itu, perusahaan. Ya, perusahaan itu, katanya ikut kapal ini.
1: Selain di pelabuhan, suasana cemas juga menyelimuti warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Menurut Kepala Desa Situsaur, ada 32 warganya yang jadi korban dengan rincian 2 korban tewas, 10 korban masih dalam pencarian, sementara 11 korban sudah ditemukan selamat. Pihak keluarga dari penumpang yang meninggal diminta datang ke Banjarmasin untuk proses identifikasi SAR. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat, penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter pun dikerahkan.
4: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
5: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
4: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis Foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
6: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
4: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
7: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
4: Sebelumnya, tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada diduga truk overload muatan sekam padi terguling. Truk penuh muatan sekam padi yang melaju di Jalan Raya Bandung, Tulungagung, Jawa Timur menuju Trenggalek ini terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibda Nanang Murdianto dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulungagung dan belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Selanjutnya, peristiwa tragis terkunci di kamar saat kebakaran dua bocah dilaporkan tewas. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Momulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Selanjutnya, wisatawan Australia jatuh dari tebing pantai Kelingking. Kita simak informasinya. Wisatawan perempuan asal Australia, Cronin Brianna Lani, ditemukan tewas di pantai Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung. Korban diduga tergelincir saat menempuh jalur alternatif menuju pantai seorang diri, lantas jatuh dari tebing setinggi 80 meter. Evakuasi lewat laut dibatalkan karena gelombang cukup tinggi dan tim SAR unit Nusa Penida pun membawa jenazah dengan tandu menapaki ratusan anak tangga. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.

Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya,

0: dapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
1: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
0: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
2: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan, khusus untuk meliarkan orang hutan, masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
3: Usai jeda, kami punya inspirasi bisnis yang simple dan sederhana saja, pemirsa ya. Ada bisnis jualan telur tapi dimasak oleh pembeli yang digandrungi para siswa dan siswi. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, mari merapat. Kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya itu nggak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu, biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.

0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
1: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
2: Oh, naik kapal.
1: Kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
2: Terus Bapak tanya naik kapal?
1: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya
2: perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini. Ya.
0: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

TNI AL bersama dengan tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Senin 14 September. Tiga korban mengalami cedera dan langsung mendapatkan penanganan medis. 22 korban yang dievakuasi adalah korban KMP Virgo Transport 8 yang sebelumnya diselamatkan dan ditampung oleh KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa. Terdiri dari 21 laki-laki dan 1 perempuan, sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang mengalami cedera dan mendapatkan penanganan medis pertama. Seluruhnya kemudian dibawa ke KRI Nala 363 yang akan mengantar mereka ke posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal dunia. 129 orang korban masih dalam proses pencarian, tim SAR. Kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa menambah daftar panjang kecelakaan kapal penyeberangan di tahun 2026. Bahkan berdasarkan data dari Basarnas, dari Januari hingga pertengahan Agustus 2026, sudah ada 239 jiwa yang meninggal dunia dan 203 jiwa hilang akibat dari kecelakaan kapal. Jadi di mana letak keteledoran kita pada moda transportasi laut andalan negara maritim ini? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni pengamat maritim dari Ikatan

0: dan keluarga alumni Lemhanas Republik Indonesia Strategic Center, Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa. Pak Marcellus, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Bram.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan gabung. Saya bacakan dulu data yang kami dapatkan dari Basarnas. Ini dari bulan Januari hingga pertengahan Agustus, total korban adalah 3.600. Terdiri dari 3.165 selamat, 239 meninggal, 203 hilang, dan total ada sekitar 601 operasi SAR. Jadi dengan jumlah sebanyak ini, menurut Anda, di mana letak kekurangan kita, keteledoran kita begitu, Bapak?
1: Ya, Mas Bram, jika ditanyakan di mana letak keteladanan kita, pastinya saya tidak akan bisa hanya menunjuk kepada salah satu pihak saja, karena kita semua bertanggung jawab dan memiliki peran serta yang cukup terkait dengan situasi yang terjadi. Regulator tentunya mereka masih mengalami kendala terkait dengan penerapan aturan-aturan yang seharusnya bisa diterapkan secara rigid di Indonesia, karena aturan-aturan tersebut sudah cukup banyak dan harusnya bisa segera diimplementasikan di lapangan. Lalu terkait dengan operator, mereka masih ingin mencari ruang-ruang yang cukup untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang tentunya bisa mereka dapatkan dari kegiatan mereka. Dari anak buah kapal, mereka masih ingin menggunakan pola-pola yang lama, di mana seharusnya mereka bisa menggunakan Master of Riding Authority untuk bisa melakukan penolakan jika ada situasi bahaya yang ataupun membahayakan keselamatan yang terjadi di atas kapal. Dan tentunya penumpang sendiri, mereka masih menunda-nunda informasi yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka pertama kali menginjakan kaki mereka di atas kapal, di mana mereka seharusnya mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan life jacket, keberadaan lifeboat, dan juga keberadaan life raft, di mana itu nantinya akan berperan penuh dalam memaksimalkan potensi keselamatan mereka ketika situasi darurat itu terjadi di lapangan, Mas Bram.
0: Oke, jadi artinya banyak sekali faktor, dan juga kita juga sebagai salah satu, kita publik, kita penumpang, itu juga dibutuhkan pengetahuan soal itu ya. Tapi saya ingin lebih spesifik, jadi ini urusan soal penerapan yang belum baik, atau soal saya loncat, pengawasan yang tidak berjalan dengan baik begitu, Pak Marcellus?
1: Iya, terkait dengan pengawasan, saya masih ingin memberikan beberapa catatan, di mana Indonesia memiliki 17.504 pulau, Mas Bram. Dari 17.504 pulau itu 6.000 pulau berpenghuni. Tapi dari 6.000 pulau berpenghuni, kita masih hanya memiliki 3.000-an pelabuhan resmi. Jadi bisa saya katakan pelabuhan-pelabuhan yang lainnya yang meliputi 6.000 pulau itu, atau hampir setengahnya tidak memiliki pelabuhan resmi atau tidak memiliki pengawasan yang cukup. Dan disinilah salah satu kelemahan. Lalu yang kedua terkait dengan aspek due diligence ataupun penerapan aturan itu sendiri, di mana kita masih kekurangan aparat penegak hukum terkait dengan penerapan aturan-aturan yang ada di dunia maritim di Indonesia. Demikian, Mas Bram.
0: Oke, lemahnya pengawasan ini karena memang aturan yang kurang, atau kita secara habit yang belum tumbuh rasa itu, Pak Marcellus?
1: Secara umum aturan kita sudah sangat lengkap ya, Mas Bram. Okay. Kita sudah menerapkan aturan-aturan yang berstandar internasional, malah kita memiliki standar training certification for watchkeeping for seafarers. Kita juga mengadop aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IMO, kita mengadop aturan SOLAS dan lain sebagainya. Termasuk Undang-Undang 17 tentang pelayaran kita itu sudah mengadop aturan internasional. Jadi terkait dengan aturan, saya memiliki keyakinan kita sudah cukup kuat di situ. Penerapannya saja kita yang perlu saling mengingatkan agar para pihak bisa menerapkannya dengan lebih baik ke depannya.
0: Oke, Pak Marcellus, saya mundur lagi. Anda tadi sempat di statement awal mengatakan di poin kedua, kalau saya tidak salah mengingat, adalah masih banyak oknum yang ingin memaksimalkan. Yang saya tangkap, ini adalah soal manifest yang kemudian tidak rapi, yang kemudian masih ingin menambahkan di luar kuota yang seharusnya. Apakah ini menurut Anda juga menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung usai dan kita sebut klasik begitu?
1: Ya, Mas Bram, ini tentunya sebuah problematik yang harus kita bisa selesaikan, dan saya yakin ke depannya harusnya bisa diselesaikan dengan baik apabila penerapan aturan itu bisa benar-benar ditegakkan di pelabuhan-pelabuhan, baik itu internasional maupun nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kita sama-sama bisa mengacu ketika kita berangkat melalui pelabuhan bandara penerbangan atau kita mau ingin memasuki pesawat, maka kita memiliki beberapa barrier untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan keaslian identitas kita dan juga apakah kita memang orang yang tepat untuk bisa masuk situ, sehingga manifestnya pastinya akan sangat-sangat terpercaya. Hal ini belum terjadi di lingkungan pelayaran atau di lingkungan maritim, padahal aturannya kurang lebih sama, karena memang baik itu dunia pelayaran maupun dunia penerbangan, kita sama-sama mengadop aturan internasional. Kalau di penerbangan kita mengadop ICAO, kalau di pelayaran kita mengadop IMO. Karenanya saya meminta para pihak untuk bisa segera menerapkan aturan-aturan ini. Kalau di penerbangan kita mengenal aviation security, kalau di pelayaran kita mengenal namanya international ships and port security facilities. Inilah yang harus bisa segera kita tegakkan, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang namanya manifest kapal berbeda dengan yang seharusnya yang saat ini masih kita simak ya.
0: Oke, Pak Marcel, saya dalami kalau begitu. Ini menarik Anda mencoba membandingkan dengan bandar udara atau bandara begitu ya. Karena di satu sisi kita sebagai publik bisa disiplin di bandara, mengapa kemudian di pelabuhan tidak? Tapi saya tidak ingin menyalahkan masyarakat bahwa penegakan bahwa jalannya sebuah tata kelola itu adalah tugas otoritas begitu. Mengapa kemudian kita belum bisa melihat standar yang sama? Apa penyebab utama menurut Anda?
1: Iya, penyebab utamanya adalah memang aturan ini belum diterapkan secara utuh di pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya nasional, Mas Bram. Aturan-aturan ini sudah diterapkan untuk pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya internasional ataupun menerima kapal-kapal yang memang berbendera internasional. Tapi untuk yang skala nasional ini belum diterapkan. Karenanya dalam berbagai kesempatan saya memberikan himbauan kepada para pihak untuk segera menerapkan aturan ISPS ini di dermaga-dermaga maupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia agar permasalahan ini bisa segera kita hentikan ke depannya, agar permasalahan masalah manifest kapal itu tidak akan terjadi lagi. Demikian.
0: Oke, kalau begitu jika kita harus melakukan langkah darurat jangka pendek artinya, apa atau sektor mana yang perlu kita dahulukan?
1: Tentunya ketika kita ingin melakukan langkah darurat yang harus kita perbaiki adalah apakah memang kapal-kapal. Jadi kita harus berbicara kapalnya, Mas. Karena yang memang memiliki kendala ini kapalnya. Apakah kapal-kapal ini, kapal-kapal penyeberangan yang mengangkut manusia ini, memiliki kemampuan sebagaimana yang kita inginkan? Jangan sampai ketika kita mengimpor kapal-kapal ini dari Jepang dengan asumsi bahwa Jepang adalah negara yang maju dengan kemampuan membangun kapal yang begitu canggih, ternyata kapal-kapal itu didesain untuk pelayaran jarak menengah atau jarak pendek, di mana pelayarannya hanya 15 sampai 20 km dengan asumsi bahwa pelayaran itu antar pulau. Kita harus membedakan antar pulau di Jepang dengan antar pulau di Indonesia, itu sangat berbeda. Antar pulau di Jepang tadi sudah saya katakan hanya 15, 20, 30 km, tapi antar pulau di Indonesia itu bisa ribuan kilometer. Dari Wayame sampai Merauke saja itu jaraknya 1.200 km. Dari Surabaya sampai Banjarmasin itu di atas 400 km. Hal-hal tersebutlah yang menurut saya sangat urgent untuk bisa kita kodifikasi, untuk kita bisa kaji bersama, sehingga kita mendapatkan kesimpulan apakah memang boleh kapal-kapal ini melakukan pelayaran lagi. Kalau misalnya masih bisa, apa yang harus kita perbaiki ke depannya sehingga tidak menimbulkan korban lagi ke depannya. Demikian, Mas Bram.
0: Oke, kalau tadi Anda katakan secara aturan sebetulnya kita sudah lengkap, mengadopsi hukum internasional pun sudah dilakukan secara aturan, tapi secara jangka panjang, tadi jangka pendek, jangka panjang apa yang bisa kita persiapkan begitu, Pak Marcelus?
1: Iya, untuk jangka panjangnya tentu saja saya berharap pemerintah memberikan support atau perhatian penuh terkait dengan situasi ini. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, Mas Bram. Kita sama tahu 2/3 transportasi Indonesia dilakukan melalui lautan. Sektor laut ini membutuhkan perhatian yang lebih, betapa kita masih ketinggalan dibanding sektor-sektor yang lainnya. Bila dibandingkan dengan jalan raya maupun udara, sektor laut masih sangat-sangat tertinggal. Padahal ini adalah tulang punggung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karenanya saya mengimbau pemerintah memberikan perhatian yang lebih terkait dengan hal ini. Kita akan mendorong agar dokyard-dokyard atau pembangun-pembangun kapal kita bisa semakin mandiri, bisa membangun kapal-kapal yang sesuai dengan kepentingan kita atau keperluan kita, sehingga kedepannya situasi seperti ini bisa kita cegah. Demikian, Mas Bram.
0: Oke, kita berharap tidak akan ada lagi 2026 tinggal beberapa bulan, tapi tidak ada lagi kejadian kecelakaan kapal yang juga menimbulkan korban jiwa. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Pak Marcelus Hakeng Jayawibowo telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak.
1: Terima kasih, Mas Bram. Selamat malam.
0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam perairan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan juga setelah kapal terbalik.
2: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
3: Setelah ajar nama orang sama abang ini, setelah ajar apa ajar? Udah mau ngapain? Iya, ajar kita mau ngapain?
4: Bukan ajar tubuh bukan ya?
3: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang langsung dibawa pak, sama ombak ke apa? Sepoci.
2: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
5: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
4: Oh, masih terang.
5: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
4: Terus sampai lari kemana?
5: Kelilingi kapal pak.
4: Kelilingi kapal.
5: Kelilingi kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
2: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Pasca insiden terbaliknya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya masih tetap normal. Tidak ada penundaan pemberangkatan kapal di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin. Ada 6 kapal yang berangkat dari Pelabuhan GSN Tanjung Perak dengan tujuan Maumere, Lembar NTB, Lombok NTB, NDNTT, Kumai Kalimantan Tengah, dan juga Balikpapan Kalimantan Timur. Sejumlah penumpang mengaku khawatir dengan perjalanan mereka. Namun karena sudah terlanjur membeli tiket dan harus menunaikan tanggung jawab di kota tujuan, mereka memutuskan untuk tetap berangkat dengan kapal laut.
6: Iya, harus tetap pulang sana karena ada pelabuhan
7: besar. Ya, Bu, dengan
6: khawatir sih. Tapi mau bagaimana, Mas? Kita tetap melanjutkan perjalanan karena keluar dari sana.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu, satu hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara itu, tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan.
8: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
9: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang sepacah. Harus sampai ketemu gitu.
8: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
10: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
8: Di sisi lain, pada hari ketujuh operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
7: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ketujuh ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
8: Sebelumnya tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api pada wilayah Bromo menjadi sulit dan hingga kini BPBD Jawa Timur dan juga tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
11: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperang melawan waktu di lapangan.
12: Bromo ini adalah juga kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya, tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo, karena jika memang terjadi lagi sebarannya itu bisa cukup cepat gitu Mbak, karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
11: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
13: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun sekarang ini kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
11: Hingga saat ini tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih terus terjadi. Kondisi gambut kering, suhu panas akibat kemarau panjang, dan juga angin kencang membuat api mudah menjalar. Petugas pemadam Karhutla Polres Kota Waringin Timur bersama dengan relawan terus melakukan pemadaman dan proses pendinginan. Salah satunya di sekitar Jalan Jaksa Agung Suprapto, sebelah barat Bandara Haji Asam Sampit yang berada di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Namun pemadaman terkendala dengan akses dan juga ketersediaan air. Beberapa kali penyiraman terpaksa dihentikan karena stok air habis. Pemadaman dari udara dinilai dibutuhkan untuk bisa menjangkau titik kebakaran yang jauh dari akses jalan. Polda Kalimantan Tengah disebut telah setuju terkait dengan operasi waterbombing dan helikopter rencananya segera digeser ke Sampit. Berdasarkan data dari Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, karhut telah terjadi hingga 26 kali dalam sehari dengan luas area terbakar 9 hingga 10 hektar perharinya.
14: Pemadaman sudah dilakukan, tinggal dilakukan lanjut dengan pendinginan. Dan itu pun dibantu saat ini dengan tangki ukuran 4.000 liter. Saat ini kita masih menunggu karena stok airnya

0: masih habis di tangki, kita menunggu dengan tangki yang selanjutnya. Jadi untuk waterbombing, mudah-mudahan Kota Waringin Timur ini dibantu oleh Bapak Kapolda, untuk sudah dikomunikasikan akan diarahkan ke Kota Waringin Timur. Karena dilihat dari eskalasi titik hotspotnya, nanti akan berkembang sehingga akan dibantu dengan waterbombing.
1: Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas pada pusat rehabilitasi orang hutan.
2: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
3: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
2: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
4: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
2: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
1: Di informasi berikutnya, tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibubarkan polisi pada Minggu malam. Empat remaja bersama dengan barang bukti busur panah dan petasan diamankan dari lokasi kejadian. Bentrok dua kubu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali pecah pada Senin dini hari. Kedua pihak saling serang menggunakan batu, anak panah, petasan, dan molotov di badan jalan. Sejumlah pelaku bentrok luka-luka terkena anak panah.
5: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan empat orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
6: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan empat anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mengulangi kembali perbuatan ini.
5: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Aditarina dengan kelompok warga Bitoa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
7: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. Sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. Dua kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua WNA India ini, petugas menemukan 10 kg narkotika jenis ganja, sementara itu seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan juga mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
7: Dari analisa dari X-ray, kemudian dimasuk barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan, mengenai kedapatan yang ganja.
1: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
8: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
1: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Informasinya kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, ke PMM Mekar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000, sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
2: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
1: Ibu, terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Puluhan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus mendatangi posko pencarian di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka mencari kejelasan nasib kerabat yang hilang atau hingga kini belum ditemukan.
3: Suasana duka dan kecemasan terlihat di posko pencarian korban kapal Virgo Transport 8 di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin. Puluhan keluarga terus berdatangan membawa identitas kerabat untuk memastikan nasib kerabat mereka yang belum ditemukan. Sebagian besar adalah istri sopir truk, kernet hingga pekerja kapal yang mengaku suami mereka berangkat bekerja ke luar pulau dengan menumpang kapal Virgo Transport 8. Namun saat data dicek, sejumlah nama tidak tercantum dalam manifest penumpang. Kondisi ini membuat keluarga semakin cemas karena belum ada kejelasan nasib kerabat mereka. Minarti salah satunya, seorang istri yang datang mencari suaminya yang dikabarkan berangkat bersama seorang sopir dan kernet. Ia mengaku suaminya bernama Bintos sempat menghubungi keluarga sebelum berangkat. Namun setelah komunikasi terakhir, tidak ada lagi kabar yang diterima.
4: Katanya banyak jam 2 malam. Keadaan yang penting gitu. Rasanya dapat kabar masih kemarin siang.
3: Mereka berharap petugas segera memastikan identitas seluruh penumpang dan pekerja termasuk yang diduga tidak tercatat dalam manifest. Sementara kesedihan juga menyelimuti Umi Khomsah, perempuan 35 tahun asal Kudus, Jawa Tengah, yang kini menunggu kabar suaminya, Yusuf Fahrizal dari Laut Jawa. Sabtu pagi 12 September, Umi masih sempat video call dengan Yusuf sebelum suaminya berangkat bersama adiknya menumpang KM Virgo Transport 8. Setelah itu, komunikasi terputus.
5: Ada firasat apa sih itu?
3: Kini, setiap kabar pencarian menjadi harapan bagi Umi untuk mendapatkan kepastian nasib suaminya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada Senin pagi. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan anggota keluarga yang belum ditemukan.
6: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
7: Apa kemarin itu buat story naik kapal.
8: Oh, naik kapal. Ya,
7: kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
8: Terus Bapak tanya naik kapal?
7: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak

0: apa yang punya kantor, yang punya
1: perusahaan itu katanya ikut kapal ini.
2: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Suhasil menyebut akan berfokus untuk menjaga kredibilitas dari APBN serta menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
5: Bahwa saya...
7: Usai pelantikan, Suhasil menyatakan fokus utamanya adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
7: Selain memastikan target defisit anggaran tetap di bawah 3%, Suhasil juga menekankan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar mendorong anggaran belanja, melainkan mengoptimalkannya demi menghasilkan output maksimal yang bermanfaat bagi masyarakat.
8: Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di bagian belanja tentu kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien, tapi menghasilkan output yang kemudian sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN.
7: Selain itu, menanggapi transisi kepemimpinan di internal kementerian, ia memastikan roda birokrasi dan pekerjaan di Kementerian Keuangan akan terus berjalan seperti biasa, sebagai bentuk keberlanjutan. Suhasil juga menjelaskan, dengan dukungan 77.000 pegawai di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pertumbuhan serta menstabilkan perekonomian nasional ke depan. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa Ade Kuswara Kunang, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif, dan terdakwa HM Kunang selama 4 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU selama 7 tahun penjara.
9: Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ade Kuswara Kunang, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif bersama ayahnya, terdakwa HM Kunang, Senin siang. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp300 juta kepada terdakwa Ade Kuswara Kunang, serta 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada terdakwa HM Kunang. Tidak hanya itu, hakim juga memvonis mencabut hak politiknya selama 10 tahun terhadap Bupati bekas nonaktif tersebut. Dalam putusannya, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Tipikor dengan menjanjikan pekerjaan dan proyek kepada pengusaha Sarjan. Usai sidang, terdakwa Ade Kuswara Kunang menyangkal dirinya telah melakukan korupsi dan itu merupakan uang pinjaman.
10: Sudah saya sampaikan dari awal, saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5. Dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik.
9: Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK Ade Azhari mengatakan akan menimbang untuk mengajukan banding.
11: Ya, gimana pendapat apakah akan mandem?
12: Tadi kan sudah menyatakan bahwa kami pikir-pikir dan berdasarkan putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi, kami akan melaporkan ini kepada pimpinan secara berjenjang tentunya.
9: Kasus korupsi yang menimpa pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyeret bapak dan anak HM Kunang dan Ade Kunang serta seorang pengusaha sarjan. Namun kini muncul nama baru seperti anggota polisi Ibda Yayat Sudrajat serta sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Tony Oktora, Bandung.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dapat diresmikan pada bulan September ini. Pramono memastikan seluruh kebutuhan utama dari sistem persinyalan hingga armada kereta telah siap sepenuhnya. Selain itu, penataan fasilitas pendukung di area bawah stasiun juga telah dirapikan untuk memudahkan integrasi dengan moda transportasi lainnya seperti TransJakarta. Dari hasil uji coba terakhir, waktu tempuh LRT Jakarta dari Kelapa Gading menuju Manggarai hanya membutuhkan waktu 28 menit. Tidak berhenti di situ, Pemprov DKI juga telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar lebih dari 600 miliar rupiah untuk memulai pembangunan lanjutan rute Manggarai hingga Duku Atas sepanjang 2,1 km.
13: Saya berharap bahwa peresmian mudah-mudahan bisa diadakan pada bulan September ini. Karena kenapa? Yang pertama memang sudah siap dan sudah selesai sepenuhnya, baik itu persinyalan, perkeretaapian, dan semuanya. Dan seperti teman-teman ketahui, sekarang yang di bawah juga sudah mulai kita rapikan. Sehingga dengan demikian kesiapan itu sudah siap untuk baik untuk LRT-nya maupun untuk transportasi di bawahnya yang merupakan transportasi TransJakarta maupun kemudian juga untuk publik. Dan konektivitas yang kita lakukan di hampir semua stasiun yang ada sekarang ini antara LRT nanti dengan TransJakarta-nya sudah terkoneksi dengan baik. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan kemarin juga sudah dilakukan uji coba kembali dan betul-betul waktu tempuhnya dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai itu 28 menit.
3: Ratusan dokter dari berbagai negara mengikuti simposium dan workshop International Indo-Analgesia 2026 di Denpasar, Bali. Pertemuan tingkat dunia ini digelar guna memperdalam ilmu pengetahuan serta memperluas jejaring kolaborasi di bidang penanganan nyeri kedokteran. Kegiatan International Workshop and Symposium Indo-Analgesia Bali 2026 berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan pakar dari Malaysia, Kanada, dan India. Para ahli membagikan wawasan dan wacana terbaru terkait dengan perkembangan pengobatan regeneratif serta manajemen nyeri kedokteran modern. Selain sesi pemaparan ilmiah, para peserta juga mengikuti pelatihan praktik langsung atau hands-on training yang dimentori langsung oleh para profesional. Agenda ini menjadi wadah strategis bagi para dokter untuk memperdalam keterampilan pain management sekaligus mendorong kolaborasi internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan.
14: Saya ingin mengajak semua dokter di Indonesia ini untuk belajar terapi regeneratif. Ada juga penyakit-penyakit tertentu yang terapi secara konvensional ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, hasil yang bagus, sehingga kita harus memikirkan terapi-terapi regeneratif. Dan ternyata selama ini juga saya banyak menemukan bahwa pasien-pasien dengan nyeri kronis itu seperti misalnya nyeri neuropatik, nyeri nosiplastik seperti itu setelah saya berikan terapi regeneratif, itu hasilnya cukup bagus. Artinya sangat memuaskan pasiennya seperti itu ya.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen buruh memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja dengan cara damai serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pesan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit di Sukabumi pada hari Senin. Kapolri menilai buruh merupakan kekuatan besar dengan soliditas dan militansi tinggi yang harus digunakan secara positif. Kapolri juga mengingatkan perjuangan buruh jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Dan di sisi lain, buruh serta pengusaha diminta menjadi mitra strategis menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha dan melalui Des Ketenagakerjaan Polri sejak 2025 hingga Agustus 2026 sebanyak 358 perkara ketenagakerjaan telah ditangani dan 4.236 pekerja terdampak PHK difasilitasi kembali bekerja. Kapolri berharap sinergi buruh, pengusaha, pemerintah, dan Polri diperkuat untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya 10 bangunan hangus terbakar dan 40 keluarga terdampak. Informasinya usai jeda.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
4: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
6: Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Salak Raya Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin pagi. Korban diduga kehilangan kendali hingga motor yang ia kendarai keluar jalur dan menabrak pohon di pinggir jalan.

0: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Salak Raya Kelurahan Benda Baru Tangerang Selatan Senin pagi. Seorang pengendara motor metik dengan nomor polisi B6255WHW meninggal dunia setelah menabrak pohon di pinggir jalan. Korban berinisial HJ diduga kehilangan kendali saat melaju dari arah Villa Dago menuju Reni Jaya. Motor kemudian keluar arah dan menabrak pohon dengan keras. Akibat benturan keras, korban mengalami luka di bagian kepala. Polisi menyebut luka tersebut diduga terjadi karena kepala korban membentur pohon. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas unit laka lantas Satlantas Polres Tangerang Selatan kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa sejumlah saksi.
1: Diduga dia hilang kendali, buang ke kanan dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Untuk luka di kepala diduga berbenturan dengan pohon di kepala bagian sebelah kanan.
0: Kini jasad korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pamulang untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Haru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jelambar Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya 10 bangunan hangus terbakar dan 40 keluarga terdampak. Dan masih soal kebakaran di mana sebuah rumah kos berlantai 4 yang berada di Jalan Kelinci Raya Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat juga hangus terbakar. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Jelambar Madya Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin pagi. Api diketahui muncul sekitar pukul 8 dan membakar 10 bangunan yang terdiri dari 6 rumah permanen dan 4 rumah kontrakan. Akibat dari kebakaran ini, sebanyak 40 kepala keluarga atau sekitar 117 jiwa terdampak. Diduga api berasal dari konsleting listrik, namun penyebab pasti dari kebakaran masih dalam pemeriksaan. Akses jalan yang sempit dan keterbatasan sumber air menjadi kendala petugas saat proses pemadaman. Sementara itu, warga terdampak diarahkan ke Sekolah Al-Rido yang disiapkan sebagai lokasi pengungsian sementara. Dan untuk kebutuhan pengungsian, kelurahan berkoordinasi dengan BPBD dan juga Dinas Sosial menyiapkan makanan, selimut, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan dan pendataan dari warga yang terdampak. Kebakaran juga melanda 4 rumah kos yang berada di Jalan Kerinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Api yang muncul membuat sejumlah penghuni kos panik berhamburan keluar rumah. Bahkan api yang diduga berasal akibat dari korsleting listrik dari rangkaian kabel sempat merambat ke area lantai 3 rumah kos tersebut. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan menerjunkan 11 unit mobil damkar. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke seluruh bagian rumah kos. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari musibah kebakaran ini. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Upaya pencarian 5 jurnalis, 2 BK dan 1 pemandu speedboat Arupadatu yang hilang di perairan Selat Sunda terus dilakukan dan sejumlah relawan turut diterjunkan untuk membantu tim SAR menyisir lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan dari para korban.
0: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Pencarian dilakukan di perairan Selat Sunda termasuk di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Di tengah kondisi perairan yang menjadi tantangan, sejumlah relawan ikut turun membantu operasi pencarian. Penyisiran dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah metode, mulai dari pencarian di laut, darat, hingga pemantauan dari udara. Upaya ini dilakukan untuk memperluas area pencarian dan memperbesar peluang menemukan para korban. Hingga hari ke-7, keberadaan 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu masih belum ditemukan.
4: Di sana sebagian memang ombaknya landai, sebagian lagi cukup lumayan ombak itu kisaran 3-4 meter. Itu, kondisi perairannya memang sudah tidak baik-baik untuk sarplannya kita di sana, terutama di Pulau Serpong.
0: Pencarian masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan dan relawan akan melanjutkan penyisiran untuk menemukan 5 jurnalis, 2 ABK dan 1 pemandu yang hilang. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
3: Sementara itu di hari ke-7 pencarian speedboat yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal, tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda. Hari ini sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan dengan total area pencarian mencapai 6.649 nautical mile persegi. Operasi dimulai dengan berbagai area pencarian menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Total area pencarian di perairan mencapai 4.586 nautical mile persegi, sementara area pencarian udara mencapai 2.063 nautical mile persegi. Pencarian hari ke-7 juga kembali mengoptimalkan pada sektor X. Wilayah ini sebelumnya menjadi salah satu area dengan temuan barang dalam beberapa hari operasi. Karena itu penyisiran di area tersebut kembali diperkuat dengan sejumlah alutsista.
5: Untuk total luas area pencarian pada hari ke-7 ini adalah 6.649 nautical mile persegi. Untuk jumlah alut yang memang kita gunakan pada hari ke-7 ini, untuk alut laut terdapat 18 kapal dan 1 unit helikopter HR-3604 milik Badan SAR.

0: nasional. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
1: Dan memasuki hari ke-7 pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, apa perkembangan upaya pencarian dari lapangan? Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana yang saat ini ada di Pandeglang, Banten. Selamat malam, Dea. Jadi sudah adakah info terbaru atau adakah penemuan terbaru di sana?
2: Baik, selamat malam Bram. Sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa pada malam ini di pencarian hari ke-7 dilaksanakan doa bersama atau pengajian antara keluarga dengan warga setempat. Dan mungkin bisa dilihat di belakang saya saat ini warga setempat itu sudah berkumpul. Dan tadi tercatat ada 2 pengajian berbeda dan doa bersama yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah di Pani Isan, di tempat kami berdiri saat ini. Ini dilaksanakan bersama keluarga korban, kemudian juga warga setempat, serta 58 anak yatim. Tidak hanya ini, Bram, ada juga doa bersama yang dipanjatkan oleh warga setempat itu dilaksanakan di Pantai Carita yang berada memang tepat di berdirikannya Posko SAR. Dan memang juga Hotel Panisan yang di tempat saya berdiri ini memang juga berada di depan Posko SAR Carita, seperti itu. Kemudian untuk hasil konferensi pers terkait kelanjutan dan juga apakah memang pencarian akan dilanjutkan atau dihentikan, tadi pada pukul sekitar 6:30 malam kami mendapatkan informasi bahwa pencarian itu akan dilanjutkan selama 3 hari. Hal ini didasarkan oleh permintaan keluarga karena memang tadi pada rapat evaluasi yang dilaksanakan pada pukul 5 itu dilaksanakan sekitar 1 hingga 1,5 jam. Ada keluarga, kemudian gubernur dan juga instansi terkait seperti Basarnas, BMKG, PVMBG dan berbagai instansi lainnya. Keluarga juga gubernur itu meminta bahwa pencarian itu terus dilanjutkan sehingga keputusannya adalah akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, begitu Bram. Dan kemudian memang untuk standar operasi pencarian itu harusnya dilaksanakan selama 7 hari berdasarkan IAMSAR dan juga SART nomor 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari, namun bisa diperpanjang apabila ditemukan objek-objek yang diperkirakan milik arupa datu ataupun juga atas permintaan keluarga dan juga pemerintah setempat, begitu Bram.
1: Oke, jadi kalau kemudian Anda mengatakan hanya permintaan keluarga, apakah kemudian itu hanya menjadi satu-satunya alasan perpanjangan hingga 3 hari, atau kemudian terdapat hal lain yang membuat pencarian harus lebih didalami lagi, atau pada titik mana kemudian nantinya?
2: Baik Bram, betul. Jadi sebelumnya memang sudah ditemukan beberapa barang-barang lain dari hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi ada 4 hari memang ditemukan berbagai barang, yakni ada life jacket, kemudian juga ada helm, galon, dan juga itu adalah terpal. Dan itu semua ditemukan di area X atau di sekitar selatan Gunung Anak Rakatau. Namun setelah diidentifikasi, semua barang tersebut bukan milik kapal Arupa Datu. Sehingga kemudian memang akan terus dilakukan pencarian dan memang tadi diinformasikan saat ini pencarian diperluas dan sudah mengarah ke Samudra Hindia karena arus laut dan juga angin itu mengarah ke sana, jadi akan dilakukan pencarian. Kemudian untuk metodenya sendiri Bram, akan masih sama menggunakan kapal, alut kapal dan juga heli rescue heli itu 3604. Dan tadi ketika kami para jurnalis yang ada di konferensi pers itu bertanya kepada tim yang tugas apakah mungkin dilakukan pencarian di bawah laut seperti menggunakan ROV dan juga side scan sonar, tapi berkali-kali disampaikan memang saat ini belum memungkinkan untuk menggunakan alat tersebut karena ketika menggunakan alat itu harus menemukan titik yang tepat, mungkin seperti ada serpihan kapal atau mungkin juga ada objek-objek milik arupa datu, itu baru bisa dilakukan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi sehingga saat ini pencarian masih akan menggunakan alut kapal, penyisiran laut dari darat di pesisir pantai dan juga melalui udara serta mungkin juga dengan drone thermal.
1: Oke, baik. Terima kasih atas informasi dari Anda. Dea Kirana melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat kembali bertugas. Dan kita beralih ke informasi lainnya, seorang wanita muda asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara diduga dipicu perselisihan masalah pembayaran jasa Open BO, seorang wanita hamil di Bekasi, Jawa Barat tewas dicekik oleh seorang pria.
3: Seorang wanita muda asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar 304 dan saat ditemukan, kondisi tubuh dan wajah korban penuh dengan luka lebam dan mengeluarkan darah, sementara di bagian mulutnya tersumpal kaos kaki. Diduga kuat jika wanita malang yang diketahui bernama IR itu merupakan korban pembunuhan oleh pasangannya. Pihak hotel mengaku mengetahui jika korban telah tewas ketika akan mengganti remote pendingin ruangan. Dari data yang didapatkan, kamar 304 disewa oleh seorang pria bernama Sarip Hidayat. Di kamar tersebut juga ditemukan sejumlah barang bukti seperti struk hasil pembayaran kamar dengan nama Sarip Hidayat, alat kontrasepsi, beberapa botol air mineral, dan sepatu serta sandal. Namun dari hasil olah TKP, petugas tidak mendapati ponsel maupun dompet korban.
4: Yang diketahui sih oleh teknisi awal pertama dia mau betulin AC 306, terus mau tuker remote ke 304. Pas dibuka pintunya, ada si korban itu, si cewek.
3: Belum diketahui pasti hubungan antara korban dengan Sarip Hidayat selaku pria yang menyewa kamar hotel. Nasib tragis menimpa seorang perempuan yang berprofesi sebagai wanita panggilan berinisial KS berusia 18 tahun, warga Kaliabang, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Wanita yang sedang hamil 7 bulan tersebut tewas saat dilarikan ke rumah sakit usai dicekik oleh seorang pria kenalannya. Peristiwa pembunuhan terjadi di sebuah warung mie ayam di Kampung Kedaung, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saksi warga di lokasi kejadian menyatakan peristiwa bermula terjadi percekcokan di lokasi antar korban KS dan seorang pria berinisial AK. Warga yang mendengar kegaduhan mendatangi lokasi kejadian dan mendapati korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku diamankan warga dan kemudian dievakuasi polisi. Dikonfirmasi pada Senin, Kapolsek Babelan AKP Wito menyatakan peristiwa tragis terjadi pada Sabtu 12 September 2026. Peristiwa pembunuhan terjadi dipicu cekcok mulut antara pelaku dan korban akibat perselisihan pembayaran jasa BO yang tidak sesuai kesepakatan.
5: Dapatkan bahwa korban ya sendiri dipesan oleh salah satu aplikasi yang sudah janjian dengan bill harga yang dibutuhkan tapi tidak sesuai dan terjadi keributan.
3: Pihak kepolisian sektor Babelan yang mendatangi lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dibawa ke Polres Metro Bekasi, sementara korban dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Tiga orang residivis spesialis curanmor ditangkap oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang ketika pelaku terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di puluhan lokasi di Kota Padang. Dan di lokasi lainnya, seorang pria ditangkap petugas kepolisian di area Masjid Istiqlal Jakarta Pusat usai nekat membawa kabur tas berisi laptop dan dua ponsel yang diletakkan di lantai area wudu wanita.
6: Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Selanjutnya, CCTV juga merekam aksi pencurian motor yang terjadi pada tanggal 11 September 2026 sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah dua orang mencuri motor di halaman rumah warga dan membawa kabur dengan cara step atau mendorong dari belakang bersama rekannya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas yang berhasil mengamankan tiga pelaku di dua lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah.
7: Kita amankan tiga orang pelaku pencurian sepeda motor kendaraan roda 2 untuk

0: pelaku sendiri ditamankan yang dua orang di daerah Gurunawe, tepatnya di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Gurunawe, Kecamatan Penang Timur. Tentu yang satu orang lagi kita amankan di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Untuk ketiga pelaku memang sedang viral di medsos. Banyak yang terekam CCTV pengawas dari masing-masing TKP. Setelah kita interogasi untuk ketiga orang tersebut, beraksi puluhan TKP yang ada di wilayah hukum Polresta Padang sendiri.
1: Hingga kini polisi masih memburu satu orang lagi, rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Pria terduga pelaku pencurian ini langsung memasang wajah meringis kesakitan saat diborgol tim Opsnel Reskrim Polsek Sawah Besar. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudhu untuk menunaikan salat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur 3 tas berisi laptop, 2 ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudhu wanita. Beruntung teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lainnya, hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid.
2: Polsek Sawah Besar telah menemukan pelaku pencurian, yaitu barang pribadi seorang wanita. Ketika itu pelaku memanfaatkan kelengahan, di mana pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan laptop, terdiri dari 3 tas, yaitu 2 tas pribadi, 1 tas laptop. Tas tersebut berisikan 2 HP, kemudian beberapa identitas milik korban.
1: Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi pada Minggu malam. 4 remaja bersama dengan barang bukti busur panah dan petasan diamankan dari lokasi kejadian. Bentrok 2 kubu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali pecah pada Senin dini hari. Kedua pihak saling serang menggunakan batu, anak panah, petasan, dan juga molotov di badan jalan. Sejumlah pelaku bentrok luka-luka terkena anak panah.
1: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan 4 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
4: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan 4 anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mengulangi kembali perbuatan ini.
1: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Adi Tarina dengan kelompok warga Bitowa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
5: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. Dua kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua WNA India ini, petugas menemukan 10 kg narkotika jenis ganja. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan juga mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
6: Dari analisa dari X-ray, kemudian barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan mengenai kedapatan yang ganja.
3: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
7: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
3: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Jadi 2018 itu ibu bertemu teman itu tadi, Ren, ke PMM aja, PMM Mutar gitu kan. Ibu cuma menambah modal untuk usaha dari pinjaman 2.500.000 sekarang udah 10 juta gitu. Kalau dengan Briling, alhamdulillah kan nasabah kita kalau bayar listrik gitu kan, alhamdulillah nambahlah ekonomi ibu.
10: Ibu Leni juga mulai menabung emas melalui tabungan emas Pegadaian.
9: Ibu terima kasih banyak dengan PNM, BRI, dan Pegadaian. Mudah-mudahan ekonomi kami membaik.
11: Melalui pendampingan yang konsisten, kami akan terus mendorong para pelaku usaha ultramikro agar semakin berdaya dan mandiri dan mampu naik kelas. Selamat ulang tahun kelima Holding Ultramikro.
12: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.

0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan juga setelah kapal terbalik.
1: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
2: Setelah ajar nama orang sama abang ini, setelah ajar, ajar apa ajar? Udah mau ngapain kita? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
3: Bukan ajar tubuh bukan ya?
2: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, tanya sama orang, langsung dibawa pak, sama ombak ke sepoci.
1: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
4: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
3: Oh, masih terang.
4: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu. Mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
3: Terus sampai lari kemana?
4: Lilingi kapal, Pak.
3: Oh, ngeri kapal.
4: Lilingi kapal, kapal gini kita ke sini, kapal sini kita gini gitu.
1: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Pasca insiden terbaliknya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya tetap normal. Tidak ada penundaan pemberangkatan kapal di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin. Ada 6 kapal yang berangkat dari Pelabuhan GSN Tanjung Perak dengan tujuan Momere, Lembar NTB, Lombok NTB, ND NTT, Kumai Kalimantan Tengah, dan Balikpapan Kalimantan Timur. Sejumlah penumpang mengaku khawatir dengan perjalanan mereka, namun mereka sudah terlanjur membeli tiket dan harus menunaikan tanggung jawab di kota tujuan. Mereka memutuskan untuk tetap berangkat dengan kapal laut.

0: Berikutnya, angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Dan hingga kini BPBD Jawa Timur dan tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
1: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperang melawan waktu di lapangan.
2: Bromo ini adalah juga kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya, tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo, karena jika memang terjadi lagi

0: barannya itu bisa cukup cepat gitu Mbak, karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
1: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
2: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun skalanya kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
1: Hingga saat ini, tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan kita ke informasi mancanegara, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu protes di kota Azaz, Provinsi Aleppo Utara, Suriah. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok, sekaligus menambah beban warga yang masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan pasca perang. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Suriah hingga mengganggu lalu lintas di ruas jalan utama, termasuk jalur Aleppo-Damaskus dan Raqqa Tal Abyad. Kementerian Energi Suriah menyebut kenaikan ini sebagai kebijakan sementara akibat melonjaknya biaya pengadaan bahan bakar di pasar global.
4: Wallahi ma bi hada min hatalin hada min kifu. Ma bi hada talah hena min tib khatru. Kullatna al-mawjudin nhabba dawla, bas ma nhab tasarrufum. Tasarrufum khalas ma nhabu. Ahna balad nsadr, kull al-alam nafad. Nafadna nistawrdu istirad. Tab adhakum ala hakum, la adhakun alina.
3: Kelangkaan solar mulai mengancam produksi pangan di Departemen Santa Cruz, Bolivia. Para petani kesulitan mengoperasikan mesin untuk memanen bunga matahari dan sorghum, sekaligus menyiapkan lahan bagi musim tanam berikutnya. Di San Julian, antrean kendaraan mengular hingga 5 blok di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Jatah solar bagi produsen kini dibatasi hanya sekitar 120 liter per bulan, padahal satu mesin panen membutuhkan sekitar 400 hingga 500 liter setiap harinya. Petani memperingatkan jika pasokan solar tidak segera pulih, luas tanam kedelai dan jagung akan menurun sehingga berisiko memicu kekurangan pangan dan menekan ekspor Bolivia.
5: Necesita siempre para que funcione para la cosecha, las máquinas y eso nos está perjudicando. Ahorita como no hay combustible, no hay cómo cosechemos, alistar la para la otra siembra, para la otra campaña y los cultivos se caen y es una pérdida para todos los que estamos sembrando.
3: Tergenang serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Masih akibat dari serangan Rusia, kali ini dua gudang di wilayah Odessa, Ukraina juga hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai pemukiman warga.
6: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Shbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
3: Aksi menentang imigrasi kembali digelar di sejumlah kota di Eropa. Di Portsmouth, Inggris, demonstran bentrok dengan polisi. Sementara itu di Milan, Italia, kelompok nasionalis menuntut pengetatan perbatasan dan pemulangan para migran.
7: Ratusan demonstran anti-imigran memadati pusat kota Portsmouth, Inggris, 13 September. Sambil membawa bendera Inggris dan spanduk South Coast Patriot, masa menyerukan penghentian kedatangan perahu-perahu pencari suaka. Ketegangan pecah saat sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan polisi. Aksi anti-imigran ini diadang kelompok Stand Up to Racism yang menggelar demonstrasi tandingan di Guildhall Square. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan antara kedua kelompok.
8: If you want your country back, you have to have power. The only way you can have power is if you get your party as a majority in parliament.
7: Sedikitnya 3 orang ditangkap. Polisi menyatakan penangkapan lain masih mungkin dilakukan setelah petugas memeriksa rekaman video aksi. Protes ini merupakan lanjutan dari aksi pada akhir pekan sebelumnya. Kala itu sekitar 140 migran tiba di Portsmouth dengan satu perahu karet berukuran besar. Meski aksi penolakan terus terjadi, data pemerintah Inggris menunjukkan jumlah kedatangan dengan perahu kecil turun 23% dalam setahun terakhir. Sehari sebelum aksi Portsmouth ini, puluhan aktivis nasionalis juga berunjuk rasa di Milan, Italia. Di depan Basilika Santa Maria delle Grazie, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Remigrasi menyelamatkan Eropa". Massa menuntut perbatasan Eropa diperketat serta menyerukan kebijakan remigrasi atau pemulangan migran ke negara asal.
9: Dell'Europa, quelli che sono gli europei, noi siamo nativi e se noi diciamo sacrifichiamo questo nostro diritto comunque all'autodeterminazione ad avere un territorio che possiamo chiamare casa, poi non abbiamo nessun altro posto in cui andare.
7: Aksi di Inggris dan Italia ini menunjukkan menguatnya perdebatan mengenai imigrasi di Eropa. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sementara, para penentangnya memperingatkan munculnya sentimen rasisme dan diskriminasi.
3: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Sekelompok remaja terekam CCTV berbuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan yang jelas, kelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang terparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah berburu para pelaku. Seorang pria menyerang petugas SPBU di Jalan Poros Barambang Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penyerangan berawal saat pelaku pemukulan bersama ibunya datang dan menyobot antrean dan memaksa petugas pengisi BBM ke sebuah galon. Tak terima ditegur petugas atas perbuatannya, pria tersebut memukul petugas SPBU hingga terjadi keributan. Polisi pun

0: pelaku mengaku sudah menjual sabu dan ekstasi sekitar 1 bulan untuk biaya pernikahan. Saat ini, petugas masih memburu pemasok narkotika kepada pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, mari kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Polisi yang membubarkan tawuran diserang petasan hingga terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Masih dari Makassar, aksi penyerangan diduga dilakukan geng motor menggunakan senjata tajam terhadap warga terjadi di Jalan Bawah Karaing. Satu unit motor yang ditinggalkan kawanan tersebut kemudian dibakar warga.
1: Tawuran antar warga Aditarina dan Bitowa Lama menggunakan busur dan petasan terjadi di Jalan Borong Raya, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para warga Aditarina juga terlihat membakar palang jalan masuk perumahan Bitowa Lama di jalanan raya. Petugas gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala yang mendatangi lokasi diserang menggunakan batu dan juga petasan dari arah warga Aditarina. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak berkali-kali gas air mata untuk membubarkan massa. Selain itu, anggota juga turut menghalau warga dari Bitowa Lama untuk keluar ke jalanan raya agar bentrokan antar kedua kubu mereda. Polisi kemudian melakukan penyisiran, memadamkan api yang membakar palang kompleks perumahan dan menyita sejumlah busur panah yang digunakan untuk tawuran.
2: Warga antara kelompok Aditarina dengan kelompok Bitowa yang terjadi kurang lebih jam 3. Nah, dengan informasi tersebut, anggota baik dari Patmor, Polrestabes Makassar, Tertunggu, Jatantas, dari Polsek maupun Intel, personal dari Intel turun semua ke jalan. Jadi kita berkoordinasi di sini untuk melakukan pengamanan. Nah, tepat pada saat menjelang azan subuh, itulah terjadi penembakan. Sehingga anggota dari Polrestabes, termasuk dari Patmor semua, melakukan pendorongan. Sehingga sampai saat ini sudah.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat tawuran antar warga ini. Pihak kepolisian pun disiagakan di lokasi agar bentrokan serupa tidak kembali terjadi di lokasi. Masih dari Makassar, aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar langsung membubarkan kelompok diduga geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Bawah Karaing pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan ratusan pemotor tersebut. Meski telah melakukan penyisiran, sejumlah pelaku berhasil kabur dari lokasi. Namun, satu kendaraan diduga milik anggota geng motor yang tertinggal langsung dibakar oleh warga di tengah jalanan raya. Kobaran api dari motor tersebut kemudian dipadamkan oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Polsek Bontoala, Makassar. Berdasarkan informasi, geng motor ini membawa senjata tajam jenis busur panah, parang, dan baru untuk menyerang warga di jalanan Micini Gusung dan warga di kecamatan Bontoala.
3: Jadi waktu itu geng motor melintas di Jalan Urip Sumarjo, sehingga mengadakan penyerangan Micini Gusung dengan wilayah Bonto. Jadi kita dengan personil ke TKP ternyata masuk wilayah Bonto, sehingga terjadi pembakaran motor.
1: Polisi hingga kini masih mendalami pemicu aksi penyerangan tersebut. Sementara penanganan terkait motor yang terbakar diserahkan kepada Polsek Bontoala. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, warga di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah menemukan bayi laki-laki yang tergeletak di dalam sebuah kardus di samping rumahnya saat sedang menyiram tanaman. Sementara di lokasi lainnya, bayi berjenis kelamin perempuan.

0: Perempuan terbungkus kain di dalam kardus juga ditemukan warga masih hidup di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
1: Warga desa Tinggi Mae dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang terbungkus dengan kain di dalam kardus bekas pengiriman paket. Di pinggir jalan di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi masih hidup dengan tali pusar masih menempel di tubuh bayi. Polisi yang tiba segera membawa bayi yang masih hidup ini ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Saat ini bayi dalam kondisi sehat serta dalam pengawasan petugas medis dari puskesmas Kanjilo, Kabupaten Goa.
2: Dan kami sepertinya sengaja untuk dibuang kemungkinan besar dengan alasan tidak menerima karena mungkin tidak ada pasangan. WRC Polsek Barombong sementara melakukan penyelidikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ungkap siapa pelaku atau orang tua dari pembuang bayi tersebut.
1: Polisi pun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua bayi. Penemuan bayi dalam kardus juga menghebohkan warga Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada hari Kamis pagi, 10 September 2026. Peristiwa ini bermula saat salah seorang warga bernama Elita melihat sebuah kardus di samping rumahnya saat tengah menyiram tanaman. Saat didekati, ternyata dalam kardus tersebut ada bayi laki-laki yang terbungkus kain putih dalam kondisi hidup. Temuan tersebut langsung dilaporkan Elita dan warga sekitar ke Polsek Pedurungan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi bayi tersebut ke RSIA Plamongan Indah, Kota Semarang untuk memastikan kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan medis secara intensif. Dari hasil pemeriksaan medis awal, bayi dengan berat 3,4 kg tersebut diperkirakan baru lahir sekitar 2 jam sebelum ditemukan.
3: Dan untuk bayinya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Plamongan Indah dalam keadaan sehat dan sekarang masih dalam perawatan. Oleh Rumah Sakit RSIA. Untuk ditemukannya di samping rumah Ibu Elita. Ini ada barang buktinya, beberapa kain masih ada darahnya, darah dari seorang bayi tersebut.
1: Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi pembuangan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hamil di luar nikah, sepasang kekasih yang merupakan pelajar SMK di Semarang nekat mengaborsi kandungannya. Jasad bayinya kemudian dikubur di area perkebunan. Pasangan kekasih itu kini sudah ditangkap polisi.
4: Inilah video sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah tinggi kejuruan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tersangka kasus aborsi bayi. Kedua tersangka yang merupakan warga Bandungan yakni WAP 19 tahun dan VA 17 tahun. Kejadian aborsi ini terjadi pada tanggal 3 September dini hari di kamar mandi rumah tersangka VA. Ironisnya proses persalinan dilakukan dengan cara mandiri atau tanpa bantuan medis. Karena panik dan malu diketahui oleh pihak keluarga, proses persalinan yang terburu-buru itu membuat sang bayi berjenis kelamin perempuan meregang nyawa akibat gangguan pernafasan sebelum akhirnya dikubur di dekat lingkungan rumah mereka secara diam-diam pada tanggal 3 September lalu. Pada sore harinya, orang tua WAP merasa curiga karena ada gundukan tanah baru. Setelah dibongkar, ternyata berisi bayi dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat.
5: Ya, modusnya bahwa tersangka WAP dan pelaku anak VA menjalani hubungan pacaran dan melakukan hubungan di luar nikah hingga VA mengalami kehamilan. Setelah mengetahui kehamilan tersebut, sebenarnya ingin memberitahu orang tua, namun karena merasa malu dan belum berani, sehingga sampai terjadi proses persalinan sendiri.
4: Sementara itu, tersangka VA saat ini mendapatkan perawatan di rumah

0: sakit. Tersangka VA mengalami infeksi akibat persalinan secara mandiri.
1: Kondisi korban memang saat ini memang mau tidak mau butuh penanganan medis dan kami juga dari DPTKKP melakukan pendampingan ke salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan dalam penanganan dari korban tersebut, pelaku. Kemudian pasca itu mungkin nanti juga akan diproses hukumnya.
0: Akibat perbuatannya, tersangka WAP dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara tersangka VA juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara, namun karena masih di bawah umur dikenakan setengah dari tuntutan orang dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, seorang perempuan lanjut usia tewas mengenaskan setelah diduga jadi korban pembunuhan yang dilakukan cucunya di dalam rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, jenazah Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua, akhirnya tiba di Bandara Franseda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah Alfonsius disambut isak tangis keluarga.
3: Seorang perempuan lanjut usia bernama Kartini ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher di dalam rumah di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju Darat, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dua bilah pisau dan satu buah gunting. Polisi menangkap terduga pelaku berinisial AS alias BT yang tidak lain adalah cucu korban sendiri. Menurut Kasubit Humas Bidhumas Polda Sumatera Selatan, Kompol I. Putu Suryawan, terduga pelaku diketahui baru keluar dari penjara usai menjalani hukuman terkait kasus narkotika. Sebelum kejadian, pelaku diduga sempat cekcok dengan korban.
4: Yang mana awalnya peristiwa itu terjadi ketika tetangganya ataupun tetangga dari korban itu mendengar teriakan dari dalam rumah dan ternyata nenek tersebut telah dianiaya dan ditusuk lehernya oleh cucunya sendiri, inisial AS, yang mana saat ini tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti berupa senjata tajam dan juga gunting, serta korban berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara itu mengalami luka robek di bagian leher sehingga mengakibatkan korban kehabisan banyak darah dan akhirnya tidak tertolong lagi.
3: Polisi masih terus mendalami motif pembunuhan sadis ini.
2: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pedagang kaca saat kericuhan Pejompongan Jakarta 27 Agustus lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
5: Good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pedagang kaca saat terjadi kericuhan kejompongan pada 27 Agustus lalu. Ketiga tersangka mengaku tersulut emosi karena kericuhan itu mengganggu aktivitas mereka mencari nafkah.
2: Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pedagang kaca bernama Bambang Setiawan. Mereka adalah FP 23 tahun, DS 33 tahun, dan DDS 29 tahun. Ketiganya ditangkap di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah alat bukti. Sebelumnya penyidik telah merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Sketsa tersebut disusun dari keterangan 14 saksi dan didukung rekaman CCTV di sekitar lokasi kericuhan. Setelah mencari hingga 11 September 2026, polisi menangkap tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan anggota ormas dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan. Penyidik masih mendalami peran ketiga tersangka serta rangkaian peristiwa yang terjadi saat kericuhan di Pejompongan.
3: Berdasarkan petunjuk analisa digital CCTV, video amatir, hasil sidik jari laten yang ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dan hasil sketsa terduga pelaku, maka selanjutnya dari tim Subdit Kamnek Polda Metro Jaya telah melakukan pencarian terhadap terduga pelaku.
2: Hingga kini polisi terus mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang menyebabkan Bambang Setiawan kehilangan nyawa. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Bentrokan antara warga desa Lisa Bata dan juga desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat menyebabkan rumah terbakar dan juga warga terluka. Sementara di Jakarta Pusat, petugas melakukan razia terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tinggal di fasilitas umum.
2: Bentrokan terjadi antara warga desa Lisa Bata dan desa Patahue, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dipicu pembakaran kebun milik warga di kawasan Gunung Tanjung. Warga dari kedua desa kemudian terlibat bentrokan di wilayah perbatasan desa. Akibat bentrokan, sekitar 27 rumah terbakar dan 4 warga dilaporkan mengalami luka. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto turun langsung ke lokasi pada Jumat malam. Keduanya bertemu dengan warga dari kedua desa dan meminta masyarakat menahan diri serta menghentikan bentrokan. Aparat keamanan kini diterjunkan untuk menjaga situasi di kedua desa. Total 29 personel bersenjata lengkap dari Polres Seram bagian barat ditempatkan di lokasi. Polda Maluku menyebut situasi di kedua desa saat ini berangsur kondusif. Kecelakaan terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto, tepatnya di desa Kedung Losari, kecamatan Tambelang, Jombang. Mobil travel yang melaju dari Surabaya menuju Solo menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan gipsum yang melaju di depannya. Pengemudi travel diduga kurang waspada saat melaju di lokasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan kiri mobil travel ringsek. Tiga penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara satu penumpang lain meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. 7 orang lainnya termasuk pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Jombang. Seluruh kendaraan yang terlibat serta barang bukti telah diamankan petugas. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kronologi dan penyebab kecelakaan.
4: Kronologi kecelakaan berawal dari travel Deltran berangkat dari Surabaya dengan tujuan Solo-Surakarta. Saat di lokasi kejadian, karena kurangnya konsentrasi dan menjaga jarak, akhirnya menabrak belakang truk tronton di depannya yang berjalan searah.
2: Beginilah penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang tengah tertidur di JPO kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Petugas juga melakukan penyisiran ke taman yang berada di bawah flyover. Demi keindahan kawasan Tanah Abang, petugas membawa seorang kakek tua yang tinggal dengan membangun gubuk di kawasan Waduk Melati. Menurut petugas, keberadaan PPKS di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga karena tinggal di sembarang tempat. Dalam razia tersebut, 6 PPKS dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan.
5: Jadi kita bawa, tujuannya apa? Buat ditaruh di tempat yang layak.
6: Mereka tidur, biasa tidur di taman-taman atau?
5: Ya, betul, di taman-taman, di pinggir jalan, ada di bangku, pinggir jalan, gitu.
6: Di JPO juga bang ya, tadi ya?
5: Di JPO juga kita amankan.
6: Ini sempat berontak bang yang JPO ini ya. Udah biasa atau gimana bang?
5: Ya memang seperti itu, namanya ada beberapa yang perlawanan, ada juga yang langsung kita dengan mudah dengan tangkap gitu.
2: Razia terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terus dilakukan di kawasan Tanah Abang sampai kawasan tersebut steril dari para tunawisma. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sementara itu petugas gabungan melakukan sidak sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pinrang. Petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Di lokasi lainnya, dendam karena ibunya dianiaya, seorang pria menghabisi nyawa seorang nelayan di Sampang, Jawa Timur.
7: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap sejumlah kendaraan yang melakukan pengisian BBM di SPBU di Kota Pinrang pada Sabtu. Sidak melibatkan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pinrang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan 3 mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk melansir BBM jenis solar dan pertalite yang kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer. Sejumlah kendaraan kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang digunakan untuk menampung BBM. Jerigen diamankan karena pemiliknya tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat resmi terkait pengisian BBM.
8: Untuk kendaraan roda 4 tapi menggunakan bak penampungan kendaraan roda 6. Dan ini langsung kami tindaki. Untuk saat ini sudah ada 3 yang kami temukan. Yang terindikasi adalah langsung di lapangan.
9: Oh itu mobil modifikasi ya?
8: Itu mobil modifikasi. Ada mobil truk roda 6, ada mobil pickup roda 4.
7: Yeah. Pemerintah daerah bersama aparat gabungan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM untuk memastikan ketersediaannya dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya. MH, 46 tahun, nelayan warga Dusun Rosong, Desa Benjer Tabulu, Kecamatan Camplong, Sampang, ditemukan sudah tidak bernyawa di samping tempat ikan hasil tangkapannya selepas melaut pada Kamis dini hari. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 4 luka sayatan senjata tajam di bagian kepala, pinggang, perut, dan paha. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang untuk menjalani otopsi. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang mengamankan AN, 26 tahun, asal Surabaya. Polisi menyebut tersangka mengaku melakukan aksi tersebut seorang diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan diduga dilatar belakangi dendam. Tersangka disebut memiliki dendam karena ibunya pernah dianiaya korban hingga meninggal pada 2015.
10: Adapun modus sendiri dari tindakan pemboran ini adalah dengan cara pelaku mengintai korban dan membunuh dengan cara membacok menggunakan senjata tajam berupa celurit.
7: CCTV merekam detik-detik saat EUR warga Neglok Kabupaten Blitar Jawa Timur hendak ke masjid Sabtu petang. Perempuan paruh baya ini menyeberang jalan menuju Masjid Mustawan, Ngelegok. Namun di tengah jalan, seorang pemotor yang melaju kencang menabrak korban hingga terpental. Pemotor tak dikenal tersebut kemudian kabur melarikan diri. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung membantu untuk mengevakuasi korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap Polres Padang Sidempuan lantaran menjadi kurir narkotika jenis sabu seberat 400 gram. Sementara di lokasi lainnya, ada seorang wanita ditangkap petugas Rutan Bedaeng Sidoarjo, Jawa Timur karena kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam lapas lewat olahan makanan ikan tongkol.
11: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Padang Sidimbuan menangkap seorang satpam salah satu bank plat merah berinisial RHL di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimbuan, Sumatera Utara. Pada saat hendak ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya diringkus oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus tas cincin. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke Mapolres Padang Sidimbuan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Padang Sidimbuan untuk dibawa ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepada penyidik, pelaku mengatakan tidak mengenali seseorang yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan belum diberitahu berapa upah yang ia terima apabila lolos membawa barang haram tersebut ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
12: Penangkapan terhadap yang bersangkutan berhasil kita sita barang bukti narkoba jenis sabu itu seberat 401 gram bruto. Jadi sementara informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ini inisial dari RHL, merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengambil ataupun menjemput narkoba atas suruhan seseorang yang saat ini pelakunya sedang kita kejar juga.
11: Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan calon penerima barang haram tersebut masih dilakukan pengejaran oleh petugas. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Petugas menangkap 2 pria berinisial RAH dan NAS depan sebuah minimarket. Saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 7,32 gram serta senjata dan amunisi. Di lokasi kedua, petugas mengamankan MF bersama AN dan RM. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan sabu seberat 15,19 gram, 7 butir ekstasi, 1 cartridge vape yang diduga mengandung etomidit, serta 1 pucuk senjata api dan 1 airsoft gun beserta pelurunya.
13: Pertama, kami berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial RAH dan NAS, serta mengamankan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu seberat 7,32 gram. Selain narkotika, dalam proses pengamanan tersebut kami juga mengamankan senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya.
11: Polisi masih mendalami asal-usul dan fungsi 4 pucuk senjata tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, atau tindak pidana lainnya. Inilah rekaman CCTV saat terduga pelaku penyelundupan narkoba berinisial SA, warga Sumenep, Madura, memasuki area rutan Medaeng, Sidoarjo pada 7 September 2026. Gerak-gerik SA yang gelisah saat memasuki area layanan kunjungan langsung memancing kecurigaan petugas. Kecurigaan kian menguat usai petugas mengamati interaksi dan gerak-gerik SA saat menemui salah seorang warga binaan permasyarakatan. Tak ingin kecolongan, petugas langsung mengamankan SA beserta warga binaan tersebut ke pos regu pengamanan guna interogasi dan pembongkaran bekal makanan. Saat petugas membongkar olahan masakan bumbu Bali berisi telur, tahu, dan ikan tongkol, petugas menemukan 5 poket sedang dan 1 poket kecil kristal putih, diduga sabu yang disisipkan di dalam daging ikan tongkol.
14: Yang diduga narkoba oleh pengunjung perempuan yang berinisial SA yang mengunjungi suaminya berinisial RF. Menurut pengakuan bahwa barang makanan itu sebetulnya titipan teman satu kamarnya suaminya itu yang berinisial MS. Bentuk makanan sayuran yang barang yang diduga narkoba itu ditaruh di dalam tongkol.
11: Guna proses hukum lebih lanjut, pihak Rutan Medaeng melimpahkan kasus ke Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor ditangkap polisi saat hendak mengirimkan sepeda motor curian ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Seorang anggota komplotan maling sepeda motor yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Makassar ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat hendak mengirimkan sepeda motor curiannya ke Nusa Tenggara Barat menggunakan perahu nelayan. Sementara di Jawa Timur, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten kembali harus berurusan.

0: dengan polisi. Ia ditangkap polisi setelah mencuri mobil pick-up.
1: Detik-detik penangkapan pencuri mobil pickup terjadi di jalur Pantura di Besuki Situbondo pada Senin pagi. Tim Resmob Macan Baluran Satreskrim Polres Situbondo menangkap pelaku saat mencoba membawa kabur mobil curian ke arah Probolinggo. Pelaku ditangkap hanya berselang 15 menit usai mencuri mobil pickup milik warga di Desa Bungatan. Pelaku selanjutnya digelandang menuju Mapolres Probolinggo. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri mobil bersama rekannya saat terparkir di halaman rumah tanpa pagar. Aksinya terpergok pemilik saat mobil pickup yang dicuri menabrak penjual bensin eceran di depan rumah korban. Kejadian ini lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pelaku bisa ditangkap sementara rekannya kabur menggunakan sepeda motor.
2: Pencurian pickup ada pemesanan terlebih dahulu atau bagaimana?
3: Tidak
2: ada pesanan. Rencananya kamu pakai untuk apa pickup itu setelah berhasil mencuri?
3: Buat kebutuhan itu, Pak. Sama
2: apa yang lain? Dia memang menyasar pada wilayah Kabupaten Situbondo maupun di Probolinggo sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini merupakan residivis curanmor.
4: Memang spesialis untuk mobil bak terbuka atau gimana?
2: Yang saat ini kami sampaikan hasilnya yaitu pickup yang sebelumnya bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian sepeda motor.
1: Di lokasi lain, personel Satreskrim Polresta Goa menangkap AS, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Senin malam 7 September. Dari pengembangan setelah penangkapan AS, polisi bisa menggagalkan pengiriman 3 unit sepeda motor curian saat berada di atas perahu nelayan di Pelabuhan Makassar. Ketiga unit motor hasil kejahatan ini dijual mulai harga 3 hingga 5 juta rupiah dan akan dikirim ke wilayah Bima Nusa Tenggara Barat.
5: Saat ini kami telah mengamankan terduga pelaku dengan inisial AS 28 tahun. Yang telah kami amankan di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Modus pelaku yaitu memanfaatkan kelalaian korban, yang dimana korban lengah. Setelah itu pelaku langsung melakukan aksi.
1: AS dan komplotannya selama ini yang kerap beraksi di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Dalam waktu sepekan, komplotan maling ini telah menggasak 3 unit sepeda motor. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan untuk membeli sabu dan berpesta minuman keras. Polisi saat ini masih memburu 2 rekan AS yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara selisih paham, seorang tukang gigi di Kabupaten Pelalawan Riau tewas setelah diduga dikeroyok 4 orang tetangganya. Sementara kasus wanita dibakar di pos ronda oleh kekasihnya sendiri di Demak, Jawa Tengah. Terkuak fakta mengejutkan, sang pelaku ternyata pada tahun 1997 silam pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap nenek dan ibu tirinya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
6: Ivan Priadi, 44 tahun, seorang tukang gigi sekaligus instruktur kebugaran, meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan 4 tetangganya. Peristiwa terjadi di depan rumah korban di Jalan BTN Lama, Kelurahan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, pada Selasa sore 8 September lalu. Polisi menyebut peristiwa bermula saat korban terlibat adu mulut dengan tetangganya berinisial JS. Situasi kemudian memanas hingga terjadi baku hantam. JS diduga dibantu anaknya ZM serta 2 pekerjanya ME dan MS. Istri korban dan warga setempat berupaya melerai, namun korban yang kalah jumlah terkapar terluka. Korban dilarikan ke RSUD Selasih, Kabupaten Pelalawan, namun naas nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian menangkap 4 terduga pelaku dan dibawa ke Polres Pelalawan. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk memastikan motif dan penyebab pasti kematian korban melalui pemeriksaan visum di RS Bayangkara Pekanbaru.
7: Terjadi keributan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian anggota langsung melakukan

0: pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, kemudian didapatlah informasi bahwasanya korban sebelumnya berselisih dengan 4 orang. Kemudian 4 orang tersebut merupakan tetangga dari korban.
1: Penyelidikan kasus pembunuhan wanita bernama Sri yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak memasuki babak baru. Penyelidikan terbaru polisi menguak fakta mengejutkan. Terduga pelaku pria berinisial BI 53 tahun yang tak lain kekasih korban ternyata seorang residivis yang pernah mendekam cukup lama di balik jeruji pada 1997 silam di Pati, Jawa Tengah. Kala itu tersangka yang masih berusia 23 tahun membunuh nenek kandung dan ibu tirinya.
2: Jadi pada saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya karena ibu tirinya melihat, makanya dari pelaku ini langsung menghabisi ibu tirinya.
1: Fakta ini memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban SR, kekasih korban yang jasadnya ditemukan terbakar di pos ronda di Kebon Agung Demak. Namun hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka. Pasalnya dari hasil otopsi, ditemukan luka tajam di kepala korban yang menjadi penyebab utama kematian korban. Sementara tersangka hanya mengaku memukul korban dengan palu sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tersangka BI dibekuk tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Demak di tempat kosnya di daerah Mangkang, Semarang, Kamis dini hari 3 September 2026. Pelaku berhasil ditangkap setelah identitas korban terungkap, yakni seorang janda warga Grobogan berusia 42 tahun bernama Sri. Dan di hari terakhir Sri hilang, korban diketahui pergi bersama pelaku yang tak lain kekasih korban. Kepada polisi, tersangka mengaku sempat terlibat cekcok dengan korban saat korban minta diantar ke rumah mantan suaminya untuk meminta uang guna pengobatan anak korban yang sakit. Saat cekcok itulah, korban disebut melontarkan kata-kata kasar dan caci maki yang membuat tersangka emosi. Berniat menghilangkan jejak, jasad korban lalu dibakar di pos ronda di Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditemukan warga pada Selasa dini hari 1 September lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria mencuri uang di kasir minimarket dengan modus membakar rak jajanan dan videonya pun viral di media sosial. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, maling motor diringkus polisi usai aksinya terekam CCTV.
9: Aksi pencurian uang kasir di salah satu minimarket di Jalan Pukat Banting 4 Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tersangka telah merencanakan aksinya untuk melakukan pencurian uang yang ada di meja kasir dengan cara membakar rak minimarket.
10: Apa maksud membakar itu?
9: Tersangka berinisial AS ini akhirnya berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di salah satu minimarket di Jalan Ngumban Surbakti Medan Sumatera Utara saat melakukan aksinya untuk ketiga kali. Tersangka dengan sengaja mempersiapkan bahan bakar dan kertas saat mendatangi minimarket yang sepi pengunjung. Setelah situasi aman, tersangka kemudian membakar rak. Di saat pegawai panik dan meninggalkan meja kasir, disitulah tersangka AS menguras laci kasir dan mengambil uang jutaan rupiah, kemudian kabur dengan sepeda motornya.
10: Karyawan seluruhnya menuju ke tempat barang yang terbakar, dan si tersangka dengan kesempatan itu mengambil uang di kasir dan langsung melarikan diri.
9: Para petugas AS mengaku sudah dua kali melakukan aksi pencurian dengan modus membakar rak tersebut. Tersangka juga mengaku aksinya ini belajar dari media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan Aur Duri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman, pelaku H, 19 tahun ini, datang seorang diri dan mengintai motor yang terparkir di teras rumah. Setelah memastikan kondisi sepi, H langsung menggasak motor dan melarikan diri. Bermodal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Tak butuh waktu lama, H kemudian ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pampangan Padang pada Senin dini hari. Dari penggeledahan, polisi menemukan pakaian yang dibeli dari hasil penjualan motor curian. Belakangan diketahui, motor tersebut dijual sebesar 7 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini polisi masih memburu motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Akan mengedarkan ganja ke Padang, Sumatera Barat, 3 kurir narkoba diamankan tim BNN Sumbar di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari ketiga pelaku, petugas menyita 40 paket besar ganja. Sementara itu, petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dan menetapkan 18 tersangka. Sebanyak 10 kg sabu-sabu dan 10 butir lebih ekstasi disita dari 5 laporan polisi selama 1 bulan.
11: Ini adalah salah satu upaya penggerebekan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar di sejumlah lokasi persembunyian para pengedar narkoba. Kapolrestabes Makassar menyebut sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba sepanjang Mei hingga Juli 2026. Barang bukti yang disita sebagian besar berupa sabu-sabu seberat lebih dari 10 kg dan lebih dari 10.000 butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar adalah membongkar jaringan internasional yang disebut Joker Malaysia. Penggerebekan dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Dari jaringan Joker Malaysia, polisi menyebut sabu-sabu seberat 9,26 kg dan 10.237 butir ekstasi.
12: Sempat viral beberapa hari terakhir, itu memang mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan kemasannya, menggunakan stiker bergambar Joker. Dan juga dikendalikan oleh satu orang yang sama, yaitu inisial RD alias Joker, yang kami ketahui yang bersangkutan ini merupakan warga negara asing dan tinggal di Malaysia.
11: Seluruh barang bukti dari 5 kasus sudah disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik dan proses persidangan. Sementara sisanya dimusnahkan di halaman Mapolrestabes Makassar. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan dicampur cairan pembersih lantai. Cairan ini lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat menjaga satu mobil yang melintas di depan SPBU kawasan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mobil ini berisi kurir narkoba yang diduga akan mengedarkan ganja ke Padang. Dua penumpang mobil diamankan tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan hampir 40 paket besar ganja kering asal Panyabungan, Sumatera Utara. Dua hari kemudian, petugas menangkap satu orang lain yang juga diduga sebagai kurir narkoba. Bersama barang bukti, ketiganya dibawa petugas ke kantor BNNP Sumatera Barat.
13: Dusnya menggunakan jalur darat, kendaraan, dan sebelumnya juga mereka mengakui bahwa menggunakan sepeda motor ke daerah Penyambungan tersebut.
11: Ketiga pelaku terancam dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika.
14: Bukan.
11: Tembakau sintetis ini menjadi barang bukti yang diamankan polisi saat menangkap seorang terduga pengedar barang haram tersebut. Terduga pengedar ditangkap di sebuah kamar indekos di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Saat melakukan penangkapan, petugas menemukan 39 klip tembakau sintetis seberat 58,372 gram, serta satu plastik besar berisi tembakau sintetis seberat 90,360 gram. Tersangka Z mengaku mendapatkan barang tersebut dari orang lain yang kini masuk DPO untuk dijual kembali.
15: Disimpan di dalam bufet yang berada dalam kos-kosan tersangka inisial Z. Tersangka Z mendapatkan narkotik jenis tembakau sintetis dari saudara F inisial DPO dengan cara dititipkan kepada tersangka Z untuk dijualkan.
11: Harga jualnya bervariasi mulai dari Rp100.000, Rp250.000 hingga Rp350.000. Setiap klip kecil yang terjual, Z mendapatkan upah Rp15.000. Peredaran tembakau sintetis ini menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar dan mahasiswa. Atas perbuatannya, Z dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Laca Kriminal.
4: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
16: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor dibekuk polisi. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
11: Pria ini meluapkan kemarahannya kepada pencuri sepeda motornya. Ia kesal sepeda motor klasiknya seharga Rp45 juta dibawa kabur oleh terduga pelaku. Aksi pelaku pada 6 September lalu terekam kamera pengawas. Terduga pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela dan keluar melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, tim Opsenal Polsek Johar Baru berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang merupakan warga sekitar. Pelaku ditangkap dan sempat diamankan di salah satu rumah di Jalan Kuista, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas sempat kesulitan saat membawa terduga pelaku lantaran warga sudah berkerumun di kawasan tersebut.
17: Residivis, dia sudah berulang kali melakukan kegiatan pelanggaran hukum di wilayah Johar Baru.
18: Kalau motor hasil curiannya sudah berhasil dijual atau belum?
17: Sudah dijual. Dan kami saat ini sedang melakukan pengejaran.
11: Kepada polisi, terduga pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada sindikat penada seharga Rp5 juta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aksi pencuri sepeda motor di kawasan Margo Rukun Gang 10, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Satu orang bertugas untuk mengeksekusi sepeda motor yang sudah diincar, satu rekannya mengawasi situasi di atas sepeda motor lain. Tak butuh waktu lama, sepeda motor yang terparkir di depan rumah berhasil dibawa kabur pelaku. Korban yang baru selesai mandi terkejut saat tak melihat sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV dan sejumlah petunjuk, petugas unit Reskrim Polsek Bubutan langsung memburu kedua pelaku. WAS dibekuk di tempat tinggalnya, sementara AR diamankan sehari kemudian. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan dua kunci T yang diduga digunakan pelaku untuk membongkar kunci sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka pernah melakukan pencurian di wilayah lain. WAS bahkan tercatat pernah menjalani hukuman pada tahun 2024 dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polsek Simokerto.

0: Sedangkan AR pernah menjalani hukuman pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021 dan kasus curanmor pada tahun 2023.
1: Jadi untuk dua pelaku curanmor tersebut, mereka sudah kita lanjuti dan sudah diamankan. Sekarang masih dilaksanakan penanganan di ruang tahanan Polrestabes Surabaya. Dan ini merupakan proses yang luar biasa pengungkapan pelaku curanmor ini. Dan kita tidak mentolerir hal-hal yang merugikan masyarakat, di mana apabila terjadi kegiatan-kegiatan seperti curanmor dan lain sebagainya, maka kita harus ungkap dan tangkap pelakunya dan mengembalikan, khususnya pesan Bapak Kapolres, mengembalikan kendaraan yang kita ungkap tersebut kepada pemiliknya segera.
0: Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf D dan huruf G KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan dari Polsek 4 Koto Aur Malintang dan Satreskrim Polres Pariaman menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya masing-masing pada Selasa malam lalu. Kedua pelaku sempat mengelak. Namun setelah dipertemukan dengan rekan dan penadah kendaraan hasil curiannya, terduga pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua terduga pelaku tersebut sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang selama 2 bulan. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah menjual sepeda motor curian seharga Rp900.000. Sepeda motor tersebut telah diubah menjadi becak motor. Polisi juga mengamankan dua penadah sepeda motor curian. Keempat pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Menghadirkan kesaksian penumpang kapal feri Virgo Transport 8 yang terbalik di empas gelombang Laut Jawa. Penumpang panik di tengah gelap malam. Miris, kakak adik jadi tulang belulang usai dibunuh pacar 5 tahun lalu di Banyuasin, Sumatera Selatan. Potret hidup bertetangga dengan bisingnya kereta di Kota Pahlawan, Surabaya hadir di Sisi Kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pasokan BBM. Sejumlah SPBU masih kehabisan stok, sementara aturan ganjil genap antrean dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di Kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
2: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
3: Seperti itu, Pak.
4: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan? Itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
3: Menurut Anda bagaimana?
5: Menurut saya tidak bisa. Karena sulit.
3: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin
5: ya.
3: Atau bagaimana?
5: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
1: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Sementara itu sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi mendapatkan informasi terbaru anggota keluarga yang belum ditemukan.
6: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
7: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
8: Oh, naik kapal. Ya,
7: kemarin usang juga, waktu pemberangkatan itu.
8: Terus Bapak tanya naik kapal?
7: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya perusahaan itu
8: katanya ikut kapal ini.
6: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik.
9: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
10: Setelah ajar nama barang sama abang ini, setelah ajar,
11: ajar apa?
10: Udah mau ngapain? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
11: Bukan ajar tubuh bidan ya?
10: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak, sama ombak ke sekoci.
9: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang

0: Lampu mati semuanya sudah.
1: Terus sampai lari kemana, Mas?
0: Lilingi kapal, Pak.
1: Keliling kapal.
0: Keliling kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
2: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
3: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi pertama dari Surabaya, Jawa Timur, ini ada 2 bocah yang meregang nyawa setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Mereka terkunci di dalam kamar saat kebakaran terjadi. Tangisan pecah saat warga menemukan dan juga mengevakuasi 2 bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci. Sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar yang masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Informasi berikutnya dari harga komoditas yang terus naik. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Di Pasar Kosambi, harga daging ayam saat ini mencapai Rp43.000 sampai Rp44.000 per kilogram. Harga ini melonjak tajam dari sebelumnya, yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak pada turunnya penjualan. Pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam sehingga mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain. Para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam juga terkena dampak. Mereka harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk berjualan, namun tidak berani untuk menaikkan harga jual makanan dagangan mereka. Berikutnya kita ke Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hari Minggu kemarin warga menggelar tradisi yang menghadirkan tarian Cokaiba dan juga tabuhan rebana. Ya, tarian tradisional yang menghadirkan topeng Cokaiba menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian di Desa Kipai di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Diiringi tabuhan rebana, zikir dan juga sholawat, arak-arakan berjalan menuju ke lokasi tradisi Fanten. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi Fanten tidak hanya menjadi warisan budaya dari masyarakat setempat, tapi juga menjadi wujud pelestarian nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal. Tradisi ini terus dipertahankan dan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk juga generasi muda. Misteri hilangnya kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan tinggal kerangka di dalam rumah kosong. Kasus ini viral yang memiriskan siapapun yang mendengarnya. 2 korban yang masih duduk di bangku sekolah ini dieksekusi pelaku dan rekannya hanya karena sakit hati. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Korban pembunuhan sekaligus pemerkosaan sadis yang dilakukan 5 tahun lalu. HN tidak menyangka, bahkan curiga sama sekali, pelaku utama yang menghabisi dua buah hatinya adalah sosok yang selama ini ia kenal dekat. Ia mengungkap pelaku RM sempat ikut membantu keluarga mencari dua korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Ibu korban mengatakan pelaku RN dan anaknya R berpacaran sudah hampir 1 tahun lebih. Pelaku RN bahkan setiap hari datang bersilaturahmi. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
1: Ya, seorang ada pembuatan. Ya, ujung-ujung.
2: Enggak.
1: Tidak sama sekali.
2: Saya itu pun enggak.

0: itu rencananya katanya si pelaku ini sudah sakit hati dilamar tapi ditolak oleh istrinya. Apa betul?
1: Enggak ada teriakan kayak itu. Enggak ada yang istrinya menang yang mau ngajak nikah.
2: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan perumahan Amanah, Talang Kalapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan dua kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, dua kerangka ini berinisial R dan A, dua kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu.
3: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya dua kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
2: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
3: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, shelter rumah yang ada di sini, dan disinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Otong, ayo Pak Otong. Ke rumah kosong ini.
4: Ini sementara kita ke sini kan, mau mencari kayu. Kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
3: Lalu?
4: Lalu ya kita lihat kerangka motor ini kan. Jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
2: Polisi mengakui di tahun 2021 menerima laporan orang hilang. Namun seiring berjalannya waktu, korban tidak kunjung ditemukan. 5 tahun berselang, jasad ini terungkap. Setelah mendapatkan laporan dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 tas, sepatu, seragam sekolah, dan sepeda motor. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad 2 korban ditemukan.
5: Untuk pelaku, pihak tersangka itu, si tersangka RS itu merasa sakit hati. Karena pada saat itu dia, kalau menurut dia ya, menurut keterangan dia, dia sudah minta izin ke orang tuanya korban ini, almarhumah ini, atas nama RN itu. Jadi dia sudah minta izin, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya.
2: Penyidik kepolisian masih mengumpulkan keterangan lanjutan dan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara.
3: Dan pelaku ini sudah melakukannya itu sudah sangat terencana. Dimulai dari korban melintas di lokasi TKP. Lalu pelaku ini menikam dan mengajak korban. Kita tidak tahu apa motif di balik belakang ini, tapi menurut kepolisian pelaku kena dendam karena cintanya tadi ditolak. Dan keluarga korban berharap pelaku ini dapat hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya.
2: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
6: Selanjutnya, kita akan melihat keseharian warga di sebuah permukiman di Surabaya, Jawa Timur yang

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Di tengah padatnya kota Surabaya, ada sebuah kampung yang kehidupan warganya berdampingan dengan lalu lalang kereta api. Di sekitar permukiman ini bahkan terdapat lebih dari satu jalur kereta. Bagi sebagian orang, suara dan getaran kereta mungkin akan mengganggu. Namun bagi warga di kampung ini, bunyi kereta sudah menjadi bagian dari keseharian. Sisi Kota akan mengajak Anda menyusuri dan kenal lebih dekat dengan warga di kampung yang berdekatan dengan rel kereta api.

0: Di antara suara gemuruh kereta api, getaran yang merambat ke rumah dan debu yang terbang, warga Kampung Gembong 2 DKA Kelurahan Kapasari, Genteng, Surabaya tetap menjalani kehidupan. Ada yang lahir dan besar di sini, ada pula yang datang dari Madura, Gresik, Lamongan, dan daerah lain. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun memiliki alasan yang hampir sama mencari tempat tinggal yang terjangkau di kota. Uniknya, permukiman ini diapit dua jalur kereta api. Satu rel di bagian bawah dilintasi kereta penumpang dengan jarak waktu yang relatif singkat, sementara di bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih jarang.
1: Begitu mendengar suara tanda peringatan dari kereta api, kami bergegas mencari titik aman sambil menahan suara bising dan debu yang berterbangan. Itu bagi kami yang hanya datang beberapa jam ke kampung ini. Tapi bagi warga di sini, suara itu menjadi semacam penanda waktu. Mereka tahu kapan kereta datang hingga akhirnya kembali hening.
0: Salah satu warga yang sudah akrab dengan suara kereta adalah Nur Hasanah. Puluhan tahun ia sekeluarga tinggal di kampung ini karena keterbatasan ekonomi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri meski kecil lebih memungkinkan ketimbang harus membayar kontrakan atau indekos. Dari rel, rumah Nur berjarak kurang dari 2 meter.
1: Satu, dua. Rumah Bu Nur berjarak tak sampai 2 meter dari rel. Saat kereta api melintas, saya merasakan getaran dan suara yang bising. Tapi di sini, Bu Nur tetap beraktivitas tanpa rasa takut. Bersiap untuk melangkahkan kaki, mengais rezeki.
2: Bu, kali ini bikin berapa martabak?
0: 70. Menyusuri rel di bawah terik matahari, Nur menjajakan martabak mie seharga Rp2.000. Dari berjualan, ia mendapat penghasilan Rp125.000 sampai Rp150.000. Tapi itu tidak setiap hari. Jika kondisinya lelah atau kakinya sakit, ia tidak berjualan. Selain martabak, terkadang Nur berjualan bihun, mie kuning, kolak, rombeng atau rongsokan. Pekerjaan membuat bumbu untuknya juga datang 1-2 kali dalam sebulan dengan bayaran Rp100.000. Jika mengandalkan penghasilan suaminya yang hanya menjadi kuli bangunan, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Masih jualan gini, kadang ya diutang orang, kadang nggak bayar. Kadang ya ikut bumbu itu, Mbak, tapi satu bulan satu kali, dua kali. Ya kurang, Mbak, buat makan. Buat makan, buat bayar ini, kurang. Apalagi anaknya sekolah.
0: Di RT 8, salah satu RT di Kampung Gembong 2 DKA, sekitar 300 kepala keluarga tercatat tinggal. Selain warga tetap, terdapat pula penghuni indekos dan kontrakan. Bagi warga, tinggal di kawasan ini berarti menerima satu konsekuensi, berbagi ruang dengan kereta api.
4: Biasa itu, wes. Udah lama itu, Mbak. Langganan nanti itu. Masih tidur aja, enak. Nggak ganggu itu. Masih tidur, nggak ganggu, enak, wes. Enggak bising sekali, enggak ada suara kok kalau tidur.
5: Sekolah tak anterin. Kalau ada kereta ya saya suruh minggir dulu ngini. Kalau enggak ada ya jalan.
6: Ya daripada ngontrak setiap tahun bayar mahal-mahal ya wis daripada enak di sini aja gitu. Mau umur hidup kan. Beli dulu tanah. Bangun sendiri.
1: Memangnya murahnya berapa kok lebih murah daripada kontrak?
6: Ya, cuman habis berapa dulu zaman dulu? Cuman berapa 10 juta mungkin.
0: Soal keamanan, warga sudah hafal dengan suara kereta dan jalurnya. Mereka saling mengingatkan ketika kereta datang.
7: Untuk keamanan itu kan udah tahu, Mbak, udah hafal. Kalau yang di sebelah barat itu ada bunyi dari rel kereta api itu. Cuman kalau yang lainnya itu, kalau yang di atas itu saling mengingatkan. Mengingatkan kalau ada kereta api itu di diteriakin, kereta api gitu.
0: Kedekatan dengan rel juga melahirkan bentuk tanggung jawab warga terhadap lingkungannya. Bagi warga, tinggal di kawasan ini bukan hanya soal menerima manfaat tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga menjaga lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
7: Untuk RT 8 itu setiap bulan untuk kerja bakti rel kereta api yang di sebelah rumah. Yang di bawah ini rel kerja bakti gitu. Ya gimana ya Mbak, ya sini tuh numpang di kereta api, jadi kita balas untuk kebaikan kereta api yang memberi kita tempat.
0: Kereta sudah menjadi bagian dari cerita hidup warga. Di antara rel atas dan bawah, mereka membangun rumah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjaga satu sama lain. Bagi warga Gembong 2DKA, tinggal di tengah kota tak selalu tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang menemukan ruang untuk bertahan hidup. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
8: Usai jeda, kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di California, Amerika Serikat.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, terbakarnya hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat dan juga menghanguskan sekitar 4.008 hektar lahan. Kepanikan terjadi di lokasi. Sementara di Suriah, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu aksi protes keras. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap

0: kebijakan pemerintah transisi.
1: Kebakaran hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara petugas terus berjuang mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas setempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Sabtu siang, kebakaran telah menghanguskan 4.008 hektar lahan. Namun, api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis 10 September. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas terus berupaya memperlambat laju api dan mencegahnya meluas ke wilayah lain. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu protes di kota Azaz, Provinsi Aleppo Utara, Suriah. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi. Mereka menilai kenaikan harga BBM akan mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok sekaligus menambah beban warga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan pasca perang.
2: ما بي حدا طالع هنا من طيب خاطره كلياتنا الموجودين نحب الدولة بس ما نحب تصرفهم خالص ما نحبه احنا بلد نصدر لكل العالم نفط ما نستورده استيراد طب اضحكم على حاكم لا تضحكون علينا حسبي الله ونعم الوكيل بكم.
1: Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Suriah hingga mengganggu lalu lintas di ruas jalan utama termasuk jalur Aleppo, Damaskus dan Raqqa, Tal Abyad.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

Tembakan peringatan ke udara dan gas air mata berulang kali dilepaskan aparat gabungan untuk melerai bentrok antar warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Bentrokan itu melibatkan kelompok warga dari perumahan Aditarina Kodam Lama dengan kelompok warga Bitowa. Mereka saling serang dengan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Akibatnya sejumlah warga mengalami luka-luka. Bentrokan akhirnya dapat diredam oleh aparat. Kedua kubu warga yang bertikai juga akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan. Bentrokan pada minggu dini hari itu juga dibubarkan oleh aparat. Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala hingga kini masih disiagakan di lokasi. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu malam. Tim Resmo Polsek Panakukang berhasil mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampa. Di lokasi, petugas juga menemukan sejumlah busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu. Seluruh barang bukti bersama keempat remaja yang ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat malam, sempat berpindah-pindah lokasi pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dengan mulut tersumpal kaos kaki di hotel di kawasan Tanah Abang akhirnya ditangkap. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Sedang berolahraga, seorang lansia 68 tahun di Sragen, Jawa Tengah tewas ditusuk tetangganya sendiri. Sementara itu di Serang, Banten, jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di depan pabrik sepatu.
1: Sadimin, seorang lansia 68 tahun ditemukan tewas usai ditikam tetangganya sendiri di Desa Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu. Menurut keterangan warga, kejadian bermula saat terdengar cekcok disertai teriakan oleh korban dan pelaku. Sebelum kejadian, korban sedang berolahraga dan melintas di depan rumah pelaku. Diduga korban diserang dengan pisau yang ditemukan di tubuh korban. Korban sudah meninggal dunia saat ditemukan warga. Kini polisi masih menyelidiki motif dan kronologi kejadian ini. Diduga telah membacok temannya sendiri, seorang pria ditangkap di sebuah pondok di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pembacokan itu ternyata dipicu kekesalan pelaku lantaran dituduh mencuri besi oleh korban. Berawal dari cekcok mulut dan berlanjut perkelahian dengan senjata tajam. Beruntung kejadian ini dapat segera dilerai warga. Korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung bergerak meringkus pelaku. Jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta, depan pabrik sepatu di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Senin pagi. Jasad pertama kali ditemukan satpam saat jam berangkat kerja karyawan. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Penyebab kematian dan identitas korban masih dalam penanganan Satreskrim Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas usai dihajar massa. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Ambil tiga, wah.
3: Rekaman CCTV milik toko elektronik dan audio merekam aksi pelaku yang berhasil masuk melalui atap toko dealer di Desa Celara, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler pemilik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya hingga tewas. Sementara satu pelaku kabur. Tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo Polsek Leces masih mengejar pelaku yang berhasil melarikan diri. Seorang lelaki yang diketahui bernama Yuda Prianto alias Tompel ditemukan tak bernyawa mengambang di Sungai Banjir Kanal Barat Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin pagi. Korban yang tak bisa berenang ini nekat menceburkan diri ke sungai lantaran ketakutan adanya razia obat terlarang di kawasan KS Tubun, Kota Bambu, Jakarta Barat, Minggu sore. Korban yang berprofesi sebagai penjual obat keras di kawasan Museum Tekstil Kota Bambu ini tambah panik setelah satu rekannya sesama penjual obat keras ditangkap polisi. Korban yang tinggal di rusun Kota Bambu ini dievakuasi oleh tim damkar sektor Palmerah dan jasadnya dikirim ke RSCM untuk diotopsi. Seorang pria ditangkap tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian ini dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur 3 tas berisi laptop, 2 ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudhu wanita. Beruntung, teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lain.

0: lainnya hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban dibawa ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabur ke Pandeglang, pelaku pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di kamar hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Sementara itu di Bekasi, seorang wanita hamil tewas usai dicekik seorang pria di sebuah warung mie ayam.
2: Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan mulut tersumpal kaos kaki di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wajah dan tubuhnya juga penuh luka lebam dan mengeluarkan darah. Korban berinisial IR asal Bogor, Jawa Barat. Ponsel maupun dompet korban tidak ditemukan di TKP. Dari data yang didapatkan, kamar itu disewa seorang pria bernama Sarip Hidayat.
3: Tapi sih, teknisi awal pertama dia mau betulin AC 306, terus mau tuker remote ke 304. Pas dibuka pintunya, ada si korban itu, si cewek.
2: Setelah serangkaian penyelidikan, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil membekuk terduga pelaku berinisial SM di kawasan Pandeglang, Banten. Sempat mengelak dan berpindah-pindah tempat, pelaku yang menggunakan identitas palsu saat memesan hotel itu akhirnya tak bisa lagi mengelak setelah diperlihatkan bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku pembunuhan itu dipicu kekesalannya saat terlibat cekcok dengan korban. Tersangka SM masih diperiksa lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Bergeser ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan berusia 18 tahun berinisial KS tewas dicekik seorang pria di warung mie ayam di Kampung Kedaung, Desa Kedaung Pengawas, Kecamatan Babelan. Menurut saksi mata, penganiayaan maut itu bermula dari percekcokan di lokasi antara korban KS dengan seorang pria berinisial AK. Warga yang mendengar kegaduhan mendatangi lokasi kejadian dan mendapati korban sudah tak sadarkan diri. Warga langsung menangkap pelaku yang kemudian diserahkan ke polisi. Dikonfirmasi pada Senin, Kapolsek Babelan AKP Wito menyatakan pembunuhan itu dipicu perselisihan pembayaran jasa BO yang tidak sesuai kesepakatan. Kasus ini selanjutnya ditangani Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Gorontalo, seorang pria mengaku wartawan nekat merusak fasilitas di sebuah rumah sakit hingga ribut dengan dokter dan juga perawat. Sementara itu, setelah sukses beraksi di puluhan lokasi, 3 residivis spesialis curanmor di Kota Padang akhirnya berhasil diringkus polisi.

0: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo saat pelaku berinisial JT alias Joker, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit pada Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru didorong oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga meremas dan mencakar korban. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Kasus pengerusakan dan penganiayaan ini sudah ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku yang saat mengamuk di rumah sakit tersebut mengaku sebagai seorang wartawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Gorontalo Kota. Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, polisi berhasil mengamankan tiga pelaku di dua lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu satu orang lagi rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengedar jaringan Malaysia dibekuk di Bengkalis, Riau bersama 65 kg sabu yang dikemas dalam 3 karung. Adapun di Surabaya, polisi menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu.
2: Apa ini? Ada ini.
0: Polisi menggagalkan dugaan peredaran narkotika jaringan internasional di Kabupaten Bengkalis, Riau pada Rabu 9 September 2026. Ungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di sepanjang garis pantai Kecamatan Bantan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 3 karung berisi 65 bungkus yang diduga sabu. Pengemudi berinisial S langsung diamankan. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada 2 orang lain berinisial ST dan P yang diduga terlibat membawa barang dari laut ke darat menggunakan kapal motor nelayan. Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan untuk menjalani proses hukum. Tim Opsnal Satnarkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas turut menangkap 2 orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap 4 pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Polisi menyita sabu seberat 13,83 gram, 1 pucuk senjata airsoft gun, dan sejumlah barang bukti lainnya. 2 pria asal Lamongan berinisial BN dan AP ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan Sambikerep, Surabaya. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti kejadian di Tangerang, Banten. Aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur. Sementara di lokasi lainnya, sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang permukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak mencuri di Kampung Aster, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuma mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga. Menurut Asep, pemilik CCTV, ia menduga pria tersebut merupakan pencuri. Pasalnya, usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. Sekelompok remaja terekam CCTV membuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, sekelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir.

0: warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Aksi nyeleneh dilakukan dua pencuri motor saat beraksi di parkiran kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Ceracap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan tak ada orang yang melihat, salah seorang pelaku tiba-tiba berjoget tak karuan di depan kafe. Setelah yakin tidak ada yang memperhatikan, ia kemudian langsung beraksi menggasak salah satu motor milik pengunjung. Menyadari motornya digondol maling, sejumlah ibu-ibu pengunjung kafe berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Karawaci dengan membawa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, terjebak di kamar yang terkunci, dua bocah kakak beradik di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dalam kebakaran rumahnya. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur diduga terjatuh dari ketinggian dengan posisi kepala membentur batu, seorang remaja ditemukan tewas membusuk di dasar jurang galian tambang Batu Kumbung. Dan berikut kilas peristiwa.
0: Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang berpergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar yang masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Warga Desa Tegalrejo, Tuban, Jawa Timur digegerkan penemuan mayat tiga sargalian tambang Batu Kumbung Senin siang. Mayat ditemukan oleh ketua RT setempat yang sedang mencari potongan batu. Saksi mencium bau busuk di sekitaran lokasi sebelum akhirnya melihat jasad di dasar galian. Korban diketahui bernama Dika, remaja berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang sejak Sabtu. Polisi menyebut korban diduga jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter, namun penyebab pastinya masih didalami. Keluarga telah mengikhlaskan kematian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi. Jasad kemudian dievakuasi BPBD Tuban dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapal motor Virgo Transport 8 tenggelam di perairan laut Jawa Timur. 6 orang tewas dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Mirisnya ada sejumlah korban yang namanya tak tercantum di data manifest kapal.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Namun, kecemasan mereka bertambah karena saat dicek di posko, nama anggota keluarga yang dicari tidak tercantum dalam manifest penumpang. Minarti salah satunya. Suaminya yang bernama Bintos, seorang kernet truk, menumpang kapal Virgo, namun namanya tak tertera di data manifest.
3: Tapi di data petugas ada, Bu?
4: Belum ada, itu datanya yang baru belum ada.
3: Data manifest penumpang? Belum ada juga. Tapi naik kapal ini, Bu, ya?
4: Kapal ini.
3: Sempat kontak-kontakan, Bu, waktu di kapal?
4: Telepon terakhir hari Sabtu jam 10:30.
3: Bilang apa, Bu? Pamit gitu aja, Bu.
2: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari

0: Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga overload, truk terguling di tengah jalan raya. Sekam padi muatan truk pun berserakan. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.
2: We could tour this city like Risewood.
3: I've got it.

0: fucked up. Every day and night, you and I. Every day and night, you and I. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Diduga kelebihan muatan, sebuah truk terguling di tengah jalan raya di Tulung Agung. Sekam padi yang merupakan muatan truk pun berserakan. Sementara itu di lokasi lainnya di Pamulang, Tangerang Selatan, diduga hilang kendali, seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak pohon di pinggir jalan.
4: Truk penuh muatan sekam padi ini yang melaju di Jalan Raya Bandung Tulung Agung menuju Trenggalek terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring ini terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibda Nanang Murdianto, dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulung Agung. Belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Kecelakaan tunggal maut terjadi di Jalan Salak Raya, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Senin pagi. Seorang pemotor tewas usai motor yang ditumpanginya menabrak pohon di pinggir jalan. Korban berinisial HJ tewas akibat luka parah di kepala. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Pamulang, sementara kasusnya ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Tangerang Selatan. Sebelas orang ibu-ibu PKK Desa Beji terluka saat kereta kelinci alias odong-odong yang ditumpanginya terguling di Jalan Desa Kerikilan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor. Tiba-tiba di jalan menanjak, mobil berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling. Dari 11 orang yang dilahirkan ke rumah sakit, 8 diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara 3 lainnya masih menjalani rawat inap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Kecemasan masih menyelimuti keluarga penumpang kapal naas tersebut, baik yang menunggu di pelabuhan maupun yang menanti kabar di rumah jauh di tempat kejadian.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaraan untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk, salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imran yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
2: Kemarin itu buat histori naik kapal.
3: Oh, naik kapal. Ya.
2: Kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
3: Terus Bapak tanya naik kapal?
2: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor, yang punya
3: perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini.
1: Selain di pelabuhan, suasana cemas juga menyelimuti warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Menurut Kepala Desa Situ Saur, ada 32 warganya yang jadi korban dengan rincian 2 korban tewas, 10 korban masih dalam pencarian, sementara 11 korban sudah ditemukan selamat. Pihak keluarga dari penumpang yang meninggal diminta datang ke Banjarmasin untuk proses identifikasi SAR. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat, penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter pun dikerahkan.
4: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
5: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang sebenarnya. Harus sampai ketemu gitu.
4: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
6: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
4: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
7: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor. laut, kemudian ada sektor 1 udara.
4: Sebelumnya, tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada diduga truk overload muatan sekam padi terguling. Truk penuh muatan sekam padi yang melaju di Jalan Raya Bandung, Tulungagung, Jawa Timur menuju Trenggalek ini terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibda Nanang Murdianto dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulungagung dan belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Selanjutnya, peristiwa tragis terkunci di kamar saat kebakaran dua bocah dilaporkan tewas. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Momulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Selanjutnya, wisatawan Australia jatuh dari tebing pantai Kelingking. Kita simak informasinya. Wisatawan perempuan asal Australia, Cronin Brianna Lani, ditemukan tewas di pantai Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung. Korban diduga tergelincir saat menempuh jalur alternatif menuju pantai seorang diri, lantas jatuh dari tebing setinggi 80 meter. Evakuasi lewat laut dibatalkan karena gelombang cukup tinggi dan tim SAR unit Nusa Penida pun membawa jenazah dengan tandu menapaki ratusan anak tangga. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.

0: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
1: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat,

0: lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
1: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas areal kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor, sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang hutan masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
2: Usai jeda, kami punya inspirasi bisnis yang simple dan sederhana saja, pemirsa ya. Ada bisnis jualan telur tapi dimasak oleh pembeli yang digandrungi para siswa dan siswi. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Jajan telur goreng tapi pembelinya masak sendiri. Ya, konsep unik ini digunakan oleh Ridwan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembelinya adalah siswa-siswi sekolah dasar saat jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, Ridwan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp100.000.
8: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda, karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya. Bagi anak-anak, memasak sendiri jajanan telur menjadi pengalaman seru yang menyenangkan.
9: Gimana sensasinya masak sendiri jajan tapi masak sendiri gimana?
10: Seru.
9: Seru. Serunya kayak gimana?
10: Bisa masak.
9: Kalau di rumah suka masak nggak? Suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari?
10: Seru.
9: Seru gitu ya, bareng-bareng gitu ya.
10: Iya, bareng-bareng.
9: Kalau dibumbuinya biasa mau dibumbuin apa sama Arka?
10: Asin, balado.

0: Berjualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Pria yang akrab disapa Yuan ini mengaku, ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak, karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
1: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak masih ide coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ diam dulu. Udah diam itu, barulah terbesit. Beli alat-alat semuanya, pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
0: Setiap hari, Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir, dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Selain diminati anak-anak, konsep jajan telur dengan masak sendiri juga disambut baik orang tua siswa.
2: Senang sih, jadi kelihatannya si anak itu udah bisa mandiri.
3: Mandiri, ngajarin itu.
2: Iya, belajar.
0: Setiap hari Ridwan menggelar lapak jajanan telur di 2 lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam 1 hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Radian, Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga daging ayam di Kota Bandung terus mengalami kenaikan hingga menembus angka Rp44.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli. Dan berikut laporan Laisa Nisa dalam update on location.

0: harga daging ayam di Kota Bandung melambung tinggi. Di Pasar Kosambi Kota Bandung, saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000, melonjak tajam dari harga normal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong di Kota Bandung sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan kebelakang. Saat ini, menurut para pedagang, harga tertinggi ayam potong di Kota Bandung bisa mencapai Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen Hari Raya Besar Keagamaan. Sejumlah pedagang mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun. Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
1: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan? Kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
2: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein. Gitu aja sih, tapi untuk harga mah amazing.
0: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang. Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Seperti apa ya? Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di News Update.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, mari merapat. Kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya itu nggak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.

0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
1: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
2: Oh, naik kapal. Ya,
1: kemarin Nusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
2: Terus Bapak tanya, naik kapal?
1: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya,
2: punya perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini. Ya.
0: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: TNI AL bersama dengan tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Senin 14 September. Tiga korban mengalami cedera dan langsung mendapatkan penanganan medis. 22 korban yang dievakuasi adalah korban KMP Virgo Transport 8 yang sebelumnya diselamatkan dan ditampung oleh KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa. Terdiri dari 21 laki-laki dan 1 perempuan, sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang mengalami cedera dan mendapatkan penanganan medis pertama. Seluruhnya kemudian dibawa ke KRI Nala 363 yang akan mengantar mereka ke posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal dunia. 129 orang korban masih dalam proses pencarian, tim SAR. Kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa menambah daftar panjang kecelakaan kapal penyeberangan di tahun 2026. Bahkan berdasarkan data dari Basarnas, dari Januari hingga pertengahan Agustus 2026, sudah ada 239 jiwa yang meninggal dunia dan 203 jiwa hilang akibat dari kecelakaan kapal. Jadi di mana letak keteledoran kita pada moda transportasi laut andalan negara maritim ini? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Republik Indonesia Strategic Center, Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa. Pak Marcellus, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Bram.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan gabung. Saya bacakan dulu data yang kami dapatkan dari Basarnas. Ini dari bulan Januari hingga pertengahan Agustus, total korban adalah 3.600. Terdiri dari 3.165 selamat, 239 meninggal, 203 hilang, dan total ada sekitar 601 operasi SAR. Jadi dengan jumlah sebanyak ini menurut Anda, di mana letak kekurangan kita, keteledoran kita begitu, Bapak?
1: Ya, Mas Bram, jika ditanyakan di mana letak keteladanan kita, pastinya saya tidak akan bisa hanya menunjuk kepada salah satu pihak saja, karena kita semua bertanggung jawab dan memiliki peran serta yang cukup terkait dengan situasi yang terjadi. Regulator tentunya mereka masih mengalami kendala terkait dengan penerapan aturan-aturan yang seharusnya bisa diterapkan secara rigid di Indonesia, karena aturan-aturan tersebut sudah cukup banyak dan harusnya bisa segera diimplementasikan di lapangan. Lalu terkait dengan operator, mereka masih ingin mencari ruang-ruang yang cukup untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang tentunya bisa mereka dapatkan dari kegiatan mereka. Dari anak buah kapal, mereka masih ingin menggunakan pola-pola yang lama, di mana seharusnya mereka bisa menggunakan Master of Riding Authority untuk bisa melakukan penolakan jika ada situasi bahaya yang ataupun membahayakan keselamatan yang terjadi di atas kapal. Dan tentunya penumpang sendiri mereka masih menunda-nunda informasi yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka pertama kali menginjakan kaki mereka di atas kapal, di mana mereka seharusnya mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan life jacket, keberadaan lifeboat, dan juga keberadaan life raft, di mana itu nantinya akan berperan penuh dalam memaksimalkan potensi keselamatan mereka ketika situasi darurat itu terjadi di lapangan, Mas Bram.
0: Oke, jadi artinya banyak sekali faktor, dan juga kita juga sebagai salah satu, kita publik, kita penumpang itu juga dibutuhkan pengetahuan soal itu ya. Tapi saya ingin lebih spesifik, jadi ini urusan soal penerapan yang belum baik atau soal saya loncat, pengawasan yang tidak berjalan dengan baik begitu, Pak Marcellus?
1: Iya, terkait dengan pengawasan, saya masih ingin memberikan beberapa catatan, di mana Indonesia memiliki 17.504 pulau, Mas Bram. Dari 17.504 pulau itu 6.000 pulau berpenghuni. Tapi dari 6.000 pulau berpenghuni, kita masih hanya memiliki 3.000-an pelabuhan resmi. Jadi bisa saya katakan pelabuhan-pelabuhan yang lainnya yang meliputi 6.000 pulau itu, atau hampir setengahnya tidak memiliki pelabuhan resmi atau tidak memiliki pengawasan yang cukup. Dan disinilah salah satu kelemahan. Lalu yang kedua terkait dengan aspek due diligence ataupun penerapan aturan itu sendiri, di mana kita masih kekurangan aparat penegak hukum terkait dengan penerapan aturan-aturan yang ada di dunia maritim di Indonesia. Demikian, Mas Bram.
0: Oke, lemahnya pengawasan ini karena memang aturan yang kurang atau kita secara habit yang belum tumbuh rasa itu, Pak Marcellus?
1: secara umum aturan kita sudah sangat lengkap ya Mas Bram. Okay. Kita sudah menerapkan aturan-aturan yang berstandar internasional, malah kita memiliki standar training certification for watchkeeping for seafarers. Mm-hmm. Kita juga mengadop aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IMO, kita mengadop aturan SOLAS dan lain sebagainya. Termasuk Undang-Undang 17 tentang pelayaran kita itu sudah mengadop aturan internasional. Jadi terkait dengan aturan, saya memiliki keyakinan kita sudah cukup kuat di situ. Penerapannya saja kita yang perlu saling mengingatkan agar para pihak bisa menerapkannya dengan lebih baik ke depannya.
0: Oke, Pak Marcel, saya mundur lagi. Anda tadi sempat di statement awal mengatakan di poin kedua, kalau saya tidak salah mengingat adalah masih banyak oknum yang ingin memaksimalkan. Yang saya tangkap, ini adalah soal manifest yang kemudian tidak rapi, yang kemudian masih ingin menambahkan di luar kuota yang seharusnya. Apakah ini menurut Anda juga menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung usai dan kita sebut klasik begitu?
1: Ya Mas Bram, ini tentunya sebuah problematik yang harus kita bisa selesaikan, dan saya yakin ke depannya harusnya bisa diselesaikan dengan baik apabila penerapan aturan itu bisa benar-benar ditegakkan di pelabuhan-pelabuhan, baik itu internasional maupun nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kita sama-sama bisa mengacu ketika kita berangkat melalui bandara penerbangan atau kita mau ingin memasuki pesawat, maka kita memiliki beberapa barrier untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan keaslian identitas kita dan juga apakah kita memang orang yang tepat untuk bisa masuk situ, sehingga manifestnya pastinya akan sangat-sangat terpercaya. Hal ini belum terjadi di lingkungan pelayaran atau di lingkungan maritim, padahal aturannya kurang lebih sama, karena memang baik itu dunia pelayaran maupun dunia penerbangan kita sama-sama mengadop aturan internasional. Kalau di penerbangan kita mengadop ICO, kalau di pelayaran kita mengadop IMO. Karenanya saya meminta para pihak untuk bisa segera menerapkan aturan-aturan ini. Kalau di penerbangan kita mengenal aviation security, kalau di pelayaran kita mengenal namanya International Ships and Port Security Facilities. Inilah yang harus bisa segera kita tegakkan, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang namanya manifest kapal berbeda dengan yang seharusnya yang saat ini masih kita simak ya.
0: Oke, Pak Marcel, saya dalami kalau begitu. Ini menarik Anda mencoba membandingkan dengan bandar udara atau bandara begitu ya. Karena di satu sisi kita sebagai publik bisa disiplin di bandara, mengapa kemudian di pelabuhan tidak? Tapi saya tidak ingin menyalahkan masyarakat bahwa penegakan, bahwa jalannya sebuah tata kelola itu adalah tugas otoritas begitu. Mengapa kemudian kita belum bisa melihat standar yang sama? Apa penyebab utama menurut Anda?
1: Iya, penyebab utamanya adalah memang aturan ini belum diterapkan secara utuh di pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya nasional, Mas Bram. Aturan-aturan ini sudah diterapkan untuk pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya internasional ataupun menerima kapal-kapal yang memang berbendera internasional. Tapi untuk yang skala nasional ini belum diterapkan. Karenanya dalam berbagai kesempatan saya memberikan himbauan kepada para pihak untuk segera menerapkan aturan ISPS ini di dermaga-dermaga maupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia, agar permasalahan ini bisa segera kita hentikan ke depannya, agar permasalahan-masalah manifest kapal itu tidak akan terjadi lagi. Demikian.
0: Oke, kalau begitu jika kita harus melakukan langkah darurat jangka pendek artinya, atau sektor mana yang perlu kita dahulukan?
1: Tentunya ketika kita ingin melakukan langkah darurat yang harus kita perbaiki adalah apakah memang kapal-kapal, jadi kita harus berbicara kapalnya Mas, karena yang memang memiliki kendala ini kapalnya. Apakah kapal-kapal ini, kapal-kapal penyeberangan yang mengangkut manusia ini memiliki kemampuan sebagaimana yang kita inginkan? Jangan sampai ketika kita mengimpor kapal-kapal ini dari Jepang dengan asumsi bahwa Jepang adalah negara yang maju dengan kemampuan membangun kapal yang begitu canggih, ternyata kapal-kapal itu didesain untuk pelayaran jarak menengah atau jarak pendek, di mana pelayarannya hanya 15 sampai 20 km dengan asumsi bahwa pelayaran itu antar pulau. Kita harus membedakan antar pulau di Jepang dengan antar pulau di Indonesia, itu sangat berbeda. Antar pulau di Jepang tadi sudah saya katakan hanya 15, 20, 30 km, tapi antar pulau di Indonesia itu bisa ribuan kilometer. Dari Wayame sampai Merauke saja itu jaraknya 1.200 km. Dari Surabaya sampai Banjarmasin itu di atas 400 km. Hal-hal tersebutlah yang menurut saya sangat urgent untuk bisa kita kodifikasi, untuk kita bisa kaji bersama, sehingga kita mendapat mendapatkan kesimpulan apakah memang boleh kapal-kapal ini melakukan pelayaran lagi. Kalau misalnya masih bisa, apa yang harus kita perbaiki ke depannya sehingga tidak menimbulkan korban lagi ke depannya. Demikian Mas Bram.
0: Oke, kalau tadi Anda katakan secara aturan sebetulnya kita sudah lengkap, mengadopsi hukum internasional pun sudah dilakukan secara aturan, tapi secara jangka panjang, tadi jangka pendek, jangka panjang apa yang bisa kita persiapkan begitu, Pak Marcellus?
1: Iya, untuk jangka panjangnya tentu saja saya berharap pemerintah memberikan support atau perhatian penuh terkait dengan situasi ini. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, Mas Bram. Kita sama tahu 2/3 transportasi Indonesia dilakukan melalui lautan. Sektor laut ini membutuhkan perhatian yang lebih. Betapa kita masih ketinggalan dibanding sektor-sektor yang lainnya. Bila dibandingkan dengan jalan raya maupun udara, sektor laut masih sangat-sangat tertinggal. Padahal ini adalah tulang punggung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karenanya saya mengimbau pemerintah memberikan perhatian yang lebih terkait dengan hal ini. Kita akan mendorong agar dokyard-dokyard atau pembangun-pembangun kapal kita bisa semakin mandiri, bisa membangun kapal-kapal yang sesuai dengan kepentingan kita atau keperluan kita, sehingga kedepannya situasi seperti ini bisa kita cegah. Demikian Mas Bram.
0: Kita berharap tidak akan ada lagi, 2026 tinggal beberapa bulan, tapi tidak ada lagi kejadian kecelakaan kapal yang juga menimbulkan korban jiwa. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Pak Marcellus Hakeng Jayawibowo telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak.
1: Terima kasih Mas Bram, selamat malam.
0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada minggu dini hari dalam perairan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan juga setelah kapal terbalik.
2: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
3: Setelah ajar nama orang sama abang ini, setelah ajar,
4: aku ajar.
3: Ajar apa ajar? Udah mau ngapain? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
4: Okay. Bukan ajar tubuh-tubuhan ya?
3: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke sepoci.
2: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
5: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
4: Oh, masih terang.
5: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
4: Terus sampai lari kemana?
5: Kelilingi kapal, Pak.
4: Kelilingi kapal.
5: Kelilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
2: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Pasca insiden terbaliknya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya masih tetap normal. Tidak ada penundaan pemberangkatan kapal di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin. Ada 6 kapal yang berangkat dari Pelabuhan GSN Tanjung Perak dengan tujuan Maumere, Lembar NTB, Lombok NTB, NDNTT, Kumai Kalimantan Tengah, dan juga Balikpapan Kalimantan Timur. Sejumlah penumpang mengaku khawatir dengan perjalanan mereka. Namun karena sudah terlanjur membeli tiket dan harus menunaikan tanggung jawab di kota tujuan, mereka memutuskan untuk tetap berangkat dengan kapal laut.
6: Iya, harus kita pulang ke sana karena ada pelabuhan
7: besar. Ya, Bu, dengan
6: khawatir sih. Tapi mau bagaimana, Mas? Kita tetap melanjutkan perjalanan karena keluarga di sana.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu, satu hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara itu, tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan.
7: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
8: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang sebetulnya. Harus sampai ketemu gitu.
7: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
9: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
7: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
10: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
7: Sebelumnya tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api pada wilayah Bromo menjadi sulit dan hingga kini BPBD Jawa Timur dan juga tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
11: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperang melawan waktu di lapangan.
12: Bromo ini adalah juga kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya, tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo, karena jika memang terjadi lagi sebarannya itu bisa cukup cepat gitu Mbak, karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
11: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
13: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun skalanya kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
11: Hingga saat ini, tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah masih terus terjadi. Kondisi gambut kering, suhu panas akibat kemarau panjang, dan juga angin kencang membuat api mudah menjalar. Petugas pemadam Karhutla Polres Kota Waringin Timur bersama dengan relawan terus melakukan pemadaman dan proses pendinginan. Salah satunya di sekitar Jalan Jaksa Agung Suprapto, sebelah barat Bandara Haji Asam Sampit yang berada di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Namun pemadaman terkendala dengan akses dan juga ketersediaan air. Beberapa kali penyiraman terpaksa dihentikan karena stok air habis. Pemadaman dari udara dinilai dibutuhkan untuk bisa menjangkau titik kebakaran yang jauh dari akses jalan. Polda Kalimantan Tengah disebut telah setuju terkait dengan operasi waterbombing dan helikopter rencananya segera digeser ke Sampit. Berdasarkan data dari Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, karhutla terjadi hingga 26 kali dalam sehari dengan luas area terbakar 9 hingga 10 hektar perharinya.
14: Pemadaman sudah dilakukan, tinggal dilakukan lanjut dengan pendinginan. Dan itu pun dibantu saat ini dengan tangki ukuran 4.000 liter. Saat ini kita masih menunggu, karena stok airnya masih habis di tangki, kita menunggu dengan tangki yang selanjutnya. Jadi untuk waterbombing, mudah-mudahan Kota Waringin Timur ini dibantu oleh Bapak Kapolda, untuk sudah dikomunikasikan akan diarahkan ke Kota Waringin Timur. Karena dilihat dari eskalasi titik hotspotnya, nanti akan berkembang sehingga akan dibantu dengan waterbombing.
0: Kebakaran lahan, hutan, dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas pada pusat rehabilitasi orang hutan.
15: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
16: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
15: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
17: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
15: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan, khusus untuk meliarkan orang hutan, masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
0: Di informasi berikutnya, tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi pada Minggu malam. Empat remaja bersama dengan barang bukti busur panah dan petasan diamankan dari lokasi kejadian. Bentrok dua kubu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali pecah pada Senin dini hari. Kedua pihak saling serang menggunakan batu, anak panah, petasan, dan molotov di badan jalan. Sejumlah pelaku bentrok luka-luka terkena anak panah.
7: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan empat orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
18: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan empat anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mengulangi kembali perbuatan ini.
7: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Adi Tarina dengan kelompok warga Bitoa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
19: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. Sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
7: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. Dua kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua WNA India ini, petugas menemukan 10 kg narkotika jenis ganja. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan juga mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
19: Dari analisa dari X-ray, kemudian dimasuk barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan, mengenai kedapatan yang ganja.
0: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
20: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Pesan dua paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya dari residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
0: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Informasinya kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
21: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
22: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
23: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
24: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
25: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
26: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
27: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
28: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa.

0: Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Puluhan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus mendatangi posko pencarian di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka mencari kejelasan nasib kerabat yang hilang atau hingga kini belum ditemukan.
3: Suasana duka dan kecemasan terlihat di posko pencarian korban kapal Virgo Transport 8 di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin. Puluhan keluarga terus berdatangan membawa identitas kerabat untuk memastikan nasib kerabat mereka yang belum ditemukan. Sebagian besar adalah istri sopir truk, kernet hingga pekerja kapal yang mengaku suami mereka berangkat bekerja ke luar pulau dengan menumpang kapal Virgo Transport 8. Namun saat data dicek, sejumlah nama tidak tercantum dalam manifest penumpang. Kondisi ini membuat keluarga semakin cemas karena belum ada kejelasan nasib kerabat mereka. Minarti salah satunya, seorang istri yang datang mencari suaminya yang dikabarkan berangkat bersama seorang sopir dan kernet. Ia mengaku suaminya bernama Bintos sempat menghubungi keluarga sebelum berangkat. Namun setelah komunikasi terakhir, tidak ada lagi kabar yang diterima.
4: Katanya korbannya itu jam 2 malam. Keadaan yang ring gitu. Rasanya dapat kabar masih kemarin siang.
3: Mereka berharap petugas segera memastikan identitas seluruh penumpang dan pekerja termasuk yang diduga tidak tercatat dalam manifest. Sementara kesedihan juga menyelimuti Umi Khomsah, perempuan 35 tahun asal Kudus, Jawa Tengah, yang kini menunggu kabar suaminya, Yusuf Fahrizal dari Laut Jawa. Sabtu pagi 12 September, Umi masih sempat video call dengan Yusuf sebelum suaminya berangkat bersama adiknya menumpang KM Virgo Transport 8. Setelah itu, komunikasi terputus.
5: Ada firasat apa sebelumnya?
3: Kini, setiap kabar pencarian menjadi harapan bagi Umi untuk mendapatkan kepastian nasib suaminya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin pada Senin pagi. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan anggota keluarga yang belum ditemukan.
6: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
7: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
8: Oh, naik kapal. Ya,
7: kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
8: Terus Bapak tanya naik kapal?
7: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya
8: perusahaan. Ya, perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini. Ya.
6: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan.

0: perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Suhasil menyebut akan berfokus untuk menjaga kredibilitas dari APBN serta menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
2: Pengambilan sumpah janji jabatan.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
3: Bahwa saya...
5: Usai pelantikan, Suhasil menyatakan fokus utamanya adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
5: Selain memastikan target defisit anggaran tetap di bawah 3%, Suhasil juga menekankan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar mendorong anggaran belanja, melainkan mengoptimalkannya demi menghasilkan output maksimal yang bermanfaat bagi masyarakat.
6: Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di bagian belanja tentu kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien, tapi menghasilkan output yang kemudian sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN.
5: Selain itu, menanggapi transisi kepemimpinan di internal kementerian, ia memastikan roda birokrasi dan pekerjaan di Kementerian Keuangan akan terus berjalan seperti biasa, sebagai bentuk keberlanjutan. Suhasil juga menjelaskan, dengan dukungan 77.000 pegawai di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pertumbuhan serta menstabilkan perekonomian nasional ke depan. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa Ade Kuswara Kunang, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif, dan terdakwa HM Kunang selama 4 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU selama 7 tahun penjara.
7: Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ade Kuswara Kunang, Bupati Kabupaten Bekasi nonaktif bersama ayahnya, terdakwa HM Kunang, Senin siang. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp300 juta kepada terdakwa Ade Kuswara Kunang, serta 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada terdakwa HM Kunang. Tidak hanya itu, hakim juga memvonis mencabut hak politiknya selama 10 tahun terhadap bupati bekas nonaktif tersebut. Dalam putusannya, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Tipikor dengan menjanjikan pekerjaan dan proyek kepada pengusaha Sarjan. Usai sidang, terdakwa Ade Kuswara Kunang menyangkal dirinya telah melakukan korupsi dan itu merupakan uang pinjaman.
8: Sudah saya sampaikan dari awal, saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5. Dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik.
7: Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK Ade Azhari mengatakan akan menimbang untuk mengajukan banding.
9: Ya, gimana pendapat, apakah akan banding?
10: Tadi kan sudah menyatakan bahwa kami pikir-pikir dan berdasarkan putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi, kami akan melaporkan ini kepada pimpinan secara berjenjang lagi.
7: Kasus korupsi yang menimpa pemerintah

0: untuk memudahkan integrasi dengan moda transportasi lainnya seperti TransJakarta. Dari hasil uji coba terakhir, waktu tempuh LRT Jakarta dari Kelapa Gading menuju Manggarai hanya membutuhkan waktu 28 menit. Tidak berhenti di situ, Pemprov DKI juga telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar lebih dari 600 miliar rupiah untuk memulai pembangunan lanjutan rute Manggarai hingga Duku Atas sepanjang 2,1 km.
1: Saya berharap bahwa peresmian mudah-mudahan bisa diadakan pada bulan September ini. Karena kenapa? Yang pertama memang sudah siap dan sudah selesai sepenuhnya, baik itu persinyalan, perkeretaapian, dan semuanya. Dan seperti teman-teman ketahui, sekarang yang di bawah juga sudah mulai kita rapikan. Sehingga dengan demikian kesiapan itu sudah siap untuk baik untuk LRT-nya maupun untuk transportasi di bawahnya yang merupakan transportasi TransJakarta maupun kemudian juga untuk publik. Dan konektivitas yang kita lakukan di hampir semua stasiun yang ada sekarang ini antara LRT nanti dengan TransJakarta-nya sudah terkoneksi dengan baik. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan kemarin juga sudah dilakukan uji coba kembali dan betul-betul waktu tempuhnya dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai itu 28 menit.
0: Ratusan dokter dari berbagai negara mengikuti simposium dan workshop International Indo-Analgesia 2026 di Denpasar, Bali. Pertemuan tingkat dunia ini digelar guna memperdalam ilmu pengetahuan serta memperluas jejaring kolaborasi di bidang penanganan nyeri kedokteran. Kegiatan International Workshop and Symposium Indo-Analgesia Bali 2026 berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan pakar dari Malaysia, Kanada, dan India. Para ahli membagikan wawasan dan wacana terbaru terkait dengan perkembangan pengobatan regeneratif serta manajemen nyeri kedokteran modern. Selain sesi pemaparan ilmiah, para peserta juga mengikuti pelatihan praktik langsung atau hands-on training yang dimentori langsung oleh para profesional. Agenda ini menjadi wadah strategis bagi para dokter untuk memperdalam keterampilan pain management sekaligus mendorong kolaborasi internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan.
2: Saya ingin mengajak semua dokter di Indonesia ini untuk belajar terapi regeneratif. Ada juga penyakit-penyakit tertentu yang terapi secara konvensional ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, hasil yang bagus, sehingga kita harus memikirkan terapi-terapi regeneratif. Dan ternyata selama ini juga saya banyak menemukan bahwa pasien-pasien dengan nyeri kronis itu seperti misalnya nyeri neuropatik, nyeri nociplastik seperti itu setelah saya berikan terapi regeneratif, itu hasilnya cukup bagus. Artinya sangat memuaskan pasiennya seperti itu ya.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen buruh memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja dengan cara damai serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pesan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit di Sukabumi pada hari Senin. Kapolri menilai buruh merupakan kekuatan besar dengan soliditas dan militansi tinggi yang harus digunakan secara positif. Kapolri juga mengingatkan perjuangan buruh jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Dan di sisi lain, buruh serta pengusaha diminta menjadi mitra strategis menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Dan melalui Des Ketenagakerjaan Polri sejak 2025 hingga Agustus 2026, sebanyak 358 perkara ketenagakerjaan telah ditangani dan 4.236 pekerja terdampak PHK difasilitasi kembali bekerja. Kapolri berharap sinergi buruh, pengusaha, pemerintah, dan Polri diperkuat untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya 10 bangunan hangus terbakar dan 40 keluarga terdampak. Informasinya usai jeda.
3: Ikuti ragam

0: berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Salak Raya Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin pagi. Korban diduga kehilangan kendali hingga motor yang ia kendarai keluar jalur dan menabrak pohon di pinggir jalan.

0: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Salak Raya Kelurahan Benda Baru Tangerang Selatan Senin pagi. Seorang pengendara motor metik dengan nomor polisi B6255WHW meninggal dunia setelah menabrak pohon di pinggir jalan. Korban berinisial HJ diduga kehilangan kendali saat melaju dari arah Villa Dago menuju Reni Jaya. Motor kemudian keluar arah dan menabrak pohon dengan keras. Akibat benturan keras, korban mengalami luka di bagian kepala. Polisi menyebut luka tersebut diduga terjadi karena kepala korban membentur pohon. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas unit laka lantas Satlantas Polres Tangerang Selatan kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa sejumlah saksi.
1: Diduga dia hilang kendali, buang ke kanan dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Untuk luka di kepala diduga berbenturan dengan pohon di kepala bagian sebelah kanan.
0: Kini jasad korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Pamulang untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk pastikan penyebab kecelakaan. Harun Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jelambar Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya 10 bangunan hangus terbakar dan 40 keluarga terdampak. Dan masih soal kebakaran di mana sebuah rumah kos berlantai 4 yang berada di Jalan Kelinci Raya Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat juga hangus terbakar. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Jelambar Madya Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin pagi. Api diketahui muncul sekitar pukul 8 dan membakar 10 bangunan yang terdiri dari 6 rumah permanen dan 4 rumah kontrakan. Akibat dari kebakaran ini, sebanyak 40 kepala keluarga atau sekitar 117 jiwa terdampak. Diduga api berasal dari korsleting listrik, namun penyebab pasti dari kebakaran masih dalam pemeriksaan. Akses jalan yang sempit dan keterbatasan sumber air menjadi kendala petugas saat proses pemadaman. Sementara itu, warga terdampak diarahkan ke Sekolah Al-Rido yang disiapkan sebagai lokasi pengungsian sementara. Dan untuk kebutuhan pengungsian, kelurahan berkoordinasi dengan BPBD dan juga Dinas Sosial menyiapkan makanan, selimut, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Hingga kini, petugas masih melakukan penanganan dan pendataan dari warga yang terdampak. Kebakaran juga melanda 4 rumah kos yang berada di Jalan Kerinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Api yang muncul membuat sejumlah penghuni kos panik berhamburan keluar rumah. Bahkan api yang diduga berasal akibat dari korsleting listrik dari rangkaian kabel sempat merambat ke area lantai 3 rumah kos tersebut. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman dengan menerjunkan 11 unit mobil damkar. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke seluruh bagian rumah kos. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari musibah kebakaran ini. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Upaya pencarian 5 jurnalis, 2 BK dan 1 pemandu speedboat Arupa Datu yang hilang di perairan Selat Sunda terus dilakukan dan sejumlah relawan turut diterjunkan untuk membantu tim SAR menyisir lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan dari para korban.
0: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Pencarian dilakukan di perairan Selat Sunda termasuk di sekitar kawasan Gunung Anak Rakatau. Di tengah kondisi perairan yang menjadi tantangan, sejumlah relawan ikut turun membantu operasi pencarian. Penyisiran dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah metode, mulai dari pencarian di laut, darat, hingga pemantauan dari udara. Upaya ini dilakukan untuk memperluas area pencarian dan memperbesar peluang menemukan para korban. Hingga hari ke-7, keberadaan 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu masih belum ditemukan.
4: Di sana sebagian memang ombaknya landai, sebagian lagi cukup lumayan ombak itu kisaran 3-4 meter. Itu, kondisi perairannya memang sudah tidak baik-baik untuk sarplannya kita di sana, terutama di Pulau Setung.
0: Pencarian masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan dan relawan akan melanjutkan penyisiran untuk menemukan 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu yang hilang. Adi Mazda, Pandeglang, Banten.
3: Sementara itu di hari ketujuh pencarian speedboat yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal, tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda. Hari ini sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan dengan total area pencarian mencapai 6.649 nautical mile persegi. Operasi dimulai dengan berbagai area pencarian menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Total area pencarian di perairan mencapai 4.586 nautical mile persegi, sementara area pencarian udara mencapai 2.063 nautical mile persegi. Pencarian hari ketujuh juga kembali mengoptimalkan pada sektor X. Wilayah ini sebelumnya menjadi salah satu area dengan temuan barang dalam beberapa hari operasi. Karena itu penyisiran di area tersebut kembali diperkuat dengan sejumlah alutsista.
5: Untuk total luas area pencarian pada hari ketujuh ini adalah 6.649 nautical mile persegi. Untuk jumlah alut yang memang kita gunakan pada hari ketujuh ini, untuk alut laut terdapat 18 kapal dan 1 unit helikopter HR-3604 milik Badan SAR Nasional. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
3: Dan memasuki hari ketujuh pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, apa perkembangan upaya pencarian dari lapangan? Sudah ada rekan.

0: kami produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana yang saat ini ada di Pandeglang, Banten. Selamat malam, Dea. Jadi sudah adakah info terbaru atau adakah penemuan terbaru di sana?
1: Baik, selamat malam Bram. Sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa pada malam ini di pencarian hari ke-7 dilaksanakan doa bersama atau pengajian antara keluarga dengan warga setempat. Dan mungkin bisa dilihat di belakang saya saat ini warga setempat itu sudah berkumpul. Dan tadi tercatat ada 2 pengajian berbeda dan doa bersama yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah di Pani Isan, di tempat kami berdiri saat ini. Ini dilaksanakan bersama keluarga korban, kemudian juga warga setempat, serta 58 anak yatim. Tidak hanya ini, Bram, ada juga doa bersama yang dipanjatkan oleh warga setempat itu dilaksanakan di Pantai Carita yang berada memang tepat di berdirikannya posko SAR. Dan memang juga Hotel Pani Isan yang di tempat saya berdiri ini memang juga berada di depan posko SAR Carita, seperti itu. Kemudian untuk hasil konferensi pers terkait kelanjutan dan juga apakah memang pencarian akan dilanjutkan atau dihentikan, tadi pada pukul sekitar 6:30 malam kami mendapatkan informasi bahwa pencarian itu akan dilanjutkan selama 3 hari. Hal ini didasarkan oleh permintaan keluarga karena memang tadi pada rapat evaluasi yang dilaksanakan pada pukul 5 itu dilaksanakan sekitar 1 hingga 1,5 jam. Ada keluarga, kemudian gubernur dan juga instansi terkait seperti Basarnas, BMKG, PVMBG dan berbagai instansi lainnya. Keluarga juga gubernur itu meminta bahwa pencarian itu terus dilanjutkan sehingga keputusannya adalah akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, begitu Bram. Dan kemudian memang untuk standar operasi pencarian itu harusnya dilaksanakan selama 7 hari berdasarkan IAMSAR dan juga SART nomor 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari, namun bisa diperpanjang apabila ditemukan objek-objek yang diperkirakan milik arupa datu ataupun juga atas permintaan keluarga dan juga pemerintah setempat, begitu Bram.
0: Oke, jadi kalau kemudian Anda mengatakan hanya permintaan keluarga, apakah kemudian itu hanya menjadi satu-satunya alasan perpanjangan hingga 3 hari atau kemudian terdapat hal lain yang membuat pencarian harus lebih didalami lagi atau pada titik mana kemudian nantinya?
1: Baik Bram, betul. Jadi sebelumnya memang sudah ditemukan beberapa barang-barang lain dari hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi ada 4 hari memang ditemukan berbagai barang, yakni ada life jacket, kemudian juga ada helm, galon, dan juga itu adalah terpal. Dan itu semua ditemukan di area X atau di sekitar selatan Gunung Anak Rakatau. Namun setelah diidentifikasi, semua barang tersebut bukan milik kapal Arupa Datu. Sehingga kemudian memang akan terus dilakukan pencarian dan memang tadi diinformasikan saat ini pencarian diperluas dan sudah mengarah ke Samudra Hindia karena arus laut dan juga angin itu mengarah ke sana, jadi akan dilakukan pencarian. Kemudian untuk metodenya sendiri Bram, akan masih sama menggunakan kapal, alut kapal dan juga heli rescue heli itu 3604. Dan tadi ketika kami bertanya, kami para jurnalis yang ada di konferensi pers itu bertanya kepada tim yang tugas apakah mungkin dilakukan pencarian di bawah laut seperti menggunakan ROV dan juga side scan sonar, tapi berkali-kali disampaikan memang saat ini belum memungkinkan untuk menggunakan alat tersebut karena ketika menggunakan alat itu harus menemukan titik yang tepat, mungkin seperti ada serpihan kapal atau mungkin juga ada objek-objek milik arupa datu, itu baru bisa dilakukan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi sehingga saat ini pencarian masih akan menggunakan alut kapal, penyisiran laut dari darat di pesisir pantai dan juga melalui udara serta mungkin juga dengan drone thermal.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi dari Anda. Dea Kirana melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat kembali bertugas. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita muda asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara diduga dipicu perselisihan masalah pembayaran jasa Open BO, seorang wanita hamil di Bekasi, Jawa Barat tewas dicekik oleh seorang pria.

0: Seorang wanita muda asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar 304 dan saat ditemukan, kondisi tubuh dan wajah korban penuh dengan luka lebam dan mengeluarkan darah, sementara di bagian mulutnya tersumpal kaos kaki. Diduga kuat jika wanita malang yang diketahui bernama IR itu merupakan korban pembunuhan oleh pasangannya. Pihak hotel mengaku mengetahui jika korban telah tewas ketika akan mengganti remote pendingin ruangan. Dari data yang didapatkan, kamar 304 disewa oleh seorang pria bernama Sarip Hidayat. Di kamar tersebut juga ditemukan sejumlah barang bukti seperti struk hasil pembayaran kamar dengan nama Sarip Hidayat, alat kontrasepsi, beberapa botol air mineral, dan sepatu serta sandal. Namun dari hasil olah TKP, petugas tidak mendapati ponsel maupun dompet korban.
1: Yang diketahui sih oleh teknisi awal pertama dia mau betulin AC 306, terus mau tuker remote ke 304. Pas dibuka pintunya, ada si korban itu, si cewek.
0: Belum diketahui pasti hubungan antara korban dengan Sarip Hidayat selaku pria yang menyewa kamar hotel. Nasib tragis menimpa seorang perempuan yang berprofesi sebagai wanita panggilan berinisial KS berusia 18 tahun, warga Kaliabang, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Wanita yang sedang hamil 7 bulan tersebut tewas saat dilarikan ke rumah sakit usai dicekik oleh seorang pria kenalannya. Peristiwa pembunuhan terjadi di sebuah warung mie ayam di Kampung Kedaung, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saksi warga di lokasi kejadian menyatakan peristiwa bermula terjadi percekcokan di lokasi antar korban KS dan seorang pria berinisial AK. Warga yang mendengar kegaduhan mendatangi lokasi kejadian dan mendapati korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku diamankan warga dan kemudian dievakuasi polisi. Dikonfirmasi pada Senin, Kapolsek Babelan AKP Wito menyatakan peristiwa tragis terjadi pada Sabtu 12 September 2026. Peristiwa pembunuhan terjadi dipicu cekcok mulut antara pelaku dan korban akibat perselisihan pembayaran jasa BO yang tidak sesuai kesepakatan.
2: Dapatkan bahwa korban ya sendiri dipesan oleh salah satu aplikasi yang sudah janjian dengan bil harga yang dibutuhkan tapi tidak sesuai dan terjadi keributan.
0: Pihak kepolisian sektor Babelan yang mendatangi lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dibawa ke Polres Metro Bekasi, sementara korban dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Tiga orang residivis spesialis curanmor ditangkap oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang ketika pelaku terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di puluhan lokasi di Kota Padang. Dan di lokasi lainnya, seorang pria ditangkap petugas kepolisian di area Masjid Istiqlal Jakarta Pusat usai nekat membawa kabur tas berisi laptop dan dua ponsel yang diletakkan di lantai area wudu wanita.
4: Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Selanjutnya, CCTV juga merekam aksi pencurian motor yang terjadi pada tanggal 11 September 2026 sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah dua orang mencuri motor di halaman rumah warga dan membawa kabur dengan cara step atau mendorong dari belakang bersama rekannya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas yang berhasil mengamankan tiga pelaku di dua lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah.
5: Kita amankan tiga orang pelaku pencurian sepeda motor kendaraan roda 2. Untuk pelaku sendiri kita amankan yang dua orang di daerah Gurun Laweh, tepatnya di salah satu kos-kosan yang ada di daerah Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur. Untuk yang satu orang lagi kita amankan di daerah Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Untuk ketiga pelaku memang sedang viral di medsos. Banyak yang terekam CCTV pengawas dari masing-masing TKP. Setelah kita interogasi untuk ketiga orang tersebut, beraksi puluhan TKP yang ada di wilayah hukum Polresta Padang sendiri.
4: Hingga kini polisi masih memburu satu orang lagi, rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor.
6: Bisa.
4: Pria terduga pelaku pencurian ini langsung memasang wajah meringis kesakitan saat diborgol tim Opsnel Reskrim Polsek Sawah Besar. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudu untuk menunaikan salat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur 3 tas berisi laptop, 2 ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudu wanita. Beruntung teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lainnya, hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid.
7: Polsek Sawah Besar telah menemukan pelaku pencurian, yaitu barang pribadi seorang wanita. Ketika itu pelaku memanfaatkan kelengahan, di mana pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan laptop, terdiri dari 3 tas, yaitu 2 tas pribadi, 1 tas laptop. Tas tersebut berisikan 2 HP, kemudian beberapa identitas milik korban.
4: Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi pada Minggu malam. 4 remaja bersama dengan barang bukti busur panah dan petasan diamankan dari lokasi kejadian. Bentrok 2 kubu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali pecah pada Senin dini hari. Kedua pihak saling serang menggunakan batu, anak panah, petasan, dan juga molotov di badan jalan. Sejumlah pelaku bentrok luka-luka terkena anak panah.
4: Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah jalan raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi para pelaku yang membuat resah warga. Petugas mengamankan 4 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan tersebut. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampang. Setelah dilakukan penyisiran, tim Resma Polsek Panakukang mendapati sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu yang digunakan oleh para pelaku untuk saling serang.
8: Kami temukan anak panah dan ada petasan. Kemudian kami juga amankan 4 anak remaja. Selanjutnya kami bawa anak remaja tersebut untuk dilakukan pembinaan dimaksud untuk tidak mengulangi kembali perbuatan ini.
4: Aparat gabungan dari Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata saat berusaha melerai bentrok warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok tersebut melibatkan kelompok warga dari perumahan Adi Tarina dengan kelompok warga Bitoa Lama. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan.
9: Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya kita, yaitu mediasi kepada mereka agar tidak ada lagi kejadian tersebut, karena ini berulang kali kejadian. Sehingga mungkin nanti ada pertemuan di kantor camat antar kedua kubu untuk menyelesaikan permasalahan ini.
4: Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala kini disiagakan di lokasi setelah situasi bentrokan mereda. 2 kubu warga yang terlibat bentrok akan dipertemukan di kantor kecamatan.

0: tempat untuk didamaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menangkap dua warga negara asing saat hendak melewati pemeriksaan Bea Cukai. Dalam koper milik dua WNA India ini, petugas menemukan 10 kg narkotika jenis ganja. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga tertangkap tangan menjual dan juga mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Aksi penyelundupan 10 kg ganja ini terungkap saat petugas Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengamati gerak-gerik mencurigakan dua penumpang yang baru tiba dari penerbangan luar negeri. Saat melewati pemeriksaan barang dengan mesin X-ray, petugas menemukan benda terbungkus aluminium foil dalam 100 paket kemasan. Petugas akhirnya meminta dua WNA India tersebut untuk membuka kedua koper yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 10 kg narkotika jenis ganja yang diselipkan di antara baju di dalam koper. Tersangka mengaku membeli ganja tersebut di Thailand guna dipakai bersama dengan rekannya.
2: Dari analisa dari X-ray, kemudian barangnya di koper, dari X-ray kelihatan ada kompartemen yang tidak biasa lah. Gitu. Kemudian sama teman-teman di meja tumbang, mau dilakukan pemeriksaan mengenai kedapatan yang ganja.
1: Kini kedua WNA India tersebut diserahkan ke aparat kepolisian Polres Bandara. Setahun bebas dari hukuman, seorang ibu rumah tangga kembali berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan menjual dan mengedarkan narkotika jenis ganja kering. Tersangka yang berinisial NW ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menunggu pemakai narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersangka, berhasil menyita barang bukti sejumlah paket daun ganja kering siap edar.
3: Yang ibu-ibu dalam hal ini, barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 bungkus ataupun 4 paket ganja yang akan diedarkan di wilayah gang masjid itu tersebut. Dan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini. NW kami amankan memang statusnya adalah residivis di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2006 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda.
1: Dalam kasus ini pelaku terancam pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Tembakan peringatan ke udara dan gas air mata berulang kali dilepaskan aparat gabungan untuk melerai bentrok antar warga yang kembali pecah di Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Bentrokan itu melibatkan kelompok warga dari perumahan Aditarina Kodam Lama dengan kelompok warga Bitowa. Mereka saling serang dengan batu, busur panah, petasan, hingga bom molotov. Akibatnya sejumlah warga mengalami luka-luka. Bentrokan akhirnya dapat diredam oleh aparat. Kedua kubu warga yang bertikai juga akan dipertemukan di kantor kecamatan setempat untuk didamaikan. Diduga pemicu bentrokan disebabkan permasalahan pada bentrok satu hari sebelumnya, di mana salah satu kubu warga melakukan penyerangan ke kubu lawan. Bentrokan pada minggu dini hari itu juga dibubarkan oleh aparat. Guna mencegah bentrokan susulan kembali terjadi, aparat kepolisian dari Polsek Manggala hingga kini masih disiagakan di lokasi. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan busur panah dan petasan di tengah Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu malam. Tim Resmo Polsek Panakukang berhasil mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat. Para pelaku tawuran yang bertikai diindikasi merupakan warga Sukaria dengan warga Pampa. Di lokasi, petugas juga menemukan sejumlah busur panah, petasan, batu, hingga tameng kayu. Seluruh barang bukti bersama 4 remaja yang ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, sempat berpindah-pindah lokasi pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dengan mulut tersumpal kaos kaki di hotel di kawasan Tanah Abang akhirnya ditangkap. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Sedang berolahraga, seorang lansia 68 tahun di Sragen, Jawa Tengah tewas ditusuk tetangganya sendiri. Sementara itu di Serang, Banten, jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di depan pabrik sepatu.
2: Sadimin, seorang lansia 68 tahun ditemukan tewas usai ditikam tetangganya sendiri di Desa Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu. Menurut keterangan warga, kejadian bermula saat terdengar cekcok disertai teriakan oleh korban dan pelaku. Sebelum kejadian, korban sedang berolahraga dan melintas di depan rumah pelaku. Diduga korban diserang dengan pisau yang ditemukan di tubuh korban. Korban sudah meninggal dunia saat ditemukan warga. Kini polisi masih menyelidiki motif dan kronologi kejadian ini. Diduga telah membacok temannya sendiri, seorang pria ditangkap di sebuah pondok di Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pembacokan itu ternyata dipicu kekesalan pelaku lantaran dituduh mencuri besi oleh korban. Berawal dari cekcok mulut dan berlanjut perkelahian dengan senjata tajam. Beruntung kejadian ini dapat segera dilerai warga. Korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung bergerak meringkus pelaku. Jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta, depan pabrik sepatu di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Senin pagi. Jasad pertama kali ditemukan satpam saat jam berangkat kerja karyawan. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Penyebab kematian dan identitas korban masih dalam penanganan Satreskrim Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tewas usai dihajar massa. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Rekaman CCTV milik toko elektronik dan audio merekam aksi pelaku yang berhasil masuk melalui atap toko dealer di Desa Celara, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler pemilik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya hingga tewas. Sementara satu pelaku kabur. Tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo Polsek Leces masih mengejar pelaku yang berhasil melarikan diri. Seorang lelaki yang diketahui bernama Yuda Prianto alias Tompel ditemukan tak bernyawa mengambang di Sungai Banjir Kanal Barat Jatipulo, Palmera, Jakarta Barat, Senin pagi. Korban yang tak bisa berenang ini nekat menceburkan diri ke sungai lantaran ketakutan adanya razia obat terlarang di kawasan KS Tubun, Kota Bambu, Jakarta Barat, Minggu sore. Korban yang berprofesi sebagai penjual obat keras di kawasan Museum Tekstil Kota Bambu ini tambah panik setelah satu rekannya sesama penjual obat keras ditangkap polisi. Korban yang tinggal di rusun Kota Bambu ini dievakuasi oleh tim damkar sektor Palmera dan jasadnya dikirim ke RSCM untuk diotopsi. Seorang pria ditangkap tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sambil berakting kesakitan, pria tersebut membantah telah melakukan aksi pencurian sebuah tas milik seorang wanita pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi dugaan pencurian ini dilakukan pelaku saat korban sedang mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat zuhur. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan membawa kabur 3 tas berisi laptop, 2 ponsel, dan kartu identitas korban yang tergeletak di lantai area wudhu wanita. Beruntung, teriakan korban yang menyadari tasnya telah dibawa kabur pelaku memancing perhatian pengunjung lainnya hingga pelaku berhasil diamankan saat akan keluar area luar masjid. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti dan korban dibawa ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabur ke Pandeglang, pelaku pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di kamar hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap. Sementara itu di Bekasi, seorang wanita hamil tewas usai dicekik seorang pria di sebuah warung mie ayam.
2: Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan mulut tersumpal kaos kaki di sebuah kamar hotel di Jalan Jembatan Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wajah dan tubuhnya juga penuh luka lebam dan mengeluarkan darah. Korban berinisial IR asal Bogor, Jawa Barat. Ponsel maupun dompet korban tidak ditemukan di TKP. Dari data yang didapatkan, kamar itu disewa seorang pria bernama Sarip Hidayat.
4: Tapi sih, teknisi awal pertama dia mau betulin AC 306, terus mau tuker remote ke 304. Pas dibuka pintunya ada korban itu, si cewek.
2: Setelah serangkaian penyelidikan, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil membekuk terduga pelaku berinisial SM di kawasan Pandeglang, Banten. Sempat mengelak dan berpindah-pindah tempat, pelaku yang menggunakan identitas palsu saat memesan hotel itu akhirnya tak bisa lagi mengelak setelah diperlihatkan bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku pembunuhan itu dipicu kekesalannya saat terlibat cekcok dengan korban. Tersangka SM masih diperiksa lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Bergeser ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan berusia 18 tahun berinisial KS tewas dicekik seorang pria di warung mie ayam di Kampung Kedaung, Desa Kedaung Pengawas, Kecamatan Babelan. Menurut saksi mata, penganiayaan maut itu bermula dari percekcokan di lokasi antara korban KS dengan seorang pria berinisial AK. Warga yang mendengar kegaduhan mendatangi lokasi kejadian dan mendapati korban sudah tak sadarkan diri. Warga langsung menangkap pelaku yang kemudian diserahkan ke polisi. Dikonfirmasi pada Senin, Kapolsek Babelan AKP Wito menyatakan pembunuhan itu dipicu perselisihan pembayaran jasa BO yang tidak sesuai kesepakatan. Kasus ini selanjutnya ditangani Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Gorontalo, seorang pria mengaku wartawan nekat merusak fasilitas di sebuah rumah sakit hingga ribut dengan dokter dan juga perawat. Sementara itu, setelah sukses beraksi di puluhan lokasi, 3 residivis spesialis curanmor di Kota Padang akhirnya berhasil diringkus polisi.

0: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo saat pelaku berinisial JT alias Joker, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit pada Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru didorong oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga meremas dan mencakar korban. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati, menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Kasus pengerusakan dan penganiayaan ini sudah ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku yang saat mengamuk di rumah sakit tersebut mengaku sebagai seorang wartawan, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Gorontalo Kota. Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, polisi berhasil mengamankan tiga pelaku di dua lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu satu orang lagi rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengedar jaringan Malaysia dibekuk di Bengkalis, Riau bersama 65 kg sabu yang dikemas dalam 3 karung. Adapun di Surabaya, polisi menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang sabu.
2: Apa ini? Ada ini.
0: Polisi menggagalkan dugaan peredaran narkotika jaringan internasional di Kabupaten Bengkalis, Riau pada Rabu 9 September 2026. Ungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di sepanjang garis pantai Kecamatan Bantan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 3 karung berisi 65 bungkus yang diduga sabu. Pengemudi berinisial S langsung diamankan. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada 2 orang lain berinisial ST dan P yang diduga terlibat membawa barang dari laut ke darat menggunakan kapal motor nelayan. Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan untuk menjalani proses hukum. Tim Opsional Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas justru menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas turut menangkap 2 orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Petugas pun menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara. Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap 4 pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Polisi menyita sabu seberat 13,83 gram, 1 pucuk senjata airsoft gun, dan sejumlah barang bukti lainnya. 2 pria asal Lamongan, berinisial BN dan AP, ditangkap usai polisi menemukan 10 gram sabu yang disimpan di rumah kontrakannya di Jalan Beringin Harapan, Sambikerep, Surabaya. Polisi menyebut keduanya mengambil pasokan dari jaringan Madura yang dikendalikan pria berinisial IR yang kini masuk daftar pencarian orang. Sabu tersebut dijual sekitar Rp600.000 per gram. Selama beroperasi, kedua pelaku disebut sudah 5 kali menerima pasokan sabu sejak Juni 2026 dengan keuntungan mencapai Rp6 juta. Kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti kejadian di Tangerang, Banten. Aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur. Sementara di lokasi lainnya, sekelompok remaja diduga gangster terekam kamera CCTV saat menyerang permukiman warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

0: Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak mencuri di Kampung Aster, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuma mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga. Menurut Asep, pemilik CCTV, ia menduga pria tersebut merupakan pencuri. Pasalnya, usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. Sekelompok remaja terekam CCTV membuat onar di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanpa alasan jelas, sekelompok yang diduga gangster tersebut menyerang tiga pria yang sedang menjaga portal. Selain melakukan penyerangan, mereka juga menjatuhkan 7 motor yang sedang diparkir di sepanjang gang tersebut. Alhasil, sejumlah motor alami kerusakan. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan khawatir. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah memburu para pelaku. Aksi nyeleneh dilakukan dua pencuri motor saat beraksi di parkiran kafe yang tengah ramai pengunjung di Jalan Ceracap Raya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Untuk memastikan tak ada orang yang melihat, salah seorang pelaku tiba-tiba berjoget tak karuan di depan kafe. Setelah yakin tidak ada yang memperhatikan, ia kemudian langsung beraksi menggasak salah satu motor milik pengunjung. Menyadari motornya digondol maling, sejumlah ibu-ibu pengunjung kafe berusaha mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Karawaci dengan membawa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, terjebak di kamar yang terkunci, dua bocah kakak beradik di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dalam kebakaran rumahnya. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur diduga terjatuh dari ketinggian dengan posisi kepala membentur batu. Seorang remaja ditemukan tewas membusuk di dasar jurang galian tambang Batu Kumbung. Dan berikut kilas peristiwa.
0: Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang berpergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar yang masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Warga Desa Tegalrejo, Tuban, Jawa Timur digegerkan penemuan mayat di dasar galian tambang Batu Kumbung Senin siang. Mayat ditemukan oleh ketua RT setempat yang sedang mencari potongan batu. Saksi mencium bau busuk di sekitaran lokasi sebelum akhirnya melihat jasad di dasar galian. Korban diketahui bernama Dika, remaja berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang sejak Sabtu. Polisi menyebut korban diduga jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter, namun penyebab pastinya masih didalami. Keluarga telah mengikhlaskan kematian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi. Jasad kemudian dievakuasi BPBD Tuban dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapal motor Virgo Transport 8 tenggelam di perairan laut Jawa Timur. 6 orang tewas dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Mirisnya, ada sejumlah korban yang namanya tak tercantum di data manifest kapal.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Namun kecemasan mereka bertambah karena saat dicek di posko, nama anggota keluarga yang dicari tidak tercantum dalam manifest penumpang. Minarti salah satunya. Suaminya yang bernama Bintos, seorang kernet truk, penumpang kapal Virgo, namun namanya tak tertera di data manifest.
3: Tapi di data petugas ada?
4: Belum ada, itu datanya yang baru belum ada.
3: Data manifest penumpang? Belum ada juga. Tapi naik kapal ini Bu ya?
4: Kapal ini.
3: Sempat kontak-kontakan Bu waktu di kapal?
4: Telepon terakhir hari Sabtu jam 10:30.
3: Bilang apa Bu? Pamit gitu aja tak?
2: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga overload, truk terguling di tengah jalan raya. Sekam padi muatan truk pun berserakan. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
5: Diduga kelebihan muatan, sebuah truk terguling di tengah jalan raya di Tulung Agung. Sekam padi yang merupakan muatan truk pun berserakan. Sementara itu di lokasi lainnya di Pamulang, Tangerang Selatan, diduga hilang kendali, seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak pohon di pinggir jalan.
6: Truk penuh muatan sekam padi ini yang melaju di Jalan Raya Bandung Tulung Agung menuju Trenggalek terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring ini terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibda Nanang Murdianto, dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulung Agung. Belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Kecelakaan tunggal maut terjadi di Jalan Salak Raya, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Senin pagi. Seorang pemotor tewas usai motor yang ditumpanginya menabrak pohon di pinggir jalan. Korban berinisial HJ tewas akibat luka parah di kepala. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Pamulang, sementara kasusnya ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Tangerang Selatan. Sebelas orang ibu-ibu PKK Desa Beji terluka saat kereta kelinci alias odong-odong yang ditumpanginya terguling di Jalan Desa Kerikilan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor. Tiba-tiba di jalan menanjak, mobil berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling. Dari 11 orang yang dilahirkan ke rumah sakit, 8 diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara 3 lainnya masih menjalani rawat inap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sejumlah penumpang kapal Virgo Transport 8 berhasil selamat setelah ditolong sejumlah kapal yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Sepekan berlalu, sejak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga kini berharap operasi pencarian tidak berhenti dan terus diperluas hingga keberadaan 5 jurnalis dan awak kapal ditemukan. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, kembali berdampak pada aktivitas wisata. 4 pintu masuk Bromo ditutup oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Selain 3 topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya bersama saya, Albi, di CNN Indonesia News Hour. Inilah selengkapnya. Dua bocah di Surabaya meregang nyawa setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Kedua bocah kakak beradik berusia 7 dan 5 tahun ditemukan tewas dalam kamar yang terkunci dari luar, diduga akibat korsleting listrik. Di lokasi berbeda, akibat lupa mematikan kompor saat menjemput anak sekolah, sebuah rumah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
1: Sebuah video amatir memperlihatkan kepanikan warga saat mengevakuasi dua bocah dari rumah yang terbakar di Jalan Simorejo 16 nomor 4 Simomulyo Sukomanunggal, Surabaya Minggu petang. Dua bocah yang merupakan kakak beradik masing-masing bernama Kafabihi Abdillah 7 tahun dan Kotibul Umam 5 tahun dievakuasi warga dalam kondisi tak bernyawa dari dalam kamar sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Warga menuturkan pintu kamar dalam kondisi terkunci. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik saat kedua bocah diduga sedang bermain dengan HP yang terhubung dengan charger. Sementara kedua orang tua sang bocah keluar rumah untuk melayat.
2: Yang menjaga mungkin dari orang tua, mungkin menjaga anaknya ini di dalam, saya nggak keluar gitu loh. Karena ditinggal orang tuanya, kerja gitu.
3: Itu main HP atau seperti apa?
2: Ya, main HP, ditinggal orang tuanya. Sama kipas anginnya nyala.
1: 4 unit pemadam dan 5 unit rescue diterjunkan ke lokasi. Jenazah kedua korban selanjutnya dievakuasi oleh tim Inavis Polrestabes Surabaya dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kepulan asap terlihat membubung dari atap salah satu rumah warga pada Sabtu. Diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat sang pemilik menjemput anaknya dari sekolah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah.
4: Kronologi awalnya dari yang punya rumah saat memasak lupa mematikan kompor dan kemudian merembet, api membesar dan merembet ke sebagian bangunan rumah. Setelah tiba di lokasi kita tadi ada 4 damkar kurang lebih dari ada Pura, ada BPBD, damkar Satpol PP dan dari damkar TNI.
1: Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah pabrik ritsleting di Kota Tangerang, Banten terbakar pada Minggu petang. Titik api diketahui bersumber dari salah satu gudang di dalam pabrik yang diduga mengalami korsleting listrik. Di lokasi berbeda, perusahaan mebel Jati Ekspor di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ludes terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Akibatnya, pihak perusahaan ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah.
1: Kepulan asap hitam memunggung tinggi akibat kebakaran yang melanda pabrik yang memproduksi resleting di Batu Ceper, Kota Tangerang, Minggu petang. Kapolsek Batu Ceper menuturkan proses pemadaman terkendala kondisi pabrik yang tertutup serta api yang sulit dijangkau. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu gudang di area pabrik. Beruntung tidak ada aktivitas di dalam pabrik sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya puluhan personel pemadam dengan 8 armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
5: Dugaan sementara dari korsleting listrik atau apa hubungan arus pendek.
6: Pak, ini produksi apa ya perusahaannya? Pabriknya produksi apa ya?
5: Produksi ya PT Sprekan adalah produksi listrik pakaian.
1: Kobaran api juga melahap sebuah usaha mebelan berlokasi di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu malam. Banyaknya bahan kayu jati membuat api cepat membesar hingga ke seluruh bangunan. Menurut pemilik, kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam. Ia pun berusaha memadamkan api dengan air seadanya, namun api terus membesar dan membakar hasil produksi mebel. Padahal produk mebel kayu jati sebanyak 2 kontainer tersebut akan diekspor ke negara Swedia. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.
7: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari tegesan.
8: Oh, dari puntungan rokok?
7: Iya.
8: Terus tahu-tahu
9: api yang besar?
7: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutup kita.
1: Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jenazah Dr. Alfonsius Albinus Mehan, korban penembakan di Papua oleh kelompok bersenjata, dimakamkan di kampung halamannya di Wailiti, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman jenazah Dr. Alfonsius Albinus Mehan di kediaman orang tuanya. Upacara kedinasan dan misa requiem dilakukan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Almarhum Dr. Alfonsius Albinus Mehan wafat dalam usia 35 tahun. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Jabatan terakhir yang diemban adalah sebagai dokter hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Selama menjalankan tugas, korban dikenal sebagai pribadi yang memiliki integritas tinggi, rendah hati, profesional, serta memiliki dedikasi besar terhadap pelayanan publik. Wakil Bupati Sika mengatakan, mengutuk keras penembakan di Papua yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pemkab Sika juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
10: Dari kami mengutuk keras penembakan ini, karena ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana kita sesama warga Indonesia tapi saling menghakimi, ya, saling membunuh, ini sangat tidak manusiawi. Kita berharap bahwa kasus ini bisa diusut secara tuntas, dan kita berharap juga perhatian dari Presiden, TNI Polri untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini secara tuntas.
0: Akibat tidak kuat menanjak, mobil odong-odong yang mengangkut ibu PKK terguling di Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya, sejumlah penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sementara, sebuah bus pengangkut rombongan besan terjun ke kali setelah lepas kendali saat melintasi jalan menurun di Depok, Jawa Barat.
11: Lagi wae lur, kejadian neng Gunung Pekat.
12: Sejumlah ibu-ibu penumpang mobil odong-odong di Klaten, Jawa Tengah harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis lantaran mobil yang ditumpangi terguling. Kejadian bermula saat rombongan ibu-ibu PKK ini hendak berwisata ke Rawa Jombor dengan odong-odong. Saat melintasi jalan yang menanjak, mobil tak kuat, kemudian berhenti dan berjalan mundur. Odong-odong tersebut baru berhenti setelah terguling.
13: Pas posisi, pas tanjakan posisi itu kan ketahan, terus kayak mau pergi apa itulah, itu kan malah nganu toh, mundur. Lah mundur itu mau dipaksa naik itu nggak bisa, terus malah dia jadi
12: mundur. Akibat kejadian ini, 11 orang terluka dibawa ke rumah sakit. 8 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang dan 3 orang menjalani rawat inap. Sementara mobil odong-odong telah dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Sebuah bus pengangkut rombongan besan di kota Depok, Jawa Barat terjun ke kali pada Minggu. Bus diketahui bertolak dari Cibitung dan hendak ke Bojonggede. Saat melintas di jalan menurun dari arah Narogong, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan masuk ke kali setelah sopir membanting setir. Akibat kejadian ini, 13 orang yang berada di dalam bus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu, untuk mengevakuasi bis, petugas menerjunkan 3 unit mobil derek yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 1 km di lokasi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai pada Minggu pagi. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Namun sejumlah SPBU masih kehabisan stok. Sementara aturan ganjil genap antrean di SPBU dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan para pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawakaraeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
9: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
14: Seperti itu, Pak.
15: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Yeah. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan? Itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
14: Menurut Anda bagaimana?
16: Menurut saya tidak bisa. Karena sulit.
14: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya. Atau bagaimana?
16: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
1: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Antrean di seluruh SPBU di Makassar bahkan bisa mencapai lebih dari 1 km dengan waktu tunggu tiap kendaraan bisa mencapai 4 jam. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Basarnas mengerahkan unsur udara dalam upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kapal Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Sejumlah penumpang selamat setelah ditolong oleh sejumlah kapal yang sedang melintas. Menurut Basarnas, pencarian penumpang terkendala gelombang laut yang tinggi hingga mencapai 2 meter.
1: Video amatir memperlihatkan proses evakuasi korban yang selamat oleh kapal yang melintas di lokasi tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Pulau Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu pagi. Kapal hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Pencarian penumpang kapal masih terus dilakukan tim SAR. Namun proses pencarian terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai 2 hingga 2,5 meter. Bahkan KN Permadi dari Surabaya terpaksa putar haluan karena gelombang tinggi. Hingga Minggu sore, Basarnas menyatakan 6 orang meninggal dunia dan 129 belum ditemukan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan, 2 di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manuhua yang mencari adiknya Stevi Manuhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Hingga saat ini, sang adik belum bisa dihubungi.
2: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mbak ya?
3: 8.
2: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
4: Sebagai apa Pak? Saudaranya atau adik?
2: Adik kandung saya itu. Adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
4: Oh, musik ya?
2: Iya, pemain musik.
4: Terakhir kontak sama adiknya?
2: 2 hari lalu.
4: 2 hari lalu.
1: Menurut Basarnas, sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa, kapal mengalami kemiringan di lambung kanan akibat dihantam gelombang tinggi.
5: Kapten kapal juga sudah menyampaikan terkait dengan distress. Namun pada saat kejadian, pada saat diminta ulang oleh operator yang menerima, ini langsung terputus. Sehingga dari hasil laporan yang 0410 ini dari GM PT Virgo yang langsung ke kantor SAR langsung menginfokan ke Basarnas Command Center. Kemiringan kapal tersebut ini juga akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan. Ini yang info yang kami dapat langsung dari kapten kapal Virgo tersebut.
1: Menteri Perhubungan menegaskan, pemerintah memberikan atensi serius terhadap musibah KM Virgo Transport 8. Penanganan akan dilakukan secara lebih aktif. KNKT akan dilibatkan dalam proses investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
6: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 melibatkan sejumlah unsur pesawat udara. Basarnas mengerahkan unsur udara sejak laporan kecelakaan diterima dengan dukungan Skadron 400 TNI AU Surabaya. Operasi juga diperkuat satu helikopter Willy Maule, pesawat CN-235 milik TNI AL, serta satu pesawat Karakal dari BNPP yang sebelumnya tengah melaksanakan patroli. Selain unsur udara, operasi SAR melibatkan personel gabungan di darat yang dikoordinasikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bersama unsur kementerian dan instansi terkait yang telah bersiaga di lokasi. Basarnas memastikan seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.
3: Basarnas mengoperasikan sejak ada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung satu pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235, dan mulai tadi siang kita diperbantukan satu pesawat yang sedang melaksanakan karhutlah, yaitu pesawat karakan dari BNPB.
6: Sementara itu, Kantor SAR Makassar mengerahkan kapal negara Kamajaya untuk bergabung melakukan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Alutsista milik SAR ini akan membawa 35 orang dengan berbagai potensi SAR yang dimiliki. 19 orang kru KN SAR Kamajaya, 11 orang tim rescue SAR Makassar, 4 kru KN 212, dan 1 orang tenaga medis.
7: Kami dari Kantor SAR Makassar akan berangkat dengan menggunakan Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa.
6: Dua kapal milik Koarmada 2 Surabaya, yaitu KRI Nala dan KRI Pulau Fani, juga diberangkatkan dari Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada Minggu siang. Dua KRI ini membawa sekitar 108 personil yang langsung menuju ke titik tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain kedua KRI itu, Koarmada 2 Surabaya juga memberangkatkan KRI I Gusti Ngurah Rai yang diberangkatkan pada Minggu malam. KRI I Gusti Ngurah Rai juga dilengkapi helikopter untuk membantu proses. Ketiga kapal KRI ini akan ikut dalam operasi SAR tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora, yang saat ini berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, Dora, saat ini tercatat sudah ada sekitar 108 penumpang selamat yang berhasil dievakuasi. Namun ada sekitar lebih dari 120 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian dan dinyatakan hilang. Seperti apa update-nya sampai saat ini, Dora?
8: Selamat siang Albi, operasi SAR terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih dilakukan sampai sekarang, dan berdasarkan data per jam 9 pagi tadi, data ini saya dapatkan dari posko SAR yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat 243 penumpang yang terdapat dalam KM Virgo Transport 8, kemudian 114 diantaranya sudah berhasil dilakukan evakuasi. Dari 114 penumpang yang dilakukan evakuasi, 108 di antaranya dinyatakan selamat dan 6 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara dari jumlah itu terdapat jumlah penumpang yang masih dilakukan pencarian mencapai 129 orang. Sementara jika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, posko SAR masih didirikan di sana. Berikut juga masih terdapat update data atau update informasi dari Kabasarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i. Di lokasi lain, tempat saya melaporkan sekarang adalah di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tempat ini adalah menjadi pos terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8. Nah, di posko terpadu ini terdapat sejumlah unsur yang melayani laporan dari anggota keluarga, baik dari Bidokes Polda Jatim, kemudian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian juga dari Basarnas, dan masih ada sejumlah unsur lainnya. Nah, dari kemarin posko terpadu ini didirikan di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, dan sejumlah keluarga sedari kemarin hingga sekarang saya melaporkan, saya melihat masih berdatangan untuk menuju posko ini dan melaporkan anggota keluarganya yang masih belum dilaporkan berhasil dievakuasi. Sebenarnya di sisi belakang saya, Albi, terdapat data yang menunjukkan identitas atau nama-nama korban atau penumpang yang sudah dilakukan evakuasi. Nah, jadi para anggota keluarga ini bisa mengacu atau membaca data tersebut, dan jika ada anggota keluarganya yang belum masuk dalam data tersebut, maka mereka bisa langsung melapor ke posko terpadu ini. Beberapa anggota keluarga saya tanya sudah ada yang melapor dari kemarin. Ada juga yang masih kebingungan harus melapor kemana, bahkan ada juga yang sampai menginap atau tidur di Pelabuhan Tanjung Perak demi menanti kabar dari anggota keluarganya yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu anggota keluarga yang kabarnya dari kemarin juga mendatangi posko terpadu ini untuk melaporkan anggota keluarganya yang sampai sekarang belum ditemukan kabarnya. Oh, sampaknya masih dilakukan pendataan sebentar oleh petugas, dan sesaat lagi saya akan mencoba bertanya kepada anggota keluarga. Dan untuk tadi beberapa anggota keluarga yang saya wawancara sempat bermalam juga atau tidur di Pelabuhan Tanjung Perak untuk menanti kepastian dari anggota keluarga korban yang menjadi penumpang dari KM Virgo Transport 8. Tapi mereka mengatakan terpaksa menunggu di sini sambil menunggu kepastian, meskipun harus tidur di kursi, kemudian istirahat dengan kondisi seadanya. Dan satu harapan yang juga mereka sampaikan adalah berharap agar perwakilan dari perusahaan kapal juga datang langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk menenangkan atau mungkin menemani ya, dan memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang di mana ini juga merasa berduka, kemudian juga cemas terkait anggota keluarganya yang masih belum ditemukan sampai sekarang. Jadi pesan yang juga disampaikan adalah terkait perhatian yang juga diharapkan dari pihak perusahaan kapal, karena sampai sekarang saya juga belum melihat ya, selintas saya melihat ini belum melihat ada perwakilan dari perusahaan kapal yang bisa datang ke sini untuk memberikan perhatian atau mungkin juga upaya untuk menenangkan para anggota keluarga. Nah, saya akan mencoba bertanya sebentar kepada salah satu anggota keluarga. Permisi, Mbak, bisa berdiri sebentar. Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Mbak, dengan Mbak siapa?
9: Elvira, Kak.
8: Ya, Mbak Elvira. Mbak Elvira, saya turut prihatin ya dan berduka atas anggota keluarga Anda yang menjadi korban dari kecelakaan kapal ini. Nah, bisa Anda sampaikan siapa yang menjadi korban di sana dan apakah sebelumnya ada komunikasi yang Mbak lakukan dengan anggota keluarga?
9: Ada, Kak. Awal itu pagi pamit mau ke Banjar. Lah, naik kapal Virgo, kata itu. Terus habis itu tak WA, enggak aktif sampai sekarang. Tuh, terus ada berita kalau kecelakaan kapal Virgo itu, akhirnya kesini cari informasi, ternyata data yang enggak ada. Iya. Kakek, Kak.
8: Iya, kakek. Kakeknya Mbak ya, berarti sudah dikonfirmasi naik juga ke KM Virgo Transport 8 ya. Nah, kemudian Mbak datang ke sini, sudah melakukan pelaporan kemana saja ini, Mbak?
9: Belum, ini mau lapor, Kak. Ini mau lapor kalau datanya enggak ada gitu.
8: Ya. Nah, terus apakah ada data yang perlu Anda siapkan saat melapor ke sini, Mbak?
9: Ada, Kakak, cuma Kakak aja yang punya. Iya. Kalau KTP-nya kan udah hilang lama, Kak. Cuma ada Kakak. Ada aja.
8: Oke, Kakak. Nah, ini Anda melapor di mana ini, Mbak? Bidokes Polda Jatim ya?
9: Bidokes. Belum, ini masih antri. Iya. Sama Ibu.
8: Ini atau
9: juga dari kemarin siang ke sini, siang terus habis maghrib pulang jam 9 malam ke sini lagi, tetap enggak ada informasi lebih lanjut. Terus tadi pagi ke sini lagi, enggak ada lagi. Harapannya semoga cepat ketemu, takutnya kan enggak ketemu gitu, Kak. Tak kan jam-jam segitu jam-jam waktunya tidur. Harapannya semoga cepat ketemu, dan entah masih hidup atau udah meninggal, enggak apa-apa, sudah ikhlas, yang penting ketemu gitu, Kak.
8: Supaya
9: bisa
8: dimakamkan. Iya. Terima kasih, Mbak Elvira. Saya turut prihatin sekali lagi dan turut berduka. Meskipun nanti akhirnya dinyatakan meninggal dunia ditemukannya, tapi tetap berharap bisa dibawa ya, Mbak, untuk bisa dimakamkan secara layak ya. Terima kasih sekali lagi, semoga kuat ya, Mbak, yang tabah bersama ibunya. Ibu, terima kasih ya, Ibu. Semoga tabah. Ya, Albi, jadi tadi adalah salah satu pernyataan ya yang di anggota keluarga, bahwa meskipun nanti pada akhirnya anggota keluarganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, anggota keluarga mengatakan sudah ikhlas, yang jelas berharap agar jenazah bisa dibawa ke anggota keluarga dan bisa dimakamkan dengan layak. Dan tentu saja kami berharap ya, operasi SAR yang dilakukan ini juga berjalan dengan lancar, meskipun juga terdapat sejumlah kendala, misalnya terkait ombak. Nah, maka kita bersama-sama berharaplah bagaimana nanti proses dari pencarian ini berjalan dengan lancar. Sementara untuk anggota keluarga yang mendengarkan siaran ini dan masih ingin mencari tahu atau belum mendapatkan kepastian, bisa datang langsung ke posko terpadu yang ada di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menyampaikan laporan jika terdapat anggota keluarga yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 dan dinyatakan belum berhasil dievakuasi, bisa segera melapor ke lokasi ini. Albi.
0: Ya baik Dora, jadi artinya itu sampai saat ini sudah ada 108 orang yang selamat, ini sudah dikabarkan dan masih menunggu informasi terkait 129 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Kita berharap semoga bisa segera ditemukan. Baik Dora, terima kasih atas laporannya, selamat menjalankan tugas Anda kembali. Terima kasih. Sebuah kapal motor tujuan Samarinda, Kalimantan Timur tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 awak kapal dalam kondisi selamat. Di lokasi lain, 6 orang nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Bomo. Kapal tenggelam setelah dihantam oleh ombak besar.
6: Sebuah kapal motor tujuan Samarinda, Kalimantan Timur, tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi berhasil mengevakuasi 7 awak kapal dalam kondisi selamat setelah sempat terombang-ambing di laut lepas sekitar 70 nautical mile dari pelabuhan Belang-Belang, Mamuju pada Minggu. Sebelumnya, kapal yang ditumpangi ketujuh korban dilaporkan bergerak dari pelabuhan Belang-Belang Mamuju tujuan Samarinda, Kalimantan Timur pada 10 September lalu. Namun 24 jam setelah perjalanan, kapal dilaporkan hilang kontak. Berdasarkan keterangan para korban, kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Para korban berhasil menyelamatkan diri menggunakan rakit serta mengapung pada rumpon nelayan.
10: Operasi SAR kita mulai dari tanggal 12 dan setelah melakukan pencarian DKMS 3, POB DKMS 3 berhasil kita temukan sekitar 70 nautical mil dari pelabuhan Belang-Belang menuju ke Samarinda. 7 POB tersebut berhasil kita selamatkan dalam kondisi selamat, dan menurut informasi dari ketujuh POB tersebut bahwa kapal DKMS 3 tenggelam.
11: Lebar bang. Yang tua yang bawah.
6: Sebuah kapal nelayan yang membawa 6 orang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Bomo, Kecamatan Belimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu. Setelah menerima laporan, tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi langsung bergerak menuju lokasi menggunakan perahu karet. Setibanya di lokasi, petugas mendapatkan informasi 6 nelayan terpisah di 2 lokasi. 4 orang bertahan di rumpon yang berada di permukaan laut, sementara 2 orang lainnya berada di bagan. Keenam korban selamat kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju pantai Marina Bum, Banyuwangi. Setelah didata dan diperiksa kesehatannya, seluruh nelayan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.
12: Kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut. Pada pukul 16.50, tim SAR telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan selamat berada di laut yang sempat survive kurang lebih 1,5 jam.
6: Pihaknya menghimbau kepada seluruh nelayan yang hendak melaut untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu terjadi di perairan Selat Bali hingga perairan Selatan Banyuwangi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali berdampak pada aktivitas wisata. 4 pintu masuk Bromo ditutup oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Palangkaraya juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Asap karhutla juga memicu peningkatan kasus ISPA. Untuk menekan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat.
3: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya Palangkaraya. Selain masyarakat, kabut asap berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo, Orang Utan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Bahkan hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat karhutla. Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan khusus untuk meliarkan orang utan masih terus dilakukan namun dengan pengawasan ketat. Selain itu, Borneo Orang Utan Survival Foundation membangun perimeter berupa kantong air untuk meminimalisir melebarnya kebakaran.
4: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
3: Sementara itu asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Kondisi ini berdampak pada kualitas udara yang terus memburuk dan memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah mencatat sepanjang periode 31 Agustus hingga 7 September 2026 ada 7.816 kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Untuk menekan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang dipusatkan di titik nol kawasan Bundaran Besaran Telawang, Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut koordinasi dengan sejumlah pihak terus dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla.
5: Tentunya untuk mengantisipasi yang lainnya ya tentu ini supaya yang lainnya gitu ya kan. Untuk kami terus berkolaborasi dengan Forkopimda ya, TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat yang ada ya. Bahkan ini sedengar juga mahasiswa mau bergabung juga dan apa namanya dan kontak untuk apa namanya mengantisipasi karhutla ini.
3: Pemprov Kalteng juga menyediakan rumah oksigen dan layanan kesehatan gratis di sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak paparan asap karhutla yang beresiko menyebabkan gangguan pernafasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran lahan juga melanda kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Hal ini membuat pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup 4 pintu masuknya. Hal ini membuat sebagian wisatawan yang sudah terlanjur memesan hotel dan kendaraan akhirnya harus kecewa.
6: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kembali berdampak pada aktivitas wisata. Api yang berasal dari kawasan Savana Pengol, Kabupaten Probolinggo meluas hingga wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Kondisi ini membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup sementara seluruh akses wisata Gunung Bromo sejak Sabtu. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk mendukung penanganan kebakaran dan melindungi wisatawan dari potensi paparan api maupun asap. Wisatawan yang sudah tiba di sekitar Cemoro Lawang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah destinasi utama termasuk Lautan Pasir dan Padang Savana. Sebagian wisatawan pun memilih menikmati pemandangan Gunung Bromo dari rest area di sekitar Cemoro Lawang.
7: Pas sampai sini baru tahu.
8: Baru tahu ya?
7: Iya, sore. Ya. kaget ini.
8: Iya.
7: Karena sebelumnya
8: kemarin pernah ditutup, dibuka terus.
6: Hingga kini belum ada kepastian kapan akses wisata akan kembali dibuka. Keputusan tersebut akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan hasil penanganan petugas di lapangan. Wisatawan yang telah membeli tiket dapat memilih menjadwalkan ulang kunjungan atau mengajukan pengembalian dana sesuai ketentuan TNBTS. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Karhutla yang terjadi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan meluas dan menjalar ke Taman Nasional Berbak, Jambi. Api berkobar cepat menghabiskan kedua taman nasional tersebut karena tidak ada akses jalan dan hanya mengandalkan waterbombing.
9: Dari pantauan patroli udara Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi pada hari Minggu terlihat kebakaran di kawasan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Berbak, Kabupaten Tanjab Timur, Jambi. Api berkobar di dua taman nasional yang letaknya berbatasan. Pelaksana harian dan Satgas Penanganan Karhutla dan Rem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin menyebut tidak adanya akses melalui jalur darat membuat kebakaran lahan dan hutan cepat membesar dan meluas sejak Jumat. Pemadaman hanya mengandalkan helikopter waterbombing. Sejumlah alat berat sedang menuju lokasi membuka jalur darat. Alat berat juga akan membuat sekat kanal agar api tidak meluas di kawasan lahan gambut.
10: Kebakaran yang berada di perbatasan Taman Nasional Sembilang ini adalah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi. Dan kondisi sekarang api sudah menjalar masuk ke perbatasan Provinsi Jambi di Taman Nasional Sembilang. Untuk petugas kita belum bisa masuk ke sana. Karena apa? Ini jalan untuk masuk ke sana belum ada, dan ini alat berat nanti ke sana sekaligus membuat jalan masuk dan nanti melakukan sekat kanal di lokasi-lokasi yang memang sekarang sudah terbakar.
9: Sementara itu, kebakaran yang berada di lahan gambut desa Sungai Aur seluas sekitar 20 hektar dipadamkan anggota Satgas Gabungan Polri, TNI, dan BPBD Jambi menggunakan cairan khusus zat Expire Silok Polri. Selain bagian permukaan, cairan khusus menggunakan nosel sunbut atau suntikan gambut disemprotkan ke bagian dalam gambut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Terkenal serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia. Dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga sekitar. Masih akibat serangan Rusia, kali ini gudang di wilayah Odessa, Ukraina juga hangus dilalap api saat rudal jatuh mengenai pemukiman warga.
1: Detik-detik dua truk hangus terbakar di dekat perbatasan Ukraina-Polandia sempat terekam kamera amatir pada Minggu dini hari. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena terjadi di area SPBU dekat pos pemeriksaan perbatasan Yahodin. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Shbiha, dan otoritas setempat, kebakaran ini dipicu serangan drone Rusia yang terjadi sekitar 800 meter dari perbatasan Polandia yang juga menyerang lokomotif kereta penumpang dan kemudian puing yang jatuh memicu kebakaran di area SPBU. Akibat insiden ini, perlintasan perbatasan ditutup sementara saat petugas berupaya memadamkan api. Tidak ada korban luka yang ditimbulkan. Asap membumbung tinggi dari sejumlah gudang di wilayah Odessa, Ukraina setelah serangan rudal dan drone Rusia menghantam permukiman warga. Menurut Gubernur wilayah Odessa, serangan yang memicu kebakaran ini juga merusak sebuah gedung apartemen, rumah warga, gudang, garasi, hingga kendaraan. Serangan yang terjadi sejak Minggu malam hingga petang ini juga membuat sedikitnya 12 orang terluka, termasuk anak-anak.
0: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka. Pawai menghiasi sepanjang tepian sungai Huangpu. Sementara itu ribuan drone menghiasi langit Hong Kong. Ini menjadi peringatan ke-70 bagi mendiang artis Leslie Cheng.
2: Shanghai Tourism Festival ke-37 resmi dibuka pada Sabtu malam. Parade megah ini menampilkan 21 kendaraan hias dan 21 kelompok pertunjukan yang

0: menghiasi sepanjang tepian Sungai Huangpu. Beberapa kelompok pertunjukan dari Peru, Meksiko, Spanyol, serta Thailand ikut bergabung dengan kelompok tari lokal dalam pertunjukan. Pawai ini mengundang dunia untuk melihat pesona unik Shanghai sebagai pintu gerbang utama pariwisata di China. Pawai sendiri akan berkeliling ke 10 distrik di seluruh kota mulai dari 13 September hingga 6 Oktober. Beberapa kelompok terpilih juga akan menggelar pertunjukan singkat di landmark ikonik kota hingga 15 September nanti. Sebanyak 1.956 drone terbang menghiasi langit Hong Kong pada Sabtu malam untuk memperingati hari ulang tahun mendiang Leslie Cheng yang ke-70. Ribuan drone menguasai langit malam selama 9 menit 12 detik sebagai penghormatan kepada mendiang bintang yang dikenal sebagai Gor-Gor. Hujan sempat mengguyur sepanjang malam, namun mereda sekitar pukul 8 malam dan tepat waktu untuk peluncuran. Cheng sendiri merupakan seorang penyanyi dan aktor yang pengaruhnya melampaui berbagai generasi. Lahir pada 12 September 1956, warisannya yang abadi terus bergema di kalangan penggemar di Hong Kong dan sekitarnya.
1: Beralih ke informasi olahraga. Menyisihkan lebih dari 1.600 peserta, 36 pebulu tangkis belia yang berasal dari berbagai daerah di tanah air lolos proses audisi umum PB Jarum dan berhak masuk ke tahap karantina. Sementara ribuan peserta audisi ini mengikuti tahap seleksi yang digelar di Kudus pada 9 hingga 13 September 2026.
2: Babak akhir fase turnamen menjadi salah satu penentu lolos atau tidaknya anak-anak peserta audisi umum PB Jarum ini ke tahap karantina. Untuk kategori putra, super tiket untuk melenggang ke tahap karantina diberikan pada para semifinalis fase turnamen. Sementara di kategori putri, hanya para finalis yang berhak mengantungi super tiket. Namun bagi peserta yang sudah tersisih di babak awal fase turnamen, kesempatan untuk lolos ke tahap karantina masih terbuka lewat super tiket tambahan yang diberikan berdasarkan pilihan tim pencari bakat. Suasana haru pun terasa saat anak-anak ini mendapatkan super tiket tambahan yang diberikan langsung oleh pemain-pemain legenda asal klub PB Jarum.
3: Ya, tiba-tiba ngasihin, ya aku kaget.
4: Tapi seneng dong?
3: Seneng.
4: Seneng ya?
3: Iya. Agak percaya walaupun ini kan sampai final kan. Aku kaget karena aku mikir, aku masih mainnya jelek gitu. Ternyata masuk final.
5: Lebih bagus mainnya, lebih neken, lebih tenang musuh-musuhnya dan pada bagus-bagus mainnya.
2: Total dari audisi umum di Kudus ini ada 36 atlet muda yang berhak melanjutkan ke tahap karantina. Berlangsung selama 4 minggu, tahap karantina menjadi penentu apakah atlet-atlet muda bulu tangkis ini bisa bergabung menjadi atlet binaan PB Jarum.
6: Dalam kesehariannya kita lihat karakternya seperti apa. Disiplinnya juga, kemudian bisa mengikuti arahan atau instruksi pelatih atau tidak, hal seperti itu. Kemudian ada tes fisik juga yang akan kami lakukan.
4: Itu semua di proses karantina ya?
6: Betul, betul.
2: Audisi umum PB Jarum tahun ini berlangsung di Kudus pada 9 hingga 13 September dan total diikuti oleh lebih dari 1.600 peserta. Sebelum di Kudus, audisi juga sempat digelar di kota Pekanbaru dan Makassar. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Kudus.
1: PBVSI melepas tim nasional bola voli pantai putra dan indoor putri pada minggu pagi untuk berlaga di Asian Games Aichi Nagoya. Bertempat di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, tim voli pantai putra ditarget medali emas. Sedangkan tim voli indoor putri ditarget masuk 5 besar.
7: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo menyebut persiapan dua tim nasional yang terdiri dari Timnas Putri Indoor dan Timnas Putra Voli Pantai tersebut sudah mencapai 100%. Persiapan tim voli tersebut nilai cukup panjang setelah menjalani berbagai event seperti FVC Cup dan FVC Continental serta friendly match dengan tim voli dari Korea Selatan. Imam menambahkan saat ini kedua tim yang dilepas tersebut tinggal berjuang di event Asian Games ke-20 yang bakal digelar di negeri Jepang pada pertengahan September 2026 ini. Imam menyebut 12 atlet voli putri indoor adalah pilihan terbaik saat ini. Adapun tim putra voli pantai yang dikirim mewakili Indonesia saat ini dinilai selalu tampil terbaik di beberapa pertandingan internasional jelang Asian Games.
8: Dengan anak-anak ini adalah 12 yang indoor putri ini yang terbaik. Dari yang ada.

0: Ya, kita pilih 12 yang terbaik, itulah yang berangkat. Kemudian tim pantainya kita tahu ada si Bintang sama Sopian itu kan selalu tampil terbaik ya. Kemudian ditambah dua lagi, Pairos dan Imam. Dan tentu kita punya target ke sana itu kan. Karena persiapan sudah panjang, diharapkan anak-anak main yang terbaik di sana, main total ya. Tidak ada beban gitu kan untuk negeri tercinta kita Merah Putih. Tentu kita ada target. Kalau kita bertanding tidak ada target, itu berarti kita muspro latihan kita.
1: Sementara itu atlet voli Pantai Putra Bintang Akbar menyebut target emas tersebut dinilai cukup berat di ajang Asian Games Jepang pada kali ini. Namun pihaknya meminta doa terbaik dari para fans dan masyarakat Indonesia untuk dapat meraih medali tertinggi. Kelemahan mental dan teknik bermain tim seperti servis dan teknik permainan sudah diperbaiki di pemusatan latihan.
2: Lawannya di ya, yang paling berat sih ada satu, cuman Qatar, Iran sama Thailand yang diwaspadai itu.
1: Sementara itu atlet voli putri indoor Medios Giovanni Yoku menyebut timnya siap berjuang untuk memberikan yang terbaik di ajang Asian Games 2026.
3: Iya, target dari ketum tadi kan sudah jelas ya. Kita fokus utama di memenangkan pertandingan melawan Nepal. Setelah itu di 8 besar kemungkinan kalau Thailand yang juara pool, kita ketemu Thailand. Ya, terlepas dari itu semua, saya berharap ini kan kebanyakan pemain-pemain muda semua ya. Saya berharap semuanya bisa bermain lepas aja, bermain and enjoy. Gak usah apa mikirin target apapun itu hasilnya. Yang penting kita bisa mendapatkan pengalaman. Karena kita juga baru pertama ini, rata-rata semuanya baru pertama ikut Asian Games.
1: Sebagai informasi, Asian Games ke-20 bakal digelar pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Bertempat di Prefektur Aichi dan Nagoya, tim bola voli putra dan putri Indonesia bakal bertarung untuk memenuhi ambisi yang membawa nama baik Indonesia ke level lebih tinggi di ajang multi-event internasional tersebut. Agung Happy Pranedia, Sentul, Jawa Barat.
4: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Hio. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Dio. Kita ke informasi Minggu malam, Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima 69 penumpang kapal Virgo Transport 8 usai dievakuasi oleh kapal MV Haida di Laut Jawa. Dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi mencari kabar kerabatnya yang menumpang kapal naas itu.
1: Sejumlah keluarga penumpang terus mendatangi posko informasi musibah tenggelamnya kapal Virgo 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti kabar keberadaan kerabat yang menjadi penumpang kapal naas itu. Salah satunya Freddy Manduhua yang mencari adiknya Stevi Manduhua yang bekerja sebagai pemain musik di kapal Virgo Transport 8. Warga Mojokerto, Jawa Timur ini mengetahui kabar tenggelamnya kapal Virgo dari rekan adiknya. Namun hingga saat ini sang adik belum bisa dihubungi meski hingga saat ini ada 103 penumpang yang berhasil diselamatkan. Freddy Manduhua berharap adiknya bisa ditemukan dengan kondisi selamat.
2: Kabarnya tadi jam berapa? Jam 7 Mbak ya?
3: 8.
2: Jam 8-an dapat kabarnya. Memang terlambat karena memang saya tidak pantau kemananya, hanya saya lihat di Facebook. Tidak lama saya ditelepon. Nah, lalu saya putuskan untuk datang ke kantor pelayaran KMP Virgo itu. Ternyata saya diarahkan ke sini untuk melakukan pengaduan kemarin.
4: Sebagai apa, Pak? Saudaranya atau adik?
2: Adik kandung saya itu, adik saya sebagai player, organ tunggal di kapal.
4: Oh, musik ya?
2: Iya, pemain musik.
4: Terakhir kontak sama adiknya?

0: Penumpang kapal Virgo 8 tiba pada Minggu malam di Pelabuhan Trisakti. Para penumpang ini diselamatkan di perairan Laut Jawa oleh kapal Haida. Menurut informasi petugas, para korban menderita kelelahan, lemas, dan sakit setelah terapung di laut menunggu untuk diselamatkan. Bahkan dua di antaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya kritis. Hingga Senin dini hari, petugas masih menangani serta mendata para penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
2: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 melibatkan sejumlah unsur pesawat udara. Basarnas mengerahkan unsur udara sejak laporan kecelakaan diterima dengan dukungan Skadron 400 TNI AU Surabaya. Operasi juga diperkuat satu helikopter Willy Maule, pesawat CN-235 milik TNI AL, serta satu pesawat Karakal dari BNPB yang sebelumnya tengah melaksanakan patroli. Selain unsur udara, operasi SAR melibatkan personel gabungan di darat yang dikoordinasikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bersama unsur kementerian dan instansi terkait yang telah bersiaga di lokasi. Basarnas memastikan seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.
3: Basarnas mengoperasikan sejak ada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung satu pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235, dan mulai tadi siang kita diperbantukan satu pesawat yang sedang melaksanakan karhutlah, yaitu pesawat karakan dari BNPB.
2: Sementara itu, Kantor SAR Makassar mengerahkan kapal negara Kamajaya untuk bergabung melakukan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Alutsista milik SAR ini akan membawa 35 orang dengan berbagai potensi SAR yang dimiliki. 19 orang kru KN SAR Kamajaya, 11 orang tim rescue SAR Makassar, 4 kru KN 212, dan 1 orang tenaga medis.
4: Kami dari Kantor SAR Makassar akan berangkat dengan menggunakan Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa.
2: Dua kapal milik Koarmada 2 Surabaya, yaitu KRI Nala dan KRI Pulau Fani, juga diberangkatkan dari Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada Minggu siang. Dua KRI ini membawa sekitar 108 personil yang langsung menuju ke titik tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain kedua KRI itu, Koarmada 2 Surabaya juga memberangkatkan KRI I Gusti Ngurah Rai yang diberangkatkan pada Minggu malam. KRI I Gusti Ngurah Rai juga dilengkapi helikopter untuk membantu proses. Ketiga kapal KRI ini akan ikut dalam operasi SAR tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah benda kembali ditemukan tim SAR gabungan saat menyisir perairan Selat Sunda dalam pencarian 5 jurnalis beserta awak kapal dan pemandu yang hilang kontak. Temuan ini tersebar di beberapa titik, namun hingga kini belum ada konfirmasi benda-benda tersebut berkaitan dengan speedboat Arupadatu 1. Memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan sejumlah benda di beberapa titik perairan Selat Sunda. Dalam operasi kali ini, total 14 alat utama pencarian dikerahkan, terdiri dari unsur TNI AL, Polair, Basarnas, serta speedboat masyarakat. Dari hasil penyisiran, sedikitnya ditemukan 3 life jacket, 2 terpal, dan 1 galon. Seluruh temuan ini kemudian dikumpulkan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan asal dan keterkaitan benda-benda tersebut dengan speedboat Arupadatu 1.
5: Objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk menindaklanjuti.

0: diteliti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung termasuk ke BTS untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat, hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut.
1: Sementara itu, di hari ketujuh pencarian speedboat yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal, tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda. Hari ini sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan dengan total area pencarian mencapai 6.649 nautical mile persegi. Operasi dimulai dengan membagi area pencarian menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Total area pencarian di perairan mencapai 4.586 nautical mile persegi. Sementara area pencarian udara mencapai 2.063 nautical mile persegi. Pencarian hari ketujuh juga kembali mengoptimalkan sektor X. Wilayah ini sebelumnya menjadi salah satu area dengan temuan barang dalam beberapa hari operasi. Karena itu penyisiran di area tersebut kembali diperkuat dengan sejumlah alutsista.
2: Untuk total luas area pencarian pada hari ketujuh ini adalah 6.649 nautical mile persegi. Untuk jumlah alut yang memang kita gunakan pada hari ketujuh ini, untuk alut laut terdapat 18 kapal dan 1 unit helikopter HR-3604 milik Badan SAR Nasional. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian, ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
1: Memasuki hari ketujuh pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak, apa perkembangan upaya pencarian dari lapangan? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini berada di Pandeglang, Banten. Baik, selamat siang Dea. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus pencarian sejauh ini? Silakan.
3: Baik, selamat siang Ocha. Saat ini saya berada di Carita, Pandeglang, Banten. Dan betul, saat ini sudah memasuki hari ketujuh pencarian speedboat Arupa Datu 1 yang sebelumnya ditumpangi oleh 5 jurnalis. Kemudian ada 2 awak kapal dan juga 1 guide. Dan memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tadi pagi ada konversi yang dilaksanakan oleh Basarnas. Tercatat bahwa hari ini itu luas pencariannya itu mencapai di angka 6.649 nm persegi, dan kemudian ini terdiri dari 4.586 nautical mile persegi untuk pencarian laut, dan juga tentunya akan dilakukan pencarian melalui udara dengan luas pencarian 2.063 nautical mile. Untuk pencarian melalui udara sendiri ini nanti menggunakan helikopter dengan kode HR-3604 milik Basarnas yang tadi sudah berangkat pukul 11. Nah, helikopter ini tadi pagi berangkat dari Bogor, kemudian turun di lapangan Jenderal Pandeglang, Banten, dan akan mencari melalui udara kira-kira bagaimana pemantau lewat udara, dan kemudian apakah ada informasi dan objek-objek yang bisa ditemukan melalui atas. Kemudian untuk hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, ada 18 alut yang diturunkan, dan ini memang lebih banyak daripada kemarin karena memang ini sudah memasuki hari ke-7. Dan seharusnya melalui pedoman itu hari ke-7 merupakan hari terakhir, tapi nanti sore di pukul 5 sore itu akan dilakukan rapat evaluasi lagi oleh tim SAR gabungan mengenai kelanjutan besok, apakah akan dilanjutkan atau pencarian akan dihentikan, seperti itu. Kemudian hari ini sektor X akan kembali difokuskan lagi sama seperti kemarin, karena sektor X adalah sektor di mana ditemukan benda-benda sebelumnya, dan nanti di sektor X ini akan ada 8 alut yang diturunkan, yakni KN SAR Tetuka, kemudian ada juga RBB Pecang, RIB 02 Basarnas Banten, ada pula RIB 02 Basarnas Lampung, KP 2016, KP 2013, KM Garuda, dan KM 5. Untuk luasnya sendiri, sektor S ini nanti akan ada seluas 681 nautical mile persegi, dengan lokasi area itu dekat atau berada di sebelah selatan Gunung Anak Krakatau. Sehingga memang wilayah ini menjadi salah satu titik fokus pencarian baik kemarin maupun hari ini. Kemudian selain sektor X, ada beberapa sektor lain seperti U, P, W, Y, dan juga Z. Nah, nanti itu akan melalui laut dan juga menghubungkan dan kemudian mencari di pesisir-pesisir pulau. Itu seperti ada di pesisir Carita, tentunya, kemudian Anyer, Pulau Sertung, Pulau Rakata, kemudian ada juga Pulau Panjang. Dan seperti yang sudah disampaikan, ada juga sektor yang dilaksanakan melalui udara, itu disebutnya adalah sektor H. Kemudian untuk helikopter sendiri, apakah akan melakukan pencarian sampai sore, sampai malam, atau bagaimana, itu kembali lagi ditentukan dari visibilitas udara, karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terkadang helikopter itu tidak jadi melakukan pencarian, atau mungkin pencariannya hanya dilakukan dengan durasi yang sebentar, dikarenakan abu dari Krakatau dan juga polusi yang ada di sini itu mengakibatkan visibilitas itu cukup rendah, sehingga terkadang pencarian itu harus dihentikan, begitu, seperti itu. Kemudian tadi seperti ada yang di laut dan juga di udara. Nah, untuk di darat sendiri, ketika tim itu sampai di pesisir dan juga melakukan identifikasi, kemudian melakukan pencarian di darat, mereka juga kemarin bercerita bahwa mereka menggunakan peluit, karena peluit itu menghasilkan suara dengan suara frekuensi suara yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu unsur yang bisa didengar apabila memang korban berada di pulau tersebut. Kemudian, untuk cuaca sendiri pada hari ke-7, hari ini disampaikan bahwa memang tidak ada tanda-tanda erupsi dari Krakatau, kemudian cuacanya cukup cerah, berawan, dengan kecepatan angin di angka 5 hingga 20 knot, dan gelombang itu sekitar 0,5 hingga 2,5 meter, dan ini tergolong sedang, begitu. Kemudian juga sebelumnya memang semalam disampaikan bahwa terdapat temuan barang di hari ke-6 dan itu tercatat terdapat 6 barang. Di mana 6 barang ini, yang pertama KRI Teluk Gili Manuk itu menemukan satu life jacket berwarna oranye dan satu terpal di sekitar perairan Pulau Sangiang. Dan juga Kal Anyer tercatat menemukan satu life jacket di sekitar Teluk Belimbing Lampung. Kemudian tidak hanya itu, ada benda lain seperti KM Bima tercatat menemukan satu life jacket berwarna oranye di sekitar Pulau Rakata. Sementara ada RIB Basarnas Lampung itu menemukan terpal. Dan ada galon juga, kemarin ada galon minuman itu di sisi selatan Pulau Sangiang. Namun tadi pagi saat kami melakukan konvers dan juga mendengarkan hasil temuan tersebut, diinformasikan bahwa memang temuan-temuan ini dikonfirmasi bukan milik di speedboat Arupa Datu yang ditumpangi oleh jurnalis tersebut. Kemudian tidak hanya hari ke-6, sebelumnya memang ada temuan-temuan lain yang tercatat itu pada temuan awal itu pada hari ke-3, yakni di hari Kamis 10 September, bahwa Kal Anyer itu menemukan life jacket berwarna oranye dan juga sebuah pelampung berwarna putih. Lalu ada temuan di hari ke-4 itu juga lagi-lagi temuan life jacket oleh Kal Anyer. Kemudian di hari ke-5 itu ada beberapa benda seperti jerigen plastik berwarna biru, helm plastik berwarna merah, dan juga life jacket berwarna oranye. Namun semua benda-benda atau objek yang ditemukan dari hari ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 hingga kemarin memang dikonfirmasi belum ada satupun yang diidentifikasi merupakan speedboat Arupa Datu. Karena memang juga ini disandingkan, sempat berbicara juga dengan pemilik Arupa Datu 2, disandingkan barang-barang yang sudah ditemukan dengan apa yang ada di Arupa Datu 2 itu memang berbeda, begitu. Kemudian tadi sempat ada pertanyaan juga, dan kemarin mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, apakah pencarian bawah laut itu akan dilakukan, karena sejauh ini hanya melalui laut, udara, dan juga melakukan pencarian lewat darat. Tadi disampaikan oleh Basarnas, jika pencarian di bawah laut itu atau menyelam itu belum memungkinkan saat ini, karena memang sebetulnya ada metode bernama ROV atau juga nama lainnya adalah sonar, jadi side sonar, yang mana jika ingin menggunakan metode ini harus ditemukan dulu satu atau dua objek yang pasti itu merupakan Arupa Datu, sehingga kemudian Basarnas bisa melakukan temuan lebih lanjut. Jika memang ini belum ada objek ataupun temuan dari barang-barang yang dikonfirmasi merupakan Arupa Datu, metode tersebut belum dapat dilakukan karena kedalaman arus laut, kemudian kecepatan arus laut, dan juga luasnya laut yang ada di area hilangnya speedboat Arupa Datu tersebut. Kemudian kemarin juga pada hari ke-6 kami sempat, tim CNN sempat berbicara dengan keluarga korban, yaitu keluarga atau istri dari Herianto yang mana adalah pemandu dari kapal, dan juga orang tua Bagus, salah satu jurnalis. Ketika kami berbicara dan berbincang dengan keluarga, keduanya sama-sama optimis dan juga berharap bahwa pencarian ini akan terus dilanjutkan, dan mereka memang terus berharap bahwa keluarga itu bisa ditemukan. Kemudian setiap hari mendapat informasi baru. Karena memang setiap hari kami melakukan pemantauan di sini, setiap pagi itu keluarga akan datang dan juga mencari informasi, mendatang kepada Basarnas dan melihat bagaimana agenda atau rencana pencarian yang dilakukan. Nah, memang di sini juga ada posko pendampingan dari sisi psikologis untuk keluarga. Kemarin juga istri dari Herianto menyebutkan bahwa setiap hari mereka datang ke posko tersebut atau ketika mereka menunggu, di tempat menunggu itu mereka juga didatangi oleh para psikolog-psikolog untuk memberikan mendampingi secara psikologis. Karena memang juga mereka cukup terpukul dengan situasi yang terjadi. Nah, kemudian terakhir untuk pencarian sendiri, memang ini hari ketujuh sesuai pedoman IAMSAR. Ini harusnya menjadi hari terakhir. Namun ini masih belum dapat dipastikan lagi karena bisa saja akan dilanjutkan besok, tapi lagi-lagi kami masih menunggu konfirmasi dari Basarnas dan memang ada indikator untuk pencarian ini bisa dilanjutkan. Jadi indikator tersebut yang pertama adalah hasil penyisiran di laut, penyisiran udara, kemudian penyisiran pesisir dan pulau, kemungkinan juga ada petunjuk-petunjuk baru, cuaca, keselamatan, serta perkembangan informasi mengenai kemungkinan lokasi korban. Jika memang belum ada informasi lebih lanjut ataupun mungkin nanti akan mendapat atensi yang lebih besar dan juga hasil diskusi dan evaluasi dari tim SAR gabungan, maka ada kemungkinan bahwa pencarian ini akan dilanjutkan, tapi itu akan menunggu rapat di jam 5 sore nanti. Kembali ke studio.
1: Ya baik, terima kasih informasi yang sudah dihadirkan oleh Dea Kirana langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali, tetap jaga keamanan dan juga kesehatan. Sepekan berlalu sejak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda. Keluarga kini berharap operasi pencarian tidak berhenti dan terus diperluas hingga keberadaan seluruh penumpang dan awak kapal ditemukan.
4: Sepekan sudah speedboat Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal hilang kontak di perairan Selat Sunda. Hingga kini keberadaan mereka masih belum ditemukan. Keluarga pun berharap operasi pencarian terus dilanjutkan dan diperluas hingga seluruh korban ditemukan. Satu minggu setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar tentang keberadaan mereka. Meski sejumlah benda telah ditemukan dalam proses penyisiran, hasil identifikasi masih dinantikan. Sementara tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Bagi keluarga, setiap perkembangan pencarian masih menjadi alasan untuk mempertahankan harapan. Mereka berharap operasi tidak berhenti sebelum keberadaan seluruh rombongan ditemukan.
5: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja, harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
4: Harapan itu juga datang dari keluarga M. Bagus Koirunas, jurnalis foto antara yang turut hilang dalam perjalanan tersebut. Sang ayah menyebut keluarga akan terus berdoa dan berikhtiar sambil mempertahankan optimisme terhadap keselamatan Bagus dan rekan-rekannya.
6: Hanya kita ngadu aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya anak saya ini dan rekan-rekannya.
4: Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan operasi SAR akan bergantung pada evaluasi hasil pencarian dan petunjuk yang diperoleh tim di lapangan. Bagi keluarga, setiap petunjuk masih membuka peluang untuk menemukan korban, sehingga mereka berharap upaya pencarian dapat terus dilakukan hingga ada kepastian. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
1: Pemirsa, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami sebanyak 81 kali erupsi dalam 6 jam terakhir. Masyarakat hingga wisatawan dihimbau untuk tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 hingga 3 km dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok.
7: Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi disertai aliran lava ke sektor tenggara sejauh kurang lebih 300 meter dari bibir kawah. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam 6 jam terakhir, petugas pos pengamatan Gunung Ili Lewotolok melaporkan telah terjadi 81 kali erupsi. Tak hanya itu, terpantau adanya aliran lava ke sektor tenggara sejauh kurang lebih 300 meter dari bibir kawah. Erupsi masih terus berlanjut dengan intensitas melemah. Teramati tinggi letusan kurang lebih 50 hingga 200 meter di atas puncak. Meski aktivitas Gunung Ili Lewotolok terus mengalami erupsi disertai aliran lava dan lontaran lava pijar, terpantau masih adanya aktivitas pendakian dan wisatawan di puncak Gunung Ili Lewotolok.
8: Satu minggu kebelakang sih masih dari pantauan kami masih ada para pendaki atau wisatawan mendaki di puncak Gunung Api Lewotolok. Untuk para pendaki atau wisatawan, dan dari rekomendasi kami untuk tidak melakukan aktivitas di 2 km dari pusat erupsi untuk radius, sedangkan untuk sektoral timur tenggara sejauh 3 km dari pusat erupsi.
7: Saat ini Gunung Ili Lewotolok berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok maupun pengunjung, pendaki dan wisatawan diimbau agar tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 hingga 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Arnold Welianto, Lembata, Nusa Tenggara Timur.
1: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
9: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, sebanyak 12 majelis lomba dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah bergulir pada Minggu. Salah satu lomba yang digelar adalah tilawah disabilitas netra.
13: Ahmad Zainuddin, kori disabilitas netra asal Kota Semarang, Jawa Tengah ini menjadi salah satu peserta Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31. Bagi Zainuddin, keikutsertaannya dalam MTQ Nasional bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Ia datang membawa niat sederhana, yakni belajar lebih dalam tentang seni tilawah Al-Quran. Sejak berusia 16 tahun, Zainuddin mulai serius mendalami Al-Quran dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Khairat Jepara. Sejumlah prestasi pun berhasil diraih Zainuddin. Prestasi tertingginya adalah meraih juara 2 pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Pati dan Tegal. Untuk tampil di ajang nasional, Zainuddin mengaku telah mempersiapkan diri secara serius selama setahun. Namun setelah seluruh ikhtiar dilakukan, ia memilih tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil perlombaan.
14: Harapan saya di tahun ini, saya itu bukan niat cari juara, saya niatnya untuk mempelajari tilawah Al-Quran itu lebih dalam. Karena dengan saya mengikuti MTQ Nasional, saya dapat pembina-pembina yang Masya Allah sangat luar biasa. Beliau pengalamannya sangat luas, seperti Ustadz Yasir Arafat, Yai Safwan Hadi, ada Pak Yai Sofyan Hadi, ada Ustadz Mursyid Qori, ada Yai Fatullah Halwasi, itu adalah beliau guru-guru saya yang membina saya ketika saya mau naik nasional.
13: Selain Zainuddin, ada pula koriah disabilitas netra asal Kalimantan Timur, Siti Nurjana. Nurjana mengaku telah mempersiapkan diri selama 9 bulan untuk mengikuti MTQ Nasional ke-31 ini.
15: Maksud saya, mudah-mudahan saya masuk finalis, alhamdulillah.
16: Persiapannya berapa lama, Bu? Berlatih berapa lama, Bu?
15: Berapa lama? 9 bulan, Kak. Katanya.

0: Ibu untuk tahun kemarin juga sudah pernah ikut, Bu?
1: Sudah pernah ikut, harapan satu.
0: Harapan satu. Ya. Targetnya untuk tahun ini, Bu?
1: Mudah-mudahan harapan arahan juara satu. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Total peserta tilawah disabilitas netra berjumlah 40 orang dari 37 provinsi. Adapun babak penyisihan berlangsung Minggu hingga Kamis, sedangkan babak final dijadwalkan pada Jumat.
3: Matoa, salah satu komoditas pangan lokal di Manokwari, Papua Barat, mulai dikembangkan menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Melalui program Ekspedisi Patriot dari Kementerian Transmigrasi, masyarakat diberi pendampingan untuk mengolah dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian, sekaligus memperluas peluang usaha.
4: Kampung Dine, Distrik Waimare, buah matoa tak lagi hanya dijual dalam kondisi segar. Tim Ekspedisi Patriot Universitas Erlangga memberikan pelatihan pada masyarakat untuk mengelola matoa menjadi beragam produk. Mulai dari selai, dodol, es krim, teh herbal hingga sambal. Upaya ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.
5: Jadi ini juga ada semacam hilirisasi matoa, bukan hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi juga nanti ada sambal matoa, es krim matoa, dodol matoa, dan produk-produk turunan lainnya. Pada prinsipnya sekali lagi rekan-rekan wartawan, kami ingin hadir memberikan solusi bagi persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat.
4: Nela Narcesayori adalah salah satu warga Dine yang mendapatkan pelatihan olahan matoa ini. Nela merasa terbantu dengan kehadiran mahasiswa Ekspedisi Patriot karena bisa meningkatkan kualitas produk olahan yang diproduksi.
6: Kalau kita rasa yang kita buat sendiri, yang kemarin mahasiswa belajar, itu kita rasa itu lebih enak daripada yang kita beli di toko, di kios-kios. Jadi kita bersyukur. Ya, kami mama-mama Dinde ini, khususnya Distrik Warmare, tapi mama-mama Dinde ini kita bersyukur karena ada mahasiswa bisa belajar kita di beberapa hal yang kita sudah lakukan di lapangan.
4: Pengolahan produk lokal juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui upaya pemberian nomor induk berusaha atau NIB, melalui Pemkab Manokwari, pemerintah juga menargetkan upaya ini tidak berhenti pada pelatihan, ke pengembangan usaha dalam skala lebih besar.
5: Ketika ibu-ibu ini hanya melakukan tugas untuk bertani, ladang berpindah, ya, produknya terbatas, pendapatannya per bulan sekitar Rp700.000 saja. Sementara dengan produk dodol matoa ini, insya Allah akan meningkat menjadi Rp2,4 juta per bulannya.
4: Untuk memastikan program tetap berjalan setelah masa pendampingan Ekspedisi Patriot berakhir, Pemkab Manokwari menyatakan akan melanjutkan dan mengimplikasi program.
7: Strategi kita untuk memastikan bahwa program ini bisa berkelanjutan ke depan adalah program replikasi. Jadi kita menjadikan program ini sebagai program pemerintah Kabupaten Manokwari, dan nanti kita juga akan memberikan dukungan terhadap apa yang sudah dirintis dengan baik oleh tim ekspedisi Universitas Airlangga di tempat ini.
4: Dukungan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat modal, peralatan produksi, hingga akses besar. Dengan bekal pengetahuan dan pendampingan, potensi pangan lokal Manokwari diharapkan tak hanya menjadi hasil panen, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Fajar Bolivia, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
3: Pemirsa, pameran Franchise Business dan Usaha atau IFBC kembali hadir untuk warga Surabaya, di mana pameran ini menjadi jembatan bagi para pelaku usaha kecil untuk membesarkan skalanya di tengah ketatnya persaingan. Mulai dari membuka akses pasar yang lebih luas hingga menjaring jejaring bisnis baru.
8: Memulai bisnis di situasi yang sulit mungkin penuh tantangan dan butuh keberanian. Namun daripada dana simpanan tergerus inflasi, nggak ada salahnya kita coba investasikan ke dalam skema bisnis yang sudah teruji.
3: Info Franchise Business Concept atau IFBC Expo 2026 diselenggarakan di Kota Pahlawan dengan menghadirkan ratusan peluang baru dalam bisnis waralaba. Diselenggarakan sejak tanggal 11 hingga 13 September,
8: Event ini berhasil menyedot antusias masyarakat. Mulai dari pelaku usaha, calon investor, calon mitra hingga masyarakat umum yang ingin memulai usaha, event ini jadi titik temu krusial untuk membuka peluang dan memutar roda bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi.
9: Dan memang Surabaya selalu masuk di agenda event tahunan kami, tiap tahunnya. Ada terdapat 180 merek di pameran ini dari 89 stand yang kami hadirkan. Beragam, memang trennya masih di kuliner. Kuliner masih di angka 50-60% animo masyarakat. Kemudian peringkat kedua itu di usaha pendidikan, kemudian wellness, kemudian jasa lainnya. Itu masih menjadi menarik ya bagi animo masyarakat Jawa Timur.
8: Beragam kemudahan mulai dari potensi pasar ditawarkan para peserta pameran untuk menarik minat calon mitra bisnis. Dengan investasi mulai puluhan juta rupiah hingga potensi bisnis berbasis syariah, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin memulai usaha.
10: Sebenarnya kriteria pengunjung yang datang ke booth kami itu tidak ada permasalahan dengan harga dari outlet kami atau apapun yang mereka bingungkan. Tapi di sini kriterianya sepertinya mereka mau memulai bisnis yang sangat besar gitu ya. Di sini kita ada yang 25 juta sampai ada yang 98 juta juga ada. Tapi tapi kita itu ada promo. Jadi
11: kita mulai dari kemudahan dulu ya. Kalau kemudahan di kami untuk bergabung bersama kami itu nanti untuk mekanismenya sangat mudah. Nah, lalu kemudian untuk potensi pasarnya karena ini memang islamik untuk klinik kecantikannya. Jadi memang target pasarnya sebenarnya paling luas. Karena apa? Karena dengan kata islamik tentunya sudah sesuai dengan aturan-aturan halalnya. Nah, bagaimana dengan yang di luar dari Islam itu tentunya boleh karena biasanya kami memang jangkauannya untuk seluruhnya. Jadi nanti dengan adanya kata islamik, mudah-mudahan orang-orang Islam tidak ragu lagi dengan bahan yang digunakan. Jadi potensinya sangat bagus.
8: Seiring berkembangnya zaman, bisnis waralaba pun semakin beragam dan inovatif. Pengunjung yang datang dalam pameran pun mengaku pameran ini sekaligus membuka mata mereka bahwa banyak peluang bisnis menarik yang bisa dicoba.
12: Ya, jadi banyak pandangan terkait bisnis-bisnis di luar Jawa Timur maupun di Jawa Timur ya. Termasuk banyak juga, terutama ada franchise-franchise baru seperti ya kalau saya lihat tadi ada terkait apotek sama layanan antar paket tadi juga ada kalau salah gitu ya.
8: Tak cuma menyediakan opsi waralaba potensial, pameran ini juga membekali calon wirausahawan baru dengan edukasi dan wawasan agar modal yang diputar bisa berbuah manfaat. Ya, Clarissa Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Beragam jenis durian bisa dinikmati dalam gelaran Trans Durian Festival yang kali ini digelar di Transmart Cipadung, Kota Bandung. Pengunjung bisa memilih durian yang ingin disantap dengan harga terjangkau, mulai dari Rp50.000 saja.

0: Festival Durian kembali digelar di Transmart Cipadung, Kota Bandung. Dalam gelaran Trans Durian Roadshow ini, pengunjung bisa menikmati durian segar dan berkualitas, mulai dari varian lokal Nusantara hingga durian kualitas premium. Ada belasan jenis durian tersedia, mulai dari Musang King, durian montong, hingga beragam durian lokal seperti Matahari, Petruk, Sitokong, Silayung, atau Ketan. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang diburu oleh penggemarnya. Selain bisa melihat langsung dan mencoba durian yang menjadi incaran, pengunjung pun bisa langsung menikmati durian di area makan yang telah disediakan. Saya juga tak mau ketinggalan untuk mencoba beragam durian yang tersedia.
1: Nah, kali ini saya mencoba dua jenis durian lokal, ada yang Matahari dan juga ini yang varian atau jenis Ketan. Dan masing-masing ini punya karakteristik tersendiri ya, sama-sama enak. Tapi saya sendiri pribadi lebih suka yang Matahari karena ini teksturnya lembut, lalu juga dagingnya cukup tebal. Selain itu untuk cita rasanya ada manis, gurih dan juga creamy. Enak banget kalau buat dimakan.
0: Antusiasme para pecinta durian sudah terlihat sejak pagi hari. Area tempat beragam durian ditampilkan langsung diserbu pengunjung untuk memilih durian yang ingin dicicipi. Mereka pun mengaku puas dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan, serta harga yang terjangkau.
2: Tadi ibu milihnya yang ini nih, agak kuning-kuning. Terus ini agak-agak apa ya, kayak blenu-blenu gitu ini mah. Gak tahu. Tapi yang ini, nah kan beda ya teh ya. Ini mah agak ini, memang putih juga dalamnya tapi manis. Kalau ini mah, wah mantep, bijinya juga kecil tuh, segede gini. Yang ini, kalau yang ini belum dicoba, tapi manis sih.
3: Ini milihnya yang tebal, yang manis, bijinya kecilnya, yang seperti inilah, yang agak-agak lumer gitu, enak iya. Banyak pilihannya, jadi bingung pas begitu datang tawarin, nggak tahu ah, nggak ngerti, pokoknya nanti aja mau nyoba-nyoba gitu.
1: Dicobain.
0: Dalam gelaran Trans Durian Roadshow, Transmart berkolaborasi dengan pelaku bisnis dan UMKM durian di Indonesia, seperti Ala Durian, Karim Durian, dan Kalisa Durian. Masing-masing menawarkan aneka jenis durian berkualitas yang bisa masuk selera berbagai kalangan.
4: Untuk favorit di sini kita bedakan setiap brand mempunyai kelasnya masing-masing, gitu ya. Jadi dari mulai kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas ada semua di sini. Semuanya ada. Mulai dari 50.000 aja, ya. Mulai dari 50.000 itu berbentuk durian utuh ya. Berbentuk durian utuh, frozen ya, kupasan ada. Jadi kita start from 50.000 sampai jutaan pun ada.
0: Festival Durian di Transmart Cipadung ini digelar mulai 11 September hingga 27 September 2026. Sebelumnya, Festival Durian telah sukses digelar di Trans Studio Mall serta Transmart Buah Batu Bandung. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Pemirsa, dua kabar terbaru hadir dari para bintang K-pop, grup vokal wanita Hearts to Hearts. Kembali menyapa penggemar lewat single Moonride yang mengusung nuansa dreamy dengan sentuhan electropop. Sementara itu Jisoo Blackpink juga kembali dengan karya solo terbarunya Click. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Sukses dengan perilisan Lemon Tank, Heart to Heart kembali lewat single terbaru Moonride. Dalam single yang kali ini, Moonride mengusung genre elektropop yang memadukan beat ringan dan ceria dengan vokal lembut para member Heart to Heart. Single bernuansa dreamy ini menceritakan tentang kebebasan, eskapisme, dan keintiman emosional dengan orang spesial. Penyanyi Jisoo Blackpink resmi merilis single terbarunya bertajuk Click. Dalam liriknya, Click menggambarkan hubungan yang rumit dan ikatan batin kuat yang datang secara spontan. Meskipun logika menganggap hubungan tersebut sulit dijelaskan. Proyeknya kali ini menjadi langkah terbaru dalam perjalanan solo Jisoo. Setelah sebelumnya merilis sejumlah karya termasuk mini album Amortage pada 2025. Jisoo mulai memasuki babak baru dengan mempersiapkan album penuh solo pertamanya dengan Klik sebagai pembuka menuju proyek tersebut.

Halo pemirsa, selamat sore. Sepekan berlalu sejak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga kini berharap operasi pencarian tidak berhenti dan terus berluas hingga keberadaan seluruh penumpang dan awak kapal ditemukan.

Perkembangan terkininya nanti kami sajikan langsung dari lapangan. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Memasuki hari kedua operasi pencarian dan pertolongan korban kapal Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kini menyiapkan operasi underwater search. Operasi ini untuk mengoptimalkan pencarian korban di bawah permukaan laut. Langkanya bahan bakar minyak yang memicu antrian panjang di Makassar mengganggu proses belajar mengajar. Akibatnya pola pembelajaran jarak jauh ditempuh agar pembelajaran lebih efektif dan kondusif. Yang juga menjadi perbincangan hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sarewa. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan Bendahara Negara.

0: Pemirsa, upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 melibatkan sejumlah unsur pesawat udara. Basarnas mengerahkan unsur udara sejak laporan kecelakaan diterima dengan dukungan Skadron 400 TNI AU Surabaya. Operasi juga diperkuat satu helikopter Willy Maule, pesawat CN-235 milik TNI AL, serta satu pesawat Karakal dari BNPP yang sebelumnya tengah melaksanakan patroli. Selain unsur udara, operasi SAR melibatkan personel gabungan di darat yang dikoordinasikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bersama unsur kementerian dan instansi terkait yang telah bersiaga di lokasi. Basarnas memastikan seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban.
2: Basarnas mengoperasikan sejak ada kejadian tadi pagi pesawat Basarnas kita kerahkan dari Skadron 400 TNI AL Surabaya, kemudian didukung satu pesawat helikopter milik Polri, kemudian didukung oleh pesawat dari TNI AL jenis CN-235, dan mulai tadi siang kita diperbantukan satu pesawat yang sedang melaksanakan karhutlah, yaitu pesawat Karakan dari BNPB.
1: Sementara itu, Kantor SAR Makassar mengerahkan kapal negara Kamajaya untuk bergabung melakukan operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Alutsista milik SAR ini akan membawa 35 orang dengan berbagai potensi SAR yang dimiliki. 19 orang kru KN SAR Kamajaya, 11 orang tim rescue SAR Makassar, 4 kru KN 212, dan 1 orang tenaga medis.
3: Kami dari Kantor SAR Makassar akan berangkat dengan menggunakan Kamajaya untuk melakukan pencarian sesuai dengan arahan pimpinan, yang di mana kecelakaan kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa.
1: Dua kapal milik Koarmada 2 Surabaya, yaitu KRI Nala dan KRI Pulau Fani, juga diberangkatkan dari Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada Minggu siang. Dua KRI ini membawa sekitar 108 personil yang langsung menuju ke titik tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain kedua KRI itu, Koarmada 2 Surabaya juga memberangkatkan KRI I Gusti Ngurah Rai yang diberangkatkan pada Minggu malam. KRI I Gusti Ngurah Rai juga dilengkapi helikopter untuk membantu proses. Ketiga kapal KRI ini akan ikut dalam operasi SAR tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Nah, sementara itu sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi mendapatkan informasi terbaru anggota keluarga yang belum ditemukan.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
5: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
6: Oh, naik kapal. Ya,
5: kemarin lusa mungkin ya, waktu pemberangkatan itu.
6: Terus Bapak tanya naik kapal.
5: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya
6: punya perusahaan itu katanya ikut kapal ini.
4: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan korban kapal Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kini menyiapkan operasi underwater search. Operasi underwater research pada kali ini merupakan rangkaian pendukung percepatan pencarian dan pertolongan terhadap penumpang yang hilang di perairan Laut Jawa. Operasi SAR hari kedua turut melibatkan unsur pesawat udara untuk memperluas cakupan area pencarian. Tim SAR gabungan sendiri akan mengoptimalkan seluruh unsur yang diterjunkan baik dari laut, udara maupun tim penyelam untuk mempercepat penemuan dan evakuasi para korban. Di hari kedua operasi pencarian, total ada 22 armada diterjunkan. Ini terdiri dari 17 unsur laut dan 5 unsur udara.
2: Dari Kopaska, TNI AL dan juga teman-teman tim penyelam yang akan kita siapkan. Tentunya operasi ini bisa kita laksanakan dengan atas dasar safety. Artinya mudah-mudahan cuaca bagus sehingga memungkinkan untuk kita laksanakan operasi underwater. Begitu juga dari kapal Canopus ini sendiri juga memiliki drone yang bisa nanti dioperasikan di bawah air. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam pelaksanaan operasi.
0: Sementara itu TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Senin 14 September. 3 korban alami cedera dan langsung mendapatkan penanganan medis. 22 korban yang dievakuasi adalah korban KMP Virgo Transport 8 yang sebelumnya diselamatkan dan ditampung oleh di KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa. Ini terdiri dari 21 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang alami cedera dan mendapatkan penanganan medis pertama. Seluruhnya kemudian dibawa ke KRI Nala 363 yang akan mengantar mereka ke posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal. 129 orang korban masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Pemirsa, kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa dan pada minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa

0: 243 orang ini menuturkan bahwa rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik. Berikut informasinya.
1: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
2: Setelah ajar nama barang sama abang ini, setelah ajar,
3: aku
2: ajar. Ajar apa ajar? Udah mau ngapain kita? Iya, ajar aja kita mau ngapain.
3: Bukan ajar tubuh bukan ya?
2: Bukan, kita yang ajar. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke sekoci.
1: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
4: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
3: Oh, masih terang.
4: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sirine bunyi itu mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
3: Terus sampai lari kemana?
4: Lilingi kapal, Pak.
3: Oh, lilingi kapal.
4: Lilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
1: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Pasca insiden terbaliknya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, aktivitas pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya ini tetap normal. Tidak ada penundaan pemberangkatan kapal di pelabuhan Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya pada Senin. Ada 6 kapal yang berangkat dari pelabuhan GSN Tanjung Perak dengan tujuan Maumere, Lembar NTB, Lombok NTB, ND NTT, Kumai Kalimantan Tengah, dan Balikpapan Kalimantan Timur. Sejumlah penumpang mengaku khawatir dengan perjalanan mereka. Namun karena sudah terlanjur membeli tiket dan harus menunaikan tanggung jawab di kota tujuan, mereka memutuskan bahwa tetap berangkat dengan kapal laut.
5: Harus tetap pulang ke sana karena ada pelabuhan.
6: Ya, Bu, dengan
5: khawatir sih. Tapi mau bagaimana, Mas? Kita tetap melanjutkan perjalanan karena keluarga di sana.
0: Pemirsa, berulangnya kecelakaan laut tentu bukan lagi sekadar persoalan teknis atau musibah semata. Bagaimana sistem keselamatan pelayaran kita dijalankan dan diawasi? Informasi hadir dengan pembahasan, tetaplah bersama kami.

0: Informasi selanjutnya, sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arlu pada Tusatu hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Nah, sementara itu tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan.
1: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
2: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
1: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
3: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
1: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
4: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor laut, kemudian ada sektor 1 udara.
1: Sebelumnya tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupa Datu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongat Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Pemirsa, berulangnya kecelakaan tentu bukan lagi sekadar persoalan teknis atau musibah semata. Ada pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem keselamatan pelayaran kita dijalankan dan diawasi. Rentetan kecelakaan kapal ini merupakan alarm untuk mengevaluasi sistem keselamatan transportasi laut secara menyeluruh. Lantas, di mana letak persoalannya? Apakah pada kelayakan kapal, pengawasan operator, standar keselamatan, atau justru lemahnya pengawasan pemerintah? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Huda, apa kabar?
5: Salam sore, kabar baik Mas. Ya,
0: terima kasih sudah meluangkan waktu, sedianya kami juga ikut mengundang dari Kepala Basarnas untuk update terkini, tapi masih di lapangan, masih di perairan untuk memantau langsung ke lapangan, tidak cocok jamnya di newsroom. Mas Huda, langsung saja, teman-teman DPR melihat kecelakaan kapal ini sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau sudah bisa kita anggap sebagai pola kegagalan pemerintah dalam menjamin keselamatan kelautan?
5: Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas tragedi ini. Sekali lagi, dalam kacamata saya, tragedi semacam ini bisa kita hindari sejak dari awal. Nah, karena itu kita ingin sekali lagi peristiwa beruntun transportasi laut kita betul-betul menjadikan kita sangat terpukul. Dan peristiwa ini lagi-lagi merenggut nyawa yang semestinya tidak perlu terjadi. Yeah. Nah, karena itu kita kasih warning yang sifatnya keras, karena ini sudah beruntun. Kita ingin sekali lagi ada evaluasi total kalau perlu di moratorium dulu, memastikan semua kelaikan kapal-kapal transportasi laut kita betul-betul dipastikan laik jalan. Tentu kita nggak bisa lagi membuat penjelasan bahwa ini karena tiba-tiba cuaca buruk dan kemudian kapal tetap laik untuk bisa jalan dan seterusnya gitu. Nah, saya kira kita sudah berdiskusi panjang menyangkut soal bagaimana perbaikan evaluasi total itu perlu terus kita lakukan. Nah, karena itu ini saatnya betul-betul kita ingin semua standar menyangkut soal isu keselamatan dan keamanan transportasi publik kita, terutama laut, betul-betul harus tidak bisa lagi menjadi ruang kompetisi.

0: tertimpa musibah dan akhirnya meninggal karena ada faktor-faktor yang menurut saya ada kelalaian yang perlu dipertanggungjawabkan.
1: Okay.
0: Ada kelalaian yang karena itu perlu diperbaiki sistem transportasi publik kita.
1: Oke, okay. Kelalaian itu dari mana sumbernya, Mas? Menyasar ke pejabat atau regulator yang bertanggung jawab apabila ditemukan kapal yang tidak layak atau memenuhi standar, atau justru sebaliknya yang di lapangan yang bertanggung jawab?
0: Terkait dengan ini kita sudah sampaikan berulang-ulang,
1: ya.
0: Dan termasuk terakhir kami memanggil semua stakeholder, Kementerian Perhubungan, termasuk yang terakhir ketika peristiwa kapal yang terakhir, kita minta apakah sudah memenuhi standar atau belum, menyangkut soal tiket kapal yang masih bermasalah.
1: Ya.
0: Menara manifest dengan jumlah penumpang yang masih belum sama, rem cek kapal yang kita minta untuk tidak hanya checklist tapi betul-betul dilakukan secara substantif, secara sempurna dan seterusnya dan seterusnya.
1: Okay.
0: Kita dapati ada beberapa yang sifatnya kira-kira mengindikasikan dalam banyak hal kita perlu perbaikan ke depan.
1: Ini langkah berikutnya, apakah akan segera memanggil Menhub ke DPR, terutama Dirjen Perhubungan Laut mungkin ya, Mas, ya, untuk mengevaluasi semua hal ini, kecelakaan laut yang terjadi, Mas?
0: Ya, tentu. Kita akan secepatnya melakukan pemanggilan. Berikut saya kira memang ada beberapa opsi yang saya kira perlu untuk jadi semacam upaya kita untuk memitigasi dari A sampai Z-nya secara menyeluruh dari transportasi laut kita. Mungkin opsi membentuk panja untuk memastikan berbagai persoalan yang misalnya selama ini belum bisa kita dapatkan detail masalahnya. Saya kira nanti panja bisa kita dorong untuk memastikan berbagai detail masalah yang ada di lapangan. Menyangkut soal rem cek kapal, terus kemudian apakah sudah betul-betul disempurnakan ketika dipastikan cuaca buruk, lalu izin itu tidak dikeluarkan untuk berlayar dan seterusnya itu, dan terutama kelaikan transportasi laut kita.
1: Bagaimana kemudian Mas Huda membuat hati tenang, warga masyarakat tidak panik? Ini kalau kita catat tadi, teman-teman di lapangan melaporkan sejumlah keberangkatan kapal sudah normal kembali ya, dari pelabuhan GSN Tanjung Perak dengan tujuan, beberapa tujuan begitu ya. Tapi mereka khawatir nih, Mas, untuk melakukan perjalanan tapi terlanjur membeli tiket. Apa yang bisa Anda yakinkan ke calon penumpang dengan hal itu?
0: Ya, ini yang sering kita sampaikan bahwa masyarakat tidak punya opsi memang, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Itu sangat terbatas opsi masyarakat kita, karena transportasi laut kita betul-betul menjadi tulang punggung bagi negara yang berkepulauan ini, gitu. Dan masyarakat kita juga punya betul-betul agenda dan kepastian yang untuk berlayar itu mungkin tidak bisa ditunda. Nah, karena itu ini kembali kepada penyelenggaraan transportasi laut kita yang saya kira tidak boleh sekali lagi ada ruang kompromi. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, sekarang waktunya para penumpang mengambil peran aktif dalam situasi transisi semacam ini. Saya kira penumpang bisa secara kolektif bersama dengan penumpang lain untuk saling meminta update apakah cuaca untuk berlayarnya memungkinkan, apakah manifest betul-betul sudah sesuai dengan tingkat kehadiran dan termasuk jumlah kendaraan dan kendaraan apa yang di dalamnya yang dimuat dan seterusnya, tidak overload dan seterusnya. Saya kira saya mendorong dalam situasi ini untuk penumpang agak betul-betul diberi ruang kepada penyelenggara untuk memastikan beberapa isu keselamatan dan keamanan nyampe ke mereka dan

0: akhirnya membuat mereka yakin bahwa dalam perjalanan akan aman, kira-kira begitu.
1: Oke.
0: Tapi khusus menyangkut soal cuaca, saya kira nggak bisa dikompromikan. Saya kira kita minta semua sah bandar SOP untuk memastikan koordinasi betul dengan teman-teman BMKG. Begitu ada cuaca yang tidak memungkinkan, kita minta supaya pelayaran ditunda dan dipastikan penumpang tidak rugi karena itu.
1: Oke. Mas Huda, terakhir ini relate dengan peristiwa jurnalis yang berangkat ke anak Gunung Krakatau untuk meliput, ya sudah sepekan speedboatnya masih belum ditemukan keberadaan mereka. Apa atensi DPR dengan hal ini untuk Anda?
0: Ini kebetulan sudah oke, ini kalau nggak salah ini hari terakhir masa pencarian 7 hari.
1: Ya.
0: Di dalam aturan masih ada 2 sampai 3 alasan untuk tetap dilaksanakan pencarian. Saya sendiri mendorong untuk teman-teman jurnalis ini semoga bisa diketemukan. Nah, karena itu saya minta pencarian ini diperpanjang. Nah, untuk bisa diperpanjang ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi supaya teman-teman Basarnas bisa tetap jalan. Yang pertama, permintaan dari keluarga korban. Yang kedua, evaluasi dari perkembangan di lapangan, apakah ada tanda-tanda baru dari pencarian ini. Yang ketiga, menyangkut soal situasi dan kondisi di lapangan. Kalau tetap dimungkinkan, masih bisa dilakukan perpanjangan pencarian ini.
1: Okay.
0: Saya sekali lagi mendorong kepada teman-teman Basarnas, dan saya sudah menyampaikan secara terbuka kepada Kepala Basarnas untuk dilakukan perpanjangan. Okay. Supaya sekali lagi, dunia jurnalistik yang sedang berkabung ini bisa kita berikan hadiah dengan mereka bisa kita ketemukan dalam perpanjangan masa pencarian ini.
1: Baik, langkah yang tepat begitu Mas dengan langkah tadi. Semoga ini bisa menjadi langkah yang diambil oleh tim gabungan. Terima kasih untuk waktunya Mas Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Salam. Sama-sama Mas.
1: Kita ke informasi lain, langkanya bahan bakar minyak telah memicu antrian panjang di Makassar, Sulawesi Selatan yang mengganggu proses belajar mengajar. Akibatnya pola pembelajaran jarak jauh ditempuh agar pembelajaran lebih efektif dan kondusif.
2: Aktivitas masyarakat Kota Makassar antri untuk mendapatkan bahan bakar minyak meningkat pada pekan lalu. Kendaraan roda 2 dan 4 harus masuk dalam barisan antri yang panjangnya lebih dari 1 km menuju stasiun pengisian bahan bakar umum. Kendaraan ini mengular hingga ke jalan raya menimbulkan kemacetan. Tidak hanya kemacetan yang ditimbulkan, ternyata proses belajar mengajar ikut terganggu.
3: Kesimpulan bahwa guru pun ataupun siswa juga yang banyak tinggal agak jauh dari sekolahnya, ini juga membutuhkan sarana dan transportasi tentunya, dan langkah ini yang kami ambil untuk pembelajaran jarak jauh, dalam hal ini sekolah secara daring ya, secara online.
2: Sementara itu kondisi 25 SPBU di Kota Makassar mulai lengang. Hanya SPBU Pengayoman yang masih menimbulkan kemacetan lantaran antrian mobil masih mengular hingga 200-an meter. Sedangkan antrian kendaraan roda 2 umumnya normal. Langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan sistem pengisian ganjil genap mampu mengurai antrian.
4: Teman-teman, percayalah bahwa stok ini terus kita jaga, Bapak. Kita menjaga antrian itu berubah terus angkanya, makanya ini di top up setiap hari. Setiap 2 hari sekali, setiap hari sekali, setiap hari sekali, kita jaga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mengingat kebutuhan ini sangat dinamis, tentu lonjakan stok maupun juga pasokan kami juga menyesuaikan.
2: Rencananya proses belajar mengajar sistem pembelajaran jarak jauh akan dihentikan seiring kondisi kelangkaan bahan bakar minyak yang mulai terkendali. Bahkan pembelajaran tatap muka rencananya akan dimulai hari Rabu atau Kamis mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto lantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan gantikan Purbaya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 serta penguatan program strategis pemerintah. Rapat ini merupakan rangkaian pembahasan verifikasi dan juga validasi terkait dengan koperasi Desa Merah Putih serta penandatanganan surat keputusan yang merupakan surat keputusan SKB Ruang Bersama Indonesia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1: Sejumlah menteri mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yantri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 serta penguatan program strategis pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah pemerintah daerah secara virtual. Salah satunya adalah pembahasan Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini dirancang untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak di tingkat kelurahan desa. Selain itu, rapat koordinasi ini juga membahas tahapan verifikasi dan validasi terhadap lebih dari 24.000 koperasi Desa Merah Putih.
2: Dilakukan verifikasi validasi oleh Kementerian PU, BPKP, dan aparat pengawas internal pemerintah APIP, Inspektorat. Bagi daerah-daerah yang jejaring BPKP dan PU-nya kurang bisa. Nah, setelah diverifikasi apakah ini sesuai spek atau enggak, baru nanti berita acara serah terima kepala desa. Tapi kalau seandainya itu enggak sesuai, belum spek, dikembalikan lagi untuk perbaiki.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa, puluhan ribu bangunan telah rampung. Pemerintah pusat mendorong pembentukan tim khusus di daerah agar proses pengecekan fisik dapat segera diselesaikan.
3: Fisik gudang gerai dan alat kelengkapan KDKMP yang menurut catatan di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa yang sudah 100% selesai 23 ribuan dan yang menurut surat dari PT Aginas Pangan Nusantara yang sudah siap untuk dilakukan verifikasi validasi sekitar 718 ribuan. Nah, ini yang akselerasi ini yang dimaksud adalah bahwa berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, seluruh provinsi, kabupaten, kota harus membentuk tim verval yang diketuai oleh Sekda ex officio dalam hal ini dan para wakilnya adalah Dinas Koperasi masing-masing provinsi dan kabupaten kota.
1: Nantinya proses verifikasi dan validasi dari koperasi desa dan kelurahan Merah Putih juga akan melibatkan BPKP serta aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian pemeriksaan rampung pada akhir bulan September ini. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru. Suhasil Nazara ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa pada hari ini. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Prabowo memimpin langsung pembacaan Sumpah Jabatan. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan Bendahara Negara setelah sebelumnya Purbaya dilantik pada tanggal 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Suhasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
4: Nah, tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan mengenai proses saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini.
5: Seperti itu. Arahan khusus dari Presiden mungkin apa, Pak?
4: Menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.

0: Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet. Pergantian menteri kembali memunculkan pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Presiden? Apakah ini murni evaluasi kinerja untuk membuat pemerintahan lebih efektif? Atau ada kalkulasi politik yang lebih besar di balik perombakan kabinet pada kali ini? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Bahtera Banong, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, Bang Bahtera dan juga Mas Adi. Apa kabar keduanya?
2: Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Adi.
1: Baik.
3: Selamat sore.
1: Oke, clear ya suaranya keduanya. Saya mau langsung dulu ke Bang Bahtera. Bang Bahtera, Pak Suhasil menyebut dititipkan Pak Presiden untuk menjaga kesehatan, kredibilitas keuangan negara. Artinya selama ini satu tahun oleh Pak Purbaya tidak sehat ya? Bagaimana Mas Bang?
2: Yang pertama tentu kami menghormati keputusan Presiden yang kemudian melakukan pergantian kabinet karena berkenaan dengan reshuffle memang kewenangan penuh dari Presiden. Tentu kami juga melihat bahwa Menteri Keuangan yang baru yang ditunjuk oleh Presiden, Pak Suhasil, memang punya jejak rekam yang panjang di terutama di fiskal kita ya, karena beliau juga pernah menjadi apa namanya kepala PLT BKF, terus kemudian menjadi kepala BKF, dan beliau juga bukan orang baru di Kementerian Keuangan, dan selain itu beliau juga sedang menjabat Wakil Menteri Keuangan. Artinya memang ini adalah keputusan yang tepat, orang yang tepat yang ditunjuk untuk menangani fiskal kita, karena Pak Suhasil memang punya jejak rekam yang panjang berkenaan dengan di Kementerian Keuangan. Artinya itu sejalan dengan apa namanya harapan kita semua. Kemudian tentu Pak Suhasil akan ditugaskan ke sana dalam rangka bagaimana menangani perbaikan fiskal kita, karena memang Pak Presiden pengen agar pertumbuhan ekonomi kita ya agar capaiannya bisa lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu tentu kami diapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Presiden berkenaan dengan pergantian Kementerian Keuangan.
1: Ya, keputusan diambil hari ini, timingnya kenapa baru sekarang? Karena santer pernah gosipnya begitu ya, informasi yang beredar Pak Menkyu sebelumnya, Pak Purbaya juga sempat disukan digantikan oleh Katib Basri. Bang Bahtera.
2: Ya kalau soal timingnya, saya pikir Presiden tentu yang punya hak itu ya, karena setiap saat kan Presiden boleh melakukan pergantian ataupun reshuffle, karena itu memang kewenangan prerogatif dari Presiden kita sendiri. Jadi setiap saat bisa melakukan pergantian jika dianggap bahwa butuh perbaikan-perbaikan dan pengen Pak Presiden kan bikin bekerja lebih cepat, lebih ini, dan itu mungkin berdasarkan evaluasi dari apa namanya waktu ke waktu.
1: Okay.
2: Kemudian pada saat ini momentum yang pas, yang tepat, kemudian dilakukan pergantian kabinet.
1: Okay. Baik, saya bergeser ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita pantau IHSG 6480, artinya pasar menyukai Purbaya diganti, sempat anjlok lebih 2% tadinya. Respon Anda?
3: Ya, saya kira memang sejak awal dari beberapa survei, Purbaya itu selain paling populer salah satu menteri, tapi termasuk menteri yang sebenarnya diminta ya untuk di-reshuffle sebenarnya oleh publik karena dinilai tidak perform kinerjanya secara maksimal. Satu sisi pertumbuhan ekonomi memang 5,9%, tapi daya beli masyarakat dan penyerapan terhadap sektor kerja informal itu kan dianggap lemah. Ya. Itulah yang disebut sebagai sesuatu yang sifatnya paradoksal. Itulah yang kemudian sebenarnya dalam banyak hal wajar kalau kemudian kinerja di bidang ekonomi kita, dalam hal ini di bidang keuangan, itu mendapatkan sorotan yang cukup luar biasa, Mas.
1: Okay.
3: Saya melihat bagaimana Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, tentu membutuhkan Menteri Keuangan yang betul-betul tangguh, bukan hanya ngomongnya besar, kira-kira begitu, tapi pada level implementasinya mampu memberikan respon-respon yang cukup positif terkait dengan situasi ekonomi yang saat ini sedang berkembang.
1: Okay.
3: Itulah yang berkembang dalam arti

0: harapan-harapannya akan semakin positif di tengah gejolak geologi politik, di tengah stimulus ekonomi yang saat ini juga turun naik. Itulah yang kemudian membuat kenapa sektor keuangan dalam hal ini menterinya itu sering mendapatkan kritik untuk diganti. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu, APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten di seluruh Indonesia juga meminta kepada Presiden untuk mengganti Purbaya karena dinilai punya komunikasi yang cukup buruk dan dalam banyak hal tidak pernah memberikan tanggapan yang cukup positif terkait dengan pemangkasan dana daerah yang dalam banyak hal telah membuat sulit kawan-kawan di daerah. Tapi di atas segala-galanya, Mas Heranov, bagi saya jabatan politik itu bisa hilang kapanpun. Jadi ketika diberikan jabatan dan amanah oleh Presiden, maka kerjalah semaksimal mungkin dan berilah sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya kira sederhana itu saja.
1: Iya, padahal umurnya masih seumur jagung gitu ya, setahun Pak Purbaya menjabat, kemistrinya belum dapat atau memang banyak yang tidak menyukai beliau di pasar atau bagaimana Mas ya? Respon pasar internasional juga bagaimana?
0: Kalau saya melihat murni karena faktor kinerja, misalnya soal terhadap UMKM itu kan dianggap terlampau memberatkan dan bahkan kelas menengah dalam banyak hal juga komplain terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak Purbaya. Serapan karena apa tenaga kerja di bidang formal juga mendapatkan komplain. Sementara pada saat yang bersamaan kan pertumbuhan ekonomi relatif agak positif. Ada disparitas yang cukup panjang yang kemudian dianggap gagal diterjemahkan oleh Menteri Keuangan yang baru ini. Dan bagi saya secara politik ya ini menjadi alarm nih kepada menteri-menteri yang ada di kabinet di masa-masa yang akan datang bahwa soal kemungkinan reshuffle yang akan terjadi selanjutnya sangat mungkin terjadi. Bukan hanya persoalan kinerja tentu saja, terutama bagi partai-partai politik yang loyalitasnya nggak 100% kekuasaan bisa saja menjadi pertimbangan untuk dilakukan reshuffle, Mas. Karena depan itu sudah tahun politik, pemerintah pasti sedang mengkalkulasi betul siapa partai politik dan para menterinya yang betul-betul 100% ingin bersama dengan Prabowo Subianto ataukah setengah hati. Itulah yang saya sebut. Ini bisa sinyal yang kuat soal kemungkinan reshuffle-reshuffle yang akan terjadi di kemudian hari.
1: Iya, benarkah perspektif tadi Bang Batra dari Mas Adi?
2: Ya tentu pekerjaan Kementerian Keuangan ya sudah cukup baik sejauh ini, tetapi kan kita tahu sendiri bahwa respon publik juga terus menuntut agar perbaikan ekonomi kita ada percepatan. Nah barangkali itu juga menjadi momentum terus kemudian bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo selalu mendengarkan aspirasi berbagai pihak, mendengarkan aspirasi publik yang pengen agar bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi kita bisa terus dilakukan di pemerintahan era Presiden Prabowo. Nah maka dari itu kalau kita lihat, menyaksikan tadi dengan adanya pergantian Kementerian Keuangan, respon pasar begitu baik dan bahkan ya kalau kita lihat tadi IHSG kita sempat turun dalam tetapi kemudian naik kembali dan bahkan positif ya, jauh meningkat, artinya juga kehendak pasar juga merespon positif dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru dan itu menjadi harapan segar, angin segar bagi kita semua. Mudah-mudahan juga itu menjadi tonggak baru agar bagaimana kedepannya pertumbuhan ekonomi kita sesuai dengan harapan Presiden Prabowo dan tentu itu yang menjadi harapan kita semua sebagai publik.
1: Baik, atau jangan-jangan indikator perombakan kabinet itu berasal juga dari survei masyarakat, Mas. Saya bacakan ini survei dari ASI ya, Arus Survei Indonesia pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2006, banyak yang menginginkan perombakan kabinet. Bang Batra.
2: Ya, ya saya pikir aspirasi berbagai pihak publik, pemerintah juga tidak pernah abai ya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa harapan kita semua kan ada percepatan pertumbuhan ekonomi dan walaupun sebetulnya kinerja Kementerian Keuangan sudah cukup baik, tetapi tidak cukup dengan itu, publik terus mendorong agar bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi ini dan itu juga mungkin yang menyebabkan Pak Presiden Prabowo mengambil keputusan agar mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan kita bersama tentunya. Dan kalau kita lihat hari ini ya, alhamdulillah ya, respon pasar, respon begitu positif, jadi ini juga bisa kita jadikan tolak ukur, mudah-mudahan seterusnya juga demikian ya, kemudian bisa kita lakukan percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan publik, harapan masyarakat kita semua.
1: Baik, ini yang juga perlu Anda jawab, informasi yang berkembang, beberapa sumber menyebutkan bahwa tidak hanya Menkyu hari ini sejatinya akan digantikan posisinya, ada

0: posisi Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Menko PMK akan diganti. Ini kenapa last minute tidak jadi dilakukan pada hari ini? Apa yang terjadi, Bang Batra?
1: Ya, sekali lagi kami ingin menegaskan ya, berkenaan dengan reshuffle kabinet itu kan murni hak prerogatif dari Presiden. Saya pikir setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk apa namanya mengintervensi Presiden, karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti, tentu hanya beliau yang apa namanya yang tahu, dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden, jadi beliau yang paham siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan apa namanya kemauan Presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
0: Baik, analisa Anda Mas Adi, apakah ada pengaruh solo di sini?
2: Ya, saya kira tidak ada solo ataupun non-solo ya. Karena bagi saya presiden yang sesungguhnya di negara kita hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Di luar itu ya hanya sebatas gosip dan hanya sebatas hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi. Saya termasuk yang cukup meyakini bahwa sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu, Pak Presiden Prabowo Subianto pasti lepas preferensi politik dan preferensi tersendiri dalam segala menentukan keputusan apapun. Karena dalam sistem presidensial, Mas, presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat, mandatnya dari rakyat dan bukan mandat dari yang lainnya.
0: Baik, baik. Saya konfirmasi lagi ke Bang Batra untuk terakhir. Benar Pak Pratikno tengah sakit, Bang Batra, sehingga ingin mengundurkan diri. Ini informasi yang berkembang di lapangan dan nantinya akan
1: menjabat sebagai Wakil Presiden. Apa namanya? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi ya berkenaan dengan beliau ingin mengundurkan diri atau sakit, tapi yang paling penting adalah bahwa berkenaan dengan reshuffle kabinet itu murni hak prerogatif Presiden. Jadi setiap saat ingin dilakukan pergantian atau perombakan kabinet, tentu karena usernya adalah Presiden, jadi beliau yang paham, dan itu juga berdasarkan mungkin dari evaluasi-evaluasi, karena kan Pak Prabowo ini kan orang lapangan ya, pengen bekerja cepat agar semua program-program strategis pemerintah yang sudah dirancang, yang sudah berjalan juga yang cukup baik ini butuh percepatan, dan itu juga yang menjadi harapan Presiden Prabowo agar bagaimana seluruh program-program pemerintah bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
0: Kami nantikan leap of service itu untuk program-program ini jalankan dengan baik dan kita merasakan semuanya masyarakat Indonesia ini dengan pergantian kabinet. Terima kasih untuk waktunya Bang Batra Banong, juru bicara Partai Gerindra, dan juga Mas Adi Prayitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia bersama Newsroom. Assalamualaikum, Bapak-Bapak.
1: Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Adi.
2: Bang Batra, terima kasih, Bang.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Saatnya kita ke manca negara. Asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali berdampak hingga ke negara tetangga. Pada Senin pagi, langit Singapura diselimuti oleh kabut asap. Sementara itu, kualitas udara di negara kota itu masuk kategori tidak sehat. Langit Singapura terlihat kelabu dan diselimuti oleh kabut asap. Kondisi ini terjadi pada hari Senin 14 September ketika asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terbawa angin melintasi perbatasan. Data perusahaan memantau kualitas udara Swiss IQ Air menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di Singapura telah mencapai 181 pada pukul 10 pagi waktu setempat. Angka ini masuk kategori tidak sehat. Kabut asap lintas batas negara ini terutama dipicu kebakaran hutan lahan gambut di Indonesia. Angin membawa asap dari wilayah Sumatera ke arah Semenanjung, Malaysia, dan Singapura. Kebakaran di sejumlah wilayah hutan dan lahan gambut di Indonesia terus meluas. Emisi berbahaya meningkat terutama di provinsi-provinsi yang terdampak parah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kita ke benua Amerika, kebakaran hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara itu petugas terus berjuang mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas tempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Pada Sabtu siang, Lucas Fire telah membakar sekitar 4.008 hektar lahan dan api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis 10 September. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara itu, petugas terus berupaya untuk memperlambat laju api dan mencegahnya meluas ke wilayah lain. Di lokasi lain, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga di Quito, Ekuador. Warga turut membantu petugas memadamkan kebakaran yang muncul pada Minggu 13 September. Dengan menggunakan selang, ember hingga botol air, warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya untuk menghentikan perambatan api. Dinas Pemadam Kebakaran Quito mengerahkan hampir 60 petugas dengan dukungan 14 unit kendaraan pemadam kebakaran. Sebuah helikopter juga terlihat beroperasi di sekitar lokasi kebakaran. Pemadam kebakaran menyatakan bahwa warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran pada saat ini belum berada dalam bahaya. Meski demikian, petugas masih berupaya untuk mengendalikan sebagian titik api. Hingga kini tidak ada laporan korban meninggal dunia maupun luka-luka akibat kebakaran ini. Berikutnya, aksi menentang imigrasi kembali digelar sejumlah kota Eropa. Di Portsmouth, Inggris, demonstran bentrok dengan polisi. Nah, sementara itu di Milan, Italia, kelompok nasionalis menuntut pengetatan perbatasan dan pemulangan migran.
5: Ratusan demonstran anti-imigran memadati pusat kota Portsmouth, Inggris, 13 September. Sambil membawa bendera Inggris dan spanduk South Coast Patriot, massa menyerukan penghentian kedatangan perahu-perahu pencari suaka. Ketegangan pecah saat sejumlah demonstran terlibat bentrok dengan polisi. Aksi anti-imigran ini diadang kelompok Stand Up to Racism yang menggelar demonstrasi tandingan di Guildhall Square. Polisi membentuk barikade untuk mencegah bentrokan antara kedua kelompok.
6: If you want your country back, you have to have power. The only way you can have power is if you get your party as a majority in parliament.
5: Sedikitnya 3 orang ditangkap, polisi menyatakan penangkapan lain masih mungkin dilakukan setelah petugas memeriksa rekaman video aksi. Protes ini merupakan lanjutan dari aksi pada akhir pekan sebelumnya. Kala itu sekitar 140 migran tiba di Portsmouth dengan satu perahu karet berukuran besar. Meski aksi penolakan terus terjadi, data pemerintah Inggris menunjukkan jumlah kedatangan dengan perahu kecil turun 23% dalam setahun terakhir. Sehari sebelum aksi Portsmouth ini, puluhan aktivis nasionalis juga berunjuk rasa di Milan, Italia. Di depan Basilika Santa Maria delle Grazie, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Remigrasi menyelamatkan Eropa". Massa menuntut perbatasan Eropa diperketat serta menyerukan kebijakan remigrasi atau pemulangan migran ke negara asal.
7: Dell'Europa
6: quelli che sono gli europei, noi siamo nativi, e se noi diciamo sacrifichiamo questo nostro diritto comunque all'autodeterminazione, ad avere un territorio che possiamo chiamare casa, poi non abbiamo nessun altro posto in cui andare.
5: Aksi di Inggris dan Italia ini menunjukkan menguatnya perdebatan mengenai imigrasi di Eropa. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan yang lebih ketat. Sementara para penentangnya memperingatkan munculnya sentimen rasisme dan diskriminasi.
0: Di tengah upaya Aleppo bangkit dari konflik, dua warganya berjuang menjaga warisan kota agar tidak punah. Ada seorang perempuan menghidupkan kembali pabrik sabun keluarganya, sementara seorang perajin mewariskan seni lukis kayu kepada putranya.
5: Tumpukan sabun Laurel kembali memenuhi pabrik tua di kawasan kota lama Aleppo. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Aisyah Al-Jubaili pulang untuk membuka kembali pabrik sabun milik ayahnya, Nasir Al-Jubaili. Pabrik yang juga pernah dikelola sang kakek itu terbengkalai sejak 2012. Bagi Aisyah, menghidupkannya kembali berarti menjaga kenangan dan tradisi keluarga.
7: هلا والدي كان دائما بتحس انه روحه موجوده بهذا المكان، روحه معلقه بهذا المكان، مثل ما انا كنت اجي وانا صغيره مع والدي للمصبنه، كمان والدي كان يجي مع والده يشوف العمل، فالاستمراريه بهذا الارث العائلي كان انا بشوف انه لازم يكمل لانه
5: Perjuangan Aisyah tidak mudah. Bangunan pabrik harus direhabilitasi setelah terbengkalai selama sekitar 14 tahun. Sabun Laurel Aleppo dibuat dari minyak zaitun dan laurel, kemudian dikeringkan selama berbulan-bulan. Kerajinan ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2024. Semangat serupa dijaga Aiman Said melalui seni dekorasi kayu tradisional yang dikenal sebagai Ajami atau lukisan Damaskus. Aiman mempelajari kerajinan ini dari pamannya sejak berusia 12 tahun. Setelah menekuninya selama 31 tahun, kini ia mengajarkan teknik tersebut kepada putranya.
8: كانت أول تستخدم للقصور للقاعات مثلا الاجتماعات مثل قاعة العرش بقلعة حلب في مسجد الأقصى في من هذا العمل ومهنة هاي سورية حصرا بامتياز يعني بكل دول العالم بتلاقي كل الفنون متشابهة لبعض إلا هاي المهنة منفردة فيها بس بسوريا
5: Ajami memadukan ukiran timbul, lukisan, dan motif rumit pada panel kayu. Karyanya selama berabad-abad menghiasi rumah, istana, dan bangunan keagamaan. Namun proses pembuatannya memakan waktu, sedangkan pendapatan perajin seringkali tidak menutup biaya bahan dan sewa tempat. Kondisi ini membuat banyak perajin memilih pekerjaan lain.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tami, tetaplah bersama kami.
9: Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Di hari kedua operasi pencarian dan pertolongan korban kapal Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kini menyiapkan operasi Underwater Search. Operasi Underwater Search kali ini merupakan rangkaian pendukung percepatan pencarian dan pertolongan terhadap penumpang yang hilang di perairan Laut Jawa. Operasi SAR hari kedua turut melibatkan unsur pesawat udara untuk memperluas cakupan area pencarian. Tim SAR gabungan sendiri akan mengoptimalkan seluruh unsur yang diterjunkan, baik dari laut, udara maupun tim penyelam untuk mempercepat penemuan dan evakuasi para korban. Di hari kedua operasi pencarian, total 22 armada diterjunkan, terdiri dari 17 unsur laut dan 5 unsur udara.
10: Operasi yang kita laksanakan hari ini, kita nanti sore akan melaksanakan dari Kopaska, TNI AL, dan juga teman-teman tim penyelam yang akan kita siapkan. Tentunya operasi ini bisa kita laksanakan dengan atas dasar safety, artinya mudah-mudahan cuaca bagus sehingga memungkinkan untuk kita laksanakan operasi underwater. Begitu juga dari kapal Kanopus ini sendiri juga memiliki drone yang bisa nanti dioperasikan di bawah air, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu dalam pelaksanaan operasi.
9: Lalu bagaimana upaya pencarian korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8? Kita sudah tergabung dengan M. Risanta, jurnalis Transmedia di sana. Selamat sore, Bang Risanta. Tadi juga tim SAR mengatakan bahwa pencarian akan dilakukan secara safety, artinya melihat bagaimana kondisi cuaca di sana. Mungkin bisa jelaskan bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan saat ini dan bagaimana update pencariannya. Bang Risanta, silakan.
11: Oke, selamat petang, Bang Ruli. Perlu kami informasikan kepada pemirsa semua bahwa kondisi saat ini masih di hari kedua operasi SAR, masih dilakukan dalam rangka mencari para penumpang kapal yang masih belum diketemukan sampai hari ini. Tercatat memang ada 108 yang sudah diketemukan, termasuk 6 jenazah yang dievakuasi. Saat ini masih menunggu proses evakuasi terhadap para penumpang yang lain. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi rencananya sekitar pukul 8 jika estimasi ini akan datang juga sejumlah kapal yang membawa para korban yang berhasil dievakuasi. Tercatat sedikitnya ada 22 orang penumpang yang kemungkinan besar nanti akan dibawa ke Banjarmasin, terutama di terminal dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Untuk saat ini memang tengah diupayakan di pasca hari kedua ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Basarnas Nasional bahwa upaya-upaya untuk melakukan penyisiran termasuk juga melakukan pola operasi dengan sistem underwater research yang dengan menerjunkan nantinya sejumlah para penyelam-penyelam profesional termasuk dari TNI Angkatan Laut dan beberapa satuan pendamping lainnya untuk nantinya mencari para korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 ini. Dan juga perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini prosesnya masih berlangsung dan juga masih dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pencarian. Jadi kami masih belum mendapatkan informasi karena sebentar lagi juga dilakukan konferensi pers di terminal kedatangan dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Perlu juga kami menginformasikan bahwa barusan tadi juga satu orang dari penumpang berhasil dievakuasi menggunakan pesawat helikopter dan sudah tiba di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara di Landasan Ulin di Banjarbaru dan masih menjalani perawatan secara intensif. Kami juga melihat kesiapan dari tim dari kepolisian dalam rangka melakukan identifikasi para korban yang meninggal dunia sudah disiapkan posko antimortem. Dan sejauh ini Polda Kalimantan Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa kehilangan untuk memastikan secara keseluruhan identitas daripada keluarganya yang dinyatakan hilang ataupun yang masih menunggu kabar kepastian dari situasi terakhir. Data yang disampaikan ini adalah data yang terakhir oleh tim terpadu, khususnya tim SAR gabungan yang sejak pagi hari ini sudah melakukan operasi hari kedua. Ruli.
9: Baik, Bang Risan, tadi Anda mengatakan bahwa satu orang sudah berhasil dievakuasi melalui helikopter, melalui jalur udara, dan ada 22 lainnya yang akan menuju ke pelabuhan di Banjarmasin untuk sudah berhasil dievakuasi melalui jalur laut. Dan kalau Anda lihat sejauh ini, apakah ada informasi terbaru lagi terkait dengan data-data korban yang masih terus dicari atau masih belum ditemukan, ataupun sudah berhasil ditemukan, sudah berhasil dievakuasi, dan sedang menuju lagi ke pelabuhan Banjarmasin? Dan mungkin Anda juga bisa tambahkan sedikit, Bang Risan, sejauh ini bagaimana keluarga para penumpang yang belum mendapatkan kabar dari sanak keluarga mereka yang masih dikhawatirkan masih berada di kapal KM Virgo Transport ini. Bagaimana mereka di sana untuk mendapatkan informasi, mungkin juga untuk menginap? Apakah mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti proses pencarian bersama dengan tim SAR gabungan ini? Bang Risanta, silakan.
11: Ya, sampai saat ini memang masih dilakukan pencarian ya. Tapi untuk keluarga korban sendiri masih berada di seputaran dari terminal kedatangan dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka memang sejak tadi malam sampai saat ini masih berada. Bahkan ada beberapa di antaranya datang langsung dari Surabaya, kemudian juga ada beberapa daerah termasuk juga Bandung untuk memastikan bahwa keluarga mereka itu nantinya bisa pulang dan kembali ke bersama keluarga. Memang saat ini belum ada para keluarga yang mengikuti proses pencarian sampai ke titik di perairan laut Jawa karena masih dilakukan pendataan-pendataan. Karena sejauh ini juga tim SAR masih melakukan proses pencarian termasuk juga melakukan evakuasi. Dan juga perlu kami informasikan bahwa yang tadi bahwa satu orang dari penumpang yang selamat itu adalah bernama Mia, warga Kendal dari Jawa Tengah dan sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan juga perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini warga korban yang berada di seputaran dari ruang tunggu di seputaran di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini masih bertahan hingga sekarang. Meskipun saat ini juga di posko induk SAR Nasional sudah diberikan data-data para penumpang yang dievakuasi sejak kemarin sampai saat ini. Dan mereka masih juga menunggu di sini karena sampai saat ini ada beberapa nama, beberapa orang keluarga mereka yang masih belum ada daftar namanya orang-orang yang ditemukan. Jadi ada tercatat, saya mencatat dan sesuai dengan data posko, ada sekitar 109 orang yang masih dalam pencarian. Jadi masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR di hari kedua ini untuk mencari para penumpang yang masih hilang di perairan Laut Jawa. Ruli.
9: Baik, Bang Risanta, terima kasih banyak atas informasi Anda di mana tim SAR gabungan menerjunkan 22 armada baik dari udara, laut maupun juga tim penyelam untuk melakukan evakuasi korban di KM Virgo Transport 8. Bang Risanta, terima kasih banyak informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan Anda juga di sana, Bang Risanta. Dan dari Banjarmasin, kita sekarang beralih ke wilayah Pandeglang, Banten, di mana memasuki hari ke-7 pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak. Lalu apa perkembangan upaya pencarian dari lapangan? Kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana, yang saat ini berada di Pandeglang, Banten. Selamat sore menjelang malam, Dea. Apakah sudah informasi terbaru terkait dengan update pencarian jurnalis hilang kontak di wilayah Banten saat ini? Dea, silakan dengan laporan Anda. Silakan Dea.
12: Selamat sore Ruli. Jadi saat ini saya berada di depan posko SAR di mana di belakang saya saat ini sedang diadakan rapat evaluasi operasi SAR pencarian rombongan speedboat Arupa Datu yang ditumpangi oleh 5 wartawan, 1 kapten, 1 ABK dan juga 1 pemandu. Adapun di dalam rapat ini itu sedang dihadiri oleh gubernur, kemudian juga ada Bupati Pandeglang dan Rem, ada juga Danlanal, Dirpolair, Dirhumas, Polda Banten, kemudian ada Dandim dan berbagai instansi lainnya termasuk BMKG. Kemudian tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa keluarga korban ikut turut diajak ke dalam dan juga mendengarkan apa hasil evaluasi yang nantinya akan menjadi hasil, apakah memang pencarian akan dilanjutkan esok hari ataupun akan dihentikan. Kemudian memang untuk indikator kelanjutan pencarian itu ada beberapa hal, bahwa memang tercatat standar durasi untuk Basarnas melakukan pencarian awalnya itu hanya dilakukan selama 7 hari. Namun memang jika ada indikator-indikator lainnya seperti kemungkinan ada seperti hasil penyisiran laut, kemudian hasil pencarian udara, petunjuk baru, dan ada juga tanda-tanda korban, maka pencarian ini akan dilanjutkan ke Bali. Memang awal masuk laporan diterima ini adalah pada hari Selasa di tanggal 8 September 2026 dan itu dilaporkan diterima pada pukul 13.55 WIB. Dan sekarang sudah masuk hari ke-7 pencarian, maka dari itu di belakang saya sedang dilakukan rapat evaluasi dari jam 5 WIB tadi, dan sekarang tercatat sudah sekitar 45 menit rapat tersebut dilaksanakan dan memang belum ada hasil yang bisa kami sampaikan begitu. Kemudian untuk hari ini sendiri pada hari ke-7 sesuai SOP, catatannya memang hari terakhir tapi kami masih menunggu lagi. Alut yang memang dikerahkan untuk hari ini lebih banyak dari kemarin, tercatat ada 18 alut untuk bagian penyisiran laut dan juga ada satu helikopter 3604 yang dikerahkan untuk melakukan penyisiran melalui udara. Dan hari ini memang tim CNN Indonesia berkesempatan langsung untuk ikut tim Basarnas untuk melihat bagaimana situasi pantauan dari udara. Dan kami tadi berangkat bersama ada 3 kru dan juga 3 kru penerbang dan beberapa kru lainnya. Dan durasi pencarian itu dilaksanakan sekitar 2 jam pada operasi di hari ke-7 ini. Dan untuk kondisi cuaca yang kami perhatikan tadi dan juga disampaikan oleh kapten adalah berawan dengan kondisi penerbangan memang lebih baik dari hari sebelumnya, karena di hari-hari sebelumnya visibilitas cukup rendah. Namun tadi disampaikan hari ini visibilitas cukup baik dari jarak 3 km itu dari atas ke bawah memang cukup terlihat dengan jelas. Namun sayangnya memang belum ada hasil dari pencarian melalui udara ini tersebut. Namun memang tadi sempat kapten itu melihat ada objek berwarna oranye yang memang dipikir itu sebagai pelampung. Namun setelah berputar-putar kemudian melakukan penyisiran bolak-balik di atas objek tersebut, itu dipastikan bukan pelampung sehingga pencarian dihentikan untuk hari siang karena tadi berangkat jam 12 WIB, kemudian setelah 2 jam turun dan tadi sepertinya saya juga melihat ada helikopter itu kemudian naik lagi untuk melakukan pencarian. Nah memang Ruli, penemuan-penemuan objek itu tidak hanya didapatkan hari ini ataupun hari kemarin, sejak hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu selalu ditemukan objek-objek baru. Yang tercatat adalah pada hari ketiga kemarin ditemukan bahwa ada life jacket berwarna orange. Pada 10 September itu ditemukan oleh Kal Anyer. Kemudian di hari keempat ada temuan berikutnya yaitu life jacket lagi ditemukan oleh 2 kapal, dan di hari kelima ditemukan ada 4 benda seperti jerigen plastik berwarna biru, ada helm plastik merah, life jacket berwarna oranye dan merah, dan terakhir hari keenam kemarin itu ditemukan juga seperti galon minuman, kemudian juga ada life jacket dan ada terpal berwarna biru. Namun semua penemuan yang didapatkan dari hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu dikonfirmasi bukan milik kapal Arupadatu 1 yang ditumpangi oleh wartawan, karena sudah dibandingkan dengan milik kapal Arupadatu 2. Pemiliknya menyebut bahwa memang temuan-temuan yang ditemukan itu bukan milik kapal Arupadatu begitu. Kemudian juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan di belakang saya ini, keluarga turut diajak mengikuti rapat evaluasi karena untuk melibatkan serta juga kemarin tim CNN Indonesia sempat berbincang dengan 2 keluarga yaitu istri dari Herianto, pemandu yang ikut turut di speedboat tersebut, serta juga ayah dari jurnalis Antara Bagus, dan keduanya memiliki harapan yang sama Ruli. Mereka ingin bahwa pencarian ini berbuah hasil begitu, karena mereka masih optimis dan ingin pencarian ini terus dilanjutkan seperti itu. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa memang di sini ada pendampingan untuk keluarga karena memang mereka cukup terpukul dengan adanya situasi seperti ini, dan juga dengan hari ketujuh belum menemukan hasil apapun, tentunya mereka juga merasa sangat terpukul. Begitu, kembali ke Anda Ruli.
9: Baik, Dea, terima kasih banyak laporan Anda dari Pandeglang Banten, di mana saat ini sedang berlangsung rapat evaluasi terkait dengan hari ketujuh pencarian jurnalis dan juga kru kapal, apakah pencarian akan dilanjutkan atau dihentikan. Namun keluarga berharap bahwa pencarian terus dilakukan dan mereka optimis masih ada secah harapan terkait keluarga mereka yang hingga saat ini masih hilang kontak. Dia, terima kasih banyak laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan Anda di sana. Dan kita beralih ke informasi lain. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas transportasi udara dan laut. Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dibatalkan, sementara pelayaran rute Parepare, Nunukan terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Semuanya akibat kabut asap.
1: Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membatalkan sejumlah penerbangan domestik menuju wilayah yang terdampak kabut asap karhutla Senin pagi. Berdasarkan pantauan jadwal penerbangan, sedikitnya 5 penerbangan menuju Balikpapan, Pontianak, Padang, Batam, dan Banjarmasin mengalami pembatalan dan penundaan. Hal itu dilakukan karena kondisi visibilitas atau jarak pandang yang menurun, sehingga berdampak pada keselamatan penumpang dan operasional penerbangan. Akibatnya ratusan penumpang yang terdampak memadati area Bandara Suta. Mereka berharap ada kompensasi dari maskapai maupun bandara karena kerugian yang mereka alami akibat pembatalan dan penundaan penerbangan ini.
2: Harusnya nanti terbang jam 1, terus di reschedule jadi jam 3, Pak.
3: Karena apa sih alasannya, Bang?
2: Kurang bagus sih, Pak. Mungkin karena kabut asap yang di Balikpapan itu.
3: Abang udah dapat kompensasi nggak dengan di reschedule ini?
2: Belum ada sih.
1: Gangguan akibat kabut asap juga terjadi di jalur laut. Aktivitas pelayaran rute Parepare Nunukan terganggu karena jarak pandang yang terbatas serta kondisi cuaca buruk. Kabut asap terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di sepanjang rute pelayaran, terutama daerah yang berdekatan dengan daratan. Jarak pandang di laut terbatas hingga sekitar 1 mil saja. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi mencapai 2 meter, membuat nahkoda harus meningkatkan kewaspadaan. Kondisi tersebut membuat waktu tempuh kapal bertambah 1 hingga 2 jam.
4: Pada saat pelayaran dari Nunukan ke Parepare ini, di laut sih masih tenang. Maksudnya masih daya nampaknya masih bagus.

0: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Hingga kini BPBD Jawa Timur dan tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
1: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperang melawan waktu di lapangan.
2: Bromo ini adalah juga kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya, tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo, karena jika memang terjadi lagi sebarannya itu bisa cukup cepat gitu Mbak, karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
1: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
3: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun skalanya kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
1: Hingga saat ini tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk

tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Gia Klarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Harga

0: bulan ke belakang. Saat ini menurut para pedagang, harga tertinggi ayam potong di Kota Bandung bisa mencapai Rp44.000 per kilogram, hampir menyamai harga ayam potong ketika momen-momen hari raya besar keagamaan. Sejumlah pedagang mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Juli lalu. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga terjadi. Tingginya harga daging ayam ini berdampak pada penjualan yang semakin menurun.
1: Banyak faktor sih ya. Mungkin karena harga pakan atau stok barang ya, kita nggak tahu sih. Mungkin harus diceknya ke hulunya. Harapannya sih ya bisa menstandarkan lah, standar maksudnya harga gitu ya. Nggak naik karena mungkin dari stok barang atau gimana ya, itu mah kita nggak tahu ya.
2: Pasti ngaruh lah, hampir 20% atau 30%an ya. Jadi ngeluh pastinya, banyak yang ngeluh juga sih. Harga biasanya beli ya segitu kan, 35, 36, sekarang udah 44, banyak yang ngeluh. Jadi ke pasar juga jadi males orangnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk pedagang sekarang kan mengurangi aja lah, daripada ke nggak habis, mengurangi pembelian dari awal aja. Ya, biasanya 1,5 kintal, paling 1 kintal, 1,2, 1,1 gitu.
0: Tak hanya pedagang, pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Tak jarang mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain.
3: Dikurangin, tapi kan kalau misalnya ada pesanan mau nggak mau harga mahal juga tetap dibeli kan, kalau masalah harganya naik turunnya gitu.
4: Ada untuk beralih, kadang kan paling larinya telur, tempe untuk protein, gitu aja sih. Tapi untuk harga mah amazing.
0: Dampak lebih besar juga dirasakan para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam. Salah satunya adalah Aci Kusnadi yang sehari-hari berjualan ayam crispy. Tingginya harga ayam membuatnya harus merogoh modal yang lebih banyak untuk berjualan. Sementara ia belum berani menaikkan harga jual ayam crispy karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya, keuntungan yang didapat sehari-hari pun berkurang.
5: Kalau mengaruh, memperhatikan juga ya, tapi gimana? Tapi kalau jualan mah tetap aja harga nggak naik kalau dari jualan ini. Ya abis yang itu yang membelinya keberatan biasa mah, kalau untungnya ya kalau bersihnya paling 200 gitu. Iya. Iya bisa kurang.
3: Jadi berapa, setengahnya?
5: Iya, setengahnya.
0: Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah bisa segera menstabilkan kembali harga daging ayam agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika belanja kebutuhan sehari-hari. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Diskusi melibatkan akademisi, mahasiswa, hingga praktisi.
7: Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik Jumat sore menggelar diskusi terkait metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia. Penentuan desil berperan menentukan kelompok masyarakat yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial.
8: Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan desil untuk bantuan sosial. Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos.
9: Wah, salah satu menjadi data yang bisa kita gunakan adalah salah satunya adalah dari sensus ekonomi 2026. Kami mohon nanti dengan kualitas data sensus ekonomi di mana partisipasi Bapak Ibu semua di sini menjadi bagian penting dari sensus ekonomi yang bisa tidak hanya mengcapture kegiatan ekonomi di masyarakat.
7: Ke depan, perlindungan sosial diarahkan menggunakan mekanisme berbasis permintaan on demand. Masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah akan memeriksa kelayakan menggunakan DITISEN dan data administrasi lainnya. Eko Budi, Jakarta.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

Event West Java Paragliding Championship diresmi dibuka di Sumedang. Hadirin 88 atlet dari 13 negara termasuk 55 atlet asing yang bersaing di lokasi.

0: terbaik dunia untuk paragliding. Ajang olahraga udara ini digelar di Kabupaten Sumedang, tepatnya di lokasi Batu Dua Dharma Jaya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir hadir langsung untuk membuka ajang bergengsi ini. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kerja keras panitia penyelenggara, utamanya karena kegiatan ini berhasil diwujudkan tanpa menggunakan anggaran belanja pemerintah daerah. Event West Java Burg Paragliding memiliki banyak manfaat bagi daerah. Ajang kejuaraan ini tak hanya menyaring bibit atlet unggul, juga menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang UMKM.
1: Tentunya bagi kami ini akan berikan manfaat dan dampak, pertama untuk menginformasikan tempat-tempat wisata yang ada di Sumedang, terutama para layang ini. Kemudian berikan wahana berupa atlet para layang. Yang ketiga bisa menggerakkan ekonomi dan menjadikan masyarakat sejahtera. Ini ada variasinya. Jadi ini ujung jaya, kita akan angkat juga daerah wilayah timur, tidak terus-terusan di kota.
0: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kondisi ini menekan pasar minyak global dengan harga minyak mentah sempat menembus $100 Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga energi juga memicu kekhawatiran baru terhadap inflasi di Amerika Serikat. Kondisi ini berpotensi membuat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, semakin sulit memangkas suku bunga.
2: Flaring tensions between the United States and Iran again putting pressure on global oil markets.
3: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
2: U.S. strikes on Iranian oil tankers, along with Iranian and Iran-backed Houthi missile attacks on American interests in the region, pushing oil prices higher, briefly hitting $100 a barrel Wednesday for the first time since July. Gasoline is up too. According to AAA, the national average jumped more than 7 cents in one day, the biggest single-day increase since May 1st. The new average, $4.22 a gallon. With the price of diesel also soaring, economists warn there's likely to be increased pressure on inflation, which could make it harder for the Fed to cut interest rates.
4: The Iran war is unsettled, and it's unsettling Wall Street because it doesn't seem to be ending.
2: Adding to that uncertainty, new concern about Iran's nuclear program. A new think tank report from a group of analysts who reviewed 6 years of satellite imagery shows, quote, a clear surge in construction activity at Pickaxe Mountain, a suspected Iranian nuclear site. The new construction raising concerns the conflict could further escalate, as the Trump administration aims to stamp out Iran's nuclear ambitions.
5: I think this administration would likely reevaluate strikes again, potentially on some of these sites. But to really get at the heart of securing that nuclear material, it would take boots on the ground.
2: In Washington, I'm Michael Yoshida.
0: Di negara yang terkenal kerap berganti pemerintahan, Giorgia Meloni justru mencetak rekor. Perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Italia itu kini memimpin pemerintahan terlama di negaranya sejak Perang Dunia Kedua. Berikut Person of the Week kali ini.
6: Perjalanan Giorgia Meloni di lingkaran pemerintahan dimulai pada 2008. Dalam usia 31 tahun, ia dilantik menjadi menteri pemuda termuda dalam sejarah Republik Italia. Namanya melonjak setelah Partai Nasionalis Brothers of Italy memenangkan pemilu 2022. Dalam kampanyenya, Meloni menjanjikan pemerintahan yang lebih tegas membela kepentingan nasional Italia.
7: In Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia? Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali.
6: Meloni dilantik pada 22 Oktober 2022 sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama Italia. Ia memimpin koalisi sayap kanan dengan agenda utama penegakan hukum dan pembatasan imigrasi ilegal. Pemerintahannya dinilai berhasil memulihkan kepercayaan terhadap keuangan publik Italia. Namun, reformasi administrasi, kesehatan, dan pendidikan dinilai belum banyak bergerak. Di luar negeri, hubungan Meloni dengan Donald Trump yang pernah dekat memburuk akibat perbedaan sikap mengenai perang Iran. Meloni kemudian secara terbuka membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat itu.
8: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade.
6: Meski menghadapi kekalahan referendum dan tekanan politik, Partai Meloni masih menjadi yang terpopuler di Italia. Ketahanan koalisinya menjadikan Meloni salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Eropa.
0: US Open 2020.

0: N26 melahirkan dua juara yang sama-sama menorehkan sejarah di dunia tenis internasional. Di nomor putri, Elena Rybakina resmi menjadi juara US Open 2026. Petenis Kazakhstan itu sukses menumbangkan juara bertahan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set yang dramatis. Drama serupa juga terjadi di nomor putra. Alexander Zverev akhirnya mengangkat trofi US Open setelah menundukkan petenis tuan rumah Ben Shelton. Kemenangan ini menjadi penebusan atas kepahitan 6 tahun silam. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat sore menjelang malam, sampai jumpa.
1: Elena Rybakina resmi mencatatkan sejarah baru di dunia tenis internasional. Rybakina mengalahkan Aryna Sabalenka dengan skor 6-4, 5-7, dan 6-2. Bermain dengan ketenangan luar biasa di Flushing Meadows, Rybakina berhasil memutus rentetan 20 kemenangan beruntun Sabalenka di US Open. Petenis berusia 27 tahun ini sempat dihantui cedera ankle menjelang turnamen. Namun Rybakina mampu membuktikan ketangguhannya dan mengamankan gelar Grand Slam ketiganya. Sebelumnya, Rybakina sukses menjuarai Wimbledon 2022 dan Australian Open 2026. Gelar US Open 2026 sekaligus memperkokoh posisi Rybakina di puncak peringkat dunia WTA. Drama serupa juga terjadi di nomor putra. Alexander Zverev akhirnya mengangkat trofi US Open setelah menundukkan petenis tuan rumah Ben Shelton. Unggulan teratas asal Jerman itu menang dalam 4 set dengan skor 6-3, 7-6, 5-7, dan 6-2. Pada final US Open 2022, Zverev sempat unggul 2 set atas Dominic Thiem. Namun keunggulannya itu lepas dan gelar juara pun melayang. Kali ini, Zverev datang dengan mental juara. Setelah meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros pada Juni, ia tampil lebih tenang dan matang.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Kecemasan masih menyelimuti keluarga penumpang kapal naas tersebut, baik yang menunggu di pelabuhan maupun yang menanti kabar di rumah jauh di tempat kejadian.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaraan untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk, salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya Ali Imran yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
2: Kemarin itu buat histori naik kapal.
3: Oh, naik kapal. Ya.
2: Kemarin Nusa meninggal, waktu pemberangkatan itu.
3: Terus Bapak tanya naik kapal?
2: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor, yang punya,
3: perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini.
1: Selain di pelabuhan, suasana cemas juga menyelimuti warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Menurut Kepala Desa Situsaur, ada 32 warganya yang jadi korban dengan rincian 2 korban tewas, 10 korban masih dalam pencarian, sementara 11 korban sudah ditemukan selamat. Pihak keluarga dari penumpang yang meninggal diminta datang ke Banjarmasin untuk proses identifikasi SAR. KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat, penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal dunia dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter pun dikerahkan.
4: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
5: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
4: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis Foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
6: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya, anak saya ini dan rekan-rekannya.
4: Di sisi lain, pada hari ke-7 operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali diperkuat menyusul temuan barang di wilayah tersebut pada hari-hari sebelumnya.
7: Adalah 18 kapal dan 1 heli untuk alut yang kita gunakan pada pelaksanaan hari ke-7 ini. Adapun untuk sektor-sektor yang akan kita lakukan pencarian ada 6 sektor. laut, kemudian ada sektor 1 udara.
4: Sebelumnya, tim SAR gabungan sempat menemukan beberapa barang seperti jaket pelampung dan terpal di sekitar Pulau Sangiang hingga Pulau Sebesi. Namun, dari hasil identifikasi kepolisian, barang-barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastongga Pebro, Pandeglang, Banten.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Pemirsa, yang pertama ada diduga truk overload muatan sekam padi terguling. Truk penuh muatan sekam padi yang melaju di Jalan Raya Bandung, Tulungagung, Jawa Timur menuju Trenggalek ini terlihat miring saat melaju pada Minggu siang. Truk yang telah miring terus melaju hingga akhirnya mengalami kecelakaan tunggal dan muatan tumpah ke jalan raya. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibda Nanang Murdianto dikonfirmasi masih melakukan cross-check ke unit laka Polres Tulungagung dan belum diketahui korban maupun kerugian material akibat kecelakaan tunggal ini. Selanjutnya, peristiwa tragis terkunci di kamar saat kebakaran dua bocah dilaporkan tewas. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Momulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Selanjutnya, wisatawan Australia jatuh dari tebing pantai Kelingking. Kita simak informasinya. Wisatawan

Perempuan asal Australia, Cronin Brianna Lani, ditemukan tewas di Pantai Kelincing, Nusa Penida, Kelungkung. Korban diduga tergelincir saat menempuh jalur alternatif menuju pantai seorang diri, lantas jatuh dari tebing setinggi 80 meter. Evakuasi lewat laut dibatalkan karena gelombang cukup tinggi dan tim SAR unit Nusa Penida pun membawa jenazah dengan tandu menapaki ratusan anak tangga. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap yang menyesakkan. Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.

0: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
1: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
0: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
2: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
0: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan, khusus untuk meliarkan orang hutan, masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
3: Usai jeda, kami punya inspirasi bisnis yang simple dan sederhana saja, pemirsa ya. Ada bisnis jualan telur tapi dimasak oleh pembeli yang digandrungi para siswa dan siswi. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, mari merapat. Kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadupadankan dengan restoran. Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya itu nggak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.

0: menghadirkan kesaksian penumpang kapal feri Virgo Transport 8 yang terbalik di empas gelombang laut Jawa. Penumpang panik di tengah gelap malam. Miris, kakak adik jadi tulang belulang usai dibunuh pacar 5 tahun lalu di Banyuasin, Sumatera Selatan. Potret hidup bertetangga dengan bisingnya kereta di Kota Pahlawan, Surabaya hadir di Sisi Kota. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Antrian BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan mulai terurai. Ini terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pasokan BBM. Sejumlah SPBU masih kehabisan stok, sementara aturan ganjil genap antrean dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengendara.
1: Antrean bahan bakar minyak bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor mulai terurai di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar pada Minggu pagi. Seperti yang terjadi di SPBU Baturangi, SPBU Bawah Karaeng, dan SPBU Pengayoman Makassar, antrean kendaraan hanya sekitar 100 meter saja. Namun di SPBU Jalan Sultan Alauddin tutup lebih awal karena kehabisan stok. Akibatnya banyak pengendara yang kecewa karena harus mencari SPBU lain untuk mendapatkan bahan bakar. Dalam siaran persnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga menyatakan melandainya antrean BBM di Kota Makassar terjadi setelah Pertamina Patraniaga bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan memperlancar pelayanan BBM. Salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM di SPBU guna mengatur antrean kendaraan.
2: Kami memahami BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat pasokan dan pelayanan melalui distribusi mobil tangki 24 jam, pengoperasian 25 SPBU selama 24 jam, penambahan nozzle BBM subsidi dan operator, serta penambahan titik distribusi melalui 3 unit SPBU modular. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membantu mengatur antrean masyarakat di SPBU.
1: Pertamina Patraniaga menyatakan pemantauan dan penyesuaian di lapangan terus dilakukan agar pasokan serta pelayanan BBM berjalan lebih lancar. Hanya saja, tidak semua warga bisa memahami aturan ini.
3: Seperti itu, Pak.
4: Sebenarnya bagus, ya. Tapi yang kasihan ini kita yang pekerja lapangan, ojol, khususnya ojol ya. Ya. Itu kalau ganjil genap, sementara kita setiap hari harus mengisi bahan bakar. Yeah. Nah, bagaimana kalau dikasih kebijakan khusus untuk pekerja lapangan, itu tidak berlaku ganjil genap. Setiap saat boleh berlaku. Karena kita tidak tahu, hari ini bisa sedikit bahan bakar, besok bisa banyak.
3: Menurut Anda bagaimana?
5: Menurut saya tidak bisa, karena sulit.
3: Apalagi dengan pekerjaan Anda mungkin ya. Atau bagaimana?
5: Dengan pekerjaan juga masuk pagi.
1: Antrian bahan bakar minyak di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, khususnya truk dan bus atau kendaraan yang berbahan bakar solar. Dan pada pekan lalu, kelangkaan BBM juga terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin pagi. Sementara itu sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka sengaja menginap demi mendapatkan informasi terbaru anggota keluarga yang belum ditemukan.
6: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Ahmad Faruk salah satunya, warga Malang ini menunggu kabar saudaranya, Ali Imron, yang disebut ikut dalam KM Virgo Transport 8.
7: Apa kemarin itu buat histori naik kapal.
8: Oh, naik kapal. Nah,
7: kemarin Nusa mungkinnya, waktu pemberangkatan itu.
8: Terus Bapak tanya, naik kapal?
7: Kemarin itu dapat informasi dari saudara juga. Dan dihubungi dari pihak apa yang punya kantor. Yang punya
8: perusahaan itu. Katanya ikut kapal ini. Ya.
6: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik.
9: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
10: Setelah ajan sama abang ini, setelah ajan, aku ajan. Ajan apa ajan? Udah mau ngapain? Enggak? Iya, ajan aja kita mau ngapain.
11: Oke, ajan. Bukan ajan tubuh-bukan ya?
10: Bukan, kita yang ajan.
11: Iya. Bukan
10: apa-apa. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di situ, di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke apa? Sepoci. Sepoci.
9: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
12: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
11: Oh, masih terang.
12: Ya, nggak lama begitu, sirine bunyi. Nggak lama sudah bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
11: Terus sampai lari kemana?
12: Lilingi kapal, Pak.
11: Oh, lilingi kapal.
12: Lilingi kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
9: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi pertama dari Surabaya, Jawa Timur, ini ada 2 bocah yang meregang nyawa setelah menjadi korban kebakaran pada Minggu sore. Mereka terkunci di dalam kamar saat kebakaran terjadi. Tangisan pecah saat warga menemukan dan juga mengevakuasi 2 bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran terjadi, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang bepergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar yang masih terasa panas. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi lantaran hubungan pendek arus listrik yang terjadi di dalam kamar. Informasi berikutnya dari harga komoditas yang terus naik. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam berada di kisaran Rp43.000 hingga Rp44.000 per kilogramnya. Di pasar Kosambi, harga daging ayam saat ini mencapai Rp43.000 sampai Rp44.000 per kilogram. Harga ini melonjak tajam dari sebelumnya, yakni sekitar Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak pada turunnya penjualan. Pembeli pun mengeluhkan tingginya harga daging ayam sehingga mereka harus mengurangi pembelian atau beralih ke sumber protein lain. Para pedagang kuliner berbahan dasar daging ayam juga terkena dampak. Mereka harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk berjualan, namun tidak berani untuk menaikkan harga jual makanan dagangan mereka. Berikutnya kita ke Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hari Minggu kemarin warga menggelar tradisi yang menghadirkan tarian Cokaiba dan juga tabuhan rebana. Ya, tarian tradisional yang menghadirkan topeng Cokaiba menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian di Desa Kipai di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Diiringi tabuhan rebana, zikir dan juga solawat, arak-arakan berjalan menuju ke lokasi tradisi Fanten. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi Fanten tidak hanya menjadi warisan budaya dari masyarakat setempat, tapi juga menjadi wujud pelestarian nilai kebersamaan dan juga kearifan lokal. Tradisi ini terus dipertahankan dan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk juga generasi muda. Misteri hilangnya kakak beradik di Banyuasin, Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu akhirnya terungkap. Korban ditemukan tinggal kerangka di dalam rumah kosong. Kasus ini viral yang memiriskan siapapun yang mendengarnya. 2 korban yang masih duduk di bangku sekolah ini dieksekusi pelaku dan rekannya hanya karena sakit hati. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Kehilangan sekaligus kesedihan tidak pernah hilang dari wajah HN, Ibu R, dan NA. Korban pembunuhan sekaligus pemerkosaan sadis yang dilakukan 5 tahun lalu. HN tidak menyangka, bahkan curiga sama sekali, pelaku utama yang menghabisi 2 buah hatinya adalah sosok yang selama ini ia kenal dekat. Ia mengungkap pelaku RM sempat ikut membantu keluarga mencari 2 korban setelah dilaporkan hilang tahun 2021 atau 5 tahun lalu. Bahkan ia juga hadir ketika keluarga menggelar yasinan. Ibu korban mengatakan pelaku RN dan anaknya R berpacaran sudah hampir 1 tahun lebih. Pelaku RN bahkan setiap hari datang bersilaturahmi. Namun ibu korban membantah jika hubungan anaknya dengan RN tidak direstui. RN disebutnya belum pernah mengutarakan niat menikah dengan anaknya.
1: Ya, seorang ada pembuatan.
0: Misteri ini terungkap setelah warga menemukan kerangka sepeda motor berkarat dalam parit di kawasan perumahan Amanah, Talang Kalapa, Banyuasin, Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Karena curiga, warga mengecek rumah kosong yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi motor ditemukan. Yang mengejutkan, di dalam rumah warga menemukan 2 kerangka manusia. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat keamanan segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Hasil penyelidikan terungkap, 2 kerangka ini berinisial R dan A, 2 kakak beradik yang pernah dilaporkan hilang 5 tahun lalu.
2: Ya, kita saat ini sedang menuju lokasi tempat di mana ditemukannya 2 kakak beradik. Dan saya sedang bersama Pak Otong untuk menuju lokasi. Mari kita ke lokasi tempat mana awal mulanya si korban ini ditemukan.
0: Peristiwa tragis ini terjadi Rabu 27 Oktober 2021 di kawasan Talang Keramat Perumahan Amanah Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pembunuhan disertai pemerkosaan korban sudah terencana. Kawanan pelaku menunggu di tempat korban biasa melintas saat pergi ke sekolah menggunakan motor. Bahkan, kawanan pelaku sempat menginap di salah satu rumah kosong. Korban dieksekusi di rumah kosong dengan senjata tajam. Yang memiriskan, korban juga diperkosa sebelum akhirnya ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan.
2: Awal mulanya, Pak Otong menemukan sepeda motor yang berada di lokasi ini, lalu menuju ke, karena curiga Pak Otong ini, lalu menuju ke tempat rumah, shelter rumah yang ada di sini, dan disinilah warga bersama pihak kepolisian menemukan jasad korban. Ini bersama Pak Otong kita akan menuju ke rumah Pak Orang, ayo Pak Orang. Ke rumah kosong ini.
3: Ini sementara kita ke sini kan, mau mencari kayu. Kapan dia turun ke parit ini ada kerangka motor.
2: Lalu?
3: Lalu ya kita lihat kerangka motor ini kan. Jangan-jangan ya warga kita yang tahun 2001 dulu yang hilang ini.
0: Polisi mengakui di tahun 2021 menerima laporan orang hilang. Namun seiring berjalannya waktu, korban tidak kunjung ditemukan. 5 tahun berselang, jasad ini terungkap. Setelah mendapatkan laporan dan olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 tas, sepatu, seragam sekolah, dan sepeda motor. Kawanan pelaku ditangkap di kawasan Sako Kenten, Palembang. Mereka ditangkap dalam waktu 1 kali 12 jam setelah jasad 2 korban ditemukan.
4: Untuk pelaku, pihak tersangka itu, si tersangka RS itu merasa sakit hati. Karena pada saat itu dia, kalau menurut dia ya, menurut keterangan dia, dia sudah minta izin ke orang tuanya korban ini, almarhumah ini, atas nama RN itu. Jadi dia sudah minta izin, tapi tidak direstui oleh orang tuanya.
0: Penyidik kepolisian masih mengumpulkan keterangan lanjutan dan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara.
2: Dan pelaku ini sudah melakukannya itu sudah sangat terencana. Dimulai dari korban melintas di lokasi TKP. Lalu pelaku ini menikam dan mengajak korban. Kita tidak tahu apa motif di balik belakang ini. Tapi menurut kepolisian pelaku kena dendam karena cintanya tadi ditolak. Dan keluarga korban berharap pelaku ini dapat hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya.
0: Polisi menjerat pelaku RN dan AN dengan hukuman pidana mati. Mereka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan. Hanif Hairandi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
5: Selanjutnya, kita akan melihat keseharian warga di sebuah permukiman di Surabaya, Jawa Timur yang sangat akrab dengan kereta api. Akan kami hadirkan usai jeda, redaksi akan segera kembali.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Di tengah padatnya kota Surabaya, ada sebuah kampung yang kehidupan warganya berdampingan dengan lalu lalang kereta api. Di sekitar permukiman ini bahkan terdapat lebih dari satu jalur kereta. Bagi sebagian orang, suara dan getaran kereta mungkin akan mengganggu. Namun bagi warga di kampung ini, bunyi kereta sudah menjadi bagian dari keseharian. Sisi Kota akan mengajak Anda menyusuri dan kenal lebih dekat dengan warga di kampung yang berdekatan dengan rel kereta api.

Di antara suara gemuruh kereta api, getaran yang merambat ke rumah dan debu yang terbang, warga Kampung Gembong 2 DKA Kelurahan Kapasari, Genteng, Surabaya tetap menjalani kehidupan. Ada yang lahir dan besar di sini, ada pula yang datang dari Madura, Gresik, Lamongan, dan daerah lain. Mereka datang dengan cerita masing-masing, namun memiliki alasan yang hampir sama menjadi tempat tinggal yang terjangkau di kota. Uniknya, permukiman ini diapit dua jalur kereta api. Satu rel di bagian bawah dilintasi kereta penumpang dengan jarak waktu yang relatif singkat, sementara di bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih. Allah.

0: bagian atas jalur dilintasi kereta barang dengan frekuensi yang lebih jarang.
1: Begitu mendengar suara tanda peringatan dari kereta api, kami bergegas mencari titik aman sambil menahan suara bising dan debu yang berterbangan. Itu bagi kami yang hanya datang beberapa jam ke kampung ini. Tapi bagi warga di sini, suara itu menjadi semacam penanda waktu. Mereka tahu kapan kereta datang hingga akhirnya kembali hening.
0: Salah satu warga yang sudah akrab dengan suara kereta adalah Nur Hasanah. Puluhan tahun ia sekeluarga tinggal di kampung ini karena keterbatasan ekonomi. Baginya, memiliki tempat tinggal sendiri meski kecil lebih memungkinkan ketimbang harus membayar kontrakan atau indekos. Dari rel, rumah Nur berjarak kurang dari 2 meter.
1: Satu, dua. Rumah Bu Nur berjarak tak sampai 2 meter dari rel. Saat kereta api melintas, saya merasakan getaran dan suara yang bising. Tapi di sini, Bu Nur tetap beraktivitas tanpa rasa takut. Bersiap untuk melangkahkan kaki, mengais rezeki.
2: Bu, kali ini bikin berapa martabak?
0: 70. Menyusuri rel di bawah terik matahari, Nur menjajakan martabak mie seharga Rp2.000. Dari berjualan, ia mendapat penghasilan Rp125 sampai Rp150.000. Tapi itu tidak setiap hari. Jika kondisinya lelah atau kakinya sakit, ia tidak berjualan. Selain martabak, terkadang Nur berjualan bihun, mie kuning, kolak, rombeng atau rongsokan. Pekerjaan membuat bumbu untuknya juga datang 1-2 kali dalam sebulan dengan bayaran Rp100.000. Jika mengandalkan penghasilan suaminya yang hanya menjadi kuli bangunan, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Masih jualan gini kadang ya utang orang, kadang gak bayar. Kadang ya ikut bumbu itu, Mbak, tapi 1 bulan 1 kali, 2 kali. Ya kurang, Mbak, buat makan. Buat makan, buat bayar ini, kurang. Apalagi anaknya sekolah.
0: Di RT 8, salah satu RT di Kampung Gembong 2 DKA, sekitar 300 kepala keluarga tercatat tinggal. Selain warga

0: tetap, terdapat pula penghuni indekos dan kontrakan. Bagi warga, tinggal di kawasan ini berarti menerima satu konsekuensi, berbagi ruang dengan kereta api.
1: Biasa itu, wes. Udah lama itu, Mbak. Langganan nanti itu. Masih tidur aja, wes. Enak. Nggak ganggu itu. Masih tidur, nggak ganggu. Enak, wes. Nggak bising sekali. Nggak ada suara kok kalau tidur.
2: Sekolah tak anterin. Kalau ada kereta, ya saya suruh minggir dulu, gini. Kalau nggak ada, ya jalan.
3: Ya, daripada ngontrak setiap tahun bayar mahal-mahal. Ya, wes, daripada enak di sini aja gitu, mau umur hidup kan, beli dulu tanah, bangun sendiri.
4: Memangnya murahnya berapa kok lebih murah daripada kontrak?
3: Ya cuman habis berapa dulu, zaman dulu, cuman berapa 10 juta mungkin.
0: Soal keamanan, warga sudah hafal dengan suara kereta dan jalurnya. Mereka saling mengingatkan ketika kereta datang.
5: Untuk keamanan itu kan udah tahu, Mbak, udah hafal. Kalau yang di sebelah barat itu ada bunyi dari apa? Dari rel kereta api itu. Cuman kalau yang lainnya itu, kalau yang di atas itu saling mengingatkan. Mengingatkan kalau ada kereta api itu di apa ya? Diteriakin, kereta api gitu.
0: Kedekatan dengan rel juga melahirkan bentuk tanggung jawab warga terhadap lingkungannya. Bagi warga, tinggal di kawasan ini bukan hanya soal menerima manfaat tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga menjaga lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
5: Untuk RT 8 itu setiap bulan untuk kerja bakti rel kereta api yang di sebelah rumah. Yang di bawah ini rel kerja bakti gitu. Ya gimana ya, Mbak? Ya sini tuh numpang di kereta api, jadi kita balas untuk kebaikan kereta api yang memberi kita tempat.
0: Kereta sudah menjadi bagian dari cerita hidup warga. Di antara rel atas dan bawah, mereka membangun rumah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjaga satu sama lain. Bagi warga Gembong 2 DKA, tinggal di tengah kota tak selalu tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang menemukan ruang untuk bertahan hidup. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
6: Usai jeda, kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di California, Amerika Serikat.
7: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
7: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Informasi selanjutnya, terbakarnya hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat dan juga menghanguskan sekitar 4.008 hektar lahan. Kepanikan terjadi di lokasi. Sementara di Suriah, kenaikan harga bahan bakar minyak sekitar 40% memicu aksi protes keras. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah jalan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah transisi.
9: Kebakaran hutan melanda Lake County, California, Amerika Serikat. Ribuan hektar lahan telah terbakar, sementara petugas terus berjuang mengendalikan api dan sejumlah warga diperintahkan untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas berada di sekitar lokasi kebakaran yang dikenal sebagai Lucas Fire. Otoritas setempat juga telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah di bagian utara California. Sabtu siang, kebakaran telah menghanguskan 4.008 hektar lahan. Namun, api baru berhasil dikendalikan sekitar 15%. Kebakaran ini pertama kali dilaporkan terjadi pada Kamis 10 September. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan membahas seputar fikih, adab dan juga tauhid yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kiai pagi ini?
1: Alhamdulillah Mbak Eva, sehat. Baik.
0: Alhamdulillah sehat dan baik ya untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa tentunya saya ingatkan kepada Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sirah Nabawiyah ya Kiai, sejarah hidup Nabi. Mungkin pertanyaan pertama soal bagaimana kemudian Rasulullah ini memperjuangkan kehormatan dan hak-hak dari kaum saya nih kayak kaum Hawa, kaum perempuan.
1: Kayaknya gimana temanya pesanan Mbak Eva nih. Untuk mengangkat apa yang sekarang itu dipahami seolah-olah Islam itu bias gender.
0: Betul.
1: Padahal prinsip dasarnya bagian dari memuliakan wanita di dalam Islam itu banyak sekali ayat Quran yang mengingatkan bahwa asal kehidupan ini itu tidak bisa kecuali antara laki-laki dengan perempuan. Di situ ada Nabi Adam, di situ ada Ibunda Hawa misalnya yang kemudian melahirkan anak keturunannya. Makanya ayatnya kan diingatkan kita bahwa Allah itu inna ja'alin ya ayyuhalladzina amanu wahai ya ayyuhan nas ya wahai para manusia inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua itu min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu akan berubah misalnya rasnya, sukunya, bangsanya, apapun. Tapi nanti inna akromakum, yang paling mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Tidak lagi melihat apakah itu laki-laki ataukah itu perempuan. Itu ilustrasi yang pertama. Yang kedua, ketiga laki-laki hidup dan perempuan hidup itu ternyata saling membutuhkan. Tidak mungkin laki-laki bisa hidup sempurna di bumi Allah ini kecuali dia memiliki pasangannya perempuan. Dan perempuan itu tidak akan sempurna kecuali dengan laki-laki. Bahasa Qurannya ini kalau ngaji sama Prof. Quraish Shihab ya, kata Prof. Quraish Shihab itu indah banget. Ketika Allah menggambarkan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda gender, itu dibahasakan dalam Al-Quran itu libas, pakaian. Pakaian itu sejatinya apa? Pakaian itu kan fungsi utamanya menutupi.

0: seolah-olah saya sebagai laki-laki ada yang harus saya tutupi. Istri saya sebagai perempuan itu juga ada yang harus ditutupi. Apa yang ditutupi dari kita kan sesuatu yang tidak ingin terlihat orang. Sesuatu yang mungkin dipahami sebagai kekurangan dan ketidakmampuan saya. Maka ketika saya mengatakan istri saya itu menjadi pakaian, ini kan kebutuhan utama. Dan istri saya membutuhkan saya, sama fungsinya pakaian, itu menutup. Menutup kekurangan yang tidak bisa saya lakukan tetapi bisa dilakukan oleh istri saya. Dan ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh istri saya tetapi bisa dilakukan oleh saya. Yeah. Maka di sini kalau kita lihat betapa agama Islam itu mengatakan bahwa sendi kehidupan itu ya laki-laki ya perempuan. Ini yang dikatakan konsep dasar Quran itu ketika menciptakan alam semesta itu namanya mizan. Mizan itu keseimbangan. Tidak menjadi seimbang kalau pakai perasaan laki-laki semua. Tapi dunia itu bisa kacau juga kalau menggunakan ukuran perasaan perempuan semua. Maka di sini ada yang membutuhkan kelaki-lakian, ada yang membutuhkan keperempuanannya. Maka di sini kita lihat nih Mbak Eva ya, agama ini membuat satu aturan yang luar biasa. Pertama, penghormatan kepada ibu. Jadi kalau kita bertanya sejauh mana penghormatan Islam terhadap perempuan. Kita katakan bahwa dalam tradisi Islam itu semua orang paham bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu ridho, surga di tangan. Tapi ibu murka, kita durhaka, maka kunci surga itu seolah sudah hilang dari kita. Itu kan gambaran tentang penghormatan. Hanya saja penghormatan ini juga proporsional nih Mbak Eva. Tidak kemudian ya segalanya menjadi ibu terus melupakan bapak. Kasihan saya gitu kan, nanti anak-anak saya cuman ngelihat ibunya. Ada masa di mana memang ibu dikedepankan karena perannya begitu terasa, tetapi ada sesuatu yang bapak dikedepankan karena peranan bapak di situ dibutuhkan. Apa contohnya para pemirsa? Bakti kepada orang tua. Nih Mbak Eva, kalau Mbak Eva punya orang tua bapak dan ibu, kemudian satu masa Mbak Eva misalnya rezekinya tuh terbatas. Misalnya rezekinya terbatas, bisa ngasih salah satu nih. Bisa ngasih ibu, gak ngasih bapak. Kalau ngasih bapak, gak ngasih ibu. Mana yang harus didahulukan? Orang sering berpikir ibu, gak juga. Ada sesuatu yang kata ulama, ibu harus di depan. Tapi ada kata ulama, bapak yang harus di depan. Nih lihat, hebatnya syariat Islam tuh mengatur proporsional ini. Kalau Mbak Eva ingin ngasih makan ibu, bukan makan yang kebutuhan nih Mbak Eva. Misalnya, uang cuma 50 ribu. Bapak sama ibu suka banget makan tunjang di restoran Padang atau otak misalnya atau mak rendang misalnya, tapi uang cukup cuma satu, maka Mbak Eva datangnya pas bapak lagi kerja supaya ibu nih, karena ibu yang harus didahulukan kalau memang pilihannya seperti itu. Tetapi nanti kalau akhir Ramadan kan ada kewajiban bayar zakat fitrah nih. Bapak ibu kita tidak bisa bayar zakat fitrah, maka yang dikedepankan di situ bukan ibu
1: tapi bapak.
0: Kenapa? Ini urusan harta. Kalau ibu gak bisa bayar zakat fitrah, ibu akan mengatakan saya kan perempuan. Tapi kalau bapak sampai gak bisa bayar zakat fitrah, itu kan terlihat ketidakmampuannya secara ekonomi. Maka dalam hal nafkah yang harus dijaga ibu. Tapi hal pembayaran zakat yang memiliki dampak sosial kepada orang lain, terbuka kondisi ekonomi, maka yang perlu dijaga itu kehormatan bapak. Lihat nih, kenapa? Karena kalau urusan makan, dulu yang ngasih makan saya pertama tuh ibu. Ketika ada di rahimnya, ketika saya keluar ke dunia, saya hanya bisa makan dari asinya ibu. Maka kalau persoalan ini, ingat ibu. Tapi yang berikan pempes tuh bapak. Gitu loh, ini secara teori ya. Kalau Mbak Eva punya gaji dari CNN, itu kan kebaikan Mbak Eva membantu suami. Tapi kan kewajiban tuh pada suami. Maka lihat di sini. Kalau kita ngelihat ajaran seperti ini, maka sejatinya Islam tuh menjaga kok keseimbangan bapak, keseimbangan ibu. Kalau soal nafkah, ingat loh, Faiz, kamu tuh gak bisa hidup dulu itu kecuali dengan perantara ibumu. Tapi ketiga urusan materi yang menjadi bentengmu itu Bapak. Maka kalau sekarang urusan zakat fitrah dibayarkan ke panitia di masjid, jaga kehormatan Bapak. Jangan sampai besok Bapak sholat id, kan laki-laki lebih didorong untuk bersosialisasi. Dicatat, enggak bayar zakat fitrah, miskin. No. Kasihan Bapak. Bapak jaga kehormatan di situ. Nah itu menunjukkan Mbak Eva bahwa di dalam Islam semuanya dihormati. Semuanya dihargai bergantung kepada porsi masing-masing.
1: Oke. Nah, kalau kemudian kita kembalikan Kiai soal bagaimana Rasulullah memuliakan wanita begitu ya Kiai. Bagaimana menerapkan ajaran Rasulullah dalam memuliakan wanita ini tapi kemudian tidak melanggar syariat, Islam, Kiai.
0: Kalau kita lihat ke sejarah hidup Nabi, indah sekali loh bagaimana Rasulullah itu memuliakan istrinya. Yang pertama, kita gak usah bicara umat ya, hubungan suami istri. Nabi Muhammad itu mengerti betul tugas istri itu banyak. Maka Nabi itu gak pernah mengaudit istrinya kayak BPKP dan KPK. Jadi istri Nabi itu, bahkan kita perlu tahu loh para pemirsa, bedanya puasa fardu dengan puasa sunnah. Puasa fardu Ramadan itu kata mayoritas ulama niatnya harus dari malam. Tapi puasa sunnah asal jadi pagi-pagi jam 8 saya niat puasa boleh. Itu kan dari cara Rasulullah itu. Menjaga perasaan istrinya. Kan Nabi nanya sama istrinya. Istriku kamu masak gak hari ini? Oh gak ada Nabi, pagi-pagi ini saya belum masak. Oh gak apa-apa, gak usah kepikiran. Kebetulan saya puasa. Ini Nabi bohong loh. Ya karena asalnya Nabi itu gak mau puasa. Bohong bukan bohong negatif. Bohong untuk menjaga perasaan istrinya. Itu kan berarti Nabi menghargai. Tidak ingin melukai istrinya. Tidak kemudian Nabi merasa, kan sudah saya kasih uang belanja. Kamu tuh sibuk apa sih di rumah? Kalau saya sama Jibril dikasih wahyu nyampaikan, kamu di rumah. Nabi tahu, saya keluar, saya datang ke rumah, istri saya lagi duduk. Gak pernah Nabi bilang, enak ya sayang keringetan kamu yang duduk. Karena Nabi membayangkan, ini jangan-jangan habis selesai nyapu. Ini jangan-jangan habis selesai nyuci baju. Lihat tuh, Rasulullah tuh gak pernah bertanya kepada istrinya, kenapa kamu kok tidur-tiduran enak? Gak ada dalam sirah Nabawi ya. Itu menunjukkan penghargaan Rasulullah. Yang pertama, menjaga perasaan istri. Itu penting banget para pemirsa. Bahkan Nabi itu dalam hadisnya, itu mengatakan ada bohong yang dicatat oleh Allah itu sebagai kebaikan. Kalau jujur malah dosa. Apa itu? Menjaga perasaan istri. Jadi kalau saya tahu istri saya sudah berusaha luar biasa masak, ditanya sama istri saya, Mas, masakan hari ini gimana? Wuh, gitu. Padahal wuh itu maksud saya asinnya, gitu ya. Enggak ya kan? Tapi istri saya, oh enak ya, enak. Saya bohong. Itu ajaran Nabi loh. Ajaran Nabi jaga. Perempuannya sudah berusaha, istrimu capek gitu. Dia masak, dia meliharikan anakmu. Kalau cuma karena asinnya sayur, kamu kemudian melupakan kebaikan perempuan. Ini kan luar biasa. Satu. Yang kedua, secara intelektual. Nabi itu gak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur tuh gak pernah. Kalau saya kan sering lagi ngomong politik sama teman saya, istri saya ngomong. Udah diem. Ini urusan koalisi, kata saya. Oh, ini urusan. Gak ada Nabi begitu tuh, gak ada. Apa yang terjadi? Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah. Kan semua sering dengar cerita ketika Nabi tidak bisa masuk Mekah, mau umroh yang melahirkan perjanjian Hudaibiyah. Itu kata orang Quraisy, engkau masuk Mekahnya 10 tahun yang akan datang. Nabi udah ihroman itu. Sudah Ka'bah itu di depan mata. Maka kata Nabi, sudah kita kan sudah berjanji dengan orang Quraisy damai. Nggak masuk Mekah, yuk pulang ke Madinah. Tapi kan sudah ihrom, gimana caranya? Lepas kata Nabi, itu kambing-kambing yang dibawa kita niatkan untuk ke tanah suci Mekah, potong aja di sini selesai. Nggak ada yang taat gitu loh. Bukan nggak taat karena mereka nggak mau dengar Nabi. Kekangenannya ke Mekah itu loh. Nabi bisa nggak nego? Mereka sedang berpikir gimana caranya nego sama Nabi. Ummi Salamah, istri Nabi kan berdiri. Nabi, kalau mereka kau harapkan copot bajunya gampang. Kau dulu yang copot. kau dulu yang cukur, kan ini fa'in uhsirtum, famastaisaro minal hadyi, kata surah Al-Qur'annya. Maka cukur saja Nabi, copot baju ihramnya, sembelih kambingnya. Mereka pasti sudah putus asa kan, loh Nabi udah copot ihram berarti gak akan umrah nih. Yeah. Taat semua, itu kan penghargaan Rasulullah kepada istrinya.

0: Umi Salamah tanpa yeah. Nabi pernah bertanya, kamu S1 udah selesai belum? Gitu. Kamu gak ada Nabi nanya ijazah istrinya, pendidikannya. Memang yeah. kamu mengerti soal ini gak? Itu menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang menghormati wanita pada kewanitaannya. Yang menghormati wanita pada kemanusiaannya. Yang menghormati wanita sebagai istrinya. Ya. Ini indah Mbak Ewa.
1: Indah sekali Kiai, semoga nanti yang menyaksikan ya para ya. Suami bisa ya. Mengikuti keteladanan Rasulullah ya. Ini. Ya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kemudian kasih sayang dan akhlak Rasulullah kepada kaum miskin, budak dan juga anak-anaknya. Ya. Tapi kita akan jeda dulu, ya. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai, lanjutan dari yang tadi adalah bagaimana kita ingin mempelajari atau ingin meneladani kasih sayang dan akhlak Rasulullah kepada kaum miskin, anak-anak, dan juga para budak. Ya.
1: Ini pentingnya Rasulullah itu manusia biasa. Jadi bisa kita teladani.
0: Ya.
1: Kalau Nabi itu malaikat misalnya, maka tidak ada keteladanan di situ. Nabi itu kan sebagai pribadi yang sempurna. Mau dicari apapun, misalnya Nabi itu mimpin perang, maka TNI bisa nyontoh Rasulullah. Yeah. Nabi itu kepala negara, presiden, menteri, RT, itu juga bisa mencontoh Nabi. Nabi itu kepala rumah tangga, suami harus juga lihat Nabi. Nabi itu juga seorang bapak. Punya anak.
0: Yeah.
1: Maka ini pribadi yang sempurna. Maka kesempurnaan kepribadian Rasulullah itu bukan hanya pada tataran norma dan teori.
0: Hmm.
1: Tetapi lebih kepada implementasinya.
0: Prakteknya ya, Kiai.
1: Misalnya, Mbak Eva tadi tanya, bagaimana perhatian Nabi kepada kaum fakir dan miskin.
0: Iya.
1: Kita bisa lihat ajaran agama yang dibawa. Bahkan pada Juz Amma, ini yang awal-awal turun di Mekah, itu keras sekali loh Allah mengingatkan kepada kita yang dibawa oleh Rasulullah perkaitan dengan orang-orang yang lemah. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama itu bukan berarti menistakan Quran. Tetapi dia tidak mengamalkan ajaran pokok sosial agama dengan lingkungannya. Maka dikatakan siapa yang kadzibu biddin? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini kan pertama anak yatim, yang kedua memberi makan kepada orang miskin. Itu dikatakan kalau agamamu baik, agamamu benar, maka kebaikan keberagamaanmu kepada Allah itu akan memiliki dampak dan impact kepada lingkungannya. Kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maka sebagai seorang hamba Allah, kamu harus meniru Allah. Kalau di samping rumahmu ada anak yatim yang kelaparan, maka sejatinya kamu mendustakan keberagamaanmu kepada Allah. Di mana sifat rahmat?
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat implementasinya, terlalu banyak yang bisa kita ceritakan bagaimana pola interaksi Rasulullah itu dengan kaum miskin dan anak yatim. Bahkan Mbak Eva, pengikut Rasulullah di Mekah itu mayoritas adalah orang miskin. Bayangin nih. Ya, itu kita bisa lihat dalam sirah nabawiyah, Rasulullah itu sering mencucurkan air mata. Itu karena Nabi merasa saya tidak bisa memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka yang lapar karena kondisi Nabi yang sangat sulit di Mekah. Dan itu nanti ketika balik ke Madinah, itu dibalik sama Nabi. Rasulullah itu di Madinah, kalau ngasih bantuan orang, itu kata orang yang pernah dapat bantuan Nabi, itu Nabi kalau sedekah kayak orang yang gak takut miskin. Kenapa? Ini bukan balas dendam salah. Karena dulu Nabi orang yang sangat baik, tetapi tidak punya instrumen untuk membuat orang lain bahagia. Maka ketiga itu sudah bisa diwujudkan oleh Nabi, itu dibuktikan oleh Rasulullah. Orang miskin itu semuanya diberi, kalau bahasa sekarang, itu tunjangan kehidupan. Anak yatim, kurang apa Rasulullah? Saya dengan orang yang mau merawat anak yatim, itu kahataini fil jannah. Ini kan berarti sugesti nih, spirit, dorongan agar orang itu memberi perhatian kepada anak yatim. Nah, di sini kalau kita lihat ya, keberpihakan kepada kaum lemah, itu menjadi kebijakan utama Rasulullah. Rasulullah itu menerapkan apapun, itu yang ada dalam benaknya. Orang miskin itu dapat apa? Lihat zakat. Gitu. Zakat itu judulnya innamas shadaqatu, itu yang paling pertama disebut, bukan sabilillah loh. Lil fuqara'i wal masakin. Gitu loh. Nanti yang namanya yatim, cari saja di Quran. Pakai Google misalnya, yatim itu hampir pada semua ayat yang mendorong orang untuk baik, itu yang menjadi subjek objeknya, itu adalah masyarakat yang yatim. Kalau bicara kepada anak-anak, jangan tanya, Rasulullah itu tidak pernah ditakuti oleh anak-anak pada puncak kewibawaannya. Kita kadang-kadang kalau ada panglima perang lewat, itu anak-anak takut.
0: Takut.
1: Ada polisi, anak-anak takut. Gitu loh. Ada ini, anak-anak takut. Tapi dengan Rasulullah, mereka itu bukan berarti kemudian kita katakan tidak ada takutnya, enggak. Mereka menjaga kehormatan dan kewibawaan Nabi. Tetapi mereka mampu berinteraksi kepada Rasulullah sama dengan interaksi seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah selalu menggunakan ukuran kemanusiaan saat berinteraksi dengan anak-anak. Apa buktinya? Ini menarik sekali. Ketiga, sahabat Zaid bin Sabit misalnya. Zaid bin Sabit itu ingin ikut perang Badar. Maka dia seret pedangnya itu. Padahal umurnya masih 10 atau 11 tahun. Yang melihat itu ketawa. Karena pedang dengan badannya itu lebih panjang pedang yang mau dibawa. Diseret itu. Wahai Rasulullah, bawa saya ke medan perang Badar. Nabi itu enggak pernah mengatakan pulang nak, kamu masih kecil. Enggak. Bahkan kata guru saya ketika saya belajar Sirah Nabawiyah, itu Nabi duduk, Mbak Eva, merendahkan. Kan dia anak berdiri, Zaid mungkin tingginya katakan 120, 30 atau 40 cm. Nabi mungkin jauh lebih tinggi. Maka Nabi menekuk kaki ke belakang ini, jadi telapak bagian betis ke belakang, agar Nabi bisa berdiri sama tinggi dengan Zaid. Nabi tidak kemudian memutus harapan anak, udah pulang, masih pakai pempes ikut perang, nah, gitu kan. Nah, Nabi gak gitu, Nabi, ya Allah anak siapa kamu nak, kamu cinta dengan saya, iya Rasulullah, kamu mau bela saya, iya. Itu ujungnya nanti Zaid bin Sabit ini, kecil ini, disuruh belajar sama Rasulullah, bilang sama ibunya, tempat dia jihad bukan di Badar. Tapi belajar, saya di Madinah akan berinteraksi dengan orang Nasrani, Yahudi yang memiliki bahasa bukan bahasa Arab. Maka anakmu ini ajarkan tulis-menulis. Mungkin kalau sekarang suruh belajar bahasa Inggris, yeah. Mungkin belajar bahasa Mandarin, yeah. Dan sebagainya. Nah, itu adalah penghargaan Rasulullah kepada anak-anak. Itu kan menunjukkan Nabi itu tidak pernah memutus harapan anak, tapi memberikan spirit. Oh, kamu itu bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Abu Bakar, oleh Umar. Kamu bisa loh berprestasi. Prestasimu tidak dengan jalan seperti itu, tapi ada jalan lain. Ini kan kalau kita lihat seperti seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Yeah. Bahwa nanti Nak Zaid, kalau sekarang ya, tantanganmu itu bukan selalu dengan perang. Tapi mungkin dengan ilmu pengetahuan. Dan itu yang terbukti bahwa Sayyidina Zaid menjadi orang yang sangat ahli terkait dengan Al-Quran, yang menjaga warisan Nabi itu sampai bisa kita nikmati hari ini.
0: Ya, dengan tadi kisah yang kemudian kisah, saya sampaikan tadi itu ya, membuat kita berpikir bahwa tentunya kita juga bisa banyak belajar atau banyak meneladani dari bagaimana kemudian di saat Rasulullah berperan sebagai seorang kepala negara, di saat memimpin begitu ya. Nah, itu bagaimana Kiai? Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, melanjutkan pertanyaan saya tadi, Kiai, bagaimana kemudian kita bisa meneladani apa yang Rasulullah lakukan begitu ya, sebagai perannya sebagai seorang kepala negara, sebagai panglima perang, bagaimana kemudian menyeimbangkan antara strategi militer dan juga tentunya dengan kemanusiaan ya, Kiai.
1: Ya. Yang paling menarik dari hidup Rasulullah itu adalah kemampuan Nabi menjadi pendengar yang baik. Kelapangan dada Rasulullah untuk menerima sudut pandang yang berbeda. Padahal Rasulullah itu bisa memveto semua keputusan.
0: Yeah.
1: Gampang banget kalau ada orang nggak setuju sama Nabi bilang, ini dari Jibril loh. Ini sudah pesannya Jibril loh. Sudah selesai Mbak Eva. Siapa yang mau berdebat dengan wahyu? Enggak ada. Kalau sudah urusannya wahyu, itu sami'na wa ta'na. Maka hal ini, itu kalau kita, kalau orang tanya, mana Pak Faiz buktinya Nabi itu mau mendengar? Itu adalah perilaku sahabat Nabi sendiri. Sahabat Nabi itu, kalau Nabi sudah berbicara, maka sahabat tuh tanya dulu nih sama Rasulullah, Nabi, yang tadi disampaikan itu wahyu apa logika? Lihat nih. Itu menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan kepada masyarakat masa itu, masyarakat sahabat, kalau wahyu, jangankan kalian, saya pun sami'na wa ata'na, taat mutlak. Tapi kalau ini logika pikiran, ayo kita berdiskusi. Lihat nih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quran pun ayatnya jelas, fabima rahmatin minallah, karena sebab rahmat Allah itu kepada alam semesta, lintalahum, kamu jadi pemimpin itu yang lembut. Ujung dari kelembutan itu, wasyawirhum fil amri, ajak orang itu komunikasi. Karena boleh jadi ada sesuatu yang disalahpahami, begitu ketemu kan cair. Makanya Mbak Eva, kita kadang-kadang kalau telepon orang juga takut. Kenapa? Kita gak lihat muka dia. Tapi kalau ketemu, kita paham. Nih orang terima apa enggak, suka apa enggak. Nah, maka Nabi itu diajarkan komunikasi yang baik. Nah, apa buktinya? Ini penting sekali. Buktinya banyak sekali. Nabi itu memiliki kemampuan mendengar dan menerima sudut pandang yang berbeda. Misalnya, di bidang pertanian dulu sebelum peperangan. Nabi itu pernah bergumam. Kata Nabi, kan kurma itu banyak jenisnya. Kata Nabi, coba kurma ini ya dikawinkan dengan kurma ini. Kayaknya bisa menghasilkan kurma jenis baru deh. Ini keras, ini manis. Wah, kalau disatukan bagus. Yang mendengar itu gak pakai nanya. Karena dengar Nabi ngomong kayak begitu, maka dinikahkan tuh. Apa namanya kalau bapak tanaman tuh dikawinkan ya?
0: Silang ya?
1: Disilang. Iya, disilang. Begitu disilang, ternyata gagal Mbak Eva. Tidak membuahkan kurma yang bagus. Maka orang kemudian, Nabi kok jadinya gak bagus sih kayak gini? Apa Nabi bilang, antum, kamu itu a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan pertanian, tanya sama insinyur IPB, jangan tanya sama saya. Yo, ini pelajaran berharga loh.
0: Betul, betul.
1: Kita saya nih sekarang nih jadi kiai, kadang sok tahu kan. Politik dikomentari, ekonomi dikomentari. Padahal ilmu saya, ilmu sebatas ilmu agama. Gitu loh. Bukan berarti saya tidak boleh mengkritik pemerintah. Bukan berarti saya tidak boleh berbicara tentang ekonomi. Boleh. Tapi saya harus sadar diri, saya bukan ahlinya. Rasulullah itu bilang, ya salahmu, kenapa dengerin saya? Kan kamu lebih tahu. Kalau kamu tahu ini dulu gak menghasilkan, kenapa kamu ikut saya? Ini kan perkara duniawi. Kalau sholat subuh, rokaatnya jangan ngarang-ngarang, ikut saya. Itu Rasulullah.
0: Rasulullah saja bisa seperti itu ya, Kiai.
1: Iya.
0: Kenapa kita
1: kita menjadi telinga tipis, merasa semuanya bisa, enggak gitu. Perang Badar, itu ketika Rasulullah menentukan strategi Perang Badar, itu tidak seperti yang terjadi pada Perang Badar seharusnya. Maka Sayyidina Khobbab Ibn al-Arati, itu ketika masuk ke medan perang Badar, ngelihat Nabi bilang, di sana kavalerinya, infanterinya, misalnya ya, logistik ini diatur sama Nabi. Didengarkan sama Khobbab, karena itu kunci kemajuan itu mendengar dulu. jangan apa ya, gerasa gerusu gitu loh ya. Ibarat penalti itu, kadang-kadang kan kipernya gerak-gerak dulu, akhirnya kemasukan. Padahal statistik, saya suka nonton bola gitu loh. Bahwa kiper yang di tengah itu, Mbak Eva, itu apa, kemampuan untuk mencegah terjadinya gol, itu lebih tinggi statistiknya daripada mereka yang bergerak ke kanan ke kiri. Tapi yang ke kanan ke kiri itu kan karena ingin dianggap bergerak, gak kelihatan bodoh. Makanya kebanyakan tindakan. Kebanyakan ngomong tapi gak dipikir. Nanti setelah kejadian baru mikir. Rasulullah gak gitu. Rasulullah mendengar. Sahabat makanya uswahnya. Oh, kalau ada orang bicara, dengerin dulu sampai selesai. Jangan dipotong, jangan divonis. Biar selesai. Nabi itu selesai. Oh gini kata Nabi, insya Allah kita menang. Khobab nanya, Nabi, ini nih si Anu di sini, Hamzah di situ, itu wahyu apa perang? Kata Nabi nanya, maksudmu apa Khobab? Kalau wahyu, Allah Maha tahu, saya enggak tahu, gitu loh. Ya udah, ikut Allah. Tapi kalau ini perang, wal harbu khid'ah, perang itu adu strategi. Ya. Kalau ini strategi engkau ya Rasulullah, izin. Ini enggak pas Nabi, mestinya begini, begini, begini. Itu yang dari Mekah datang ke Badar, kan kepanasan. Yang dicari pertama kali apa Rasulullah? Air. Maka semua sumber air harus kita kuasai. Sehingga nanti begitu mereka sampai, mereka tidak punya akses nih. Kepada apa ini? Kalau sekarang BBM, logistik utama. Yeah. Maka kita dengan mudah mengalahkan mereka. Kata Nabi, betul juga ya Khobab ya. Maka Nabi robah strategi itu. Itu Nabi mendengar. Perang Uhud, itu Nabi maunya bertahan di dalam kota Madinah. Tapi mayoritas sahabat waktu itu bilang, kita bawa ke Uhud saja Rasulullah. Nabi ikut kok. Soal kalah dan menang itu bukan pembicaraan kita. Tapi pembicaraan kita sebagai seorang pemimpin, Rasulullah itu mau mendengar.
0: Okay.
1: Istri-istrinya juga gitu. Kan istrinya kan Nabi kan beda sama saya. Kalau saya kan cuma mimpin satu istri saya. Nabi itu istrinya kan enggak satu. Tapi seni Nabi memimpin istri-istrinya itu luar biasa. Membuka dialog, menyadarkan bahwa poligami itu ada tujuan tertentu. Bahwa ketika saya menghargai ini, itu karena dia seperti ini. Kamu juga berharga di mata saya karena ini. Itu kan pemimpin yang luar biasa. Kalau saya jadi Nabi, istri saya bilang, udah diem semua. Kamu tahu gak suamimu ini siapa? Nabi, kamu lawan neraka. Gak gitu. Ini yang kita katakan bahwa konsep kepemimpinan itu ada banyak teori. Tapi teori yang dulu guru saya pesankan kepada saya ketika ngaji hidup Nabi, itu jadilah pendengar yang baik. Jadilah pemerhati yang baik. Agar nanti keputusanmu itu diputuskan setelah melalui perenungan yang panjang, pendengaran yang utuh dari semua pihak, maka nanti kamu bisa memutuskan sesuatu itu yang jauh lebih bijaksana.
0: Baiklah, kuncinya adalah mendengar. Dan memanfaatkan waktu cukup gitu ya Kiai ya. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dan pemirsa di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk ini datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang berdomisili di Pontianak. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya bunyinya seperti ini, saya seorang perjaka yang menikah dengan janda beranak satu laki-laki. Dari pernikahan kami sendiri lahir dua anak laki-laki lagi. Istri saya telah meninggal dan meninggalkan sebidang tanah. Lalu bagaimana pembagian warisan untuk ketiga anak laki-laki dan juga untuk saya sebagai suaminya? Oke, silakan dijawab.
1: Ini menarik ya Mbak Eva, karena membaginya mudah ini.
0: Nanti mudah ya Kiai, ya seperti ini.
1: Karena gini, ini ada orang laki, jujur nih dia ngakunya perjaka. Ya kan? Padahal status perjaka atau bukan perjaka itu gak ada kait-mengaitnya dengan hukum waris ya. Tapi baik lah, dia berarti belum pernah nikah nih.
0: Betul.
1: Tapi dia nikah sama janda, janda yang punya anak.
0: Ya.
1: Berarti anak laki-laki ini anaknya istrinya.
0: Ya.
1: Oke, bukan anak dia.
0: Ya.
1: Kemudian setelah dia menikah dengan perempuan ini, lahirlah. Ya kan, dua. Anaknya dua laki-laki. Maka kalau mau membagi waris, itu kunci pertama dilihat siapa yang meninggal. Kemudian yang hidup ini didudukkan posisinya berkaitan dengan yang wafat tadi.
0: Okay.
1: Maka yang perjaka ini kan suami. Maka kita dudukkan nih, ini namanya suami sebagai ahli waris pertama.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, itu adalah anak laki-laki kan. Anak laki-laki ini statusnya sama nih Mbak Eva.
0: Oh sama ya?
1: Sama, karena
0: meskipun
1: kan ini ibunya.
0: Berbeda.
1: Karena
0: oh,
1: kita gak lihat bapaknya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau nanti yang meninggal itu tadi suaminya nih, maka anak yang dari istrinya gak dapat apa-apa. Karena ini bukan anaknya, kan anak dari suami sebelumnya.
0: Ya.
1: Tapi karena ini yang meninggal perempuannya, maka hubungannya menjadi sama. Sekalipun suaminya berbeda. Ini gak dilihat ini anak bapaknya siapa, ini bapaknya siapa. Gak ada urusan. Karena ini hubungannya hanya kepada ibunya. Kan yang meninggal ibunya nih.
0: Ya.
1: Maka tiga anak laki-laki itu menjadi asobah. Asobah itu mengambil sisa bagian waris setelah yang namanya ashabul furud, orang yang bagiannya ditentukan dalam Al-Quran. Yang setengah, seperempat, sepertiga, dua per tiga, seperenam, kemudian seperdelapan. Itu namanya ashabul furud. Maka ashabul furudnya di sini siapa? Suaminya nih. Suami janda tadi itu juga gak diukur nih nikah perjaka kayak apa, yang suaminya gitu. Maka dia dapat bagian seperempat.
0: Okay.
1: Suaminya. Kenapa gak dapat bagian seperempat? Karena ibu ini, perempuan ini punya anak. Kalau perempuan ini tidak punya anak, maka suaminya dapat separuh gitu.
0: Oh.
1: Karena ada anak dapat seperempat nih. Anaknya tiga itu mengambil sisanya. Enak nih baginya.
0: Oh,
1: kan gitu.
0: Langsung bagi tiga ya.
1: Bagi tiga. Satu kesatuan harta kan dinilai satu nih, namanya tirkah. Diambil seperempat suami. Sisanya berapa Mbak Eva?
0: Tiga perempat.
1: Kebetulan anak laki tiga.
0: Iya.
1: Tinggal satu-satu. Maka hartanya tinggal dibagi empat.
0: Oh,
1: suami dapat satu
0: ya,
1: dari
0: Kay.
1: Empat. Iya, kalau misalnya uangnya 4 miliar,
0: ya
1: kita kan bagi waris yang gede aja contohnya. Kalau 4 ribu kan gak enak saya baginya Mbak Eva.
0: Dolar Kay. Ya,
1: 4 miliar, maka suami dapat 1 miliar. Seperempat dari harta status suami, tak kemudian ada anak. Nah, anak pertama yang dari istrinya maupun anak pertama kedua yang lahir dari pernikahan kedua itu kepada ibu kan statusnya sama. Sama-sama ibnun, anak laki. Maka kalau tiga itu ngambil sisanya, kebetulan aja di sini sisanya tiga perempat. Ya udah, itu diambil satu-satu, jadi seperempat, seperempat, seperempat. Karena ini seperempat juga, ya hartanya tinggal dibagi empat.
0: Oke, meskipun kalau sama dengan artinya semuanya bapaknya sama pun sama saja.
1: Sama saja,
0: ya,
1: kayak,
0: ya?
1: Karena kan statusnya yang meninggal ibu.
0: Ibu.
1: Nah, nanti kalau laki-laki ini yang meninggal, maka anak yang bawaan istrinya yang janda itu tidak dapat warisan.
0: Oh.
1: Karena kan ini suaminya bukan bapaknya.
0: Ya, ya,
1: statusnya
0: ya, ya.
1: Kan bapak tiri. Bapak tiri gak ada hubungan apapun. Karena yang namanya waris itu kan dibangun dengan hubungan darah. Kecuali suami dengan istri yang dihukumi mendapat waris karena pernikahan.
0: Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke Sirah Nabawiyah ya Kiai ya. Melanjutkan tadi ya, kepemimpinan Rasulullah kepada pasukan begitu ya, ya Kiai ya. Nah sekarang kita bicara soal kalau kemudian terjadi perang. Bagaimana apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah untuk menjaga agar peperangan itu tidak menimbulkan kezaliman kepada penduduk ataupun juga anak-anak dan juga kaum perempuan Kiai.
1: Yang pertama Mbak Eva, perang itu instrumen jihad, bukan satu-satunya. Beda nih ya. Jadi kewajiban agama itu jihad Mbak Eva. Tapi instrumen jihad itu banyak. Gitu loh. Saya misalnya ngajar ya, kemudian mencerahkan supaya anak enggak buta huruf, punya ilmu misalnya. Itu jihad. Ya. Anak yang merawat orang tuanya di masa sepuh itu jihad. Makanya ketika ada laki-laki itu mau perang, dia bilang

0: nggak dapat restu ibu katanya. Loh kenapa ibumu nggak ngizinin ikut perang saya? Karena ibu saya udah tua. Yang menemani ibu dan bapak itu saya. Apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid. Jihadmu itu. Ya gitu loh. Jadi ini jihad itu ya, kayak, konsep ya. Mbak Eva. Ya. Konsep keberanian untuk berkorban. Ya, instrumennya bisa mengajar, instrumennya bisa merawat orang tua, bahkan beribadah haji buat perempuan, itu dikatakan jihad. Karena perasaan sulitnya kan lebih dari saya. Mbak Eva pasti pernah haji kan, kayak apa di Arafah, Mina, buat laki-laki itu lebih mudah. Tidur ngampar di mana aja jadi. Kalau Mbak Eva kan masih lirik kanan kiri, saya bisa gak tidur di sini, kan begitu kan? Maka itu juga bagian dari jihad. Nah, Al-Qital, perang, itu juga instrumen jihad. Tapi instrumen yang dikatakan sebagai jalan terakhir. Makanya dikatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Itu sesuatu yang tidak kita sukai sebetulnya. Tetapi harus kita ambil karena kondisi yang memaksa untuk itu. Maka kemudian ya, ini Islam itu dalam fikih namanya ada bab namanya adab farusiyatil Islam. Itu tata krama, tata nilai, cara orang itu untuk berperang. Apa diantaranya kata Rasulullah, yang perang ini harus dibatasi terhadap mereka yang mungkin melakukan perang kepada saya. Nih, saya misalnya kata Nabi, perang Badar, kan yang dihadapi orang Quraisy. Maka orang yang tidak terkait itu gak boleh kita perangi. Lihat nih Mbak Eva, bahwa perang itu dalam Islam ada etikanya. Yang pertama, kalau ada non-muslim, pendeta misalnya, sedang khusyuk beribadah di gereja, di biara, gak ikut dengan urusan perang ini, maka gak boleh diperangi nih Mbak Eva. Kan dia tidak memerangi saya. Dia mengatakan, loh saya ini beribadah, berkhidmat kepada Tuhan kok di biara, misalnya biarawan, maka itu gak boleh diganggu. Kalau ada pasukan Islam lewat, itu gak boleh melakukan tindakan apapun yang mengganggu kedamaian ibadah dia. Jadi lewat aja gitu. Itu luar biasa. Yang kedua, hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan perang. Jangan karena kebencian yang berlebihan, lalu sawahnya dibakar misalnya. Ya kan, pohonnya ditebangi. Itu gak boleh dalam Islam gitu. Karena dia tidak terkait langsung dengan peperangan ini. Jadi ada kode etiknya itu kan. Kemudian orang yang sudah kemudian menyerah, itu tidak kemudian dihilangkan nyawanya. Itu kalau kita lihat ya, banyak sekali sejarah Islam yang membuktikan bahwa para syuhada, pahlawan-pahlawan Islam ini yang mengerti betul tentang kode etik peperangan, itu menjadi sesuatu yang mengagungkan ketika mereka berperang. Coba lihat misalnya ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Iya kan, ketika pemimpin pasukan salib itu sedang berduka karena rajanya meninggal, itu Salahuddin mengirimkan surat loh. Bahkan sebelum Salahuddin itu masih di eranya Sultan Mahmud Zinki, itu mengatakan kami tidak akan memerangi kamu sampai kamu bisa memilih rajanya siapa, panglimanya siapa, dan itu dikirim utusan loh untuk takziah atas wafatnya raja untuk memastikan bahwa selama kalian di masa berkabung tidak akan ada serangan dari kami. Sekalipun setelah kalian selesai berkabung, kita akan bertemu dalam suasana yang berbeda. Kalau hari ini kita berdamai berteman, tapi di medan perang, pedang dengan pedang. Itu kan satu sikap yang luar biasa loh Mbak Eva ya. Jadi tidak kemudian berperang itu menghancurkan tanpa apa ini, etika. Umar Mukhtar misalnya, pejuang yang sangat terkenal di Libya, menghadapi imperialisme dari bangsa Italia, seperti Pangeran Diponegoro terhadap Belanda misalnya. Itu luar biasa gitu loh. Ketika ada tentara Italia yang sudah menyerah ya, itu ada anak buahnya yang melepaskan tembakan, mati. Itu dimarahin Mbak Eva. Dia kan sudah mau jadi tawanan kita, gak boleh dibunuh. Kata prajuritnya, mereka membunuh tawanan kita, saudara kita yang menjadi tawanan mereka. Ya. Apa kata Umar Mukhtar? Mereka itu bukan teladan kita. Jangan karena mereka melakukan seperti itu, maka kita juga melakukan seperti itu. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh panglima-panglima Islam di Yerusalem.
1: Ya.
0: Ketika mereka memaksakan untuk misalnya ya serang saja dalam keadaan apapun. Toh mereka juga kalau menyerang kita, itu gak mikir kita sedang apa. Ya, gitu. Ya. Apa yang terjadi Mbak Eva? Kata para pemimpin di sana, kalau kita berperang dengan mengorbankan nilai-nilai keislaman kita dan kemanusiaan kita, sekalipun kita menang, tapi kita kehilangan nilai.
1: Ya.
0: Kalau hari ini kita harus berdamai gencatan senjata, seolah kita kalah karena kita menunda kemenangan kita, tapi sejatinya kita menang karena kita tetap menjaga nilai dan etika.
1: Masya Allah. Luar biasa begitu ya, ya Kiai, ya, pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan melihat perjalanan hidup Rasulullah, termasuk juga bagaimana cara berperang itu ternyata ada etikanya dan
0: ada
1: harus etika. Mendahulukan kemanusiaan dan juga keislaman. Ya. Baiklah Kiai, sayang sekali Kiai waktu kita terbatas, mungkin kalau kita bicara hal-hal lain ini tidak akan ada habisnya ya Kiai. Ya. Kiai terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa tentunya tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat kebaikan dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Termawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, 10 bangunan di Jelambar Madia Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat Senin pagi terbakar. Ratusan orang terpaksa mengungsi.
1: Di Purworejo, Jawa Tengah, kebocoran regulator tabung gas LPG memicu kebakaran yang menghanguskan 4 bangunan.
2: Terus sudah malam malah kebakar ini.
3: Udah keluar.
4: Empat bangunan terdiri dari warung nasi goreng, 2 kios dan 1 rumah di Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Purworejo, ludes terbakar pada Senin malam.
2: Oleh orderan sudah malam malah kebakar ini.
3: Udah keluar.
4: Kepanikan sempat terjadi ketika kobaran api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran menyebut kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas LPG milik penjual nasi goreng. Gas kemudian menyambar api dari kompor yang masih menyala. Pemilik warung nasi goreng mengaku saat kejadian ia sedang memasak. Ketika api membesar, pemilik warung sempat menyiram air ke titik api, namun upayanya tidak berhasil.
5: Posisi lagi masak, batu api itu nyambar ke regulator.
6: Regulator ya.
5: Saya nyelamatinya cuma gimana caranya api itu mati, tak siram air malah tambah besar.
4: Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 9 unit mobil air untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. SRK Ibu Kota, kebakaran melanda permukiman padat di wilayah Jelambar Madia Utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat pada Senin pagi. Api berkobar pukul 8 dan menghanguskan 10 bangunan yang terdiri dari 6 rumah permanen dan 4 rumah kontrakan. Pemadam kebakaran sempat kesulitan menangani kebakaran karena terbatasnya sumber air serta terhambat di akses jalan yang sempit. Akibat musibah ini, 40 kepala keluarga atau sekitar 117 jiwa terdampak. Mereka mengungsi ke sekolah Al-Rido yang dijadikan tempat pengungsian sementara. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Senin 14 September.
1: Sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang mengalami cedera. 22 korban yang dievakuasi adalah penumpang yang sebelumnya diselamatkan oleh KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa.
0: Mereka kemudian dibawa ke KRI Nala 363 menuju posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal. 129 orang korban masih dalam proses pencarian tim SAR.
1: Kapal motor Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa Timur. 6 orang tewas dan ratusan lainnya masih dalam pencarian.
0: Ya, mirisnya ada sejumlah korban yang namanya tidak tercantum dalam data manifest kapal.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhau 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Namun, kecemasan mereka bertambah karena saat dicek di posko, nama anggota keluarga yang dicari tidak tercantum dalam manifest penumpang. Minarti salah satunya. Suaminya yang bernama Bintos, seorang kernet truk, penumpang kapal Virgo, namun namanya tak tertera di data manifest.
7: Tapi di data petugas ada, Belum ada itu datanya yang baru belum ada.
2: Data manifest penumpang? Belum ada juga. Tapi naik kapal ini Bu ya?
7: Kapal ini.
2: Sempat kontak-kontakan Bu waktu di kapal?
7: Telepon terakhir hari Sabtu jam 10:30.
2: Bilang apa Bu? Pamit gitu aja.
1: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Informasi berikutnya, seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon cemara yang tumbang di kawasan perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang.
0: Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dua pria terekam CCTV mencuri kasur seharga Rp375.000 dari sebuah toko perabotan rumah tangga. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Kamera pengawas merekam detik-detik dua pria bersepeda motor saat mendatangi toko perabotan rumah tangga di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok pada Sabtu. Salah seorang di antaranya pura-pura menjadi pembeli. Kondisi toko yang saat itu hanya dijaga oleh anak pemilik toko lantaran orang tuanya sedang terbaring sakit di dalam rumah. Memanfaatkan momen saat anak pemilik toko masuk ke dalam untuk bertanya harga barang, salah satu pelaku langsung mengangkut kasur seharga Rp375.000 dan kabur bersama komplotannya. Usai insiden ini, pemilik toko memilih untuk mengunggah rekaman CCTV ke media sosial guna memberikan efek jera serta meningkatkan kewaspadaan warga sekitar. Sebuah pohon cemara setinggi lebih dari 10 meter tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor di kawasan perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Akibat insiden ini, korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Sementara kendaraan ringsek tertimpa batang pohon. Hembusan angin kencang diduga menjadi penyebab batang pohon tiba-tiba roboh dan menutup akses jalan. Petugas Dinas Pertamanan Kota Bekasi lantas memotong batang pohon menjadi beberapa bagian guna membuka kembali akses jalan. Sementara sepeda motor korban yang mengalami kerusakan parah diamankan petugas kepolisian ke Mapolsek terdekat. Kecelakaan tunggal merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Salak Raya, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin pagi. Seorang pemotor tewas setelah motor yang ditumpanginya menabrak pohon di pinggir jalan. Korban berinisial HJ tewas akibat luka parah di kepala. Jenazah korban berada di RSUD Pamulang. Sementara kasusnya ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tewas usai dihajar massa.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: memang tidak
2: tadi.
9: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 100

0: setengah 5 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: 3 karung berisi 65 bungkus yang diduga sabu digeledah dari sebuah mobil yang melintas Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis, Riau.
1: Sementara itu, satu pelaku pencurian di toko elektronik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tewas usai dihajar massa. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Polisi menggagalkan dugaan peredaran narkotika jaringan internasional di Kabupaten Bengkalis, Riau. Rabu pagi, petugas menghentikan sebuah mobil di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bantan Air. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 3 karung berisi 65 bungkus yang diduga sabu. Pengemudi berinisial S pun langsung diamankan. Total dari penangkapan sebelumnya, sudah ada 3 terduga pelaku berserta barang bukti yang kini masih menjalani proses hukum. Kapolres Bengkalis, AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang diduga terhubung dengan Malaysia, termasuk pihak lain yang diduga terlibat. Akibat keributan dua pengendara sepeda motor di Jalan Swadaya Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin malam, seorang pemotor mengalami luka parah di wajah. Keduanya diketahui berpapasan dari arah berlawanan hingga terjadi perselisihan di jalan. Salah seorang pengendara diduga mengambil jalur yang dilalui korban. Cekcok kemudian memanas dan berujung pada dugaan penganiayaan. Korban pun langsung melaporkan ke Polsek Pondok Aren. Seorang pria yang diduga pelaku penganiayaan pun digiring ke petugas untuk menjalani pemeriksaan. CCTV milik toko elektronik dan audio merekam aksi pencuri yang masuk melalui atap toko dealer di Jalan Celarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari. Aksi pencurian ini terbongkar setelah aktivitas para pelaku diketahui melalui rekaman kamera CCTV yang terhubung ke telepon seluler milik toko. Saat keluar dari toko, warga mengepung kemudian menangkap satu pelaku dan menghajarnya, sementara satu pelaku berhasil kabur. Hingga kini, tim gabungan Satreskrim Polres Probolinggo, Polsek Leces, masih mengejar pelaku yang melarikan diri itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Seorang pria di Gorontalo nekat mengamuk di salah satu rumah sakit dan merusak fasilitas.
1: Sementara di Tangerang, Banten, aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga maling menutup kamera CCTV menggunakan celana dalam milik warga yang sedang dijemur.

kamera pengawas yang dimiliki Rumah Sakit Siti Khadijah di Kota Gorontalo ini merekam pelaku berinisial JT alias Joker, warga Kecamatan Kota Selatan yang mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit pada Sabtu 12 September. Seorang dokter dan perawat pun sontak keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang mengamuk justru didorong oleh pelaku. Pelaku juga melukai korban. Motif tindakan nekat pelaku yang mengaku sebagai seorang wartawan itu diduga karena sakit hati, menganggap keponakannya yang tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Kasus perusakan dan penganiayaan ini pun ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan. Inilah aksi nyeleneh seorang pria tak dikenal yang diduga hendak

0: pencuri di Kampung Aster Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Bukan cuman mondar-mandir memantau situasi, pria ini memanfaatkan kursi plastik untuk menggapai kamera CCTV. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, CCTV ditutupi menggunakan celana dalam yang ia ambil dari jemuran warga. Menurut Asep, pemilik CCTV, diduga pria ini merupakan pencuri. Pasalnya usai kejadian, tetangganya mengadu kehilangan sebuah sepeda dan tabung gas. CCTV juga merekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama September di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral adalah aksi pencurian sepeda motor di teras warga di kawasan Lampai, Kota Padang pada Selasa, 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenal. Selanjutnya, CCTV juga merekam aksi pencurian motor pada 11 September. Pelaku berjumlah 2 orang mencuri motor di halaman rumah warga dan dibawa kabur dengan cara mendorongnya dari belakang. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, petugas mengamankan 3 pelaku di 2 lokasi berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar kos pelaku di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Dan hingga kini, polisi masih berburu satu rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fahd Elfous alias Fahd Rafiq terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan 17 orang, diantaranya pejabat Ditjen Kementerian ATR BPN hingga kepala kantor pertanahan. KPK pun menyita barang bukti uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.
3: Mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor. Dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
1: Aksi teatrikal di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut mirip acara ritual satanik.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran lahan hutan dan gambut yang hampir sebulan terjadi di Kalimantan memaksa masyarakat harus bertahan dengan asap menyesakan.
1: Karhutla juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan.
2: Selama hampir sebulan sejak kebakaran melanda, indeks udara di Kota Palangkaraya berada dalam posisi berbahaya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.500 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Di Kota Palangkaraya, terdapat beberapa rumah oksigen yang difungsikan sebagai ruang perawatan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.
3: Saat ini saya berada di salah satu rumah oksigen yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Ini adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat Kota Palangkaraya, dan kalau bisa dilihat ini adalah ruangan-ruangan yang sebenarnya ini adalah jalan penghubung dari RTH 1 ke RTH yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ruang pengobatan atau tempat pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan oksigen.
2: Menurut Dede, seorang warga di Palangkaraya, di rumah oksigen ini anaknya bisa mendapatkan perawatan awal di tengah udara yang tidak layak untuk dihirup. Keberadaan rumah oksigen ini sangatlah penting, mengingat meski ada imbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, namun sayangnya roda perekonomian harus terus berjalan. Selain masyarakat, kabut asap juga berimbas terhadap aktivitas di pusat rehabilitasi orang utan. Di Borneo Orangutan Survival Foundation, lebih dari 200 orang utan harus bertahan di tengah asap pekat. Hingga saat ini di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, ada 21 orang utan yang terkena ISPA akibat kebakaran hutan.
4: Nah, untuk itu kami sudah membuat di area kerja kami di Nyaru Menteng, batas area kami buat parit sekat sebagai fire break. Kemudian di semua batas itu per 300-400 meter itu kita buat sumur bor. Sehingga kalau ada api datang mendekat ke areal kerja kita, sumur bor kita itu sudah siap untuk dipakai untuk memadamkan api di luar.
2: Meski dikepung asap, forest school atau sekolah hutan, khusus untuk meliarkan orang hutan, masih terus dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat. Kirin Wardani, Andika Marianto, Kalimantan Tengah.
0: Heboh, aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik.
1: Ya, lebih-lebih adanya simbol-simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing yang dianggap sebagai acara ritual persembahan kepala kambing.

0: video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulonet Karnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati, maupun alas yang digunakan banyak yang menyebut sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan kepada peserta dan pihak panitia untuk diminta klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya teatrik dengan kostum unik hingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Mereka menyebut jika kostum mereka sewa, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
1: Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami lakukan, apa yang kami tampilkan di pekan Simbang Kulonet Karnival 2006 menyinggung berbagai pihak, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami hilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, mengakui kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
2: Terkait yang kemudian viral, memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multitafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal. Jadi memang harus menjadi perhatian. Nah, kita tentu saja karena ini sudah terlanjur, kita akan koordinasi dengan panitia agar kemudian bisa mengantisipasi bersama.
0: Diharapkan kedepannya, pihak panitia harus lebih mengetahui konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernardi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum diketahui keberadaannya menggelar doa bersama di Carita, Pandeglang, Banten.
4: Sementara itu, kemarau panjang membuat sejumlah sungai di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengering dan air sungai yang tersisa sudah keruh. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Doa bersama digelar keluarga 5 jurnalis yang hingga kini belum ditemukan. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Carita, Pandeglang, Banten pada Senin malam. Dalam suasana haru, keluarga memanjatkan doa agar kelima jurnalis diberikan perlindungan dan keselamatan. Keluarga berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Mereka ingin kelima jurnalis segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga. Keluarga juga ingin menyatakan akan terus menunggu informasi terkait keberadaan kelima jurnalis. Dukungan dari berbagai pihak juga diharapkan untuk memaksimalkan proses pencarian. Tangisan pecah saat warga menemukan dan mengevakuasi dua bocah yang tewas setelah kamar rumah mereka di Jalan Simorejo, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Saat kebakaran, kakak beradik ini berada di dalam kamar yang terkunci, sementara kedua orang tua mereka sedang berpergian. Saat petugas damkar datang, api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan dan pendinginan lantaran dinding kamar masih terasa panas. Hingga Senin, dugaan sementara kebakaran lantaran hubungan arus pendek listrik di dalam kamar. Kemarau panjang membuat sejumlah sungai di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengering. Kondisi ini pun turut memicu krisis air bersih. Warga mengaku air sungai yang tersisa sudah keruh dan tak layak untuk dikonsumsi lantaran berbau akibat tercampur endapan lumpur. Senin siang, sekitar 13 kubik air bersih didistribusikan di dua titik kepada warga di dua kelurahan. Warga pun berkumpul membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan air bersih. Di satu titik penyaluran, yakni di Kelurahan Watalipue, Kecamatan Tempe, air bersih telah disalurkan ke 30 kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Warga berharap distribusi air bersih dapat dilakukan secara rutin minimal 2 kali dalam sepekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nah, ini siapa yang tidak kenal dengan soto ya? Di Jawa Timur, soto Lamongan dengan ciri khas menggunakan koya serta soto Madura dengan khas dengan aneka jeroan, jadi soto yang digemari tidak hanya warga lokal tapi juga wisatawan dari luar kota.
4: Lalu mengapa soto memiliki tampilan dan ragam yang berbeda-beda dan apa yang menjadi persamaan ciri utama dari soto itu sendiri? Berikut informasinya untuk Anda.
5: Tanpa papan nama, tapi tetap ternama. Itu kesan pertama saat melihat rombong atau gerobak Soto Iga Cak Hashim, salah satu soto favorit warga Surabaya. Buka mulai pukul 5:30 pagi setiap hari, pelanggan Soto Iga Cak Hashim seperti mengalir tanpa henti. Kesiangan sedikit, dipastikan Anda sudah tidak kebagian porsi, tapi tak perlu pengatur duduk atau reservasi. Pelanggan bebas menikmati, mau di meja atau lesehan di tepi jalan. Saya beruntung ke bagian meja depan rombong Soto Cak Hashim. Lumayan, bisa sambil menikmati atraksi saat penjual soto Madura ini menyiapkan aneka bagian jerohan sapi permintaan para pelanggan.
6: Seperti menikmati satu ekor sapi dalam satu mangkok. Semuanya ada di sini. Mulai dari otot, sum-sum, tulang muda, sampai tadi saya juga dapat torpedo. Nah, tapi yang jadi pembeda di sini adalah tekstur dagingnya, kalau orang Surabaya bilang merupul, alias mudah lepas terurai dari tulangnya tanpa perlawanan sama sekali. Dan yang bikin kuah soto Madura tipikal seperti ini adalah kolagen dari sapinya ini benar-benar larut dalam kuahnya, jadi kuahnya lebih kental tanpa tambahan kondimen lain seperti koya. Soto Iga pasti ngeprul.
5: Daging ngeprul dan empuk ini pula yang membuat pelanggan setia kembali.
7: Semuanya itu enak semua, mulai dari otot sampai ke dagingnya itu semua enak. Jadi ya nggak usah di request, kecuali kalau kita datangnya telat, ya sudah apa adanya pun kita terima, karena memang itu sudah soto yang paling enak yang kita rasakan di sini.
8: Harganya sesuai
9: dengan kualitas lah.
5: Kepuasan pelanggan pula yang membuat permintaan Soto Cak Hashim terus bertambah selama 16 tahun belakangan. Di setiap akhir pekan saja, Cak Hashim mengaku menghabiskan sekitar 60 kg daging, iga, otot, dan jeroan sapi per hari.
10: Yo kepingin, cuman modalnya belum ada. Kepingin, kan merintis sih dari sini. Nanti kalau buka cabang nanti ya di sini tetap nanti dialihkan ke sana, diarahkan. Kepingin gitu.
5: Jika ingin menikmati soto di lokasi yang lebih permanen, bergeserlah sekitar 1 km arah barat daya dari Soto Iga Pecindilan. Di Undaan Wetan, ada Soto Cak To yang juga jadi tujuan pecinta soto di Kota Pahlawan. Berjualan sejak 1986, warung yang sepeninggal Cak To dikelola putra bungsunya Andri Artadipura, masih setia menggunakan bahan utama ayam petelur atau di pasar Surabaya sering disebut ayam sotoan. Soto gaya Lamongan ini menggunakan koya atau kondimen berbahan kerupuk udang dan bawang putih tumbuk.
6: Tipikal soto Lamongan kali ini dengan tambahan koya. Nah, ini. Tapi yang paling membedakan adalah cara makan orang dari Surabaya maupun dari luar Surabaya dalam menikmati soto. Itu bisa dibedakan dari cara memesan sotonya. Kalau soto terpisah dengan nasi, itu berarti bisa besar kemungkinan adalah warga dari luar Surabaya. Nah, seperti yang saya lihat hari ini nih. Bu, ini aku lihat makan sotonya terpisah nih, soto sama nasi. Ini dari luar Surabaya pastinya. Dari mana, Bu?
11: Dari Jakarta. Iya.
6: Kesini, kenapa kok selalu kesini? Milih Cak To kenapa, Bu?
11: Lebih senang, lebih bening, nggak berminyak, nggak berlemak, lebih enak. Lah, pokoknya selalu cocok lah.
5: Buka Senin hingga Sabtu mulai jam 5.30 sampai 16.30, warung soto Cak To memang pas dijadikan tujuan untuk sarapan dan makan siang. Tapi datang pagi lebih disarankan, karena warung yang menyediakan sekitar 800 porsi per hari ini akan langsung tutup begitu porsi terakhir habis terjual.
8: Alhamdulillah dari Jakarta maupun Kalimantan itu juga, pokoknya dari luar kota juga suka, jadi tiap kalau liburan ya mampir ke sini.
5: Sejarah soto Nusantara lekat dengan akulturasi budaya, mulai Tionghoa, Arab, India hingga Eropa. Pengaruh demografi dan geografi membuat cikal bakal soto Nusantara diserap dan disesuaikan dengan kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Meski berbeda secara bahan, bumbu hingga tampilan, secara garis besar sajian soto terikat dengan 4 unsur wajib agar layak disebut sebagai soto.
12: Pada pokoknya yaitu tadi ada kuah, ada isian, isian utamanya.

0: ya pada dasarnya adalah yang kaya protein, kemudian ada bumbu dalam hal ini lebih ya rempah-rempah ya, bawang, berambang dan kunyit dan sebagainya tadi, kemudian ada kondimen sangat bergantung, tapi yang umumnya ada sambal, ada jeruk, ada kecap, kerupuk ya.
1: Soto yang mulai masuk ke pasar industri franchise di era 2000-an terus berkembang hingga menjadi sajian instan, bahkan fusion cuisine. Di masa depan, soto yang sejak 2018 dinobatkan Badan Ekonomi Kreatif sebagai makanan nasional ini diharapkan bisa jadi ikon boga nasional, sejajar dengan sushi Jepang, kimchi Korea, atau tom yam Thailand. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pedagang telur goreng di Tasikmalaya yang banyak diburu anak sekolah bisa meraup berkah melimpah.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Jajan telur goreng tapi pembelinya masak sendiri. Konsep unik ini digunakan oleh Ridwan, seorang pedagang telur goreng di Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Pembelinya adalah siswa-siswa sekolah dasar saat jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, Ridwan bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp100.000.
2: Jam istirahat tiba, waktunya jajan telur goreng. Eits, tapi yang ini beda. Karena jajanan telur gorengnya harus dimasak sendiri oleh pembeli. Anak-anak sekolah dasar di Desa Sukawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat ini antusias duduk di depan kompor mini dan memasak sendiri telur jajanan mereka. Pilihan telurnya ada telur puyuh dan telur ayam. Telur bisa dikocok atau sekadar digoreng mata sapi. Anak-anak juga bisa memberi bumbu dan topping sesuai selera. Setelah matang, mereka bisa menikmati telur hasil masakannya.
3: Nah, sensasinya masak sendiri, jajan tapi masak sendiri gimana? Seru. Serunya kayak gimana? Kalau di rumah, suka masak nggak? Suka masak juga. Apa yang bikin senangnya apa dari?
4: Seru.
3: Seru gitu ya? Bareng-bareng gitu ya?
4: Ya, bareng-bareng.
3: Kalau dibumbuinya biasa mau dibumbuin apa sama Arka?
4: Asin. Balado.
2: Jualan telur goreng dengan konsep masak sendiri ini dijalani Ridwan sejak 2 bulan lalu. Ide muncul setelah usahanya jualan keripik berhenti karena harga plastik yang mahal. Setiap hari ada 5 set kompor lengkap dengan katel sutil dan cempal mini yang disiapkan. Ridwan juga memastikan kompor yang digunakan aman untuk anak-anak karena ia yang menyalakan kompor, memberi minyak goreng, dan memadamkan kompor setelah digunakan.
5: Nah, dikarenakan plastik naik, alhasil berhentilah. Dan singkat cerita, kakak masih ide coba jualan di sekolah-sekolah SD pakai kompor kecil. Nah, di situ diam dulu. Udah diam gitu, barulah terbesit. Beli alat-alat semuanya. Pas ajaran masuk sekolah baru, jualan itu hari Kamis langsung.
2: Setiap hari, Ridwan membawa 1 kg telur puyuh sekitar 80 hingga 90 butir dan 1/4 kg telur ayam berisi 5 butir. Jajanan telur ini dibanderol seharga Rp2.000. Setiap hari, Ridwan menggelar lapak jajanan telur di 2 lokasi secara bergantian dan hanya di jam istirahat sekolah. Dalam satu hari, keuntungan bersihnya sekitar Rp100.000. Dari usahanya ini, Ridwan bisa meraup cuan rata-rata Rp2.000.000 setiap bulan. Deden Radian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Dari Tasikmalaya kita ke Yogyakarta. Di sana ada tahu susu baso atau tasuba. Kuliner ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan gurih.
0: Olahan tahu, susu, dan bakso ini bisa menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau mengganjal rasa lapar. Sayangnya informasi segmen Demi Cuan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Oh, nah, kita masukkan. Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
2: Betul,
1: karena
2: jadi beneran ada
1: susunya. Susunya nggak kaleng-kaleng.
2: Betul, nah, di situ tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
1: Oke, langsung dicampur.
2: Oke, kita masukkan, Di.
1: Nah, ini tahunya, ya. Sari kedelai terus tambah susu.
0: Susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Masak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
1: Aduh, uapnya langsung.

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Okay.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Gak ada.
2: Semua full, Pak.
1: Panas, mendidih.
2: Sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul.

bunga tahu. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara 40 sampai 52 ribu rupiah.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Beni Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Selasa 15 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Fahd El-Fauz alias Fahd Rafiq terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Terkena serpihan rudal yang jatuh di dekat perbatasan Ukraina-Polandia, dua truk di area SPBU terbakar hingga membuat panik warga.

0: motor Virgo Transport 8 tenggelam di perairan laut Jawa Timur. 6 orang tewas dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Mirisnya, ada sejumlah korban yang namanya tidak tercantum di data manifest kapal.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruang pemulasaran untuk diidentifikasi. Jenazah ini dibawa bersama 15 penumpang selamat menggunakan TB Mauhaus 9. Para penumpang KM Virgo Transport 8 yang selamat langsung menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, sejumlah keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 menginap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu di posko terpadu tenggelamnya KM Virgo Transport 8 demi mendapatkan informasi terbaru dari anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Namun, kecemasan mereka bertambah karena saat dicek di posko, nama anggota keluarga yang dicari tidak tercantum dalam manifest penumpang. Minarti salah satunya. Suaminya yang bernama Bintos, seorang kernet truk, menumpang kapal Virgo, namun namanya tak tertera di data manifest.
2: Tapi di data petugas ada?
3: Belum ada, itu datanya yang baru belum ada.
2: Data manifest penumpang? Belum ada. Belum ada juga. Tapi naik kapal ini Bu ya?
3: Kapal ini.
2: Sempat kontak-kontakan Bu waktu di kapal?
3: Telepon terakhir hari Sabtu jam 10:30.
2: Bilang apa? Pamit gitu aja.
1: KM Virgo Transport 8 tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Data Basarnas mencatat penumpang berjumlah 243 orang. 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, 6 orang meninggal, dan 129 penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: TNI AL bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Senin 14 September. 3 korban mengalami cedera dan langsung mendapat penanganan medis. 22 korban yang dievakuasi adalah korban KMP Virgo Transport 8 yang sebelumnya diselamatkan dan ditampung oleh KM Cahaya Bahari Jaya di perairan Laut Jawa. Terdiri dari 21 laki-laki dan 1 perempuan. Sebanyak 19 orang dalam kondisi sehat, sementara 3 orang mengalami cedera dan mendapat penanganan medis pertama. Seluruhnya kemudian dibawa ke KRI Nala 363 yang akan mengantar mereka ke posko di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 114 orang, di mana 108 selamat dan 6 meninggal. 129 orang korban masih dalam proses pencarian tim SAR. Kapal Virgo Transport 8 terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Para penumpang kapal yang membawa 243 orang ini menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik.
4: Kengerian terjadi saat kapal Virgo Transport 8 diempas gelombang tinggi dan terbalik di perairan Laut Jawa. Di tengah pekat malam dan dinginnya gelombang laut, kepanikan terjadi. Terekam lewat kesaksian Faisal, salah satu penumpang KM Virgo yang selamat. Setelah kapal miring dan terbalik, Faisal bersama rekannya sempat bertahan di bagian kapal yang belum tenggelam. Faisal sempat beberapa kali mengumandangkan azan sebelum akhirnya ombak mengempaskannya ke arah skoci sehingga ia selamat.
5: Setelah ajan sama abang ini, setelah ajan apa ajan? Udah mau ngapain? Iya, ajan aja kita mau ngapain.
6: Bukan ajan tubuh bukan ya?
5: Bukan, kita yang ajan. Mau ngapain lagi kita? Mau minta pertolongan sama siapa? Di tengah laut. Setelah aku beres, hanya ada orang. Langsung dibawa, Pak. Sama ombak. Ke sepoci.
4: Lain lagi dengan cerita Agus, saat kejadian ia sedang tertidur di lantai 3 kapal. Ia dibangunkan rekan-rekannya yang memberitahukan kapal sudah miring. Kejadiannya pukul 1 dini hari. Ia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Detik-detik kepanikan semakin menjadi saat aliran listrik, mesin kapal ikut padam, dan sirine hanya sesaat terdengar. Yang terdengar hanya teriakan di tengah situasi gelap gulita di tengah laut lepas.
7: Waktu posisi dengar mobil kapal miring pertama kali itu saya keluar, itu masih terang semuanya masih.
8: Oh, masih terang.
7: Ya, nggak lama begitu sirine bunyi. Nggak lama sirine bunyi itu, mesin mati, lampu mati semuanya sudah.
8: Terus sampai lari kemana?
7: Lilingi kapal, Pak.
8: Keliling kapal.
7: Keliling kapal, kapal gini kita kesini, kapal sini kita gini gitu.
4: Belakangan Agus nekat terjun ke laut untuk meraih skoci. Setelah 5 jam berada di lautan, Agus diselamatkan kapal tunda yang melintas.
0: Di tengah pencarian 8 orang yang hilang kontak dari speedboat Aru Padatu 1, dua temuan jenazah di wilayah berbeda turut menjadi perhatian. Satu jenazah ditemukan di wilayah Banten, sementara temuan lainnya berasal dari Pulau Enggano, Bengkulu. Jenazah pertama ditemukan pada 11 September 2026 di sekitar muara Sungai Kali Teratai, Keramat Watu, Banten. Setelah melakukan pemeriksaan menggunakan data primer, Polda Banten memastikan jenazah ini bukan bagian dari 8 orang yang hilang kontak di speedboat Aru Padatu 1. Sementara itu jenazah lain ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Jenazah telah dievakuasi ke Polda Bengkulu dan menjalani otopsi. Jenazah diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm dengan perkiraan usia di atas 50 tahun. Polda kini menunggu hasil pencocokan DNA dengan sampel keluarga 8 orang yang masih dalam pencarian.
9: 2 hari yang kemarin ditemukan sesosok mayat itu di sekitaran muara Sungai Kali Teratai di Keramat Watu. Dari hasil data primer dipastikan bahwa mayat tersebut bukan dari teman-teman yang hilang kontak dari kapal speedboat Aru Padatu. Dan yang ketiga, banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada Polda Banten terkait dengan adanya temuan mayat di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Dapat kami sampaikan bahwa mayat tersebut sudah dievakuasi dari Pulau Enggano menggunakan pesawat ke Polda Bengkulu, dan hari ini sudah dilaksanakan otopsi. Kita menunggu pencocokan DNA yang sudah diambil dari keluarga teman-teman yang hilang kontak. Kita akan melakukan pencocokan. Kami mohon waktu untuk bisa menjelaskan setelah keluar hasil cek DNA dari Polda Bengkulu.
0: Helikopter Polri Dolphin AS-365N3P3103 dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi korban kapal motor Virgo Transport 8. Setelah mencapai lokasi, tim melaksanakan hoist menggunakan basket life untuk mengangkat satu jenazah korban dari kapal tongkang yang ditarik tugboat menuju helikopter. Misi ini dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 14.48 WITA hingga 16.50 WITA. Helikopter berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin menuju lokasi operasi yang sebelumnya berjarak sekitar 80 mil laut dari Banjarmasin dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Jenazah selanjutnya dibawa ke Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin untuk proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Untuk memastikan proses identifikasi korban berjalan profesional dan akurat, Polri juga menyiapkan 3 posko DVI di Kalimantan Selatan, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dan Pelabuhan Trisakti. Setelah sepekan, 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aru Padatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Sementara tim SAR gabungan kembali memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda, sebanyak 18 kapal dan 1 helikopter dikerahkan.
1: Sepekan setelah 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak di Selat Sunda, keluarga masih menanti kabar. Mereka berharap pencarian dilanjutkan hingga seluruh rombongan ditemukan.
10: Ya, saya berharap proses mencari terus diperpanjang dan diperluas pokoknya. Sampai ketemu, kalau nggak ada hasil aja, harus pulang saja. Harus sampai ketemu gitu.
1: Harapan serupa disampaikan keluarga jurnalis Foto Antara, M. Bagus Koirunas. Keluarga memilih tetap optimistis sambil terus berikhtiar dan memanjatkan doa.
11: Hanya kita ngadoa aja lah, berdoa supaya. Jadi ya pada hakikatnya ya kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Cuman catatan, ya kita ikhtiar lah. Saya beri keyakinan, optimisme ya anak saya ini dan rekan-rekannya.
1: Di sisi lain, pada hari ketujuh operasi SAR, tim gabungan memperluas penyisiran dengan membagi area menjadi 6 sektor laut dan 1 sektor udara. Penyisiran di sektor 10 kembali

0: Barang tersebut dipastikan bukan milik speedboat Arupadatu 1. Kelanjutan operasi pencarian kini masih menunggu evaluasi petunjuk di lapangan. Dea Kirana, Lastonga Pebro, Pandeglang, Banten.
1: Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Suhasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Suhasil menyebut akan berfokus menjaga kredibilitas dari APBN serta menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan.
2: Demi Tuhan saya berjanji.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Bahwa saya...
4: Usai pelantikan, Suhasil menyatakan fokus utamanya adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
4: Selain memastikan target defisit anggaran tetap di bawah 3%, Suhasil juga menekankan bahwa efisiensi APBN bukan sekadar mendorong anggaran belanja, melainkan mengoptimalkannya demi menghasilkan output maksimal yang bermanfaat bagi masyarakat.
5: Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Di bagian belanja tentu kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien, tapi menghasilkan output yang kemudian sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN.
4: Selain itu, menanggapi transisi kepemimpinan di internal kementerian, ia memastikan roda birokrasi dan pekerjaan di Kementerian Keuangan akan terus berjalan seperti biasa, sebagai bentuk keberlanjutan. Suhasil juga menjelaskan, dengan dukungan 77.000 pegawai di seluruh Indonesia, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pertumbuhan

0: menstabilkan perekonomian nasional ke depan. Adi Dwinanda, Devi Fitriani, Jakarta.
1: Dalam rapat kerja gabungan bersama Dewan Perwakilan Daerah pada hari Senin pagi, Purbaya Yudi Sadewa sempat menerima telepon dari pihak Istana Negara. Hal ini disampaikan Ketua Komite 4 DPD, Ahmad Nawardi. Purbaya Yudi Sadewa resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Senin sore. Ia diganti Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dan segera menuju ke Kementerian Keuangan di Jakarta untuk bertemu dengan staf Kemenkeu. Detik-detik pergantian Menteri Purbaya mulai terlihat ketika Purbaya menghadiri rapat kerja gabungan di gedung DPD RI Senayan. Di sela sesi tanya jawab, pimpinan rapat Komite 4 DPD Ahmad Nawardi memotong sesi jawaban Purbaya untuk menginformasikan ada telepon penting dari pihak istana. Saat itu YouTube resmi DPD RI langsung dimatikan dan Purbaya keluar ruangan untuk menerima telepon. Fad El-Fous alias Fad Rafiq ikut terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama sejumlah pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fad yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Golkar diduga menjadi orang kepercayaan salah satu menteri yang membidangi urusan terkait. Juru bicara KPK menyebutkan tim penyidik mengamankan total 17 orang. Di antaranya melibatkan unsur pejabat Direktorat Jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, hingga Kepala Kantor Pertanahan. Operasi ini diduga terkait proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain mengamankan belasan orang, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah serta mata uang asing yang dikemas dalam puluhan koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
2: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
1: Di tengah aksi Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia DPP SPI di depan gedung MPR DPR pada Senin, personel Polres Metro Jakarta Pusat hadir untuk menjaga keamanan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat. Di sela pengamanan, petugas berinteraksi langsung dengan peserta aksi dan membagikan makanan ringan serta air mineral. Langkah sederhana ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat selama penyampaian aspirasi berlangsung. Sebanyak 448 personil disiapkan dalam pengamanan. Petugas ditempatkan untuk menjaga ketertiban di sekitar lokasi, membantu kelancaran aktivitas masyarakat, serta memastikan peserta aksi memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Heboh aksi teatrikal salah satu peserta di acara Simbang Kulonet Karnival 2026 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang disebut-sebut mirip acara ritual satanik. Lebih-lebih adanya simbol-simbol dalam ornamen kostum maupun dalam aksi penyembelihan kambing yang dianggap sebagai acara ritual persembahan kepala kambing.

0: video aksi salah satu peserta dalam acara Simbang Kulonet Karnival yang digelar di Kelurahan Simbang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Kamis malam lalu menjadi viral. Salah satu peserta yaitu dari Simbang Gang 1 atau Simone menunjukkan aksi teatrikal yang kemudian disebut-sebut sebagai acara ritual persembahan kepala kambing. Simbol-simbol dari pakaian, peti mati, maupun alas yang digunakan banyak yang menyebut sebagai aksi ritual pemujaan satanik. Lebih-lebih, dalam aksinya juga dilakukan penyembelihan kambing. Senin siang, Pemkab Pekalongan melakukan pemanggilan kepada peserta dan pihak panitia untuk diminta klarifikasi. Usai dipanggil Pemkab, tim Simone meminta maaf atas kehebohan aksi teatrikal mereka. Peserta mengaku kurang literasi dan hanya teatrik dengan kostum unik hingga tidak menyadari aksi yang ditampilkan bisa menuai kontroversi. Mereka menyebut jika kostum mereka sewa, sedangkan aksi teatrikal dan koreografi diambil dari YouTube.
1: Meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami lakukan, apa yang kami tampilkan di pekan Simbang Kulonet Karnival 2006 menyinggung berbagai pihak. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, kami khilaf, kami menyesal, kami minta maaf atas ketidaktahuan kami mengenai apa yang telah kita tampilkan. Kita hanya mengekspresikan diri berkreasi.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, mengakui kaget dengan aksi teatrikal dan pemotongan kambing yang kemudian menjadi multi tafsir.
2: Terkait yang kemudian viral, memang ini harus menjadi perhatian karena itu sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan multi tafsir, tidak lagi menjadi bagian sebuah ekspresi maupun teatrikal. Jadi memang harus menjadi perhatian. Nah, kita tentu saja karena ini sudah terlanjur, kita akan koordinasi dengan panitia agar kemudian bisa mengantisipasi bersama.
0: Diharapkan kedepannya, pihak panitia harus lebih mengetahui konsep yang digunakan setiap peserta agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Robi Bernardi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Gorontalo, seorang pria mengaku wartawan nekat merusak fasilitas di sebuah rumah sakit hingga ribut dengan dokter dan perawat.

0: Inilah video rekaman yang dimiliki Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Gorontalo saat pelaku berinisial JT alias Joker, warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, mengamuk dan merusak beberapa fasilitas milik rumah sakit pada Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat salah seorang dokter dan perawat keluar ruangan setelah mendengar keributan. Dokter yang berusaha menenangkan pelaku yang tengah mengamuk justru didorong oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga meremas dan mencakar korban. Motif tindakan nekat pelaku diduga karena sakit hati menganggap keponakannya tidak mendapatkan pelayanan medis dengan baik. Kasus pengerusakan dan penganiayaan ini sudah ditangani Polresta Gorontalo Kota. Pelaku yang saat mengamuk di rumah sakit tersebut mengaku sebagai seorang wartawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Gorontalo Kota. Kamera CCTV merekam aksi kejahatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama bulan September tahun 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu yang viral, aksi pencurian sepeda motor di teras rumah warga di kawasan Lapai, Kota Padang pada Selasa 8 September lalu. Pelaku mengambil kendaraan dengan wajah ditutupi helm agar tidak dikenali. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku di 2 lokasi yang berbeda di Kota Padang. Petugas pun melakukan penggeledahan di kamar indekos pelaku yang berada di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur untuk mencari barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat pelaku curanmor ini telah beraksi di puluhan lokasi. Akibat rentetan kasus curanmor ini, para korban mengalami kerugian material belasan hingga puluhan juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu 1 orang lagi rekan pelaku yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat proses pemadaman api di wilayah Bromo menjadi sulit. Hingga kini, BPBD Jawa Timur dan tim gabungan lainnya masih terus berupaya untuk proses pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak.
2: BMKG Juanda Surabaya memprediksi cuaca di kawasan Gunung Bromo cenderung cerah dan berangin. Di tengah puncak musim kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang dan suhu ekstrim kering menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja memicu dan mempercepat perluasan kobaran api. Kondisi ini sekaligus menjadi ujian berat bagi tim gabungan yang berperan melawan waktu di lapangan.
3: Bromo ini adalah jika kami monitoring ya, nilai kelembabannya yang cukup rendah ya di apa namanya. Saat ini terpantau nilai kelembaban itu di rentang 20 hingga 40%, itu menandakan apa ya, tingkat bahaya untuk terjadi kebakaran itu bisa meluas, itu sangat tinggi, Mbak. Maka perlu diwaspadai untuk kecenderungan terjadi adanya kebakaran lahan di wilayah Bromo, karena jika memang terjadi lagi, sebarannya itu bisa cukup cepat gitu, Mbak, karena nilai kelembaban udaranya yang sangat kering.
2: Angin kencang turut membuat proses pemadaman api dari udara tidak maksimal. Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan bahwa bara api bisa dengan cepat kembali menyala hingga sulitnya pergerakan tim di lapangan akibat medan yang terjal.
4: Satu penyebab api yang sebelumnya bara akhirnya muncul meskipun sekarang ini kecil-kecil, tapi ini sempat membuat api menyala di beberapa tempat. Dan akhirnya helikopter waterbombing tidak bisa beroperasi maksimal dikarenakan memang adanya angin kencang tersebut. Selain masalah angin, jangkauan tim darat tidak bisa maksimal dikarenakan jauhnya titik api dari jalan yang bisa ditempuh teman-teman tim darat, sehingga untuk menempuh waktu ke sumber titik api ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dan juga terjal daerah-daerah yang terbakar tersebut, karena memang posisinya ada di dinding-dinding ataupun punggungan bukit yang ada di sekitar Bromo.
2: Hingga saat ini tim gabungan masih terus berusaha memadamkan api. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu titik api baru di kawasan Bromo. Kia Clarissa, Ganjar.